0: 911 Hot News.
1: Seri Deadline on an FM guiding for your life. Selamat pagi kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, DPRD di Kota Malang siapkan ranperda baru perlindungan penipuan properti. Anggota Komisi A DPRD Kota Malang Dani Agung menyampaikan, ranperda penanaman modal saat ini masih disusun. Menurutnya tujuan ranperda untuk melindungi masyarakat dari penipuan seputar properti. Dani menambahkan laporan yang masuk ke pihaknya sudah kedua kalinya. Pertama soal perkara ratusan user Malang City Point atau MCP yang terancam kehilangan unitnya akibat proses lelang yang dilakukan setelah pengembangan pilot di tahun 2021 lalu. Sedangkan perkara lainnya, kasus Nayumi Sam Tower yang gagal bangun sehingga ada 260 user jadi korban. Kawan, ribuan ulama dan tokoh nasional hadiri pembukaan Munas NU 2026. Kemarin malam, Musyawarah Nasional atau Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 resmi dibuka di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Forum ini dihadiri ribuan peserta, tokoh nasional, jajaran Menteri Kabinet, serta para ulama dari berbagai daerah di Indonesia. Seperti mantan Wakil Presiden RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan juga ada Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ketua Panitia Lokal Munas Konbes NU 2026, Agus M. Bahaudin, menjelaskan jumlah total yang hadir seremonial pembukaan ada sekitar 1.500 orang. Informasi lain kawan, peserta Pesrawi Nasional dapatkan sepeda dan alat musik dari Wapres. Wakil Presiden RI, Gibran Raka Buming Raka menghadiahkan 3 sepeda dan juga 2 alat musik ke 5 peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional yang ada di Manwari pada Sabtu kemarin. Gibran menyampaikan lapangan aborasi yang digunakan untuk pelaksanaan Pesparawi perlu dijaga oleh masyarakat dengan sepenuh hati. Bagi Gibran, kawan, pembangunan di Papua jadi salah satu prioritas Presiden. Gibran menegaskan pembangunan sudah tidak lagi di Jawa sentris, melainkan di Indonesia sentris yang mengartikan bahwa pembangunan tidak dilakukan di Jawa saja, tapi juga perlu merata di seluruh Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Nurul Fitriani, selamat pagi.
0: Hot News.

Sedikit lain Rondon FM, guiding for your life. Selamat pagi kawan, masih di jam 7 pagi. Saya Nurul Fitriani kali ini yang menemani Anda di City Report ya. Hari Minggu, nah ini biasanya banyak yang memanfaatkan waktunya memulai aktivitas masih pagi, entah itu dengan olahraga maupun juga prepare untuk jalan-jalan. Karena juga hari ini tadi kawannya ketika saya perjalanan menuju ke Trogomas, ini juga sudah mulai ketemu dengan beberapa rombongan. Ada yang berangkat untuk senam, ada juga yang dengan keluarganya gitu ya, jogging biasa, ada juga yang tadi goes gitu kawan. Cukup ramai ya di beberapa area, dan melihat kondisi cuaca juga sangat mendukung pagi hari ini, cenderung cerah. Kemudian juga pastinya cocok juga selain untuk Anda yang memanfaatkan momen di akhir pekan untuk refresh tubuhnya dengan olahraga pagi. Nah ini yang juga sudah mulai prepare untuk liburan ya. Nanti boleh terus untuk Anda update kawan bagaimana untuk perjalanan Anda di momen akhir pekan kali ini. Informasinya langsung bisa untuk Anda terus share di WhatsApp kami 0811-3600-911. Dan tidak hanya kesibukan untuk olahraga pagi maupun juga liburan, mungkin yang masih harus bekerja juga nih ya hari Minggu. Nah Anda boleh sampaikan juga kawan seperti apa pantauan di sekitar Anda. Karena kalau di hari Minggu ya, tadi oleh Wulan juga sempat disampaikan, kalau untuk di akhir pekan untuk melihat bagaimana aktivitas masyarakat, ini pastinya juga tidak jarang dengan beberapa aktivitas di luar ruangan. Jadi perlu juga untuk bisa mengecek bagaimanakah prediksi soal cuaca. Karena untuk hari ini, kawan, secara keseluruhan dari BMKG, ini kabarnya memang di wilayah Indonesia ada potensi untuk cuaca hujan dengan intensitasnya itu cukup lebat. Utamanya di wilayah Sumatera. Nah, ini bisa untuk Anda antisipasi juga ya. Kalau secara keseluruhan memang di Indonesia hari ini masih ada potensi untuk hujan meskipun kita sudah ada di musim kemarau. Nah, kabarnya sih kalau di wilayah Indonesia, sejumlah daerah ini justru berpotensi diguyur hujan yang lebat gitu ya. Ada sekitar 18 wilayah, nanti coba saya update untuk Anda, karena ini kan prediksinya cukup luas gitu ya, seluruh Indonesia. Dan yang paling mayoritasnya itu ada di wilayah Pulau Sumatera. Kalau untuk yang di wilayah Jawa Timur ataupun juga yang ada di wilayah Malang sendiri seperti apa, nanti akan saya kembali update untuk Anda sebagai acuan gitu ya. Barangkali kalau mau beraktivitas, apakah hari ini juga cukup rekomend untuk beberapa kegiatan di outdoor atau bagaimana. Nah yang jelas kawan, meskipun juga sudah di musim kemarau, Anda perlu untuk antisipasi kayaknya ya hari ini untuk potensi adanya hujan, karena memang masih ada potensi untuk hujan. Untuk yang lainnya lagi, informasi dari Anda masih bisa terus untuk Anda sampaikan, termasuk kawan di segmen selanjutnya nanti kita akan update juga informasi bersama PMI Kota Malang. Setiap jam 7 pagi ya, kita selalu akan update informasi bersama PMI Kota Malang, bagaimanakah kebutuhan dan stok darah yang ada di PMI Kota Malang di segmen selanjutnya.

0: questions for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan

0: jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Sedikit lain on FM Guidance for Your Life. Kawan, untuk di pagi hari ini kita akan update dulu ya informasi bersama dengan PMI Kota Malang untuk tahu bagaimanakah kebutuhan dan juga stok darah yang ada di PMI Kota Malang. Nantinya kita akan sambung bersama kasih pengelolaan darah dari PMI Kota Malang, ada Bu Nena Diasmari. Oke, coba kita sambungkan dulu kawan ya. Barangkali kalau dari Anda juga ada beberapa pertanyaan soal pendonoran darah ya, nanti boleh untuk Anda sampaikan juga. Oke, sudah terhubung dengan saya di telepon, ada Bu Nena. Saya mau sapa dulu, selamat pagi Bu Nena.
3: Halo, selamat pagi Mbak Nurul.
2: Selamat pagi, gimana kabarnya pagi hari ini, sehat Bu Nena?
3: Alhamdulillah baik, Mbak Nurul juga demikian.
2: Alhamdulillah, luar biasa pagi hari ini. Bu Nena sudah sampai di kantor kah atau di mana nih?
3: Libur nih Mbak. Waduh. Kalau minggu
2: libur. Terima kasih loh menyempatkan waktunya untuk sharing dengan CityCare FM untuk update bagaimana kebutuhan dan stok darah di PMI Kota Malang. Bagaimana untuk update-nya pagi hari ini Bu Nena, silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Nurul. Selamat pagi pendengar City Guide sekalian dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini, Minggu 21 Juni 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, untuk produk darah yang tersedia, WB atau darah lengkap, golongan darah A 36, B 50, O72, AB13, produk darah PRC atau sel darah merah pekat, golongan darah A 306, B646, O572, AB99. Untuk produk darah TC atau trombosit konsentrat, golongan darah A 6, B8, O47, AB11. Saat ini kami membutuhkan ketersediaan produk TC untuk semua golongan darah. Namun untuk kebutuhan permintaan darah dari rumah sakit sampai dengan pagi ini, alhamdulillah masih terlayani dengan baik nih Mbak Nurul.
2: Baik Bu Nena. Nah kemudian Bu Nena, ini boleh disampaikan juga ya, kalau dari Bu Nena Diasmari, ini kan selaku dari kasih pengelolaan donor darah. Nah ini mungkin boleh disampaikan Bu Nena, bagaimana dengan memastikan seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan CPOB, BPOM, begitu ya istilahnya Bu Nena?
3: Iya,
2: Nah itu gimana?
3: Baik, terima kasih Mbak Nurul. Untuk pengolahan darah yang dilakukan setelah pengambilan darah itu tentunya dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan keamanan dan kualitasnya sebelum digunakan untuk transfusi. Nah, beberapa tahapan pengolahan darah ya untuk memastikan mutu tersebut adalah setelah pengambilan darah, darah akan ditransportasikan ya sesuai dengan interval suhu yang direkomendasikan. Darah juga akan dilakukan penimbangan ulang untuk memastikan sesuai dengan persyaratan. Darah juga akan dilakukan pengolahan darah secara mekanik ya sesuai dengan produksi produk yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur. Sampel darah donor juga akan dilakukan pengujian darah infeksi menular lewat transfusi darah dengan 4 parameter yaitu HIV, hepatitis B, HCV, dan sifilis. Nah, kita juga melakukan konfirmasi golongan darah ulang serta uji saring antibody. Jika terdapat darah yang tidak memenuhi standar, akan disortir ya atau dieliminasi sesuai dengan prosedur medis untuk menghindari risiko penyebaran penyakit. Nah, darah ini juga akan dilakukan proses pelulusan produk ya, sesuai dengan persyaratan. Kita lihat visualnya, kita lihat timbangannya, dan lain-lain. Untuk pengujian mutu produk, kita juga lakukan secara random sampling untuk memastikan kualitasnya itu baik. Nah, kita juga melakukan beberapa produk itu dilakukan dengan penyimpanan sesuai dengan standar suhu produknya masing-masing. Setelah dilakukan serangkaian proses pengolahan darah tersebut, darah akan didistribusikan berdasarkan kebutuhan rumah sakit atau pasien sesuai dengan prinsip rantai dingin atau menjaga suhu untuk menjaga kerusakan darahnya. Berikut Pak Nurul.
2: Baik, Bu Nena. Kemudian Bu Nena, nah ini biasanya kan dari PMI Kota Malang juga ada kegiatan mobile unit. Nah, untuk hari ini, hari Minggu sudah ada jadwalnya kah?
3: Baik, untuk layanan kegiatan PMI mobile unit hari ini ada di dua tempat nih, Pak Nurul ya. Di 21 Juni 2026 jam 8 sampai jam 12 ada di GKJW Sukun. Ini targetnya 30 orang. Yang kedua ada di Persos. Ini alumni SMAK Kolege Santa Yusuf ya. Targetnya 300 orang dari jam 8 sampai jam 2 siang. Berikut Mbak Nurul.
2: Oke. Dari dua lokasi tersebut apakah juga dibuka untuk umum Bu Nena?
3: Iya, biasanya iya Mbak.
2: Oke, baik. Ada di dua tempat ya hari ini yang dijadwalkan. Baik, Bu Nena. Terima kasih Bu Nena untuk samunya bersama Sidikir FM untuk di pagi hari ini.
3: Iya, baik. Terima kasih Mbak Nurul. Selamat pagi, semangat, happy weekend.
2: Happy weekend, terima kasih. Itu tadi kawannya sambung kita bersama dengan PMI Kota Malang, ada kasih pengelolaan darah PMI Kota Malang, Bu Nena Diasmari. Dan juga kawan, saya ingatkan untuk Anda bisa simak terus program kerjasama antara PMI Kota Malang dan Sidikir FM setiap jam 7 pagi. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi PMI Kota Malang di 0341364617. Alamat Anda bisa datang langsung di Jalan Buring nomor 10, Kota Malang.
4: Info Talk, informasi seputar jantung.

Selamat pagi kawan, untuk Anda yang pagi hari ini sedang mobile dan ada rencana mengarah ke ruas tol Malang Pandaan, ada yang mulai masuk dari Gate Singosari, kondisi di pagi hari ini masih relatif lancar. Di sepanjang Pandaannya juga tidak ada kepadatan. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga nihil antrian, bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru. Kemudian untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak, semuanya juga masih tampak lancar. Mungkin Anda yang punya informasi juga seputar tol seperti apa, boleh nanti Anda tambahkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Sam, parkir deh, 2000.
3: Loh, kaya jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
2: Wes, gak usah karcis-karcisan.
3: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
2: Ra usah ribet, Sam.
4: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
3: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
4: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Study Guideline on an FM Guiding for Your Life. Kawan, untuk informasi ya, di hari ini 21 Juni 2026 dari BMKG tadi sempat merilis soal potensi hujan di wilayah Indonesia. Itu tepatnya ada sekitar 18 area. Menurut dari BMKG, kawan, potensi hujan ini memang masih tetap perlu diwaspadai meskipun kita sudah masuk di musim kemarau. Karena ada dinamika atmosfer regional maupun faktor lokal yang masih bisa mendukung pertumbuhan awan hujan di beberapa daerah. Kalau selama sepekan ke depan, kawan, itu juga dikabarkan ada pola siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat, dan Samudra Hindia Barat Sumatera yang bisa memicu terbentuknya pola perlambatan dan juga pertemuan angin. Dan kondisi atmosfer lokal, kawan, di beberapa wilayah juga bisa menunjukkan tingkat masih labil gitu ya, yang mendukung proses konveksi. Dan hal ini, kawan, sekali lagi mendukung pertumbuhan adanya awan hujan di beberapa daerah. Kalau untuk hari ini saja, informasi yang kita terima dari BMKG, kabarnya ada 18 wilayah di Indonesia yang ada potensi untuk hujan dengan intensitasnya lebat. Paling banyak itu ada di wilayah Sumatera. Kalau di wilayah Jawa, utamanya untuk yang di area Jawa Timur, ternyata masih cukup aman, tidak ada potensi untuk hujan ya hari ini. Jadi bisa nyaman gitu sepertinya kalau untuk Anda pengen aktivitas di luar ruangan hari Minggu. Karena kalau hari Minggu waktunya jalan-jalan, liburan dengan keluarga, nah ini kan biasanya rute untuk mengarah ke tempat destinasi wisata ada dengan kondisi yang area jalanannya itu juga agak sulit gitu ya. Kalau pas lagi hujan kan juga jadi tambah sulit. Nah, kalau untuk hari ini kabarnya dari BMKG Jawa Timur terkhusus ya di wilayah Jatim aman, tidak ada potensi untuk hujan. Termasuk untuk wilayah Malang Raya juga tidak ada potensi untuk hujan. Sedangkan dari BMKG gitu ya, yang disebutkan 8 wilayah di Indonesia yang ada potensi untuk hujan, mayoritas di Sumatera, itu juga dirinci, kawan, ada di wilayah Aceh, Riau, Sumatera Selatan. Kemudian di wilayah Kalimantan Tengah itu pun juga ada potensi untuk hujan ya, selain di Sumatera, daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan juga Papua. Seperti itu untuk informasinya. Tapi sekali lagi untuk di wilayah Jawa Timur, Malang, kalau prediksi dari BMKG, ini masih cukup aman ya. Dari BMKG Jawa Timur menyampaikan suhu di wilayah area Jatim, ini kisaran antara 16 sampai 33 derajat Celcius. Kemudian juga untuk mayoritas kondisi cuaca antara cerah dan juga berawan saja. Seperti itu, kawan ya. Dan untuk di wilayah lain, barangkali kalau dari Anda masih pantau kondisi cuaca seperti apakah di jam 7 kali ini, boleh untuk Anda sampaikan langsung di 0811-36911. Atau barangkali juga ada kegiatan ya yang di momen akhir pekan, nanti boleh untuk Anda sampaikan juga informasinya. Barangkali ada yang sampai nutup jalan gitu ya, Anda boleh share juga langsung di 0811-36911.
1: City Guides Inside. Kasus campak kembali muncul, membuka celah dari imunisasi yang sempat terlewat. Upaya kejar vaksinasi kini dikencarkan untuk menahan laju penularan saat penyakit lama kembali mengancam. Apakah ini bukti kita mulai lengah? Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif menyampaikan, munculnya 17 kasus campak di awal 2026 menjadi alarm, sehingga pihaknya mengencarkan imunisasi kejar dengan target 13.000 anak untuk mencapai kekebalan kelompok 95% melalui penyisiran anak usia 9 bulan hingga 13 tahun yang belum lengkap vaksinasi.
2: Tahun 2025 kita menemukan hampir 312 suspek campak. Jadi suspek itu sebab itu kecurigaan, gejala-gejala khas itu bisa nanti kita tetapkan sebagai suspek. Dari suspek kemudian ada beberapa ciri khas memang yang nanti harus kita lakukan semacam pemeriksaan sampel ya, yang mana ini biasa kita kirimkan ke BBLK Surabaya. Di tahun 2025 itu memang ada dua daerah memang yang kasus suspeknya cukup tinggi, Kecamatan Gedung Kandang dan Kecamatan Sukun. Khusus di Gedung Kandang itu hanya ada 4 kelurahan, yang Kecamatan Sukun juga hanya ada di 4 kelurahan. Di tahun 2026, Itu kita sudah mencatat 61 suspek campak. Namun dari 61 ini masih belum kita dapatkan feedback untuk pemeriksaan baik dari BBLK di Surabaya maupun yang dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang ada di Jakarta. Jadi untuk sementara di tahun 2025 sampai dengan bulan Maret kemarin kita mencatat 61 kasus suspek. Sehingga kami kemarin di tahun 2025 itu mengadakan outbreak response immunization. Jadi bagaimana kita melakukan imunisasi secara serempak.
0: Okay.
2: Itu di usia 9 bulan sampai 13 tahun ya, di dua kecamatan itu dengan sasaran insya Allah kemarin itu hampir sekitar 13.000. Dan dari hasil ORI itu kami dapatkan alhamdulillah 95,5% cakupannya. Nah ini karena herd immunity atau kekebalan kelompok ini minimal memang di angka 95%.
1: Staf Divisi Infeksi Penyakit Tropik Ilmu Kesehatan Anak FKUB RSSA, Dr. Dewangga Primananda Susanto menegaskan, campak merupakan penyakit pernafasan yang sangat menular, yang berisiko komplikasi serius seperti pneumonia dan radang otak, sehingga penting melengkapi dua dosis vaksin MR yang efektif hingga 97% sebagai langkah pencegahan utama.
3: Dan sebetulnya itu adalah suatu infeksi virus. Jadi virusnya itu namanya adalah virus paramyxovirus dan itu sangat sistemik, Mbak. Jadi kalau ditanya apakah ini infeksinya sangat berbahaya nggak sih? Oh, sangat berbahaya. Bahkan ada suatu menjelaskan bahwa RO atau reproduction rate itu adalah seberapa virus tersebut atau infeksi tersebut menyebar jika ada satu orang terkena. Campak ini merupakan yang paling tertinggi, Mbak, daripada saya bilang COVID ya. Kalau COVID itu 4-5, mungkin kalau campak itu dia 16-18. Jadi kalau satu orang kena, itu bisa sampai 18 atau 16 orang sekitarnya bisa terkena. 12-12 orang terkena. Dan biasanya dengan gejala 3 khas yang spesifik. Biasanya anaknya ada matanya merah. Nah, jadi matanya kanan sama kirinya tuh merah tuh. Kalau lihat, oh kok matanya merah, anaknya kok demam, muncul merah-merah. Wah, ini bisa curiga banget nih. Nah, terus yang kedua adalah juga disertai dengan adanya batuk dan juga pilek. Meskipun nggak tidak terlalu parah, ringan-ringan itu bisa juga. Jadi ada 3 khas tersebut. Mulai dari ruang merah, lalu demam juga harus ada ruang merah. Demam, ruang merah, saat demamnya lagi tinggi tersebut, lalu ada juga dia batuk atau pilek, dan juga ada matanya merah. Nah itu yang sangat tanda khas yang bisa kita perhatikan lingkungan kita. Kok kamu batuk ya? Kok kamu pilek ya? Kok kamu ada merah-merahnya? Habis demam-demam seperti itu. Nah itu bisa kita curiga.
1: Campak bukan penyakit ringan, melainkan ancaman dengan risiko komplikasi yang serius. Pencegahan melalui imunisasi tetap menjadi kunci sebelum risiko berubah menjadi kenyataan.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Ya, kawan, untuk di pagi hari ini, bagi Anda yang juga masih dalam perjalanan, terima kasih tadi yang juga sudah update informasi soal kondisi traffic ya. Tadi ada juga info yang kita terima, kawan, dari Pak Nick tadi yang sempat akses dari Sukun, kemudian pabrik gula Kebon Agung sampai di Jalibar mengarah ke Blitar. Ini tadi lancar jaya informasi dari Pak Nick. Terima kasih Pak Nick untuk infonya. Termasuk juga kawan dari Pusdalop BPBD Kota Batu, ini tadi ada informasi soal bagaimana prediksi cuaca selama satu harian penuh. Nah ini tadi kalau informasi yang kita terima sekitar jam 7 lewat 45 menit ya. Jadi kalau Anda berencana untuk beraktivitas di wilayah Kota Batu hari ini nanti cukup aman, karena mulai dari jam 7 pagi sampai dini hari nanti, kawan, wilayah Kota Batu itu masih aman. Cuacanya dominasi cerah berawan, seperti itu. Itu untuk informasi yang kita terima dari Pusdalop PB BBBD Kota Batu. Yang lagi dalam perjalanan juga, barangkali kali ini mau mengarah ke area sekitaran Veteran. Kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic, dua arah masih lancar, daerah Veteran menuju ke Jalan Bandung maupun juga dari Jalan Bandung mengarah ke Veteran masih landai saja. Yang di depannya UM, kawan, kondisi lalu lintas juga masih cenderung lancar. Untuk di pagi hari ini, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, tahukah Anda kalau ada sebuah desa di Kota Batu yang hampir di setiap pekarangan rumah warganya, Anda bisa menemukan tanaman stroberi yang siap petik. Itulah suasana yang akan Anda temui di Desa Pandanrejo, Kota Batu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan mengajak Anda menikmati suasana Desa Pandanrejo, salah satu desa wisata di lereng Gunung Arjuna yang terkenal sebagai sentra stroberi di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Pandanrejo hanya sekitar 7-10 menit melalui Jalan Gajah Mada. Arahkan kendaraan Anda ke kanan menuju Jalan Berantas. Lurus saja sampai di pertigaan Bendo, Anda bisa mengambil arah kanan menuju Kecamatan Bumi Aji, dan sampailah Anda di Jalan Raya Pandanrejo. Begitu tiba, pemandangan tanaman stroberi yang tumbuh di pekarangan rumah hingga lahan pertanian warga langsung menyambut Anda. Tidak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra stroberi terbesar di Kota Batu. Yang menarik, Anda tidak hanya bisa membeli buah stroberi, tapi juga bisa merasakan pengalaman memetik stroberi secara langsung dari kebunnya. Sambil ditemani para petani, Anda bisa belajar mengenal cara budidaya hingga menikmati suasana pedesaan yang masih sangat alami. Pengalaman itu makin lengkap di kawasan Lumbung Stroberi, tempat wisatawan bisa mencicipi berbagai olahan stroberi, mulai dari jus segar hingga produk olahan hasil karya masyarakat setempat. Bagi Anda yang ingin berpetualang lebih jauh, Desa Pandanrejo juga menjadi pintu menuju Harung Jeram Kaliwatu, maupun keindahan Coban Lanang yang berada tidak jauh dari kawasan desa. Yang membuat Desa Pandanrejo istimewa bukan hanya buah stroberinya, tapi juga semangat masyarakat yang menjaga alam, mengembangkan wisata berbasis pertanian, dan mengajak pengunjung merasakan langsung kehidupan desa yang sesungguhnya. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Kota Batu dengan cara yang berbeda, Desa Pandanrejo menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah. Ada pengalaman memetik stroberi, belajar dari petani, dan menikmati suasana pedesaan yang hangat di kaki Gunung Arjuna. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, masih banyak orang yang tergiur iming-iming properti tidak masuk akal. Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Deni Agung menyampaikan, masih ada kasus-kasus penipuan properti, mulai dari apartemen sampai perumahan. Menurutnya, banyak iming-iming yang membuat masyarakat tergiur membeli properti, seperti lokasi strategis sampai harga jual yang sangat terjangkau. Dominan masyarakat tidak memperhatikan kelengkapan administrasi seperti tidak adanya akta jual beli atau AJB sampai sertifikat hak milik atau SHM yang belum dipecah. Kawan, BI Jatim prediksi penjualan retail naik pada Juli 2026 karena ditopang tahun ajaran baru. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim Ibrahim yang menyebut, optimisme ini terlihat dari indeks ekspektasi penjualan yang menunjukkan peningkatan pada periode bulan Juli dan Oktober 2026. Kinerja penjualan eceran di Jatim akan meningkat pada bulan Juli 2026 karena ditopang tahun ajaran baru. Sedangkan kinerja retail naik pada bulan Oktober 2026 seiring dengan penyelenggaraan Pekan Raya Jatim atau PRJ di Surabaya. Kawan, Kementan respon video viral petani yang gunakan parasetamol untuk suburkan tanaman. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Agung Sanusi menyampaikan, pihaknya mendorong masyarakat untuk menggunakan pupuk, pestisida, dan zat pengatur tumbuhan lainnya yang telah terdaftar dan memiliki izin edar resmi. Sedangkan penggunaan obat-obatan seperti parasetamol dan obat untuk konsumsi manusia lainnya belum memiliki rekomendasi resmi di Indonesia. Sebelumnya sempat viral adanya petani menggunakan obat manusia jenis parasetamol dan vitamin B kompleks untuk menyuburkan tanaman. Agung menduga fenomena ini muncul dari pengalaman empiris sebagian petani atau informasi yang beredar di media sosial. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

City Guide 9 Waron FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini dengan saya Bulan, di pagi yang cukup cerah untuk Anda yang sekarang ini posisi lagi di sekitar Malang Raya, ada khususnya yang bersiap mengarah ke sekitar kota Malang. Kondisi saat ini juga masih relatif lancar saja ketika Anda memilih lewatnya di sekitar Sukun, kemudian area Mergan Lori sampai di sekitar traffic light Dieng. Nah, untuk beberapa catatan tambahan juga kawan, buat Anda yang mungkin ada rencana mau kredit rumah gitu ya, khususnya lewat BCA. Nah, kalau memang seperti itu, Anda bisa langsung saja datangnya ke Skyland. Skyland ini satu-satunya developer rumah subsidi dan komersil yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5%. Nah, sebagai bentuk kerjasama PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA, ada program KPR Sejahtera. Jadi ini memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersial dan subsidi di Skyland Property Nusantara Group. Bisa milih yang di Arjuna Karangploso atau Sky Briza Pakis Malang. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Anda juga bisa nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Anda bisa kunjungi Instagram di @skylandnusantara atau hubungi 0821452700. Skyland, life starts with you.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
6: Pak, es kelapa ya, satu.
5: Oke. Nih, 50.000 saja.
6: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
5: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
6: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, gak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur kesini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan gak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau kesini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah gak jadilah kesini. Akhirnya tempatnya sepi.
5: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
6: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
5: Aduh, jangan deh, ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Tuan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Mungkin untuk Anda yang sekarang juga sudah mulai perjalanan untuk melanjutkan aktivitas ya, meskipun akhir pekan mungkin ada beberapa agenda yang harus diselesaikan sambil menemani perjalanan Anda. Kawan, mungkin ini satu hal yang sudah lama dinantikan ya, bicara soal bangunan liar yang ada di beberapa titik Kota Malang, salah satunya yang sempat ramai di Jalan Semeru, Kecamatan Klojen, akhirnya dibongkar. Jadi pembongkaran ini memang sesuai kesepakatan ya. Waktu itu sebelumnya di 12 Juni lalu, ini aktivitas pengerjaan bangunan yang masih berlangsung kawan, kemudian disepakati untuk dibongkar secara mandiri. Sementara prosesnya itu sudah dilakukan sejak hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Dan terlihat memang pekerja ini masih membongkar ya bangunan di sana, jadi dilakukannya memang secara bertahap. Nah, dari Kepala Bidang Cipta Karya di PUPR PKP Kota Malang, Adi Herawanto, juga mengapresiasi dengan langkah dari pemilik bangunan yang ini sesuai dengan apa yang disepakati. Jadi sesuai pertemuan dengan Pemprov Jatim waktu itu 4 Juni 2026 ya, bangunan itu dipastikan memang tidak berizin, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sudah jelas menyalahi aturan dan tentunya harus dibongkar. Kemudian kawan, disampaikan juga untuk tenggat waktu pembongkaran ini maksimalnya di 30 hari ya, dengan dilakukan secara bertahap, berarti ngitungnya hari Rabu ini sebagai hari pertama begitu. Nah, kemudian dari Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, ini juga sempat menyampaikan kalau pihaknya memang belum melakukan eksekusi paksa ya, karena menghormati kesepakatan yang sudah dilakukan, yang sudah dipilih. Menurutnya untuk keberadaan bangunan di atas sungai ini kewenangan dari Dinas PUSDA Pemprov Jatim. Jadi Pemkot Malang di sini tidak bisa melakukan pembongkaran secara langsung tanpa adanya instruksi dari pihak terkait. Nah, meski begitu kawan, Heru di sini juga memastikan untuk pengawasan tetap dilakukan secara intensif ya. Jadi dari personil Satpol PP ini rutin memantau perkembangan di lapangan gimana. Sekaligus mengingatkan pemilik bangunan supaya memenuhi komitmen yang sudah dibuat. Itu ya untuk update informasinya. Dan semoga dengan adanya langkah tegas yang dilakukan pemerintah Kota Malang seperti yang diharapkan bersama oleh oleh masyarakat ya, Kota Malang khususnya, beberapa daerah lain mungkin yang masih diketahui adanya bangunan-bangunan liar atau bahkan sekarang ini sudah mulai on progress, baru saja on progress gitu ya, bisa ada penjagaan ketat. Kalau memang sudah menyalahi aturan, ini bisa ada tindakan tegas seperti yang dilakukan di Jalan Semeru, seperti itu. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini juga masih memantau, mungkin kebetulan melintas juga di Jalan Semeru, seperti apa kondisi di sana, boleh nanti Anda kabarkan. Termasuk kalau bicara Jalan Semeru, mungkin soal kondisi parkir ya, biasanya kalau pagi-pagi itu banyak yang menyampaikan bagaimana kondisi di sana, khususnya terkait dengan kondisi parkirnya, boleh nanti Anda ceritakan juga di WhatsApp kami. Nah, untuk Anda yang pagi hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kita geser dulu, kita akan update-kan kondisi lalu lintas di sekitar jalan tol.
0: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Kawan, pagi hari ini kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk kalian yang lagi dalam perjalanan, kondisi lalu lintas ya, sepanjang ruas tol Pandaan Malang masih cenderung lancar saja, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selepas di ruas Pandaan Malang, arah tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, dan menuju ke Waru Utama, sejauh ini kondisi traffic juga masih cenderung lancar saja. Dan cuaca kawan ya, di beberapa ruas tol, barangkali kalau dari Anda juga barusan akses, boleh untuk Anda sampaikan apakah sama dengan di wilayah Trogomas, masih cenderung cerah-cerah saja pagi ini. Bisa terus untuk Anda share infonya di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Habis ini, giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cilo, anget iki. Cilo kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
5: Mas, ciloknya 10.000 ya?
4: Oh iya bu, plastik biasa ta?
5: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nya iki tempate.
4: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
5: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
4: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
5: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok. Plastike kalah rame timbang ciloke.
4: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
5: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
8: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya? Apa selak nang jeding?
7: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
8: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang, yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
6: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan masih dengan saya Bulan di pagi hari ini. Untuk Anda yang masih melanjutkan perjalanan Anda di sekitar Malang Raya, kondisi tampak sudah mulai ramai, khususnya yang mau mengarah ke sekitar Kota Batu, hati-hati. Tadi kita sempat konfirmasi juga ke Kanit Turjawali Polres Batu Ibda Gema soal kegiatan hari ini di Kota Batu apa saja dan di mana saja. Ini sebagai antisipasi untuk kawan-kawan yang mungkin mau quality time-nya explore di sekitar Kota Batu. Ternyata informasinya memang hari ini ada kegiatan fun run kawan 5K, dan informasinya itu ada di Jalan Ororo Ombo, Jalan Gondorejo. Jadi ada di dua titik ini ya yang digunakan sebagai rute atau treknya. Tapi informasi yang kami dapatkan dari Pak Gema untuk acaranya ini hampir selesai kawan. Jadi untuk Anda yang kebetulan melintas di sana punya update informasinya, boleh nanti Anda kabarkan ya bagaimana kondisi lalu lintasnya di 0811 3600 911. Kemudian ada juga beberapa catatan informasi yang disampaikan. Jadi sebelumnya kami menerima semacam flyer gitu ya dari Pak Muklis kawan. Jadi Pak Muklis ini tanya ke kami soal betul tidaknya flyer yang sedang beredar. Oke, sebentar ya, kita coba lihat. Kalau dari flyer itu tertulis pengumuman penting soal pemeliharaan jaringan terencana total di Jawa dan Bali. Itu ya. Kemudian informasinya pemadaman itu dilakukan selama 3 hari nonstop dari Senin sampai Rabu. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, setelah kita coba konfirmasi tadi dibantu Kania untuk ini ya, konfirmasi langsung ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal, ternyata itu berita hoax ya. Sekali lagi, itu berita yang tidak dibenarkan. Dan untuk beberapa catatan tambahannya nanti kita akan kembali hadirkan. Mungkin Anda yang sempat menerima juga flyer terkait itu kawan, karena kalau dilihat ya flyer yang beredar ini ada logo PLN sama logo Danantara Indonesia. Itu kawan, jadi dipastikan itu tidak benar ya. Kalaupun memang sudah sampai di Anda, lebih baik tidak untuk diteruskan atau disebarkan itu. Kemudian untuk beberapa informasi lain nanti kita akan kembali hadirkan. Oke, ini satu lagi ya informasi buat Anda kawan yang mungkin sudah menantikan bagaimana update jembatan Sono Kembang. Waktu itu kita sempat juga tanyakan ke Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPR PKP Kota Malang, Pak Christian Bagus Murianto. Jadi hari Jumat yang lalu tanggal 19 ya, berarti 19 Juni 2026 disampaikan Pak Bagus, jembatan Sono Kembang itu sudah mencapai 70% untuk perbaikannya. Sementara pertengahan bulan Juli jembatan Beli ini akan dibongkar. Kemudian perkiraan jembatan ini akan selesai perbaikannya itu akhir bulan Juli ya. Akhir bulan Juli baru nanti bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Jadi mohon waktu untuk Anda yang biasa melintas di sekitar jembatan Sono Kembang ya. Kemudian untuk beberapa informasi lain dari Anda selain WhatsApp, Anda bisa juga manfaatkan di @city_guide911FM.
1: City Guides Life Hacks.
2: Penurunan berat badan biasanya identik dengan olahraga dan menjaga pola makan. Tapi belakangan muncul penelitian baru yang cukup menarik perhatian. Karena ternyata paparan suhu dingin disebut bisa membantu membakar lemak tubuh. Penelitian ini dilakukan pada puluhan orang dengan obesitas. Sebagian pesertanya diminta menggunakan rompi dingin setiap pagi. Sementara peserta lain menjalani aktivitas seperti biasa. Hasilnya kelompok yang rutin terkena paparan dingin mengalami penurunan berat badan dan lemak tubuh. Nah, secara ilmiah, tubuh manusia punya yang namanya brown fat atau lemak coklat. Berbeda dengan lemak biasa, brown fat justru aktif membakar kalori untuk menghasilkan panas, dan saat tubuh kita terkena suhu dingin, lemak ini bekerja lebih aktif. Karena itu, mandi air dingin atau paparan suhu rendah disebut bisa meningkatkan pembakaran energi tubuh. Meski begitu, para peneliti menegaskan, cara ini bukan solusi instan untuk menurunkan berat badan. Tetap harus dibarengi pola makan sehat dan aktivitas fisik. Fun fact-nya kawan, ternyata tubuh manusia sebenarnya bisa menggigil hanya dalam beberapa menit saat terkena dingin ekstrim. Dan proses menggigil itu ternyata juga membakar kalori karena otot bekerja terus untuk menghasilkan panas tubuh. Fun fact lainnya, brown fat lebih banyak ditemukan pada bayi karena bisa membantu menjaga suhu tubuh mereka agar tetap hangat. Tapi orang dewasa ternyata juga masih memilikinya. Hanya saja jumlahnya lebih sedikit. Jadi kalau mandi air dingin mulai terasa populer, ternyata ada penjelasan ilmiahnya juga ya. Tapi ingat, menurunkan berat badan tetap butuh proses kawan, bukan cuma mengandalkan suhu dingin saja.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
3: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
4: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
2: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
4: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
5: Mas, bukan yang sampean mang diburu-buru ta?
2: Ini kan jalur VIP.
5: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Kawan, di pagi hari ini ada Pak Dani mengirimkan voice note, kita coba putarkan langsung.
8: Selamat pagi.
7: Selamat pagi.
8: Info karnaval bersih desa gimana ya? Apakah Nenon ada info dari pendengar lainnya? Karena ini tadi saya lewat, aduh saya juga lupa lewat jalan apa tadi. Itu ada yang rame-rame pakai baju daerah, terus juga ada kayak tumpeng raksasa, mungkin mau diarak mungkin ya, mungkin lokasi RW setempat atau kelurahan setempat aja. Terima kasih.
7: Baik, mungkin kawan-kawan City Gate yang tahu informasi kegiatan bersih desa di sekitar Malang Raya boleh ya nanti bantu untuk sampaikan di mana saja yang perlu diantisipasi juga untuk kawan-kawan City Gate yang sedang mobile. Tapi kalau untuk besok, Pak Dani, ini informasi saja ya untuk kawan-kawan City Gate juga. Di sekitar Songgoriti di Kota Batu ini akan ada kegiatan di sana, ini juga sebagai rangkaian suroan begitu. Jadi antisipasi mulai dari jam 10 pagi sampai selesai informasinya. Sedangkan kalau untuk hari ini, kegiatan yang kami dapatkan itu di sekitar Kota Batu adanya Fun Run 5K. Informasi dari rekan-rekan kepolisian sepertinya ini juga akan segera selesai. Sementara titik pengaturan lalu lintas ada di Jalan Ororo Ombo termasuk juga di Jalan Gondo Rejo. Itu ya. Kemudian untuk catatan lain dari Anda, boleh nanti Anda bagikan seperti apa kondisi di sekitar Anda di WhatsApp kami. Nah, ini melanjutkan fire yang tadi sempat ditanyakan oleh Pak Mukhlis ya, soal adanya pemadaman listrik selama 3 hari terhitung mulai besok. Ini sudah dinyatakan hoax atau informasi palsu, kawan. Jadi flyer ini mencantumkan informasi seperti itu ya, dan ada juga semacam logo dari PLN dan Danantara Indonesia begitu. Dari pernyataan manajer komunikasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL PLN UIT Jatim Dana Puspita Sari, jadi flyer ini bukan produk resmi PLN sehingga semua informasi di dalamnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kawan, setiap informasi resmi terkait dengan manajemen beban maupun pemadaman listrik ini akan disampaikan langsung kepada pelanggan, bisa dicek di kanal resmi PLN gitu ya. Kemudian disampaikan oleh Dana, masyarakat diimbau supaya tidak mudah percaya informasi yang beredar dan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalaupun flyer itu sudah sampai di Anda, lebih baik jangan disebarluaskan. Jadi berhenti di Anda. Kalaupun Anda melihat ada beberapa orang lain yang kemudian menyebarkan, tidak ada salahnya ketika mengingatkan gitu ya. Kita sama-sama mengingatkan di kondisi saat ini, kawan, beberapa pemberitaan memang perlu di cross check ya untuk kebenarannya seperti apa. Terima kasih Pak Mukhlis untuk beberapa catatannya, dan kawan-kawan City Gate lain yang sekarang ini masih mobile, informasi dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan di @cityguide911fm.

populer dengan landscape pemandangan alamnya yang indah, menjadikan Malang banyak dijadikan tujuan wisata favorit bagi banyak orang. Saya, Wulan Indriani, kembali mengajak Anda untuk menjelajah wisata di Malang. Ada satu wisata alam yang sedang hits, dengan perpaduan antara alam, romansa, dan edukasi mengenai adat budaya Jawa. Ini dia, Taman Kemesraan. Wisata ini unik sekali kawan konsepnya. Seakan indahnya panorama alam yang masih asri bisa semakin membius setiap pengunjung yang datang. Nah, Taman Kemesraan juga sangat recommended untuk Anda kunjungi, baik untuk me time maupun quality time bersama dengan keluarga. Wisata ini resmi dibuka sejak 2020, mengusung konsep wisata edukasi alam dan menggabungkan nuansa budaya Jawa di dalamnya. Jadi tidak heran kalau di Taman Kemesraan ada spot ikonik patung Jawa, seperti patung Kamajaya dan Dewi Ratih. Kedua tokoh legenda ini kawan, sebagai tokoh bersejarah sepasang kekasih. Kamajaya dan Dewi Ratih dikenal sebagai dewa dan dewi cinta yang memberi teladan tentang kerukunan dan keserasian sepasang suami istri. Jadi yang menjadi alasan wisata ini diberi nama Taman Kemesraan. Di wisata ini, ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan bagi para wisatawan. Mulai dari kolam renang, area camping, tempat yoga, dan beragam spot foto yang tentunya Instagramable. Ada juga wahana perahu kayu dan wahana arum jeram. Taman Kemesraan lokasinya ada di Kabupaten Malang. Kalau Anda mau ke sini, rute paling tepat yang bisa dipilih mengarah ke Kota Batu. Nah, selanjutnya bisa langsung terus menuju ke arah Kecamatan Pujon. Setelah area pusat Kecamatan Pujon, Anda akan menemukan papan nama bertuliskan tanda wisata Taman Kemesraan. Bagikan keseruan Anda berwisata di Taman Kemesraan dengan mention di media sosial kami, City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 9 pagi. Kawan SRMP 14 Kota Batu pertama kali bagi rapot untuk siswanya. Kawan open house tour sekaligus pembagian rapor perdana dilakukan di Sekolah Rakyat SMP 14 Kota Batu kemarin. Total ada 148 siswa angkatan pertama yang menerima rapor. Mereka berasal dari berbagai daerah di Malang Raya sampai Kediri. Kata Wali Kota Batu, maksudnya kata Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto, sebagai generasi penerus bangsa, keluarga sederhana bukan penghalang. Semua kesempatan membuktikan melalui kerja keras, disiplin, dan juga doa untuk bisa mewujudkan mimpi. Kawan Jatim sediakan ratusan ribu kuota beasiswa SMA dan kuliah tahun 2026. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meluncurkan program beasiswa pendidikan dengan total lebih dari 143 ribu kuota bagi pelajar dan mahasiswa pada 2026. Program ini hasil kolaborasi dengan SMA, SMK, dan perguruan tinggi swasta se-Jawa Timur yang tujuannya untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau. Dari kuota yang tersedia, sebanyak 81 ribu lebih kuota diperuntukkan bagi siswa SMA dan SMK swasta, sementara 62 ribu kuota lainnya disediakan untuk calon mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta. Informasi lain, kawan, ada belasan wilayah di Indonesia yang hari ini berpotensi hujan lebat. Di tengah musim kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sejumlah daerah di Indonesia justru berpotensi diguyur hujan lebat hari ini. Setidaknya terdapat

0: 18 wilayah yang berpotensi hujan dan mayoritas wilayah terkena hujan berada di Pulau Sumatera. BMKG menyampaikan potensi hujan perlu diwaspadai karena dinamika atmosfer regional maupun faktor lokal yang bisa mendukung pertumbuhan awan hujan di beberapa daerah di Indonesia. Demikian 9 on Hot News jam 9 pagi, saya Nurul Fitriani, selamat pagi.
1: One Hot News.

Serigen 900 FM, Guidance for Your Life. Kawan, di jam 9 pagi, saya Nurul Fitriani kali ini menemani Anda masih di City Report ya. Dan juga kawan, kalau tadi sebelumnya di jam 8 ada salah satu pendengar ya, ada Pak Dandi tadi yang sempat menyampaikan info apakah ada kegiatan karnaval bersih desa gitu ya. Mungkin ada yang tahu nih hari ini rencananya di mana kegiatan bersih desa, boleh untuk di-share di Sirikare FM. Karena biasanya kalau ada kegiatan bersih desa ini kan juga mengakibatkan kondisi lalu lintas akan terdampak ya. Karena kalau untuk kegiatan bersih desa itu biasanya juga disertai dengan banyaknya masa untuk karnavalnya. Kemudian juga selain karnaval biasanya juga ada beberapa kegiatan yang lain, entah ritual atau lain sebagainya. Apalagi juga ini kan sudah di momen Suro ya. Nah itu biasanya memang cukup banyak kawan kegiatan bersih desa. Dan cuman kalau dilihat ya data yang kita terima tahun ini kawan dengan tahun sebelumnya itu lebih banyak tahun sebelumnya. Karena kebanyakan barangkali di beberapa area itu mengadakan kegiatan karnaval ini sekitar 2 tahun sekali gitu ya, ada yang seperti itu memang. Sehingga kalau kemarin cukup banyak, hari ini memang sedikit. Kemudian juga untuk kegiatan karnaval-karnaval yang lain, tidak hanya bersih desa ya, festival juga. Kemarin itu kan kabarnya tahun ini ada yang tidak ditiadakan, seperti untuk kegiatan-kegiatan yang menggunakan son-son horek ya, yang biasanya di daerah Kabupaten Malang, seperti pesona gondang legi dan lain sebagainya, itu kabarnya tahun ini bakal di skip dulu gitu karena ada efisiensi dan lain sebagainya seperti itu. Tapi barangkali kalau dari Anda nih hari ini memang ada kegiatan karnaval bersih desa, nanti boleh untuk Anda share kawannya di Sirikare FM. Apalagi akhir pekan biasanya juga momen yang cukup banyak ya kegiatan seperti itu, karena pas juga hari libur. Anda boleh sampaikan informasinya, untuk listnya juga, kira-kira untuk rutenya, kemudian kegiatannya start dari jam berapa. Anda boleh sampaikan ya di Sirikare FM. Karena tadi itu ada informasi juga dari Pak Diono. Selamat pagi Pak Diono. Pak Diono juga mengabarkan info hari ini ada kegiatan 1 Karnaval 27 Son Horek wilayah Kecamatan Wakir. Itu untuk informasi dari Pak Diono. Selain itu, untuk informasi selanjutnya, oh ternyata ini di list ya oleh Pak Diono. Yang pertama kawan untuk info kegiatan, saya bacakan kembali. Yang pertama ada Karnaval 27 Son Horek di wilayah Kecamatan Wakir. Itu yang kemarin sudah cek son itu Pak Diono ya. Kemudian yang kedua kawan ada Kopdar Komoditas, Komunitas Truk Seluruh Indonesia di Kepanjen. Waduh, Kepanjennya tepatnya di mana ini Pak Diono? Nanti boleh dilengkapi Pak ya. Kemudian untuk di poin ketiga Pak Diono sebutkan juga di wilayah Batu Songgoriti itu juga ada Suroan. Oke, terima kasih Pak Diono. Karena ini tadi kawan ya untuk kegiatan yang di wilayah Kota Batu, kegiatan Suroan tadi sudah sempat disampaikan juga oleh Wulan. Sebenarnya untuk kegiatannya itu ada kirapnya juga. Kirapnya itu besok hari Senin mulai dari jam 10 pagi. Tadi waktu saya live juga di TikTok ya sekitaran jam 7 pagi. Tadi ada beberapa panitianya juga yang ikut nonton gitu ya. Tadi sempat membagikan informasinya. Untuk hari ini memang masih prepare gitu ya untuk di area finish gitu. Lokasinya memang di daerah Songgoriti, dekatnya Candi Songgoriti kawan tepatnya. Gitu ya. Terima kasih Pak Diono informasinya. Untuk di wilayah lain masuk di jam 9, bagaimana juga untuk kondisi lalu lintas yang sudah mengarah ke destinasi wisata, ada boleh sampaikan terus infonya langsung di 0811 3600 911.

0: kids for your life. Citygate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, untuk di jam 9 kali ini beberapa informasi tadi yang juga kita terima ya via WhatsApp untuk hari ini. Hari ini kabarnya ada karnaval gitu ya, 27 Sonhorek, wilayah Kecamatan Wagir. Ini tadi informasi dari Pak Diono ya. Cuman untuk kegiatan karnavalnya barangkali ada info lengkapnya juga nih Pak Diono, untuk rutenya ini lewat di mana sajakah, kemudian juga jamnya jam berapa, nanti boleh diupdate ya Pak Diono. Terima kasih Pak Diono. Kemudian tadi juga untuk Kopdar Komunitas Truk Seluruh Indonesia, ini tadi juga informasinya lokasinya itu di daerah Kepanjen. Dan ini tadi kabarnya startnya itu dari Kanjuruan kawan untuk truknya, info dari Pak Diono. Kemudian juga ini tadi dari Pak Diono sempat dikirimkan foto gitu ya, foto yang diteruskan dengan captionnya budal kontes gitu. Oh, ternyata juga dilombakan juga ya untuk yang seperti itu. Terima kasih Pak Diono untuk informasinya. Kemudian juga untuk yang di wilayah Kota Batu, kabarnya ada Suroan gitu ya di daerah Songgoriti. Setahu saya itu acaranya besok ya, cuman nanti coba saya cek kembali kawan. Karena dari flyer yang kita dapat itu ada kegiatan karnaval memang ya besok dari jam 10 pagi. Cuman apakah memang start hari ini ada beberapa rangkaian gitu ya, karena biasanya kan di lokasi itu setahu saya juga banyak tradisi yang dilakukan, ada jenang suro gitu ya kalau nggak salah. Coba nanti saya cek dulu kawan untuk informasinya. Kemudian tambahan informasi dari Pak Diono untuk dari kabar adanya Kopdar Komunitas Truk Seluruh Indonesia itu ya yang di daerah Kepanjen tadi start di Kanjuruhan. Kemudian tadi ditambahkan lagi, ternyata itu untuk truk-truknya ada yang sudah berangkat sejak tadi malam, sekitar 40 truk kawan, baris berjalan melalui Kota Malang menuju ke Kanjuruan. Diperkirakan sore nanti selesai dan akan lewat di Kota Malang lagi. Itu informasi dari Pak Diono ya. Oke, terima kasih Pak Diono. Itu kawan ya yang perlu untuk Anda antisipasi. Kemudian kawan, ini tadi ada informasi yang kita terima juga dari Bu Kurnia. Selamat pagi. Ini tadi dari Bu Kurnia. Oh, ini tadi soal story-nya di Gear FM ya. Nanti coba saya update juga nih dari Bu Kurnia. Kemudian Bu Yulia, selamat pagi. Bu Yulia, ada foto kawan yang dikirimkan via WhatsApp dengan captionnya, mohon disampaikan ke dinas terkait karena ada papan penunjuk arah lokasi di Jalan Haji, lokasi di Jalan Hasyim Asy'ari arah ke pertigaan Talun itu kawan tertutup rimbunya pohon. Jadi mohon solusinya, karena papan petunjuk arah ini kan penting bagi masyarakat, utamanya yang keluar Kota Malang. Informasi dari Bu Yulia. Ada fotonya ya, memang tertutup dengan dahan pohon kawan. Lokasinya di daerah Jalan Hasyim Asy'ari yang mengarah ke Es Talun. Saya tampilkan dulu, ini dia, Anda bisa lihat di visual radio kami sambil saya zoom ya. Ini bahkan kalau dari kejauhan gak kelihatan tuh di lokasi kalau ada papan penunjuk arah. Terima kasih Bu Yulia ya untuk informasinya. Coba kita teruskan dulu ke pihak Dishub untuk informasi dari Bu Yulia. Biasanya untuk penanganan selain ke pihak Dishub ya, karena soal rambu penunjuk arah nanti juga akan dilakukan koordinasi bersama dengan DLH Kota Malang untuk penanganannya. Terima kasih Bu Yulia. Kemudian untuk yang lainnya lagi, informasi dari Anda kawan masih bisa terus tambahkan di jam 9 kali ini. Selain via WhatsApp, informasi dari Anda juga boleh untuk Anda share di sosial media kami dengan mention di @sedikit911FM, atau bisa juga di TikTok ya, karena untuk di jam 9 kali ini kita juga masih live di TikTok Radio Sedikit FM.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, Anda yang pagi hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih relatif lancar, baik di sepanjang Pandan. Untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Sidoarjo juga sama, masih terpantau lancar. Kemudian lanjut lagi untuk Anda lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area satelit Perak juga masih terkondisikan. Semoga di beberapa ruas jalan tol lain juga sama seperti itu. Untuk Anda yang punya update-nya, Di beberapa ruas tol lainnya, selain lalu lintas juga boleh nanti ditambahkan seperti apa update cuaca di pagi hari ini. Manfaatkan WhatsApp City Guide di 0811 360 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan masuk di jam 9:30 ya. Tadi ada informasi dari Pak Dani. Ini tadi sempat menemui kondisi lintas yang tersendat, Pak ya. Di mana ini? Coba saya play dulu.
1: Sekarang lu perempatan masih aman. Aman. Cuaca panas.
0: Oke, itu untuk informasi di daerah Karanglo ya. Kemudian tadi itu sebelumnya sempat menanyakan untuk yang di daerah sekitaran Galunggung gitu ya. Nah tadi informasi yang kita terima, arus lalu lintas tersendat kawan, ini dibuka tutup karena ada arak-arakan di jalan Galunggung arah ke Bendungan Sutami. Itu untuk informasinya. Oke, terima kasih. Tadi sih informasinya itu kita dapat dari Pak Ardi kawan. Ada videonya juga. Ini dia untuk arus kendaraan yang di daerah Galunggung arah ke Bendungan Sutami dilakukan buka tutup karena ada arak-arakan. Kurang tahu ya ini eventnya apakah selamatan desa juga Surowan atau apa ini. Ada beberapa video dari Pak Ardi, saya tampilkan dulu. Oke, Anda bisa lihat di visual radio kami kawan, Pak Ardi masih terjebak antrian kendaraan. Dari video yang pertama belum jelas gitu ya, untuk dari video tersebut nggak kelihatan kontingennya. Nah ini untuk video selanjutnya, ini banyak yang nonton juga ya di pinggir-pinggir jalan. Kemudian itu ada yang mau keluar ini untuk kontingen kirapnya dari dalam gang. Oke, selanjutnya ini masih ada video lagi. Oke. Untuk di lokasi tadi arak-arakannya acara apa Pak ya? Selamatan desa kah, Surowan atau apa? Barangkali kalau ada yang tahu boleh diinfo juga kawan. Karena itu nampak ada seperti tumpengnya juga gitu ya. Berbagai macam jenis tuh tumpengnya, ada yang jajan, ada juga yang apa tadi, cukup banyak kelihatannya. Terima kasih Pak Ardi. Kemudian untuk info yang lain coba saya play juga kawan. Tadi ada informasi dari Pak Agus AW. Informasinya di manakah kalau Pak Agus ini?
2: Selamat pagi untuk rekan-rekan GTFM, semua para pendengar GTFM ya. Ini dari suasana di pintu tol Karanglo. Barusan keluar dari pintu tol Karanglo sudah berhenti arah ke barat ya, ke arah Batu. Yes, beginilah kalau hari Minggu liburan ya, banyak-banyak bis. Jadi untuk info hari ini pagi hari, terima kasih, selamat pagi menjelang siang.
0: Oke, terima kasih.
2: Keluar pintu tol Karanglo. Macet.
0: Udah mulai ramai kawan ya yang memanfaatkan jalur Gate Singosari. Kondisinya yang mengarah ke Batu sudah mulai ngantri. Informasi baru saja yang saya play dari Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Kemudian juga tadi ada tambahan informasi soal cuaca daerah Wajak ya. Info dari Bu Husnul untuk daerah Wajak hari ini meskipun cerah itu dingin. Info dari Bu Husnul. Terima kasih Bu Husnul untuk informasinya. Kemudian kawan ini tadi tambahan informasi ya, karena sebelumnya kan kita sempat terima kabar nih list soal kegiatan hari ini di wilayah Malang Raya. Tadi kalau informasi dari Pak Diono yang pertama itu kegiatan di daerah Wakir ada karnaval. Nah ini tadi sempat saya sampaikan juga, ternyata ada respon nih dari pendengar yang lain. Ternyata kalau yang di daerah Wakir kegiatannya sudah kemarin kawan untuk karnavalnya. Informasi tadi dari Pak Haris untuk karnaval son ya di daerah Wakir, tepatnya di desa Mendalan. Itu daerah Mendalan Wangi, kegiatannya sudah kemarin kawan. Jadi kemarin, jadi hari ini juga sudah selesai, sudah gak ada kegiatan di daerah Wakir. Terima kasih Pak Haris ya untuk informasinya. Kemudian tadi dari Pak Diono juga yang mengabarkan kabarnya hari ini juga Batu ya di wilayah Songgoriti Surowan. Itu setahu saya acaranya besok. Tadi saya coba saya cek juga kawannya dari beberapa media sosial kawan, ini kabarnya memang untuk yang di Songgoriti Surowannya itu besok kegiatannya. Jadi besok itu ada kirapnya kawan, karena kalau untuk jenang suronya biasanya di daerah Songgoriti ini memang cukup sakral ya. Kalau pas Surowan, setahu saya untuk jenang suronya itu sudah pas tanggal 1 Muharram lalu gitu kawan. Kemudian untuk hari ini itu dilanjut kegiatan di sepanjang kawasan Songgoriti, nanti finishnya ada di dekatnya Candi Songgoriti itu kawan, lokasi kegiatannya dilakukan, termasuk ada doa bersama penghormatan ke leluhur Empu Supo gitu ya. Dan ini dilakukan dengan pagelaran tradisi bantengan. Kalau untuk pesertanya sendiri seluruh Malang Raya totalnya sekitar 50 kontingen kawan. Dari masing-masing kontingen ada sekitar 35 orang. Cuman kegiatannya besok, itu kalau untuk informasi yang kita terima. Jadi difokuskan besok tanggal 22 Juni 2026. Jadi bukan hari ini. Itu kawannya untuk infonya. Kemudian yang lainnya lagi, ini tadi ada Bu Ella. Nah Bu Ella kawan yang menanyakan, di Jalan Bendungan Sutami itu ada apa ya kok macet? Ada foto yang dikirimkan? Saya coba tampilkan dulu. Nah Anda bisa lihat kawannya di visual radio kami. Untuk foto dari Bu Ella, kondisinya memang masih cenderung merambat. Nah ini tadi kalau informasi dari pendengar, di daerah Bendungan Sutami, daerah Galunggung juga ya, ini tadi ada kegiatan arak-arakan. Kurang tahu tuh di lokasi untuk kegiatan arak-arakannya soal apa, selamatan desakah atau suruan gitu ya. Itu kawan untuk informasinya, jadi bisa dihindari dulu jalur daerah Bendungan Sutami, termasuk juga di daerah Galunggung. Kondisinya bakal ramai gitu untuk di sana. Untuk yang di wilayah lain, tadi ada Pak Andri juga. Pak Andri mengabarkan daerah Indro Kilo Lawang gitu ya. Itu juga ada penutupan jalan, coba saya play dulu videonya.
3: Aduh, penutupan jalan ini, jalan Indro Kilo Lawang. Yang mau ke arah kebun teh ditutup. Dasan orek.
0: Oke.
3: Okay. Ini coba cari jalur lain ini. Mau ke kebun teh.
0: Oke, okay, terima kasih ya Pak Andri untuk infonya. Itu juga kawan di daerah Lawang ya. Sekitaran kebun teh ada penutupan jalan juga. Itu ada karnaval atau masih prepare sonhorekan itu Pak Andri ya. Soalnya masih banyak itu warga yang akses menggunakan kendaraan roda 2 di area jalan yang ditutup. Kemungkinan masih belum jalan ya kalau untuk karnavalnya, karena untuk sonnya juga masih diparkir atau berhenti di pinggir rumah gitu. Oke, terima kasih Pak Andre. Mungkin kalau ada yang tahu infonya, itu yang di daerah Lawang juga kapan ya, boleh untuk Anda sampaikan kawan infonya langsung di 0811 3600 911.
4: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
5: Di setiap masa, selalu ada generasi yang memilih untuk tidak diam. Mereka menuliskan gagasan, mendiskusikan harapan, dan ketika merasa suaranya belum sampai, mereka memilih berdiri di jalan, membawa spanduk, dan menitipkan pesan untuk bisa didengar. Dalam sepekan terakhir, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah dimulai di Jakarta pada 12 Juni lalu, gelombang aspirasi itu turut hadir di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menyampaikan tuntutan, mulai dari efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program yang dinilai membebani fiskal, hingga penolakan perluasan peran aparat di ranah sipil, serta pengesahan RUU perampasan aset korupsi. Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus juru bicara aksi pada 17 Juni 2026, Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, melainkan pengingat agar aspirasi yang sudah disuarakan tidak berhenti sebagai wacana.
6: Terkait dengan aksi kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi BEM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan. Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alih fungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan sehingga ketika ada aksi ini bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat.
5: Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Professor Maulina Pia Wulandari menilai, demonstrasi tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, melainkan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya masih membutuhkan ruang untuk didengar.
7: Dari perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya jarak komunikasi yang semakin lebar antara sebagian masyarakat dan pengambil kebijakan. Demonstrasi bukan sekedar bentuk protes, tapi juga pesan bahwa ada aspirasi publik yang dianggap belum memperoleh respon yang memadai. Pertanyaannya, apakah demonstrasi saat ini masih efektif? Saya melihat bahwa demonstrasi tetap menjadi saluran komunikasi politik yang penting dalam demokrasi. Nah, ketika aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurut saya yang ingin disampaikan publik bukan hanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah adanya kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan utamanya bukan semata-mata kemarahan, melainkan permintaan agar pemerintah lebih responsif, lebih mau mendengar, dan lebih mampu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
5: Sebab pada akhirnya jalanan mungkin hanya menjadi tempat berkumpul. Namun yang sesungguhnya dicari adalah ruang dialog, tempat di mana kegelisahan bisa didengar dan perbedaan pendapat tidak selalu berakhir pada pertentangan. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan setiap langkah mahasiswa di jalan hari ini bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dijaga oleh mereka yang memimpin dan mereka yang dipimpin.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Serigan lain on FM, Guidance for your life. Kawan, dari beberapa informasi yang kita terima ini tadi ya, tambahan update juga daerah Bendungan Sutami yang sebelumnya sempat padat ya, daerah Galunggung juga. Ini tadi karena di lokasi ada kegiatan entah kegiatan bersih desa atau suroan gitu ya. Yang jelas di situ ada arak-arakan. Kemudian tadi informasi dari Pak Riko masuk jam 9 lewat 37 menit. Ternyata untuk di lokasi sudah nihil. Oke, terima kasih Pak Riko, untuk traffic pun juga sudah lancar ya berarti di sana. Terima kasih Pak Riko untuk infonya. Kemudian tadi waktu dari Pak Dani, kemudian juga Bu Ella ya tadi yang sempat mengabarkan pantauan di daerah Bendungan Sutami. Tadi juga dari beberapa pendengar ada yang kirim foto. Nah itu memang ada yang bawa seperti tumpeng gitu ya, besar, betul memang cukup besar. Tadi dari Pak Dani juga pas pantau di lokasi sempat melihat hal yang sama, coba saya play dulu.
6: Oh iya, mungkin yang saya lihat Mbak, tumpeng besar itu di Galunggung paling ya, miniatur apa? Logonya tumpeng besar itu, nggak tahu tumpengnya dari apa itu. Oke, thank you.
5: Baik, terima kasih Pak Dani juga. Ini tadi ada tambahan informasi kawan dari pendengar Sirigere FM yang sebelumnya sempat melaporkan adanya penunjuk arah dari Bu Yulia ya informasinya. Lokasi di daerah Jalan Hasyim Masyari mengarah ke pertigaan Estalun. Tadi untuk informasinya kita sudah sampaikan ke pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang. Tadi juga sudah direspon oleh Kasih Manajemen Rekayasa Lalin dari Disub Kota Malang Pak Doni. Dan disampaikan terima kasih, informasinya secepatnya akan disampaikan ke DLH untuk membantu mengurangi ranting. Baik, terima kasih juga Pak Doni untuk respon cepatnya. Dan untuk di wilayah lain, pastinya informasi dari Anda masih bisa ikut sampaikan terus di WhatsApp kami 0811 3600 911. Dan juga kawan, untuk Anda warga Malang, barangkali yang sering jalan-jalannya ke wilayah Kota Batu. Nah, kalau ke Kota Batu memang yang terkenal bukan hanya soal wisatanya, tapi termasuk juga kalau di wilayah Kota Batu sekarang ini yang lagi in ya, investasi ya berupa properti gitu, bisa untuk disewakan juga. Tapi kalau Anda salah satunya yang masih bingung ataupun juga takut ya nanti malah boncos atau nggak produktif kalau investasi properti, makanya kawan pilih yang pasti-pasti saja. Di Paramalen, kawan, kita selalu rekomendasikan untuk Anda karena mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman Kota Wisata Batu dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system. Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan di Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group dan kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera kawan, Anda miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lebih lengkap Anda bisa cek juga ada Instagramnya kawannya di @parama_pandermanhill. Atau bisa juga Anda hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan ya, untuk info lengkapnya Anda bisa cek ada di Instagram @parama_pandermanhill. Atau Anda bisa hubungi juga di 0822-333-1447. Paramalite, mitra investasi properti terpercaya.

Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya sedang jalan-jalan ke Kota Batu. Satu rekomendasi tempat yang bisa Anda kunjungi, Bukit Kalindra. Wisata alam yang lokasinya berada di area Coban Talun, tepatnya di Jalan Anjas Moro, Desa Teluk Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Untuk bisa mencapai puncak Bukit Kalindra, pengunjung harus menempuh jarak kurang lebih sekitar 1,5 km dari pintu loket Coban Talun. Tapi kawan, sebelum Anda memutuskan untuk berkunjung ke Bukit Kalindra, pastikan terlebih dahulu kondisi tubuh Anda dalam keadaan prima, karena perjalanan cukup melelahkan. Bahkan, medan yang ditempuh pun cukup sulit dan menantang, sehingga diperlukan kesiapan fisik yang prima. Tapi kawan, semua itu akan terbayar dengan pemandangan indah yang menakjubkan dari atas puncak Bukit Kalindra. Bukit Kalindra berada di ketinggian sekitar 1.500 mdpl dan lokasinya pun masih belum banyak orang tahu. Tapi ketika Anda sampai di sana, akan disuguhkan dengan CCTV.

Di Kota Batu, terutama akan terlihat air terjun Cobentalun dari atas. Kawan, Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, saran saya sih lebih baik Anda ke sana saat pagi hari ya. Selain energinya masih full, Anda bisa mendapatkan view terbaik dan bukit masih belum tertutup awan. Bahkan, Anda bisa mendapatkan panorama alam 5 gunung sekaligus. Mulai dari Gunung Kawi, Gunung Wukir, Gunung Panderman, Gunung Arjuna, dan Gunung Anjas Moro. Untuk Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kota Batu. Setelah itu, Anda bisa langsung mengarah ke Cobentalun. Dan Bukit Kalindra masih satu lokasi dengan Cobentalun. Selamat berwisata, kawan!

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan, pendapatan Kabupaten Malang masih belum sampai 50%. Pendapatan daerah Kabupaten Malang tahun 2026 ditargetkan mencapai 4,33 triliun rupiah. Sementara itu, sampai bulan Juni 2026, capaian masih 41% atau setara dengan 1,81 triliun rupiah. Sehingga masih ada PR dalam 6 bulan ke depan sebesar 2,5 triliun rupiah. Kepala Babenda Kabupaten Malang Madya Ryawedantara menyatakan dominasi capaian PAD itu dari sektor pajak. Kawan, ribuan kakak di Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB Abdul Muhari menyampaikan, dampak kekeringan mulai meluas di beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Timur sendiri, kekeringan terjadi di Kabupaten Bondowoso sejak 11 Mei 2026. BPBD sempat melakukan distribusi air bersih sebanyak 24 kali, dengan total 330 ribu liter air ke 3.000 lebih kakak yang terdampak. Sementara itu kawan, BNPB mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim, termasuk mengingatkan pentingnya penghematan air bersih serta waspada karhutla di tengah musim kemarau. Kawan, Wapres tanam bibit kakao unggulan di Manokwari Selatan. Untuk memperkuat potensi perkebunan daerah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan penanaman bibit kakao unggulan di lahan perkebunan PT Iber Secokran, Manokwari Selatan, Sabtu yang lalu. Direktur Manajemen Pemasaran dan Komunikasi PT Eiber Secokran Febri Sumbung menyampaikan, kunjungan Wapres menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong industri kakao nasional produktif dan berkelanjutan. Febri menambahkan, Gibran memberikan perhatian khusus untuk mementingkan pengembangan industri kakao serta memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan masyarakat adat. Demikian, 911 Hot News jam 10 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

0: City Gate 9, Warwan FM, Gaiden for your life. Kawan, di pagi menjelang siang hari ini untuk Anda yang masih melanjutkan perjalanan, terima kasih ya, ini tadi ada beberapa catatan yang belum terbaca. Terima kasih khususnya dari beberapa kawan City Guide, Pak, seperti Pak Heri Yong ini tadi mengirimkan video. Kawan, kita coba langsung putarkan saja videonya. Ini kalau dilihat sekilas soal kepadatan ya, tapi di mana posisinya kita lihat bersama, kawan.
1: Pagi City Guide, izin menginfokan, ini Ahmad Yani arah Malang sudah terpantau mulai ada kemacetan. Ini kemacetan sudah sampai ke Miraan. Itu aja yang saya infokan City Guide. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Pak Heri. Ini kalau melihat posisinya itu memang agak melambat ya, tapi sebenarnya masih bisa sesekali bergerak begitu, kawan, yang melintas di sana. Kemudian untuk kondisi cuaca juga masih cukup cerah. Terima kasih Pak Heri. Kemudian ada Pak Avandi. Kali ini Pak Avandi menyampaikan video, kawan, kita coba putarkan.
2: Izin melaporkan dari Stadion Kanjuruhan. Ada kontes truk tadi. Macet karena keluar masuk yang parkir. Barengan juga ada kontes burung tingkat nasional di timurnya Kanjuruhan. Jadi tambah bersabar.
0: Oke, terima kasih banyak informasinya Pak Fandi sudah mengirimkan video siang hari ini, kawan. Lebih baik Anda antisipasi di sekitar Stadion Kanjuruhan, antrian sudah mulai terpantau di sana. Tapi pengaturan lalu lintas dari rekan-rekan Polres Malang, khususnya dari Polsek Kepanjen ya, kita masih coba tanyakan seperti apa, apakah kemudian nanti ada potensi pengalihan arus, karena kalau melihat ini yang arah ke Gondanglegi kondisinya cenderung merambat ya. Ini posisinya pas di depan Stadion Kanjuruhan. Pak Avandi tadi sempat mengabarkan. Kemudian ini belum tahu sampai mana ini ujung depannya ya. Apakah memang sampai di simpang Gedung Pedaringan atau masih jauh? Jangan-jangan ini sampai kondang lagi ya. Boleh nanti Anda update-kan yang kebetulan melintas di sana dan sudah ini ya, sudah lolos dari kepadatan. Kemudian untuk catatan lain dari Anda, Anda juga masih bisa sampaikan, kawan, WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di sosial media kami @cityguide911fm.

0: Kids for Your Life. Citygate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
5: Nah, katanya udah transfer 200 juta.
6: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
4: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
5: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
4: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Kawan Anda yang sekarang masih mobile di sekitar Malang Raya ini, tadi ada beberapa catatan yang sudah disampaikan. Kalau kita bicara di mana saja titik yang perlu diantisipasi, yang pertama itu jelas ya. Jadi Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Kepanjen, lebih baik Anda hindari yang mengarah ke Stadion Kanjuruhan, karena di sana ada kegiatan. Bahkan untuk informasi terakhir ya yang kami dapatkan, itu yang arah ke Gondanglegi, kondisinya sudah sangat merambat kawan. Jadi sekali lagi lebih baik Anda antisipasi di persimpangan Yonsipur 5, bisa ambil ke kiri untuk melanjutkan ke Jalan Panji untuk nanti Anda bisa ambil arah ke Kota Malang ya. Dan kemudian untuk di jalur lainnya seperti area Curung Rejo sampai di sekitar Lowok Doro, ini sebagai lanjutan perjalanan Anda, kondisi di siang hari ini masih terpantau lancar. Kawan Traffic Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalane. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa hubungi 0822-3331-4447. Paramalane, mitra investasi properti terpercaya. Kemudian untuk informasi yang masuk di WhatsApp ya. Oke, ini tadi ada beberapa dari kawan-kawan City Guide. Terima kasih banyak video yang sudah ditambahkan ya terakhir tadi. Oh, Pak Avandi, sudah kita putarkan ya kondisi di sekitar Stadion Kanjuruhan. Kemudian Pak Diono di sini menambahkan mungkin efek persiapan suruhan di masing-masing wilayah dan pembongkaran sedikit menimbulkan kepadatan. Jadi harap dimaklumi. Ya. Terima kasih Pak Diono. Kemudian Anda kawan yang sekarang juga posisinya sedang memantau di sekitar Jalan Hasyim Asy'ari. Jadi tadi ada kawan-kawan City Gate yang melaporkan kondisi di sana. Ada papan petunjuk arah di Jalan Hasyim Asy'ari, arah pertigaan Talun S itu tertutup rimbunnya pohon. Nah, harapannya di sini ada solusi semacam ditertibkan gitu ya. Karena kalau dari kondisi sekarang ini papan petunjuk arah ini kurang terlihat gitu ya. Sedangkan ini posisinya penting sekali, utamanya yang dari luar Kota Malang. Cuaca masih cerah, informasi terakhir seperti itu. Nah, kemudian kawan dari jawaban kasih manajemen rekayasa lalu lintas di Subkota Malang Pak Doni. Di sini Pak Doni mengucapkan terima kasih informasinya dan pihaknya akan segera sampaikan terlebih dulu ke DLH untuk membantu mengurangi bagian rantingnya gitu ya. Jadi akan lebih dirapikan lagi seperti itu. Kawan, kita masih di City Report yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkapnya kunjungi Instagram @unira_malang. Kita lanjutkan informasi seputar jalan tol.

Kawan, kita update dulu informasi di ruas tol untuk Anda yang lagi mobile di ruas Pandan Malang. Kondisi trafik masih lancar, baik dari arah Malang sampai ke Pandaan. Selepas Pandan Malang arah tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo dan menuju ke Waru Utama, kondisi lalu lintas masih cenderung lancar saja. Dari Waru Utama Anda lanjut menuju ke area Perak atau mengarah ke area Mojokerto dan Kertosono juga lancar saja. Informasi di ruas tol Anda bisa terus bagikan di 0811 3600 911.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nandi sih. Selak luwe dah.
5: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan, Lulu. Kacek pira meter tok lu.
4: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Dawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
6: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Ah, jarak dekat doang. Gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
8: Jangan gitu. Kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
7: Alah, lebay. Kan jalannya pelan.
8: Nah kan?
7: Aduh, deg-degan tahu.
8: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
7: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
9: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih siang hari ini Anda masih bersama dengan kami di beberapa catatan ya yang sudah ditambahkan dari kawan-kawan City Guide untuk Anda, khususnya tadi sempat menerima juga kawan ini kaitannya dengan fire yang memang sekarang ini sedang tersebar ya, terkait dengan pemadaman total listrik Jawa Bali terhitung 3 hari. Dari PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur sudah memastikan kalau flyer atau selebaran yang beredar di media sosial soal pemeliharaan jaringan terencana total di Jawa dan Bali selama 3 hari yang terhitung mulai besok 22 Juni, dan kemudian dalam gambar yang beredar itu juga disebutkan kalau seluruh pelanggan di Jawa Bali akan mengalami pemadaman listrik, itu tidak dibenarkan. Bahkan statement yang dikeluarkan manajer komunikasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL PLN UIT Jatim, Dana Puspitasari, menyampaikan kalau fire ini memang bukan produk resmi PLN, sampai seluruh informasi di dalamnya tentu ini juga tidak dipertanggungjawabkan. Tadi ada kawan City Guide Pak Muklis ya sempat konfirmasi ke kami terkait dengan informasi ini. Kita juga sempat tanyakan ke rekan-rekan PLN ULP Malang Pak Fandi tadi ya lewatnya, dan dinyatakan memang tidak benar. Jadi ini sekaligus mengingatkan ya supaya kita lebih hati-hati lagi, lebih menyaring lagi dan juga memastikan terkait dengan sumbernya itu jelas ya ketika menerima informasi-informasi seperti itu kawan. Kemudian untuk beberapa catatan lain bagi Anda yang sekarang masih mobile khususnya mengarah ke sekitar Kepanjen, kita coba lihat ya di Stadion Kanjuruan. Nah, untuk saat ini ketika Anda masuk mengarah ke sekitar Stadion Kanjuruhan, Jalan Trunojoyo, kondisi ini sudah terpantau semakin panjang untuk antriannya, kawan. Bahkan terpantau masih dua arah, tapi selepas dari itu kondisi sudah kembali lancar. Untuk traffic report kali ini didukung oleh Skyland. Dapatkan rumah harga Rp166 juta rupiah sampai dengan Rp350 juta rupiah dengan angsuran flat 5% sampai lunas hanya di Skyland Property Nusantara. Hubungi 0821-45200-700. Skyland, life starts with you.
1: Wisdom. Jadi autisme sendiri itu adalah suatu umbrella ya. Itu umbrella term, jadi satu spektrum yang sangat luas. Itu ada triad yang biasanya kita identifikasi autisme. Yang pertama itu adalah connectedness atau kemampuan seorang itu bisa berkonek sama orang lain dari tatapan mata, dari apa yang dia rasakan, dari apa yang dia bisa tangkap. Yang kedua itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi, bisa komunikasi satu arah atau komunikasi dua arah. Jadi saya bicara, Anda menjawab. Yang ketiga itu adalah sensory issue. Jadi sensorinya itu mengalami masalah sehingga terjadi perilaku berulang, repetisi yang dibilang seperti stimming. Terus apa yang terjadi ke anak-anak saya? Emmanuel tadinya itu anak yang lahir dan tumbuh dengan normal. Jadi dia bisa ngomong di usia 7 bulan yang menurut saya sangat cepat. Kita tuh tinggal di Inggris selama setahun waktu pas dia masih kecil, dan dia tuh aktif dan bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi perubahan itu terlihat setelah kita pulang ke Singapura. Nah, anak yang nomor 2 itu memang dari kecil itu udah lahir dengan berat yang sangat besar. Jadi dia tuh lahir 4,3 kilo dan lemes. Jadi dia tuh gak punya ketahanan, tubuhnya tuh gak bisa tegak. Dua-duanya mereka mengalami sakit. Jadi dua-duanya mengalami infeksi virus. Kemudian mereka mengalami masalah dengan imunitas, dan kemudian kami melihat ada penurunan yang drastis dari tatapan mata, dari kemampuan untuk komunikasi. Dan Emmanuel itu sangat drastis karena dia udah cerewet ya, dan kehilangan kata-katanya sampai nol, gak bisa ngomong sama sekali. Terus kemudian Joshua yang tadinya itu memang lemas dan gak punya kekuatan otot, tapi dia masih bisa main, masih bisa ketawa. Kalau diajak bercanda masih mau respon, jadi kehilangan semua responnya. Diagnosanya itu adalah global developmental delay buat Joshua, speech delay buat Emmanuel, dan saya merasa itu bukan diagnosa yang tepat. Jadi itulah yang membuat saya menjadi terpicu untuk mulai melanggang buana ke seluruh dunia untuk mencari jawaban buat mereka. Apa yang menjadi moral lessonnya itu adalah jangan punya ekspektasi terhadap anak. Anak itu ada untuk dicintai, anak itu ada untuk diterima apa adanya, anak itu ada untuk supaya kita bisa support dan kita bisa benar-benar ada hadir dalam kehidupan mereka. Karena saya itu ya, sewaktu mereka baru lahir, itu pertama-tama di kepala saya, ini anak mau jadi dokter apa ya? Karena saya sama suami sama-sama dokter. Pesan buat orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus ya, itu adalah mencari semua jalan supaya kita bisa berterima kasih dengan apa yang kita punya. Gratefulness, gratitude. Bersyukur bahwa mereka itu ada sama kita. Bahwa mereka memilih untuk hadir dalam kehidupan kita. Karena anak-anak ini bukan mereka yang mau loh yang datang. Kita yang mau mereka datang kan. Dan jadi kita itu adalah orang-orang yang paling diperlukan oleh anak-anak ini. Jadi jangan pernah kita putus asa dan jangan juga kita merasa bahwa kita itu yang bersalah. Saya Dr. Debbie Mamahit, praktisi kedokteran fungsional untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
6: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
5: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
6: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
5: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
6: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
7: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
9: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
8: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
9: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
4: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
10: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
7: Tantangannya dihadapi.
11: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
7: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
12: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
7: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, Anda yang sekarang ini posisi masih di sekitar kota Malang, untuk Anda yang sedang bersiap melanjutkan mengarah ke sekitar kota Batu, Anda bisa langsung saja ambilnya jalur utama. Kemudian untuk Anda yang mau lanjut lagi lepas dari Batu mengarah ke sekitar Pujon, hati-hati karena di sekitar Santera kondisinya luar biasa, ini sudah panjang sekali antriannya, apalagi yang dari arah kota Batu. Sebenarnya sih sudah dua arah ya, tapi kalau dibandingkan yang dari arah Brigjen Abdul Manan, yang dari kota Batu, jadi yang dari kota Batu ini cenderung jauh lebih panjang gitu untuk antriannya. Lebih baik Anda antisipasi untuk sementara waktu. Untuk saat ini, kawan, traffic report ya dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumah sakit .ub.ac.id atau bisa chat di nomor 0811 369 9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Kemudian di WhatsApp City Guide siang hari ini ada reporter kami Heri Prasetyo tadi menyampaikan ya, jadi hari ini memang ada kegiatan bersih desa di Pandanwangi, kawan, informasinya tadi didapatkan dari grup reporter begitu. Kemudian ini tadi ada dokumentasinya juga seperti ini ya, bersih desa Jambangan ini kalau melihat RW 4. Di sana terlihat beberapa warga juga sedang berkumpul melanjutkan acaranya. Hati-hati untuk Anda yang masih mobile. Mungkin yang sekarang posisinya lagi di sekitar kota Batu, boleh juga nanti Anda kabarkan bagaimana khususnya soal informasi terakhir tadi soal ini ya, kegiatan fun run ini sepertinya sudah selesai sih. Mungkin Anda yang punya update-nya boleh nanti Anda kabarkan. Untuk traffic report kali ini didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Tahukah Anda kalau ada sebuah desa di Kota Batu yang hampir di setiap pekarangan rumah warganya, Anda bisa menemukan tanaman stroberi yang siap petik. Itulah suasana yang akan Anda temui di Desa Pandanrejo, Kota Batu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan mengajak Anda menikmati suasana Desa Pandanrejo, salah satu desa wisata di lereng Gunung Arjuna yang terkenal sebagai sentra stroberi di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Pandanrejo hanya sekitar 7-10 menit melalui Jalan Gajah Mada. Arahkan kendaraan Anda ke kanan menuju Jalan Berantas. Lurus saja sampai di pertigaan Bendo, Anda bisa mengambil arah kanan menuju Kecamatan Bumi Aji, dan sampailah Anda di Jalan Raya Pandanrejo. Begitu tiba, pemandangan tanaman stroberi yang tumbuh di pekarangan rumah hingga lahan pertanian warga langsung menyambut Anda. Tidak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu

0: juga bisa merasakan pengalaman memetik stroberi secara langsung dari kebunnya. Sambil ditemani para petani, Anda bisa belajar mengenal cara budidaya hingga menikmati suasana pedesaan yang masih sangat alami. Pengalaman itu makin lengkap di kawasan Lumbung Stroberi. Tempat wisatawan bisa mencicipi berbagai olahan stroberi, mulai dari jus segar hingga produk olahan hasil karya masyarakat setempat. Bagi Anda yang ingin berpetualang lebih jauh, Desa Pandan Rejo juga menjadi pintu menuju Arung Jeram Kaliwatu maupun keindahan Coban Lanang yang berada tidak jauh dari kawasan desa. Yang membuat Desa Pandan Rejo istimewa bukan hanya buah stroberinya, tapi juga semangat masyarakat yang menjaga alam, mengembangkan wisata berbasis pertanian, dan mengajak pengunjung merasakan langsung kehidupan desa yang sesungguhnya. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Kota Batu dengan cara yang berbeda, Desa Pandan Rejo menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah. Ada pengalaman memetik stroberi, belajar dari petani, dan menikmati suasana pedesaan yang hangat di kaki Gunung Arjuna. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
1: Jalan-Jalan Plus.

City Guideline 101 FM, guiding for your life. Selamat siang kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan DPRD menekankan Pemkab Malang supaya lebih teliti terkait pembangunan SPPG. Menyoroti adanya 32 SPPG di Kabupaten Malang yang ditutup, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Malang Zulham Mubarok menyampaikan, diharapkan pemerintah daerah bisa lebih teliti dan selektif ketika menentukan pembangunan SPPG. Zulham menilai ketika ada SPPG yang harus ditutup sementara, maka ada rekomendasi yang belum teliti dilakukan. Zulham menambahkan, jangan sampai pemerintah Kabupaten Malang tidak tahu menahu dan hanya menerima begitu saja soal pembangunan SPPG. Kawan, akibat listrik padam di beberapa wilayah di Jawa Timur, industri UMKM mengalami rugi puluhan juta rupiah. Rentetan pemadaman listrik tanpa pemberitahuan di Jatim selama 2 pekan terakhir melumpuhkan industri di Jawa Timur, seperti di Kabupaten Bangkalan Madura. Sebuah pabrik air mineral kemasan di daerah Parseh terpaksa menghentikan produksi akibat pemadaman yang terjadi sampai 4 kali berturut-turut tanpa pemberitahuan, sehingga membuat puluhan karyawan tidak bisa bekerja optimal dan mengakibatkan kerusakan mesin. Pemilik usaha Abdul Rahman mengaku mengalami kerugian omset sampai 45 juta dan harus mengeluarkan biaya sebesar 19 juta untuk mengganti dinamo mesin yang jebol akibat ketidakstabilan pasokan listrik. Informasi lain kawan, Israel laporkan kasus pertama suspek Ebola. Kementerian Kesehatan Israel menyampaikan dugaan kasus virus Ebola yang diperkirakan terjadi pada seorang pelancong yang menunjukkan gejala awal infeksi virus. Kemenkes Israel menyampaikan individu yang diduga terinfeksi dipindahkan dan diisolasi ke Rambam Healthcare yang ditetapkan sebagai pusat media kasus-kasus tersebut. Individu ini kawan diperkirakan akan keluar dalam 48 jam ke depan. Pengen menegaskan temuan ini masih berupa dugaan dan investigasi epidemiologis yang dilakukan untuk melacak kontak. Peralatan pelindung dan juga perlengkapan khusus sudah dipasok untuk mekanisme deteksi dini para pelancong yang datang ke daerah terdampak. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Doro Fitriani. Selamat siang.

Sedikit 9 FM, Gaiden for your life. Kawan, di jam 11 siang saya Nurul Fitriani kembali bersama Anda. Masih di City Report ya. Jam 11, kondisi cuaca juga masih panas terik. Kemudian juga di momen akhir pekan, kalau sesuai dengan informasi BMKG Jawa Timur kan hari ini cukup aman ya, tidak ada potensi untuk hujan. Tapi meskipun begitu, untuk Anda yang barangkali berencana untuk aktivitas di luar ruangan, apalagi jam 11 seperti ini ya, kondisinya kan panas terik. Nah ini jangan lupa untuk Anda prepare dulu ya, sebelum keluar ruangan bisa gunakan sunscreennya dulu, bisa kenakan baju yang lengannya panjang gitu ya, untuk bisa melindungi kulit ini tidak langsung terkena paparan sinar matahari, karena memang juga lumayan terik ya di luar hari ini. Kemudian juga untuk lalu lintas, dari beberapa informasi yang kita terima ya, sampai di jam 11 kali ini juga ternyata di beberapa titik masih cukup aman lancar saja, di area tempat wisata, kemudian juga di area yang biasanya akan mengalami peningkatan arus ketika momen akhir pekan, arus balik gitu ya, seperti di area ke Poharjo itu masih lancar saja. Kemudian juga yang dari arah Kota Batu lewatnya di Pendem, Simpang Arhanud ini juga masih lancar. Biasanya kalau jam segini nih udah mulai arus balik ya. Dan sekali lagi kondisi lintas masih aman lancar saja. Tadi yang sebelumnya sempat ada kegiatan bersih desa juga kawannya, ada pawai lokasi di daerah Bendungan Sutami, Galunggung. Tadi pagi juga sudah selesai kawannya, kelihatannya untuk arus lintas juga masih aman lancar saja. Di wilayah manakah kawan pantauan dari Anda, barangkali kondisi traffic di jam 11 kali ini yang baru saja Anda lintasi memang betul masih cenderung landai-landai sajakah, atau justru sudah mulai ada peningkatan arus ya? Pusat perbelanjaan bagaimana juga nih, area Kota Malang nanti boleh untuk Anda sampaikan infonya langsung di 0811 3600 911.

0: Iya kawan, di jam 11 siang setelah tadi sempat saya singgung juga ya kondisi cuaca yang masih cenderung panas terik. Nah ini kalau ada yang mau beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk apply sunscreen, kemudian juga pilih bajunya ini yang agak longgar gitu ya, yang biar nggak gerah kalau dibuat aktivitas siang hari. Kemudian juga yang kalau bisa dibilang juga yang agak panjang ya, untuk bisa mengurangi paparan langsung dari sinar matahari ke kulit Anda. Biasanya juga kalau banyak aktivitas di outdoor, ini sekaligus yang nggak boleh ketinggalan ya, entah itu kipas, kemudian juga topi dan juga payung gitu ya. Karena kalau dirasa akhir-akhir ini ketika memasuki di musim kemarau, waktu di peralihan kemarin yaitu siang harinya panasnya itu panas terik sekali. Kalau dirasa akhir-akhir ini memang dinginnya sudah nggak begitu dingin, kemudian panasnya juga nggak begitu terik ya, atau istilahnya ya berdindingnya sudah lewat gitu. Dan kalau dirasa sampai sejauh ini juga masih aman sebenarnya di wilayah Trogomas, meskipun panas, gerah, tapi ya nggak begitu terik sebenarnya. Untuk informasi juga, tadi ada informasi dari beberapa pendengar Sirigar FM, kembali saya move dulu yang di WhatsApp. Selamat siang, tadi itu ada informasi dari Pak Dani berupa voice note, coba saya play dulu informasi dari Pak Dani. Ini pantauan di manakah Pak Dani?
1: Selamat pagi, teman-teman. Ini MOG sudah tertulis parkirannya full, lalu jalan Bromo. Ya, kita tahu parkirannya tidak ada kegiatan gereja KBP aja. Parkiran dari Tabure sudah mengganggu lalu lintas ya. Apalagi hari Minggu ini parkirannya meludak ini. Kalau nggak ada petugasnya, bariernya digeser. Jadi kalau petugasnya datang ya nurut, bariernya dipasang lagi.
0: Baik, itu kawan ya kalau informasi dari Pak Dani. Iya, tadi sambil setelah dapat informasi dari Pak Dani, saya coba cek juga kawannya dari aplikasi pemantau traffic. Memang jalan Bromo ini yang masih ramai. Kalau yang di area Semeru sebenarnya dua arah masih lancar saja ya, dari arah Ijen juga nih daerah Semeru masih lancar. Cuman antisipasi saja nanti kalau yang mengarah ke Bromo, kondisi lintas akan sedikit melambat tadi kalau gambaran dari Pak Dani ya, karena parkir juga tuh di lokasi. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Tadi ada yang kirim foto juga nih, posisi di area Surabaya ya, tadi Pak Dion sempat kirim foto juga, hindari area Tunjungan Plaza Surabaya karena di lokasi kawannya sampai di Balai Kota Surabaya sekarang itu ada kegiatan fashion festival. Jadi jalanan ditutup gitu, informasi dari Pak Dion. Waduh, lagi di Surabaya ini Pak ya, masih kasih kabar juga nih ke Sirigar FM. Terima kasih untuk informasinya Pak Dion. Kemudian kawan, untuk di beberapa wilayah lainnya juga dari Anda, tentunya di jam 11 kali ini yang masih pantau kondisi traffic, nanti boleh untuk Anda sampaikan langsung di 0811-3600-911. Kawan, hari ini 21 Juni 2026. Nah, kalau Anda yang barangkali ada yang belum tahu juga nih, tadi sempat buka Google gitu ya, atau search di HP Anda. Nah, ini kok Google Doodle-nya gambarnya ada gendang gitu, kemudian ada mic, kemudian ada juga apakah hari ini juga hari dangdut gitu. Nah, ternyata untuk hari ini kawan, tanggal 21 Juni 2026 diperingati sebagai Hari Musik Sedunia. Nah, diperingati setiap tahunnya kawan di tanggal 21 Juni dan perayaan secara global ini lebih dari 120 negara termasuk Indonesia juga merayakan Hari Musik Sedunia. Kemudian kalau dari Google sendiri ya, ada artikelnya juga yang menerangkan hari ini kalau di Google meriahkannya juga dengan membuat Google Doodle berupa gendang. Karena ini kan menggambarkan musik dari Indonesia itu yang identik dengan dangdut. Jadi untuk memperingatinya juga, ikut memeriahkannya juga, ini dibuatlah Google Doodle dengan bentuk gendang gitu ya. Karena hari ini diperingati sebagai Hari Musik Sedunia. Setiap di tanggal 21 Juni 2026. Dan kawan, dari informasi yang kita terima juga, selain Google Doodle gitu ya yang memajang desain khusus Doodle bertemakan perayaan musik dangdut dalam halaman utama searchnya yang diluncurkan pada Hari Musik Dunia hari ini, Kemudian juga ilustrasi yang dirancang khusus oleh desainer Arhida Putra ini juga menangkap esensi panggung dangdut yang dinamis dan penuh energi kebersamaan. Adira yang diketahui juga melalui karya-karyanya di tingkat global menyatakan kebanggaannya bisa memvisualisasikan identitas musik Indonesia di situs pencarian Google. Kemudian juga dalam keterangannya juga, doodle ini dibuat untuk menginspirasi masyarakat agar terus bangga dengan identitas musik dari Indonesia. Karena dangdut ini merupakan simbol inklusivitas dengan perbedaan latar belakang yang ada, itu semuanya bisa berdiri di lantai panggung yang sama, saling bertukar kebahagiaan dan juga berdendang bersama untuk merayakan kekayaan budaya Indonesia. Itu kawan ya, bisa dibilang juga latar belakang dari Google Doodle yang barangkali bisa Anda lihat juga di ponsel Anda. Untuk yang lainnya lagi kawan, masuk di jam 11:17, barangkali kalau dari Anda mau menambahkan beberapa informasi yang lain juga masih boleh untuk Anda sampaikan ya di 0811 3600 911.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, Anda yang siang hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi saat ini tampak cukup ramai dari Gate Singosari di sepanjang Pandan juga masih lancar ya sejauh ini. Kemudian Anda yang mau mengarah ke sekitar Gempol, Bangil, Pasuruan, Probolinggo juga masih terpantau lancar. Bahkan untuk Anda yang sekarang ini mau lanjut mengarah ke sekitar Sidoarjo sampai di area Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak juga masih terkondisikan. Informasi lainnya seputar tol, Anda masih bisa sampaikan juga di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
3: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
2: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
3: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
2: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
3: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
4: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya, kawan, masuk di jam 11:22 untuk informasi juga ini mengingatkan ya untuk Anda pendengar Sidigare FM, barangkali tadi yang sempat dapat kiriman foto gitu ya. Tadi ini memang sempat kita terima foto itu tadi dari pendengar Sidigare FM, dari Pak Muklis gitu ya, yang mengirimkan sebuah foto pengumuman soal pemeliharaan jaringan terencana total di wilayah Jawa Bali terbatas gitu. Dari tanggalnya itu besok, kawan, tanggal 22 Juni 2026. Kalau boleh saya gambarkan, ini warnanya hijau gitu ya. Kemudian kelihatannya juga dibuat dengan AI. Nah, itu tercantum juga, kawan, logonya PLN dan juga ada Nantara. Tadi beberapa kali kita sampaikan dan kembali mengingatkan untuk Anda bisa berhati-hati kalau untuk informasi tersebut adalah hoax, kawan ya. Karena dalam informasi tersebut juga bertuliskan semua pelanggan di wilayah terdampak Jawa Bali akan mengalami pemadaman listrik total selama 3 hari non-stop, harap bersabar gitu. Nah, ini informasi sekali lagi itu hoax, kawan ya. Dan Anda bisa lihat juga, kawan, lebih lengkapnya lagi di media sosial kami, karena ini tadi juga sudah kita share ya. Barangkali kalau dari Anda yang sekarang ini lagi simak juga Sidigare FM di manapun Anda berada, kemudian juga ingin tahu, kawan, flyernya yang viral tersebut, kemudian yang hoax itu yang seperti apa, Anda bisa cek di sosial media kami, salah satunya di Instagram. Barangkali saya bisa tampilkan juga ya di visual radio kami. Jadi kalau Anda kebetulan juga sekarang ini lagi simak kita di visual radio, nah ini sedang saya tampilkan, kawan, flyernya seperti itu ya, warnanya hijau, kemudian memang tercantum ada logo dari PLN dan Antara Indonesia juga. Kemudian itu ada animasi orang seperti menggunakan baju PLN, kawan. Kemudian dari informasi tersebut, ini adalah hoax ya, sekali lagi. Dan Anda bisa cek barangkali kalau yang lagi dalam perjalanan, belum sempat untuk lihat visual radio kami, Anda nantinya bisa cek ya ketika sudah sampai di tempat, di sosial media kami juga, kawan, karena sudah kita upload di sana. Karena dari informasi yang beredar tersebut, dari PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Jawa Timur, memastikan kalau penyebaran flyer yang beredar di media sosial soal pemeliharaan jaringan terencana total di Jawa Bali itu merupakan informasi palsu. Dan flyer ini memang mencantumkan informasi adanya pemadaman listrik total selama 3 hari non-stop di Jawa dan juga Bali mulai besok 22 Juni 2026 itu tidak benar. Dalam gambar yang beredar disebutkan semua pelanggan di Jatim itu akan mengalami pemadaman listrik 72 jam akibat pemeliharaan jaringan. Nah, ini kan juga lama banget tuh. Nah, karena itu hoax, kawan, ini juga sudah dikonfirmasi oleh pihak dari manajer komunikasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL PLN UID Jatim. Ada Dana Puspitasari yang mengatakan kalau flyer tersebut bukan produk resmi dari PLN, sehingga semua informasi di dalamnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan terima kasih pastinya untuk pendengar Sidigare FM ketika dapat informasi, ada yang meneruskannya juga ke Sidigate gitu ya. Kalau merasa ragu, kemudian Anda juga ini apakah benar gitu. Nah, Anda memang bisa, kawannya, untuk sampaikan ke Sidigare FM untuk nanti bisa kita lakukan upaya pengecekan juga, seperti tadi yang dilakukan oleh Pak Muklis ya. Terima kasih Pak Muklis. Dan barangkali kalau Anda sudah menerimanya juga ya, ini boleh diberitahukan ke rekan-rekannya kalau informasi tersebut hoax gitu ya. Anda bisa cek juga sekali lagi untuk lebih lengkapnya, Anda bisa lihat di sosial media kami, di Instagram. Ini tadi sudah di-share juga seperti apa sih untuk bentuk flyernya. Karena biasanya kan dari PLN itu kan dominasi warnanya biru gitu ya. Cuman kalau ini tadi flyernya itu warnanya hijau. Dan ya, sekali lagi itu hoax, kawan. Perlu untuk Anda berhati-hati. Kalau sudah sampai di Anda, beritahukan juga orang sekitar kalau informasinya ini bukan yang betul gitu ya. Kalau flyer tersebut juga bukan rilisan dari pihak PLN resmi.

0: City Guides Inside.
1: Kasus campak kembali muncul, membuka celah dari imunisasi yang sempat terlewat. Upaya kejar vaksinasi kini dikencarkan untuk menahan laju penularan saat penyakit lama kembali mengancam. Apakah ini bukti kita mulai lengah? Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif menyampaikan, munculnya 17 kasus campak di awal 2026 menjadi alarm, sehingga pihaknya mengencarkan imunisasi kejar dengan target 13.000 anak untuk mencapai kekebalan kelompok 95% melalui penyisiran anak usia 9 bulan hingga 13 tahun yang belum lengkap vaksinasi.
2: Tahun 2025 kita menemukan hampir 312 suspek campak. Jadi suspek itu seperti itu kecurigaan, gejala-gejala khas. Nah, itu bisa nanti kita tetapkan sebagai suspek. Dari suspek kemudian ada beberapa ciri khas memang yang nanti harus kita lakukan semacam pemeriksaan sampel ya, yang mana ini biasanya kita kirimkan ke BBLK Surabaya. Di tahun 2025 itu memang ada dua daerah memang yang kasus suspeknya cukup tinggi, Kecamatan Kedung Kandang dan Kecamatan Sukun. Khusus di Kedung Kandang itu hanya ada 4 kelurahan, yang Kecamatan Sukun juga hanya ada di 4 kelurahan. Di tahun 2026 itu kita sudah mencatat 61 suspek campak. Namun dari 61 ini masih belum kita dapatkan feedback untuk pemeriksaan, baik dari BBLK di Surabaya maupun yang dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang ada di Jakarta. Jadi untuk sementara di tahun 2025 sampai dengan bulan Maret kemarin, kita mencatat 61 kasus suspek. Sehingga kami kemarin di tahun 2025 itu mengadakan outbreak response immunization. Jadi bagaimana kita melakukan imunisasi secara serempak.
3: Okay.
2: Itu di usia 9 bulan sampai 13 tahun ya, di dua kecamatan itu, dengan sasaran insya Allah kemarin itu hampir sekitar 13.000. Dan dari hasil ORI itu kami dapatkan alhamdulillah 95,5% cakupannya. Nah ini karena herd immunity atau kekebalan kelompok ini minimal memang di angka 95%.
1: Staf Divisi Infeksi Penyakit Tropik Ilmu Kesehatan Anak FKUB RSSA, Dr. Dewangga Primananda Susanto menegaskan, campak merupakan penyakit pernafasan yang sangat menular, yang berisiko komplikasi serius seperti pneumonia dan radang otak, sehingga penting melengkapi dua dosis vaksin MR yang efektif hingga 97% sebagai langkah pencegahan utama.
4: Dan sebetulnya itu adalah suatu infeksi virus. Jadi virusnya itu namanya adalah virus paramyxovirus, dan itu sangat sistemik, Mbak. Jadi kalau ditanya apakah ini infeksinya sangat berbahaya nggak sih? Oh, sangat berbahaya. Bahkan ada suatu menjelaskan bahwa RO atau reproduction rate itu adalah seberapa virus tersebut atau infeksi tersebut menyebar jika ada satu orang terkena. Campak ini merupakan yang paling tertinggi, Mbak, daripada saya bilang COVID ya. Kalau COVID itu 4-5, mungkin kalau campak itu dia 16-18. Jadi kalau satu orang kena, itu bisa sampai 18 atau 16 orang sekitarnya bisa terkena. 12-12 orang terkena. Dan biasanya dengan gejala tiga khas yang spesifik. Biasanya anaknya ada matanya merah. Nah, jadi matanya kanan sama kirinya tuh merah tuh. Kalau lihat, oh kok matanya merah, anaknya kok demam, muncul merah-merah. Wah, ini bisa curiga banget nih. Nah, terus yang kedua adalah juga disertai dengan adanya batuk dan juga pilek. Meskipun nggak tidak terlalu parah, ringan-ringan itu bisa juga. Jadi ada tiga khas tersebut. Mulai dari ruang merah, lalu demam juga harus ada ruang merah. Demam, ruang merah, saat demamnya lagi tinggi tersebut, lalu ada juga dia batuk atau pilek, dan juga ada matanya merah. Nah itu yang sangat tanda khas yang bisa kita perhatikan lingkungan kita. Kok kamu batuk ya? Kok kamu pilek ya? Kok kamu ada merah-merahnya? Habis demam-demam seperti itu. Nah itu bisa kita curiga.
1: Campak bukan penyakit ringan, melainkan ancaman dengan risiko komplikasi yang serius. Pencegahan melalui imunisasi tetap menjadi kunci sebelum risiko berubah menjadi kenyataan.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
7: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh, berdiri tadi-tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
11: Kawan, kita masih di City Report ya, pastinya untuk Anda juga tadi yang sempat simak untuk hari ini tanggal 21 Juni 2026 yang diperingati memang ya sebagai Hari Musik Sedunia. Ini pun juga dirayakan banyak negara gitu ya selain dari Indonesia. Karena untuk Hari Musik Sedunia ini juga dirayakan secara global lebih dari 120 negara untuk menghargai musik sebagai bahasa universal. Kalau dari Google ya tadi sempat saya sebutkan juga menyoroti dangdut kawan yang memang merupakan juga bisa dibilang salah satu genre musik yang juga merupakan identitas gitu ya dari Indonesia. Apalagi juga kalau ngobrolin soal dangdut sekarang ini kan ada yang bisa dibilang baru gitu ya, ada hipdut. Nah ini pun juga untuk artisnya pun juga baru. Karena tren soal dangdut pun di industri musik Indonesia kawan ya, ini juga terus ada gebrakannya. Seperti kalau mungkin para Gen Z gitu ya, ada yang kenal seperti Naikila, Tensi gitu. Dan mereka ini pun juga sebagai pionir gitu ya, gelombang baru hipdut yang sekarang ini lagi naik daun di Indonesia. Selain Tensi, Naikila, Jamesy gitu ya, Indahkus, ini memang mereka yang juga gak asing gitu ya di telinga para Gen Z. Karena memang musik mereka pun juga start dari Garam dan Madu ya, waktu itu yang memulai gebrakan. Waktu itu ada Tensi dan juga Naikila, Jamesy di akhir tahun 2024 mereka rilis Garam dan Madu. Kemudian lagu ini meledak di tangga lagu Billboard Indonesia Top 100 gitu ya, dan juga memecahkan rekor streaming dan meraih juga beberapa penghargaan yang lainnya seperti AMI Award. Kemudian juga bahkan go internasional kawan ya, dengan genre hipdut ini. Jadi musik hipdut bahkan juga sudah dibawa ke panggung internasional. Ada di Sydney waktu itu ya, dibawa oleh tim dari Tensi. Dan kawan, selain untuk hari ini diperingati sebagai Hari Musik Sedunia, nah kalau untuk dari Anda juga yang tahu, hari ini kawan 21 Juni 2026 juga diperingati sebagai hari ulang tahun ke-65 untuk Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Nah ini pun juga tadi saya sempat lihat ya di media sosial, banyak juga nih ucapan-ucapan yang disampaikan untuk Presiden ke-7 RI Pak Joko Widodo. Salah satunya juga Presiden Prabowo Subianto ya, menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang genap usia 65 tahun hari ini. Ucapan itu disampaikan oleh Prabowo ya melalui unggahan Instagram story-nya di akun resmi @prabowo. Kemudian dalam unggahan tersebut juga Prabowo membagikan poster hitam putih gambarnya Pak Jokowi mengenakan peci dan juga jas dengan gestur hormat, dengan ada captionnya juga ya, selamat ulang tahun Presiden ke-7 RI Insinyur Haji Joko Widodo. Seperti itu kawan, ada juga ya di unggahan dari Presiden RI saat ini Prabowo Subianto. Kemudian untuk yang lainnya lagi, barangkali ada beberapa tambahan informasi juga ya dari Anda di hari ini, boleh terus untuk Anda sampaikan informasinya. Anda bisa terus update di 0811 3600 911.
12: Jalan-Jalan Plus. Pesona alam di Kabupaten Malang serasa tidak ada habisnya. Mulai dari pantai sampai air terjun, semua bisa Anda temukan di Kabupaten Malang. Salah satu air terjun yang menawarkan pemandangan alam terbaik adalah Coban Sumber Pitu. Sumber Pitu ini berlokasi di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dan terkenal masih alami karena letak yang tersembunyi di tengah hutan. Dalam bahasa Indonesia kawan, Coban Sumber Pitu itu berarti air terjun dengan 7 sumber. Hal ini dikarenakan air terjun Sumber Pitu punya 7 air terjun yang berdekatan dan memenuhi tebing selebar kurang lebih 50 meter. Untuk sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati trek yang lumayan jauh. Tapi semua akan terbayarkan dengan pemandangan Coban Pitu yang tiada duanya. Sebelum Anda sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati 2 pos pemberhentian. Di pos pertama, Anda hanya perlu membayar Rp10.000. Kemudian dari pos 1 menuju ke pos 2, Anda bisa menggunakan mobil atau motor. Tapi tetap hati-hati ya kawan, karena perjalanan yang akan Anda tempuh bakal terjal bahkan licin. Nah di pos 2 dijadikan sebagai tempat peristirahatan sebelum perjalanan sebenarnya dimulai. Dari pos 2 Anda harus mendaki kurang lebih 1 jam. Walaupun cukup menguras tenaga, pemandangan pegunungan yang Anda lihat sepanjang perjalanan pastinya bisa menghapus lelah Anda sedikit demi sedikit. Untuk Anda yang mau mengunjungi Coban Pitu dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju Payung. Lurus saja sampai Anda menjumpai pertigaan patung sapi Pujon, lalu belok kanan. Kurang lebih 70 meter Anda akan menemui rambu menuju Coban Pitu. Kemudian ikuti petunjuk jalannya kawan untuk sampai di Coban Pitu. Sesampainya di Coban Pitu, Anda bisa menikmati derasnya air yang menyegarkan. Jadi jangan lupa, bagikan keseruan Anda dengan mention sosial media kami di @citygate911FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: Antriannya panjang banget ini. Kalau ngelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
4: Mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
3: Ini kan jalur VIP.
4: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
3: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
5: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di City Guide FM. Masuk di jam 11:35 ya. Ini tadi juga beberapa informasi soal kondisi traffic yang sebelumnya kita terima. Pantauan Jalan Bromo yang sempat ramai. Sekarang juga kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic, kelihatannya semakin panjang ya antriannya. Apalagi kalau Anda dari Simpang PLN, nanti kondisi lintas bakal Anda temui antriannya sejak di HMI Cabang Malang. Itu sudah mulai ngantri, atau sejak di sebelumnya BCA Kayu Tangan ya, mengarah ke area Semeru, kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic. Kalau kondisi real di sana seperti apakah? Apakah juga memang sudah mulai agak panjang ya antriannya mengarah ke Semeru, Jalan Bromo ini? Anda boleh sampaikan nanti infonya. Termasuk juga Jalan Gajayana, ini sudah mulai ada antrian mengarah ke TL Dinoyo. Kelihatannya masih efek volume saja ya, mengarah ke Simpang Sardo, kemudian lepas dari Sardo ini mengarah ke Dinoyo. Nah itu kondisinya memang yang agak panjang. Untuk di wilayah lainnya lagi, informasi dari Anda soal kondisi lalu lintas nantinya bisa terus untuk Anda sampaikan informasinya di WhatsApp kami 0811 3600 911. Dan barangkali kawannya kalau dirasa memang hari ini volume kendaraan tidak begitu tinggi, momen akhir pekan, mungkin karena juga untuk anak-anak sekolah sudah liburan gitu ya. Nah ini juga perlu untuk Anda ketahui, di momen liburan kali ini dari pemerintah kawan ya, sesuai dengan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto, waktu itu ada Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang mengatakan ini ada kebijakan diskon tarif transportasi yang diberikan selama momen libur sekolah 2026 untuk meningkatkan mobilitas dan juga daya beli masyarakat, mendukung pariwisata dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ini diberikan kawan ya di momen liburan anak sekolah di bulan Juni Juli kali ini, tapi memang tidak menyasar semua moda transportasi memang ya. Tidak berlaku untuk semua moda secara merata, hanya menyasar kapal laut, kereta api, penyeberangan dan juga pesawat udara dengan skema potongan harga serta periode promo yang berbeda. Itu kawannya untuk bisa memberikan stimulus untuk masyarakat

sajakah, nanti boleh untuk Anda sampaikan juga ya, karena sejauh ini memang dilihat dari aplikasi pemantau traffic sampai di jam 11 siang kondisi lalu lintas memang tidak begitu padat ya, berbeda dengan momen akhir pekan biasanya. Nah ini barangkali juga mungkin karena anak-anak sekolah sudah liburan gitu ya, jadi ya liburannya bisa besok atau besoknya lagi, tidak melulu di momen akhir pekan. Untuk informasi dari Anda, tidak hanya bisa terus untuk Anda share di WhatsApp kawan, Anda bisa terus berbagi informasi juga dengan Sirigaib FM di sosial media kami @sirigaib911fm.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, target produktivitas tebu di Kabupaten Malang sebanyak 4,29 juta ton. Kabupaten Malang sebagai salah satu sentra tebu di Jawa Timur. Data dari BPS Kabupaten Malang menunjukkan 27% dari semua luasan lahan pertanian yang ada ditanami tebu. Sementara tahun 2023 lalu, jumlah tebu yang dihasilkan sebanyak 4,2 juta ton, sedangkan tahun 2024 sebanyak 4,21 ton, kemudian tahun 2025 sebanyak 4,29 ton. Kata Kepala DTPHP Kabupaten Malang Avicenna Medisika Saniputra, untuk tahun ini target produktivitas minimal masih sama seperti tahun sebelumnya. Kawan, seorang penambang pasir yang tertimbun material APG Semeru masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho menyampaikan seorang penambang pasir Ferry Irawan yang tertimbun sisa material awan panas guguran atau APG Gunung Semeru menjalani perawatan intensif di RSUD Haryoto Lumajang karena mengalami luka bakar serius. Wakil Direktur RSUD Dr. Haryoto Wawan Arwijianto menyampaikan korban mendapatkan penanganan medis intensif sejak tiba di rumah sakit. Imbas luka bakar yang dialami mencapai 80%. Terakhir, korban masih dalam kondisi kritis karena selain mengalami kerusakan pada kulit, tim medis juga mewaspadai kemungkinan gangguan pada saluran pernapasan akibat menghirup udara panas serta gangguan ginjal karena kehilangan cairan dalam jumlah besar. Informasi lainnya, kawan, Kota Makassar menjadi tuan rumah pertemuan Akademisi Kelautan Dunia. Dalam kegiatan The 13 National and 19 International Symposium on Marine and Fisheries, para Akademisi Kelautan Dunia berkumpul di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, malam kemarin. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menjamu para akademisi, peneliti, dan mahasiswa dari dalam maupun luar negeri. Munafri mengatakan pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus mempererat kolaborasi antara pemerintah Kota Makassar dengan kalangan akademisi di bidang kelautan dan perikanan. Munafri menyampaikan apresiasinya untuk Universitas Hasanuddin, terutama Fakultas Ilmu Kelautan Perikanan yang telah menjadikan Makassar menjadi tuan rumah penyelenggara simposium berskala internasional. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, dengan saya Bulan di siang hari ini, Anda yang masih melanjutkan perjalanan, terima kasih banyak. Ini tadi ada Pak Rido menyampaikan dari flyover Rajosari sampai Singosari, ini kenapa busnya semacam berjalan pelan gitu, yang gremet gitu bahasanya Pak Rido. Padahal lalu lintasnya ini relatif lancar dua arah. Begitu, apakah karena bus ini sesuai dengan namanya ya? Walau animo penumpang ramai juga di sepanjang jalan. Ini pantauan jam berapa, Mbak Harido? Boleh ditambahkan apakah baru saja memantau di sana? Hati-hati untuk Anda, kawan, yang bersiap mengarah ke flyover Arjosari ya, sampai Singosari informasinya. Kemudian untuk Anda yang sekarang mau melanjutkan mengarah ke sekitar Blimbing, khususnya di area pasar ini ya, Blimbing, kondisi di sana tampak sudah mulai ramai juga, tapi masih terkondisikan. Kemudian untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Suhat, antrian hanya imbas TL saja yang nantinya akan Anda jumpai di sana. Traffic Report kali ini, kawan, didukung oleh Universitas Negeri Malang atau UM. More info, kunjungi um.ac.id. UM, Excellent in Learning Innovation.

Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya sedang jalan-jalan ke Kota Batu. Satu rekomendasi tempat yang bisa Anda kunjungi, Bukit Kalindra. Wisata alam yang lokasinya berada di area Coban Talun, tepatnya di Jalan Anjas Moro, Desa Teluk Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Untuk bisa mencapai puncak Bukit Kalindra, pengunjung harus menempuh jarak kurang lebih sekitar 1,5 km dari pintu loket Coban Talun. Tapi kawan, sebelum Anda memutuskan untuk berkunjung ke Bukit Kalindra, pastikan terlebih dahulu kondisi tubuh Anda dalam keadaan prima, karena perjalanan cukup melelahkan. Bahkan, medan yang ditempuh pun cukup sulit dan menantang, sehingga diperlukan kesiapan fisik yang prima. Tapi kawan, semua itu akan terbayar dengan pemandangan indah yang menakjubkan dari atas puncak Bukit Kalindra. Bukit Kalindra berada di ketinggian sekitar 1.500 mdpl dan lokasinya pun masih belum banyak orang tahu. Tapi ketika Anda sampai di sana, akan disuguhkan dengan city view Kota Batu, terutama akan terlihat air terjun Coban Talun dari atas. Kawan, Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, saran saya sih lebih baik Anda ke sana saat pagi hari ya. Selain energinya masih full, Anda bisa mendapatkan view terbaik dan bukit masih belum tertutup awan. Bahkan, Anda bisa mendapatkan panorama alam 5 gunung sekaligus. Mulai dari Gunung Kawi, Gunung Wukir, Gunung Panderman, Gunung Arjuna, dan Gunung Anjas Moro. Untuk Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kota Batu. Setelah itu, Anda bisa langsung mengarah ke Coban Talun. Dan Bukit Kalindra masih satu lokasi dengan Coban Talun. Selamat berwisata, kawan!

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di siang hari ini. Setelah beberapa catatan tadi sudah kita terima ya dari kawan-kawan City Guide yang sekarang ini masih melanjutkan aktivitasnya di sekitar Malang Raya. Kita akan coba lihat dulu di beberapa titik pantauan ketika Anda khususnya kawan ya sekarang ini baru saja sampai di area Kota Malang ya, yang dari arah Surabaya. Hati-hati di sekitar flyover Arjosari, kondisi di sana tampak sudah mulai terjadi peningkatan arus. Begitu nanti Anda juga mau mengarah ke traffic light Tela Sucipto, kondisi juga tampak sudah mulai ramai ya di sana. Dan informasi terakhir tadi dari flyover khususnya yang mengarah ke Singosari, Pak Rido mengabarkan banyak bus yang melintas di sana tapi jalannya itu justru sangat pelan gitu ya. Mungkin Anda yang punya update informasinya boleh nanti Anda kabarkan. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan tentunya banyak sekali layanan kesehatan lainnya yang bisa Anda manfaatkan nantinya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau dengan chat di nomor 0811369962. Pilih sehat, pilih RSUB. Baik, kita akan lanjutkan kawan. Tadi kita juga sempat bahas sedikit ya pagi hari beberapa kasus properti yang juga mengindikasikan mengarah ke penipuan begitu, dan yang sekarang ini sedang ramai ini masih soal proyek apartemen Nayumi Sam Tower yang ada di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Waktu itu kita juga sempat bahas ini di Ijen Talk ya, dan memang ini adalah kasus yang sudah bertahun-tahun kemudian tidak menunjukkan perkembangan seperti apa, hingga akhirnya beberapa konsumen ini mulai speak up ya. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan, ini sempat ada audiensi kawan antara perwakilan korban bersama dengan Komisi A DPRD Kota Malang. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba minta update-nya ya bersama dengan perwakilan konsumen proyek Mangkrak, Roy Anugrah. Ada Pak Roy yang sudah tersambung di line telepon, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Roy.
1: Selamat siang Mbak.
0: Iya, dengan saya Wulan. Kabar baik Pak?
1: Alhamdulillah baik, Mbak Ulan.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak Roy, setelah kabar terakhir yang kami dapatkan juga dari Pak Roy ya, adanya hearing bersama dengan Dewan. Bagaimana Pak, apa saja poin penting atau komitmen yang kemudian berhasil didapatkan dari pihak-pihak yang hadir dalam pertemuan waktu itu Pak Roy?
1: Alhamdulillah ya Mbak ya, jadi setelah kita tempo hari itu bikin acara Ijen Talk, dan itu ada yang hadir Pak Dito, Komisi C, itu menindaklanjuti langsung dan berkomunikasi dengan Pak Rohmat yang Komisi A, Ustadz Rohmat itu. Terus akhirnya kita sempat mendapatkan jalan ya, jadi kita bisa berkomunikasi dengan DPRD Kota ya, untuk membantu kita. Waktu itu seminggu yang lalu kita sempat ada undangan, tapi ternyata nggak bisa hadir semua. Dari komisi juga, dari konsumen juga banyak yang belum bisa karena mendadak. Terus akhirnya baru terjadi yang kemarin itu Mbak ya. Jadi dari acara kita dulu sekitar 2 minggu berarti, alhamdulillah ya, jadi responnya dari DPRD saya appreciate, 2 minggu sudah bisa mewadahi kita ya kan. Jadi istilahnya di sini poin pentingnya di sini adalah mereka menyarankan untuk kita membentuk sebuah paguyuban sih. Paguyuban bersama, yang mana nanti dari paguyuban itu nanti kita bisa bergerak bersama ya, mungkin dibantu dengan DPRD Kota juga ya ininya, supaya kita bisa melakukan tindakan secara hukum. Ya, mungkin dengan gugatan atau bagaimana istilahnya kan, itu rencana akan ada pelelangan di tanggal 10 kalau nggak salah, 10 bulan depan itu, tapi nilainya kecil, makanya dari itu kan kita jadi repot ya. Ya itu kalau nggak salah rencana untuk yang paling rendah, bid terendah itu yang ditawarkan di 34, sekian miliar. Ya kan, Nah, sedangkan dana dari 200 nasabah ini kan 100 lebih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, jadi ya ini dari sini kan sudah kita luh lah kok segini, sedangkan ini 34, sekian miliar ini kan itu dari kasusnya si Telkom Sigma itu kan lebih besar lagi. Lah kalau segitu kan berarti itu kan mungkin kalau laku jadi kan masuknya ke kas negara ya. Yeah. Karena terkait kasus korupsi. Nah, sedangkan yang dari nasabah ini terus piye juga gitu loh. Jadi istilahnya nanti mungkin kita disarankan untuk melakukan paguyuban ini, mungkin menempuh jalur hukum yang bagaimana, terus kemudian nanti dibantu ini supaya misalnya relangnya itu mungkin di hold dulu atau bagaimana, sehingga ada titik temu dulu. Jadi kesepakatan yang mau dilelang, kalau memang dilelang ya itu kan paling enggak ya ada uang nasabah yang kembali lah istilahnya dari situ. Jadi bukan hanya uang negara. Jadi kalau misalnya contohnya aja saya punya duit gitu ya Mbak ya, kalau 34, sekian miliar untuk yang Suhad dengan luasan segitu, ya berani gitu loh istilahnya kan gitu loh. Iya kan. Nah tapi kan berani beli tanah. Nah untuk pembeli baru ini kan otomatis secara enggak langsung kan, loh itu kan urusanmu dengan yang lama, bukan urusan saya dengan yang baru. Nah itu akhirnya kan di situ nanti kalau gitu kan akhirnya uang nasabah jadi hilang.
0: Iya, iya.
1: Jadi kita coba untuk mencoba menempuh jalur hukum nanti supaya mungkin lelangnya diundur atau bagaimana, mungkin kita pertemukan dulu dengan DPRD kota atau bagaimana untuk lelangnya, nilainya yang harus dibid pertama itu berapa gitu. Okay. Istilahnya jadi jangan hanya, kalau sekarang kan mereka hanya memikirkan uang yang uang korupsi, karena kan sitaannya itu bukan hanya Nayumi. Jadi banyak, jadi mungkin mereka menotal oh ini sekian akhirnya uang negara kembali sekian. Nah ya kan.
0: Iya.
1: Nah tapi kan yang berkasus di Nayumi ini kan masih ada uang konsumen yang 100 sekian miliar lebih dari 200 nasabah.
0: Okay.
1: Nah, dan yang kasus yang kayak saya, jadi yang kita sudah bayar separuh-separuh itu banyak. Dan yang lunas pun juga banyak. Nah, itu yang harus kita pertanyakan nanti ini gimana kelanjutannya seperti itu.
0: Oke. Okay. Pak Roy, ini poin yang saya dapatkan baru dengan membentuk paguyuban bersama ya untuk kedepannya. Lalu apa lagi Pak hasil dari hearing waktu itu? Ada lagi tidak poinnya?
1: Kita masih sampai di situ Mbak ya.
0: Oh, oke.
1: Jadi soalnya kita dari beberapa teman itu sudah ada yang mengajukan ke pengadilan, nggak saya itu ditolak. Banyak yang ditolak karena mereka mengajukan secara individual.
0: Individual.
1: Lah kemarin saya coba juga saya sempat berdiskusi juga dengan saudara saya yang kebetulan juga bagian hukum. Itu juga kalau wis ngene tolong ngurusno wae ku. Gak iso Mas, kalau jenengan sendiri itu ndak bisa, harus bersama-sama. Karena di situ bukan hanya uangnya jenengan aja yang nyantol. Jadi supaya nanti itu kalau orang banyak kan mungkin kekuatannya lebih kuat.
0: Iya.
1: Ini daripada satu orang.
0: Okay.
1: Kalau enggak salah kemarin juga sempat ada yang mengadakan tuh sekitar 20 orang, Mbak. Itu juga ditolak. 20 orang itu juga ditolak. Berarti kan yang ini 200 ya, cuma 20 yang maju ya kan, mungkin juga ditolak, mungkin alasannya juga seperti itu. Dan kemarin tuh cacatnya kelengkapan kurang gitu.
0: Jadi, kelengkapan buktinya ya Pak ya,
1: kelengkapan misalnya ya, data mungkin ada yang enggak komplit atau gimana itu ya. Jadi kan sempat kita kemarin kok gagal lagi ditolak 20 orang ini karena apa. Akhirnya kemarin saya minta tolong saudara yang bagian hukum, tolong sih delok no wingi ana wong 20 iku. Oh ini aja Mas, 20 ini aja ditolak karena orangnya kurang. Itu yang pertama, okay. Yang kedua kurangnya kelengkapan. Nah, ini sebelum tanggal 10 ini nanti saya mencoba lagi ya. Untuk mengumpulkan orang lebih banyak ya. Minimal 100 lah gitulah ya. Jadi bisa ini kita maju bersama-sama. Saya mau mencoba untuk maju sekarang misalnya. Saya mau action sendiri karena kemarin tuh yang action juga teman-teman misalnya yang sana, tapi kok ditolak semua. Nah, saya di sini saya ya wis rada gregeten gitu loh, Pak.
0: Iya.
1: Istilahnya kan kan kita mengejar deadline-nya tanggal 10 gitu, Pak.
0: Oke. Pak, Pak Roy,
1: kalau bisa sebelumnya sudah maju.
0: Iya, Pak Roy, waktu hearing sebelumnya dari pihak pengembang ada yang datang tidak, Pak? Mungkin dari perwakilannya gitu?
1: Ada, ada.
0: Oke.
1: Oh, dari sana.
0: Dari pihak pengembangnya.
1: Konsumen dan DPRD.
0: Oh,
1: enggak ada, Mbak.
0: Gitu, oke.
1: Enggak ada. Kalau dari pihak pengembangnya enggak ada, hanya kita konsumen dengan DPRD, Mbak. Itunya. Jadi nanti istilahnya dari beberapa apa ya? Ini konsumen nanti coba kita terus berkomunikasi dengan DPRD,
0: yeah.
1: Mungkin dengan mereka mungkin bisa menambahkan, membantu ya istilahnya. Membantu ya, kebetulan Pak Dito kan sudah sering komunikasi dengan saya, terus Pak Rohmat juga juga berkomunikasi dengan saya. Nah, saya nanti kalau kita maju pun saya harapkan dari DPRD juga bisa membantu menambahkan istilahnya supaya lelang ini bisa di hold dulu gitu loh, Pak.
0: Iya.
1: Misalnya seperti itu.
0: Nah, oke.
1: Ya, jadi enggak sampai terjadi putusan laku terjual. Kalau sudah laku terjual, wah itu yang susah kita nanti anunya gimana gitu loh. Karena ya sudah, kalau pindah pihak ke berikutnya lagi, kita mau demo atau apanya itu menggugat sudah nggak bisa, karena mereka otomatis secara logika kan pembeli sah, Mbak.
0: Iya, oke.
1: Iya kan, pembeli sah itunya.
0: Oke, Pak, kemudian sudah sempat ada komunikasi belum, Pak, sampai detik ini dengan pihak pengembang, Pak? Mungkin apakah ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini atau gimana?
1: Nggak ada,
0: Pak. Sama sekali nggak belum muncul ada, ya, Pak, ya?
1: Ya, belum muncul ya. Paling, Pak, ya sekarang ngurung-ngurung beri moco koran, mari deh, kayak gitu tuh. Atau dengarkan radio, misalnya sekarang ada yang mendengarkan juga, ya, soalnya kayak ngurung-ngurung lagu gitu tuh, Mbak. Kayaknya mereka sudah, ini ya, kayaknya kalau saya membaca, Mbak, memang ini settingan awal sudah seperti ini. Terbukti karena pada saat itu ya kita kan namanya konsumen ya, kan kita nggak tahu, mereka hanya sampai di satu tiang groundbreaking, kemudian show unit di dalam kontainer, setelah itu sudah nggak ada pergerakan. Jadi memang kelihatannya sudah settingan awal, Mbak. Jadi mereka tahu apa indikasinya pasti seperti ini. Nah, kalau ini sampai lelang sekian ya sudah. Nah, jadi mereka lolos.
0: Oke.
1: Sepertinya mereka aman-aman saja. Nah, cuman sekarang kan kalau ini kan kita bisa menuntut mereka juga di kasus kriminal kan, Mbak, ya, penipuan.
0: Iya, iya.
1: Ya, bukan anu istilahnya kan pidana, Mbak. Istilahnya kan sampai di sana. Tapi mereka sepertinya sudah setting dari awal. Iki kok sampai kayak ngene, kok ngene, kayak gini. Nah, sekarang kita mencoba dulu supaya tidak terjadi transaksi dilelang.
0: Iya, tanggal kalau 10
1: kita coba
0: itu
1: dulu
0: ya.
1: Sampai di sana.
0: Deadline-nya.
1: Ya, mudah-mudahan saya apa ya, mencoba untuk menggerakkan teman-teman kan. Ini kan memang banyak juga yang bukan orang Malang gitu loh.
0: Iya, iya,
1: kan?
0: Iya.
1: Banyak yang luar pulau juga banyak. Jadi kan kita coba berusaha mengumpulkan bagaimana ini caranya supaya kita bisa segera melakukan tindakan sebelum lelang.
0: Oke, Pak, itu kan ada rencana mau ada hearing lagi dengan mengundang korban lebih banyak ya. Ini apakah sudah ada agendanya kapan, Pak?
1: Oh, belum, Mbak.
0: Oh, belum, belum. Ya.
1: Sebetulnya untuk hearingnya lagi itu ya bolehlah misalnya diagendakan sebelum tanggal 10, oke lah. Tapi saya di sini akan mencoba dulu untuk memperkuat taguyuban saya dulu.
0: Oke.
1: Supaya nanti kalau hanya hearing-hearing aja kan kita nggak ada actionnya yang nyata, yang real kan ya percuma. DPRD pun juga nggak bisa membantu apabila sudah terjadi transaksi, ya kan? Nah, itu jadi kan kita mencoba hold supaya istilahnya bagian pelelangan ini pun kan ini otomatis pelelangan melalui Kejagung ya, Mbak, ya, Kejaksaan Agung. Itu oh kok ada muncul kasus ini ternyata. Nah, berarti kan kalau di sini kan istilahnya kasarannya ya, istilahnya kan kita minta tolong sama negara ini, Mbak, gitu loh. Jadi kan kita sebagai warga negara, jadi kita minta tolong kepada negara. Ini loh, Pak, kita sebagai warga negara dari tanah yang mau dilelang itu ternyata ada seperti ini, Pak. Jadi mohon ditinjau lagi. gimana cara pelelangannya, apakah nilainya dinaikkan seperti bagaimana, ataukah melalui tuntutan yang lain, ya kan? Jadi istilahnya kalau kita melalui jalur hukum kan, melalui pengadilan kan, istilahnya kita minta tolong nih, gimana nih Pak, saya kan gimana nih negara, ya kan? Gimana nih Kejagung? Ini kita ada uang kita yang nyantol di sana.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Baik. Jadi supaya pelelangan ini bisa diundur.
0: Oke, baik. Pak Roy, apa kemudian yang jadi harapan utama, mungkin mewakili suara dari teman-teman lainnya, halo? Gitu ya? Oke, okay. Halo.
1: Ya, istilahnya aja. Ya, istilahnya saya berharap dengan bantuan DPRD ini kita juga melalui jalur hukum, kita lebih apa ya, dimudahkan lah. Yeah. Dalam melakukan apa ya, permohonan kita ke negara, ke jagungnya itu, ya kan, melalui misalnya nanti dari pengadilan di Malang, bisa berkontak, berkomunikasi dengan yang di pusat, ya kan, yang kemarin yang menyita itu dari pengadilan mana. Kalau saya berpikiran logika seperti itu, Mbak, istilahnya kalau kita melawan, ya yang dilawan kan negara, ya kita nggak kuat. Tapi kita minta tolong ke negara, ya opo iki carane supaya uang kita bisa kembali. Saya kan seperti, istilahnya kayak saya gini kan ya, yang nyicil sampai istilahnya nyicil mencicil, Mbak.
0: Okay.
1: Dan satu bulan angsurannya juga nggak murah, ya kan. Maksud saya juga pengen nyenengkan Papa pada saat itu, sampai Papa pun juga sudah meninggal. Jadi kan saya juga, ya Allah kok anu men sih. Dan yang saya yang anunya itu kan, duh ini pengembangnya ya apa ya, jangan mengalahkan segala cara untuk mendapat duit ini ya. Duh kok cek teman-teman, kok gak wedi mati neroko.
0: Iya. Oke, baik-baik Pak Roy. Iya, semoga nanti segera ada jalan keluarnya Pak ya, termasuk untuk beberapa update informasinya. Nanti bisa disampaikan bagaimana. Dan terakhir Pak Roy, mungkin pesan ya yang ingin disampaikan untuk masyarakat Pak ini khususnya, supaya lebih hati-hati gitu sebelum membeli properti atau apartemen. Silakan Pak Roy.
1: Pesan saya ya bagi para calon pembeli, calon pembeli properti, itu saya minta lebih hati-hati ya. Jadi terutama lebih baik kita beli, nggak usah keburu nafsu atau apa, kita beli itu yang unitnya sudah ada aja. Jadi jangan hanya show unit terus kita beli, show unit kita beli, karena sekarang lagi tren juga seperti itu Mbak. Jadi rumahnya belum jadi ternyata tanahnya masih kasus, ya kan, uang sudah nyicil, nggak bisa nyicil ke sana. Sebetulnya dari pengembang sendiri itu kan juga mereka ngambil KPR pun, dibayar KPR itu kalau tanah belum beres kan bank juga nggak mau ngeluarkan. Jadi akhirnya mereka menempuh dengan jalur yang in-house itu tadi Mbak, ya kan. Nah itu dari in-house itu akhirnya mereka mengolek uang dari konsumen. Kalau kuat uangnya, dananya cukup ya dilanjutkan, kalau nggak cukup ya digo melayu, kan istilahnya kan seperti itu. Sekarang juga lagi tren juga untuk pengembang-pengembang itu. Jadi saya harapkan ya kondisi ekonomi sulit seperti ini supaya para konsumen, calon konsumen itu lebih berhati-hati.
0: Oke.
1: Ini ya. Ya kan lebih baik kita tunggu yang unitnya sudah ada, didelok tanah wis ono, blokin nomor piro, nah itu ada. Betul-betul ada. Nah, kalau perlu kita tanya juga, saya kemaunya KPR. Kalau nggak bisa KPR, lebih baik mundur aja dulu.
0: Baik.
1: Kalau KPR, bank pasti sudah komplit dokumen, gitu aja.
0: Oke. Baik Pak Roy, terima kasih banyak sudah sambung ya siang hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Nah itu kawan untuk update informasi yang disampaikan dari Pak Roy ya, yang waktu itu juga sempat juga join di talk show Ijen Talk. Kita membahas ini soal dugaan properti ya, penipuan properti begitu. Kemudian untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan. Ada yang sekarang ini juga masih mobile di sekitar Malang Raya, hati-hati. Ini tadi ada Pak Dayuwa menginformasikan kalau dilihat sekilas ini sepertinya area Raden Intan ya, karena di sini tercapture ada beberapa bus gitu. Coba kita lihat bersama di visual radio. Wah, ini nggak bisa gerak ini ya. Kiri ada dua bus berhenti. Kemudian agak kanan depan Pak Dayuwa pas ya, ini juga ada bus yang berhenti. Oke, ini sudah tercapture juga kawan plat nomornya ya. Ini di sekitar flyover ya.
1: Jadi kan sempat kita kemarin kabel lagi tolak.
0: Baik. Terima kasih banyak Pak Daiwa sudah menambahkan kabarnya kondisi siang hari ini. Oh, Pak Daiwa selain menyoroti kondisi bus, juga melaporkan kondisi jalan yang rusak parah di bawah flyover Arjosari, Pak ya. Jadi ini tadi laporan sudah tersampaikan juga kalau bicara kondisi bus, kawan-kawan yang ada di newsroom sudah coba komunikasi dengan Kepala Terminal Arjosari Bu Mega Perwira gitu Pak Daiwa ya. Untuk kondisi jalan kita coba komunikasi dulu ke rekan-rekan PU. Untuk Anda kawan yang sekarang juga masih mobile, kabar lain dari Anda masih boleh nanti Anda tambahkan di 0811-3600-911.
2: Informasi seputar jantung.
3: Kawan, siang hari ini kita update juga untuk Anda informasi di ruas tol. Bagi Anda yang lagi mobilnya berencana untuk mengarah keluar kota, memanfaatkan di ruas tol Pandan Malang, kondisi trafik masih lancar ya, baik dari arah Malang maupun juga Pandaannya. Selain di ruas tolnya sendiri, di beberapa gate pun juga masih lancar siang hari ini. Ada yang barangkali aksesnya dari gate Madyapuro, gate Pakis maupun juga Singosari, Lawang, Purwodadi, exit maupun entry masih lancar saja di ruas tol Pandan Malang. Selain di Pandan Malang, arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Dari Warutama Anda lanjut mengarah ke Perak maupun juga mengarah ke Juanda, sejauh ini juga masih cenderung lancar. Info dari Anda bisa terus bagikan ya di 0811-3600-911.
2: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Lho, kaya jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Lho, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yo Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Kawan, Anda siang hari ini masih melanjutkan perjalanan, masih dengan saya Wulan. Tadi kita juga sempat sambung ya bersama dengan salah satu korban dugaan dari penipuan properti yang posisinya sekarang ini mangkrak ya di Suhat, Kota Malang. Sedangkan kalau kita bicara soal kasus penipuan properti di Kota Malang, kawan, sekarang ini juga masih terdengar beberapa perkara ya, penipuan jual beli unit rumah hingga apartemen. Nah, lalu bagaimana ya sejauh ini mungkin langkah-langkah yang dilakukan pemerintah setempat, khususnya kita bicara Kota Malang. Nah, kali ini dari DPRD Kota Malang juga sudah meresponnya, kawan, dengan harapan mencegah perkara-perkara ini tidak sampai terulang lagi. DPRD Kota Malang sedang menyusun rancangan peraturan daerah atau ranperda baru. Jadi anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Dani Agung Prasetyo, ini menjelaskan kalau pihaknya sekarang ini masih menyusun terkait dengan ranperda penanaman modal. Nah, salah satu tujuannya ini untuk melindungi masyarakat ya dari penipuan di sektor properti. Kemudian kawan, disampaikan juga oleh Dani, melihat banyaknya masyarakat sekarang ini tergiur membeli properti karena beberapa hal. Nah, ini mungkin juga jadi catatan bersama ketika Anda ingin membeli properti, apalagi memang tujuannya untuk investasi ya. Jadi kalau dari penjelasan Dani, kembali lagi, banyak masyarakat itu yang tergiur karena memang lokasi strategis, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dijual dengan harga terjangkau. Nah, ini kawan yang perlu digarisbawahi ya. Tapi di sini warga umumnya juga masih kurang memperhatikan ya terkait dengan kelengkapan administrasi properti yang akan dibeli. Misalnya, properti yang tidak memiliki akta jual beli atau AJB sampai sertifikat hak milik atau SHM yang belum dipecah. Nah, akibatnya timbul masalah di kemudian hari. Dan ini melanjutkan kalau dalam ranperda penanaman modal nanti akan diatur ya sanksinya gimana untuk pengembang yang memang nekat melakukan praktik curang ini. Kemudian disampaikan untuk ranperda penanaman modal nanti baru diselesaikan tahun 2026, dan lebih lanjut ranperda penanaman modal itu juga akan diplot ya untuk menjaga iklim investasi di Kota Malang. Itu kawan beberapa catatan tambahan ya di siang hari ini, termasuk juga beberapa catatan atau kembali kita diingatkan ya oleh Pak Roy tadi ketika ingin memilih properti gitu ya, mungkin hunian ataupun berupa apartemen. Untuk beberapa informasi lainnya nanti kita akan kembali hadirkan. Anda juga masih bisa ikut berkomentar, mungkin Anda juga punya pengalaman ya, punya tips and trick bagaimana cara memilih properti yang tepat begitu kawan, yang tentunya juga terjamin sehingga tidak sampai mengarah ke penipuan gitu, atau bahkan mungkin Anda sempat ya hampir saja ini ya terkena atau mungkin ini ya ketipu gitu. Boleh nanti Anda ceritakan seperti apa di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Penurunan berat badan biasanya identik dengan olahraga dan menjaga pola makan. Tapi belakangan muncul penelitian baru yang cukup menarik perhatian. Karena ternyata paparan suhu dingin disebut bisa membantu membakar lemak tubuh. Penelitian ini dilakukan pada puluhan orang dengan obesitas. Sebagian pesertanya diminta menggunakan rompi dingin setiap pagi. Sementara peserta lain menjalani aktivitas seperti biasa. Hasilnya kelompok yang rutin terkena paparan dingin mengalami penurunan berat badan dan lemak tubuh. Nah, secara ilmiah, tubuh manusia punya yang namanya brown fat atau lemak coklat. Berbeda dengan lemak biasa, brown fat justru aktif membakar kalori untuk menghasilkan panas, dan saat tubuh kita terkena suhu dingin, lemak ini bekerja lebih aktif. Karena itu, mandi air dingin atau paparan suhu rendah disebut bisa meningkatkan pembakaran energi tubuh. Meski begitu, para peneliti menegaskan, cara ini bukan solusi instan untuk menurunkan berat badan. Tetap harus dibarengi pola makan sehat dan aktivitas fisik. Fun fact-nya kawan, ternyata tubuh manusia sebenarnya bisa menggigil hanya dalam beberapa menit saat terkena dingin ekstrim. Dan proses menggigil itu ternyata juga membakar kalori karena otot bekerja terus untuk menghasilkan panas tubuh. Fun fact lainnya, brown fat lebih banyak ditemukan pada bayi karena bisa membantu menjaga suhu tubuh mereka agar tetap hangat. Tapi orang dewasa ternyata juga masih memilikinya. Hanya saja jumlahnya lebih sedikit. Jadi kalau mandi air dingin mulai terasa populer, ternyata ada penjelasan ilmiahnya juga ya. Tapi ingat, menurunkan berat badan tetap butuh proses, kawan, bukan cuma mengandalkan suhu dingin saja.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
8: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, siang hari ini kita menerima informasi kembali dari Pak Andri.
1: Assalamualaikum Siti Kait.
0: Waalaikumsalam.
1: Melaporkan dari ini masuk ke perumahan GPA ya.
0: GPA.
1: Dekat sana ya resort itu ada kabel provider internet itu menjuntai ke tengah itu. Cukup membahayakan, mungkin pihak desa atau OPD terkait di Kabupaten Malang bisa memberikan action untuk menangani itu. Terima kasih Siti Kait.
0: Baik, berarti masuknya wilayah hijau ya Pak ya, Karang Ploso, Kabupaten Malang. Baik Pak Andri, mungkin kawan-kawan City Gate yang kebetulan melintas di sana punya update tambahan untuk melengkapi laporan Pak Andri, ada dokumentasi paling tidak foto gitu yang bisa di-share ke kami, boleh nanti Anda tambahkan sambil kita coba komunikasi ke rekan-rekan Diskominfo Kabupaten Malang supaya nanti dibantu ya untuk nantinya penertiban kabel yang disampaikan Pak Andri. Terima kasih sekali lagi Pak Andri. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik, karena ini kan akhir pekan ya, gimana di beberapa jalan yang mengarah ke destinasi wisata, mungkin di area Kota Batu, atau Anda yang sekarang sedang perjalanan mengarah ke Pantai Malang Selatan, boleh nanti Anda kabarkan. Nah, kalau tadi kita sempat update-kan ya bagaimana kondisi di area Pujon, sempat cukup panjang antriannya. Apalagi Anda yang berencana mengarah ke sekitar Santera. Untuk siang hari ini update-nya sudah kembali normal ya, dua arah di sekitar Santera. Mungkin Anda yang sekarang sedang memantau juga di beberapa ruas jalan lain, boleh Anda kabarkan. Selain WhatsApp, kita ada sosial media yang bisa Anda mention di sana, @cityguide911fm.
2: Jalan-Jalan Plus. Populer dengan landscape pemandangan alamnya yang indah, menjadikan Malang banyak dijadikan tujuan wisata favorit bagi banyak orang. Saya, Wulan Indriani, kembali mengajak Anda untuk menjelajah wisata di Malang. Ada satu wisata alam yang sedang hits, dengan perpaduan antara alam, romansa, dan edukasi mengenai adat budaya Jawa. Ini dia, Taman Kemesraan. Wisata ini unik sekali kawan konsepnya. Seakan indahnya panorama alam yang masih asri bisa semakin membius setiap pengunjung yang datang. Nah, Taman Kemesraan juga sangat recommended untuk Anda kunjungi, baik untuk me-time maupun quality time bersama dengan keluarga. Wisata ini resmi dibuka sejak 2020, mengusung konsep wisata edukasi alam dan menggabungkan nuansa budaya Jawa di dalamnya. Jadi tidak heran kalau di Taman Kemesraan ada spot ikonik patung Jawa, seperti patung Kamajaya dan Dewi Ratih. Kedua tokoh legenda ini kawan, sebagai tokoh bersejarah sepasang kekasih. Kamajaya dan Dewi Ratih dikenal sebagai dewa dan dewi cinta yang memberi teladan tentang kerukunan dan keserasian sepasang suami istri. Jadi yang menjadi alasan wisata ini diberi nama Taman Kemesraan. Di wisata ini, ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan bagi para wisatawan. Mulai dari kolam renang, area camping, tempat yoga, dan beragam spot foto yang tentunya Instagramable. Ada juga wahana perahu kayu dan wahana arung jeram. Taman Kemesraan lokasinya ada di Kabupaten Malang. Kalau Anda mau ke sini, rute paling tepat yang bisa dipilih mengarah ke Kota Batu. Nah, selanjutnya bisa langsung terus menuju ke arah Kecamatan Pujon. Setelah area pusat Kecamatan Pujon, Anda akan menemukan papan nama bertuliskan tanda Wisata Taman Kemesraan. Bagikan keseruan Anda berwisata di Taman Kemesraan dengan mention di media sosial kami, City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Thank you. Eh, kata Nandi.
5: Ke kampus, ada kuliah.
0: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, re. Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, re. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
4: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
0: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
6: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
7: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
8: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
7: Itu siapa?
8: Lah, kalau itu nama bapakmu.
7: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin

0: lagu ini.
1: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Kawan, siang hari ini kabar dari Pak Dani, informasinya di sekitar Tidar ini sudah mulai turun hujan ya. Kemudian ini tadi ada informasi juga dari Pak Dani, tapi ini diteruskan ya. Kabarnya kelihatan hujannya rintik-rintik, sementara di area Sukun sudah mulai deras. Untuk informasi lainnya, kita ke newsroom dulu, Nurul.
5: Iya, Wulan. Informasi baru saja kita terima dari Pak Mirza. Ini yang posisinya lagi di luar kota, cuman tadi dikirim informasi oleh orang yang di rumah gitu ya, orang tuanya Pak Mirza. Itu di rumahnya ada pohon tumbang, Wulan.
4: Oke.
5: Di depan rumahnya itu ada pohon besar, kemudian pohon tumbangnya ini sampai nutup ke jalan. Lokasinya ada di Jalan Magnesium nomor 40. Nah, karena Pak Mirza ini posisinya di luar kota, tadi sempat telepon 112 ya, tapi belum ada respon juga. Tadi sempat dikirim foto oleh Pak Mirza, barangkali bisa ditampilkan. Dan itu nutup jalan ya, lokasi di perumahan Sulfat. Tadi itu katanya ya kena angin saja gitu, kemudian pohonnya roboh, lumayan besar.
4: Yeah.
5: Dan ini juga kurang tahu ya jenisnya apa, jadi barangkali bisa dibantu untuk penanganan gitu, Wulan.
4: Ini pohonnya kayaknya pohon mati ya?
5: Tapi masih ada daunnya ya.
4: Oh iya ya, oke. Iya. Nanti kita teruskan
5: sampai nutup full itu ya di jalannya.
4: Oh iya ini. Baik, terima kasih informasinya kawan. Ini kita tampilkan ya di visual radio ya. Nah, ini yang lebih jelas. Ternyata ada beberapa foto tadi yang dikirimkan. Ini posisinya menutup jalan, tidak ada celah sama sekali untuk melintas. Kita masih coba hubungi rekan-rekan dari BPBD, termasuk juga rekan-rekan dari DLH supaya nanti dibantu ya untuk penertiban pohonnya gitu. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda juga nanti masih boleh Anda tambahkan ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Bu Santi, terima kasih banyak Bu Santi. Ini tadi ada video yang dikirimkan. Dari keterangannya, arah Landung Sari lancar, tapi cenderung ramai lancar gitu ya, ini maksudnya ya. Coba kita tampilkan di visual radio. Nah ini kawan, memang cukup melambat ya pergerakan lalu lintasnya, tapi masih tidak sampai berhenti total begitu kondisi di sana. Baik Bu Santi, terima kasih banyak update-nya. Ada apa ya di sana? Apakah ada kegiatan atau karena volume kendaraan saja? Bu Santi boleh nanti tambahin informasinya.

0: 911 Hot News.
1: Serigan Lain on FM, Garden for Your Life. Selamat siang, kawan saya Nurul Fitriani di 911 Hot News, jam 1 siang. Kawan, musim kemarau cukup mempengaruhi hasil produktivitas tebu Kabupaten Malang. Kepala DTPHP Kabupaten Malang, Avizena Medisika Saniputra menyampaikan, kemarau yang panjang cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan tebu, apalagi yang usianya masih 0-4 bulan. Menurutnya, batangnya bisa lebih pendek, jumlah peranakan kurang, dan hasil panen turun akibat kurangnya air. Avizena menambahkan, untuk tebu yang sudah di fase pembesaran batang atau sama dengan usia 4-8 bulan, tebu masih bisa bertahan tumbuh meskipun tidak bisa cepat karena tanah terlalu kering. Kawan, BMKG catat ada 3 gempa beruntun yang guncang Jawa Timur dan Bali hari ini. Berdasarkan info gempa BMKG, 3 gempa beruntun sejak kemarin malam 20 Juni sampai dini hari tadi ada di wilayah perairan laut dengan magnitudo bervariasi. Gempa itu tercatat pada 20 Juni 2026 jam 11 malam di Lumajang, kekuatan 3,6 magnitudo. Kemudian 21 Juni 2026 atau hari ini, sekitar jam 12 malam tadi, perairan selatan Provinsi Bali, tepatnya dengan magnitudo 3,9. Tidak lama kemudian, aktivitas seismik kembali terjadi di selatan Kabupaten Malang pada jam 12.18 waktu Indonesia bagian Barat dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Informasi lain kawan, Mendagri dan juga ATR BPN terbitkan pedoman perlindungan lahan pertanian. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, Nusron Wahid menerbitkan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melindungi lahan pertanian melalui pengintegrasian lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B ke dalam dokumen Tata Ruang Daerah di Jakarta Jumat lalu. Tito menyampaikan kebijakan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 mengenai pengendalian alihfungsi lahan sawah yang menjadi instrumen pendukung swasembada pangan. Tito menilai kebijakan ini memberikan kepastian bagi pemerintah yang ada di daerah, kemudian juga pengembang, ataupun proses sertifikasi lahan oleh Kementerian ATR BPN tanpa mengurangi target perlindungan lahan pertanian. Demikian 911 Hot News jam 1 siang, saya Nurul Fitriadi, selamat siang.

Sedikit lain on FM, Guardian for Your Life. Kawan, di jam 1 siang saya Doro Fitriani bersama Anda. Ini tadi informasi ya yang masuk di WhatsApp Sedikit FM. Ternyata di wilayah Kota Malang kok kondisi cuacanya hujan ya. Tadi informasi dari Pak Dani, daerah Tidar itu sudah mulai gerimis kalau informasinya. Kemudian daerah Klayatan tadi ada informasi yang diteruskan gitu ya dari Pak Dani, itu juga sudah mulai rintik-rintik. Sukun deres kawan. Nah, ini apakah memang hujan ya di sana? Nanti boleh untuk Anda update nih lokasinya kalau ada yang di daerah Klayatan dan juga Sukun. Karena kalau dua lokasi tersebut tadi informasi dari Pak Dani, pesan yang diteruskan gitu ya. Barangkali ada pendengar nih yang akses di daerah Klayatan dan juga Sukun, nanti boleh untuk di-share. Karena di Trogomas kawan ini sekarang masih panas terik ya, kontras sekali. Nah, ini kalau dari informasi yang kita terima juga kawan, bahkan dari pagi tadi ya kita sempat update juga bagaimana kondisi cuaca. Karena memang kita selalu update cuaca di pagi hari untuk bisa jadi acuan ya bagi Anda yang memulai aktivitas, kira-kira cuacanya seharian penuh ini nanti seperti apa agar bisa antisipasi. Kalau di wilayah Jatim kawan, informasi yang kita dapat memang kelembapan udara itu ada di angka 54-100%. Itu artinya memang ada potensi hujan tapi cukup minim. Karena untuk di siang sampai sore hari di wilayah Jawa Timur ada beberapa kategori gitu ya potensi untuk cuacanya. Ada yang berpotensi cerah, berperuang, ada juga yang berpeluang mengalami hujan ringan. Itu ya untuk di siang sampai sore nanti. Bahkan kawan, tadi saya juga sempat sampaikan ya di jam berapa tadi, jam 7, bagaimana perkiraan juga dari BMKG. Memang hari ini di wilayah Indonesia itu beberapa titik mengalami hujan dengan intensitas lebat. Dan dari informasinya itu ada beberapa wilayah, itu tidak termasuk di Jawa karena mayoritas ada di wilayah Sumatera gitu ya. Di Sumatera itu ada beberapa titik. Kemudian selain di Sumatera, di daerah Kalimantan, Sulawesi dan juga Papua. Dan di Jawa itu tidak tercatat daerah yang ada potensi untuk mengalami hujan dengan intensitas deras. Dari BMKG pun tadi juga dijelaskan ya, apa penyebabnya masih ada potensi untuk hujan deras meskipun sekarang ini di wilayah Indonesia masuk di musim kemarau. Nanti coba kembali saya update untuk Anda, barangkali bisa di-share juga nih bagaimana untuk pantauan di wilayah Anda. Sudah mulai memang gerimis kah ya daerah yang disebutkan tadi, boleh untuk Anda share. Tambahan juga Pak Handi baru saja update, Embong Arab alun-alun mulai teletik juga ini. Terima kasih Pak Handi ya, istilahnya teletik ini berarti gerimisnya itu masih sangat jarang sekali kawan ya, informasi dari Pak Handi. Kemudian Pak Rofik, wah Kedung Kandang sudah mulai hujan kawan, coba saya tampilkan dulu, ini dia daerah Kedung Kandang. Oh itu baru saja Pak ya hujannya ya. Untuk aspalnya pun juga masih belum rata kawan ini, basahnya. Beberapa pengendara roda 2 juga masih banyak yang belum menggunakan jas hujan. Daerah Kedung Kandang, bahkan langitnya pun juga mendungnya itu masih agak cerah gitu ya, cerah berawan, tapi sudah mulai gerimis ini. Baik, terima kasih Pak Rofik untuk informasinya. Kawan, yang mau menambahkan juga di beberapa area lain informasi dari Anda, sekali lagi boleh terus untuk Anda share. Tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami dah bisa manfaatkan juga di @serikait911fm.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
7: CityGuide 911 FM. Guidance for your life.
8: Sedikit lain, Nonon FM, Guidance for Your Life, kawan, untuk di jam 1 kali ini ya. Tadi sebelumnya kita terima kabar dari pendengar ya, Pak Mirza tadi yang sempat menelpon. Saya terima di newsroom yang mengabarkan di depan rumahnya itu ada pohon yang tumbang. Nah, itu memang pohon yang tumbang mengarah ke jalan, bahkan sampai nutup jalannya itu full ya. Itu di area perumahan tadi kalau informasi dari Pak Mirza. Saya tampilkan kembali kawan untuk Anda. Ini ya, saya tampilkan di visual radio kami. Di lokasi tadi juga sudah ada beberapa warga sekitar gitu ya yang ada di sana. Cuman tadi itu belum diapa-apain. Jadi kondisinya masih dibiarkan begitu saja ya, karena mengingat pohonnya itu sangat besar sekali. Nah, ini tadi kalau informasi dari Pak Mirza kita sudah sampaikan ke pihak Pusdalop BPBD Kota Malang untuk dibantu ya penanganan di lokasi. Tadi disampaikan dari adminnya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Ini dari pihak BPBD juga persiapan. Seperti itu kawan ya, untuk tadi laporan dari Pak Mirza, lokasi ada di Jalan Magnesium nomor 40. Tadi sudah di Sherlock juga untuk lokasinya. Ini biasanya kalau ada laporan soal kondisi pohon yang tumbang, memang kita selalu minta untuk Sherlocknya juga untuk memudahkan petugas langsung menuju ke lokasi. Karena jenis dari pohonnya pun juga kurang tahu kawannya itu pohon apa, yang jelas pohonnya besar begitu dan memang daunnya jarang gitu. Itu untuk informasinya. Dan masih proses gitu ya, masih OTW ke lokasi, nanti coba kita update kembali bagaimana untuk penanganan. Termasuk ya cuaca ini tadi kok beberapa wilayah di Kota Malang sudah diguyur hujan kawan, daerah Kedung Kandang, kemudian daerah Embong Arab ya, alun-alun Merdeka Kota Malang, kemudian tadi ada juga di daerah Sukun, Kelayatan, Tidar. Nah, ini kabarnya sudah mulai diguyur hujan. Memang intensitasnya masih hujan ringan gitu ya. Cuman barangkali kalau Anda berencana menggunakan kendaraan roda 2 bisa prepare dulu untuk jas hujannya. Karena meskipun sekarang ini sudah masuk di musim kemarau ya, tidak menutup kemungkinan memang masih ada potensi untuk hujan, apalagi dengan adanya dinamika atmosfer. Dan tadi pagi kawannya saya sempat sampaikan juga memang di wilayah Indonesia hari ini ada potensi untuk hujan, intensitasnya lebih lebat ya. Meskipun di musim kemarau, hal ini juga dijelaskan melalui siaran perakiraan cuaca yang dilakukan oleh BMKG pagi tadi. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan mulai dari sedang sampai lebat di sejumlah wilayah. Nah, areanya tadi saya sudah sebutkan ya, mayoritas itu ada di wilayah Sumatera. Selain di Sumatera, disusul untuk area lain yang juga masih ada potensi untuk hujan itu daerah Kalimantan, selanjutnya Sulawesi, dan juga Papua. Nah, perakirawan BMKG, Sastia, menjelaskan kondisi cuaca di Indonesia ini dipengaruhi oleh sejumlah dinamika atmosfer. Salah satunya keberadaan siklon tropis Mekala. Jadi siklon tropis Mekala diperkirakan itu posisinya ada di Samudra Pasifik timurnya Filipina dengan tekanan minimum 990 hektopascal dengan kecepatan angin maksimum 50 knot serta bergerak ke arah barat-barat laut. Dan sistem tersebut kawan membuat daerah konvergensi dan juga konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik timurnya Filipina dan juga di wilayah sekitaran sirkulasi siklon itu ada potensi untuk hujan. Dan BMKG pun juga memantau terus ya sirkulasi siklonik yang diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia bagian barat Sumatera Barat dan juga Selat Makassar ini. Dan hal ini kawan ya memang mengakibatkan beberapa wilayah yang ada di Indonesia ini mengalami potensi untuk hujan. Kalau boleh saya share lagi lebih lengkapnya, ada di Pulau Sumatera gitu ya. Sumatera ini lebih rincinya ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi hingga Bengkulu dan juga Sumatera Selatan. Potensi hujan juga diperkirakan terjadi di Kepulauan Bangka Belitung. Sementara kalau di Pulau Jawa sendiri, ini juga masih ada potensi untuk hujan, intensitasnya itu lebih rendah dibandingkan di wilayah Sumatera. Ini berpotensi mengguyur wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan untuk area lainnya juga sama, kawannya daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan juga di wilayah Papua, Sulawesi. Nah itu yang kondisinya lebih deras gitu ya dibandingkan di wilayah Jawa. Seperti itu kawan untuk informasi sementara. Jadi barangkali kalau Anda mau menambahkan juga nih daerah mana lagi yang ada potensi untuk hujan ya di siang hari ini, bukan potensi lagi ya, yang sudah mulai turun hujan, Anda boleh sampaikan di Sedigar FM. Anda bisa langsung share di 0811 3600 911. Karena tadi saya cek dari informasi BMKG Jatim masih belum ada informasi terbaru gitu ya daerah mana yang ada potensi untuk hujan siang hari ini, tapi ternyata sudah mulai ada yang hujan. Coba nanti sambil kita cek kawannya dari aplikasi Wofi milik dari BMKG Jawa Timur, wilayah mana sajakah yang sudah ada sebaran awan hujannya.
3: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi sejauh ini masih relatif lancar. Dua arah di sepanjang Pandan, termasuk untuk Anda yang mau melanjutkan mengarah ke sekitar Sidoarjo. Kita lanjutkan lagi untuk Anda lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru. Saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak ini juga masih terkondisikan. Untuk Anda yang punya informasi seputar tol, tidak hanya lalu lintas tentunya, cuaca juga bisa Anda bagikan di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ma, ada kabar gembira.
2: Apa sih? Heboh banget.
1: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
2: Yang bener.
1: Benar, dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Property Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Property Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @skylandnusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life starts with you.
3: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo pak. Loh entah pak, kok banyune tambah mumbul ya?
3: Waduh iyo i, siap-siap bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo ingin dari kasur dek drainase. Anggitnya kos-kosan dah ini.
2: Aku pak, lah, yopo yo, wis gak digawe kan?
3: Ya Allah bu, yo gak ngono. Ini gila, gara no saluran banyu ini mampet dah. Kau kan nonggon liyo, sama ni ono no ay.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan-kawan di siang hari ini ya, yang memang kondisi cuaca cukup bervariasi di Kota Malang. Kalau di Telogomas ini masih cerah ya. Tadi sempat sedikit berawan, tapi hanya sebentar. Kalau dari Wofi kawan, Anda bisa cek juga ya di websitenya BMKG Juanda untuk bisa melihat sebaran awan hujan daerah Kota Malang. Coba saya sambil zoom dulu ya. Nah, ini sambil saya besarkan, Anda bisa lihat di visual radio kami kawan. Dari Wofi ini terpantau memang Kota Malang ada sebaran awan hujan dengan berbagai kategori gitu. Kalau untuk awan hujannya sendiri yang warnanya biru ini memang ada potensi untuk hujan gitu ya, tapi cukup ringan. Warnanya kuning semakin deras gitu ya, atau bisa dibilang hujan sedang. Kalau yang warnanya merah itu yang agak deras. Ini kalau dilihat dari Wofi kawan, daerah yang agak deras itu ada di Bandulan ya memang. Tapi untuk sebaran awan hujan memang cukup luas kali ini, mulai daerah sekitaran Sidorahayu, kemudian Cipto Mulyo, Kedung Kandang, Buring, daerah Tegalweru pun juga sama kawan ya, ada sebaran awan hujan. Kemudian untuk di sisi timur, daerah Tumpang, nah ini Tumpang juga ada sebaran awan hujan. Cuman di lokasi seperti apa, sudah mulai turun hujan kah? Nanti boleh di-share juga ya. Batu aman, Batu belum ada sebaran awan hujan sama sekali. Semakin ke arah barat, Pujon ini juga masih aman. Sedangkan di wilayah Ngantang, nah itu yang ada sebaran awan hujan ya. Daerah Ngantang, kemudian daerah Sumber Agung ini ya, yang sudah mulai ada sebaran awan hujan. Itu kawan untuk informasi sejauh ini bagaimana sebaran awan hujan ya. Memang cukup bervariasi, bahkan di wilayah Kota Malang saja, daerah Telogomas dengan di area sekitaran Sukun itu sudah berbeda cuacanya. Di Telogomas masih cerah-cerah saja, Sukun tadi kabarnya sudah mulai hujan. Info yang lain, tadi itu ada voice note ya dari Pak Andri yang menyampaikan di daerah GPA, daerah Griya Permata Alam ya, daerah Ngijo Karangploso, itu di depannya Sanaya Resort ya kalau gak salah, tadi itu ada kabel yang menjuntai gitu, info dari Pak Andri. Tadi untuk laporan dari Pak Andri kita sudah sampaikan ke staf Diskominfo Kabupaten Malang bagian infrastruktur, ada Pak Dodi, dan sudah direspon, ini akan diteruskan ke tim provider. Terima kasih untuk responnya dan juga pendengar yang sudah update informasi, termasuk tadi itu juga ada tindak lanjut kawan soal rambu yang tertutup dahan pohon. Ini tadi apakah sudah ada informasi lebih lanjut gitu ya dari pihak di sub? Oh, masih belum ada tambahan informasi. Untuk update-nya masih sama, belum ada tambahan informasi sudah penanganan atau bagaimana. Ini tadi dari pihak pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang ya, Pak Fitro mengirimkan laporan dari pendengar Sirigere FM ini soal adanya rambu yang ketutup dahan pohon lokasi di Jalan Hasyim Asyari di pertigaan Estalun itu ya. Dan tadi fotonya sih masih sama ya, belum ada penanganan atau masih dalam proses ini untuk komunikasi dengan DLH. Karena terakhir waktu kita hubungi juga ke pihak di sub, kabarnya masih akan dilakukan komunikasi dengan pihak DLH. Karena memang kalau untuk ada rambu yang ketutup dahan pohon, ini ranahnya ke Disub Kota Malang. Tapi tidak hanya Disub saja, sekaligus juga koordinasi bersama dengan DLH Kota Malang.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Di setiap masa, selalu ada generasi yang memilih untuk tidak diam. Mereka menuliskan gagasan, mendiskusikan harapan, dan ketika merasa suaranya belum sampai, mereka memilih berdiri di jalan, membawa spanduk, dan menitipkan pesan untuk bisa didengar. Dalam sepekan terakhir, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah dimulai di Jakarta pada 12 Juni lalu, Gelombang aspirasi itu turut hadir di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menyampaikan tuntutan, mulai dari efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program yang dinilai membebani fiskal, hingga penolakan perluasan peran aparat di ranah sipil, serta pengesahan RUU perampasan aset korupsi. Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus juru bicara aksi pada 17 Juni 2026, Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, melainkan pengingat agar aspirasi yang sudah disuarakan tidak berhenti sebagai wacana.
3: Terkait dengan aksi kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi BEM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan. Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alih fungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan sehingga ketika ada aksi ini bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat.
2: Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Profesor Maulina Pia Wulandari menilai, demonstrasi tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, melainkan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya masih membutuhkan ruang untuk didengar.
4: Dari perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya jarak komunikasi yang semakin lebar antara sebagian masyarakat dan pengambil kebijakan. Demonstrasi bukan sekedar bentuk protes, tapi juga pesan bahwa ada aspirasi publik yang dianggap belum memperoleh respon yang memadai. Pertanyaannya, apakah demonstrasi saat ini masih efektif? Saya melihat bahwa demonstrasi tetap menjadi saluran komunikasi politik yang penting dalam demokrasi. Nah, ketika aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurut saya yang ingin disampaikan publik bukan hanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah adanya kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan utamanya bukan semata-mata kemarahan, melainkan permintaan agar pemerintah lebih responsif, lebih mau mendengar, dan lebih mampu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
2: Sebab pada akhirnya jalanan mungkin hanya menjadi tempat berkumpul. Namun yang sesungguhnya dicari adalah ruang dialog, tempat di mana kegelisahan bisa didengar dan perbedaan pendapat tidak selalu berakhir pada pertentangan. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan setiap langkah mahasiswa di jalan hari ini bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dijaga oleh mereka yang memimpin dan mereka yang dipimpin.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda, voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, di jam 1 siang untuk update informasi juga ya. Tadi kita tambahkan juga untuk informasi yang sudah direspon oleh pihak BPBD Kota Malang soal pohon tumbang. Lokasi tadi itu ada di Jalan Magnesium, Kelurahan Purwantoro. Informasi dari Pak Mirza tadi yang lapor ke Sidigir FM, posisinya Pak Mirza ini lagi di luar kota, kawan. Tadi informasi pohon tumbang itu didapat Pak Mirza dari orang tuanya yang ada di rumah. Nah, tadi juga minta tolong ke Sidigir FM untuk bisa segera diteruskan ke pihak terkait gitu ya, karena pohonnya itu cukup besar, nutup jalan juga. Ini tadi informasi dari Pak Mirza, sudah dapat update-nya juga dari orang rumah ya. Informasinya tim BPBD sudah bertindak di lokasi, ada dokumentasinya saya tampilkan dulu. Kita ada beberapa petugas BPBD, kawannya dibantu dengan warga sekitar untuk memotong pohonnya, batang pohonnya gitu ya. Karena memang cukup besar, kawan, diameter dari pohon tersebut, kemudian juga tingginya pun juga cukup tinggi sampai nutup jalan full ya tadi dari fotonya itu. Nih, ini masih dalam proses untuk penanganan dari pihak BPBD Kota Malang. Oke, terima kasih Pak Mirza ya untuk update-nya. Kemudian untuk informasi yang lain, coba saya cek juga. Tadi ada informasi yang kita terima dari Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega ya, tadi yang juga merespon laporan dari pendengar Sidikir FM soal adanya kendaraan berupa bus ya yang masih ngetem di luar terminal. Tadi informasinya sih jam 12 ya, kemudian direspon oleh Bu Mega sekitar jam 1 lewat 31 menit. Terima kasih untuk informasinya, akan segera ditindaklanjuti. Info yang lain, ada Pak Muhammad Sodik, selamat siang, mengabarkan wilayah Jalan Akordion cuacanya cerah, berawan, disertai angin juga, kawan. Untuk lalu lintas di simpang Akordion masih ramai lancar. Terima kasih Pak Sodik infonya. Di wilayah lain, kawan, ada tambahan juga info dari Pak Nanang. Waduh, ini kalau Anda ya keluar dari gerbang tol Singosari, sepertinya bakal langsung menemui kondisi trafik yang padat, karena antrian keluar gerbang tol Singosari ini sudah mulai mengular. Dari Pak Nanang saya tampilkan dulu, ada video berdurasi 16 detik. Kalian bisa lihat di visual radio kami, ini antrian keluar gerbang tol Singosari dari Pak Nanang, dominasi kendaraan pribadi roda 4 ya. Waduh, panjang betul itu memang. Terima kasih Pak Nanang. Mungkin kalau ingin lebih lancar bisa aksesnya di area gate yang lain ya, di Pakis maupun juga di Madiopura. Atau barangkali di Madiopura sudah mulai ramai nih, karena biasanya kalau di gate Singosari ramai, banyak yang milihnya itu di Madiopura ya. Nanti boleh untuk Anda share juga, kawan, untuk pantauan di lokasi. Untuk informasi yang lainnya bisa terus untuk Anda share update-nya di 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, tahukah Anda kalau ada sebuah desa di Kota Batu yang hampir di setiap pekarangan rumah warganya, Anda bisa menemukan tanaman stroberi yang siap petik. Itulah suasana yang akan Anda temui di Desa Pandanrejo, Kota Batu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan mengajak Anda menikmati suasana Desa Pandanrejo, salah satu desa wisata di lereng Gunung Arjuno yang terkenal sebagai sentra stroberi di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Pandanrejo hanya sekitar 7-10 menit melalui Jalan Gajah Mada. Arahkan kendaraan Anda ke kanan menuju Jalan Berantas. Lurus saja sampai di pertigaan Bendo, Anda bisa mengambil arah kanan menuju Kecamatan Bumi Aji, dan sampailah Anda di Jalan Raya Pandanrejo. Begitu tiba, pemandangan tanaman stroberi yang tumbuh di pekarangan rumah hingga lahan pertanian warga langsung menyambut Anda. Tidak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra stroberi terbesar di Kota Batu.
2: Yang menarik, Anda tidak hanya bisa membeli buah stroberi, tapi juga bisa merasakan pengalaman memetik stroberi secara langsung dari kebunnya. Sambil ditemani para petani, Anda bisa belajar mengenal cara budidaya hingga menikmati suasana pedesaan yang masih sangat alami. Pengalaman itu makin lengkap di kawasan Lumbung Stroberi. Tempat wisatawan bisa mencicipi berbagai olahan stroberi, mulai dari jus segar hingga produk olahan hasil karya masyarakat setempat. Bagi Anda yang ingin berpetualang lebih jauh, Desa Pandan Rejo juga menjadi pintu menuju Harung Jeram Kaliwatu maupun keindahan Coban Lanang yang berada tidak jauh dari kawasan desa. Yang membuat Desa Pandan Rejo istimewa bukan hanya buah stroberinya, tapi juga semangat masyarakat yang menjaga alam, mengembangkan wisata berbasis pertanian, dan mengajak pengunjung merasakan langsung kehidupan desa yang sesungguhnya. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Kota Batu dengan cara yang berbeda, Desa Pandan Rejo menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah. Ada pengalaman memetik stroberi, belajar dari petani, dan menikmati suasana pedesaan yang hangat di kaki Gunung Arjuna. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
3: Jalan-Jalan Plus.

0: seperti wilayah dengan angka kemiskinan tinggi. Menurutnya, beberapa wilayah yang masuk seperti Kecamatan Ampel Gading, Bantur, Kalipare, dan Donomulyo. Sementara itu, fakta di lapangan, SPPG justru lebih banyak ada di daerah seperti Kepanjen, Singosari, dan Pakis. Kawan buronan kasus kredit fiktif 4,5 miliar menyerahkan diri. Terpidana kasus kredit fiktif pada bank plat merah senilai 4,5 miliar, Lim Susilowati yang masuk daftar pencarian orang atau DPO sejak 2022, akhirnya menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Surabaya pada 19 Juni lalu. Kepala Seksi Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana menyampaikan, penyerahan itu dilakukan setelah Lim tahu penangkapan anggota keluarga yang juga terlibat dalam perkara serupa. Berdasarkan pengakuan Kepala Jaksa Eksekutor, selama ini buronan Lim bersembunyi di salah satu tempat ibadah di wilayah Surabaya dan menjalani aktivitas sebagai pendeta. Kawan Menteri Impas minta lapas rutan manfaatkan lahan kosong untuk ketahanan pangan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan, seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Indonesia dapat memanfaatkan lahan kosong untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah pada jumpa pers di Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu kemarin. Agus menyebut pemanfaatan lahan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di lingkungan lapas dan rutan. Selain itu, dia menambahkan upaya itu digunakan untuk mencegah inflasi pangan. Pihaknya juga berharap dengan adanya kebutuhan pasar di lingkungan lapas dan rutan, institusi pemasyarakatan tidak menambah tekanan pasokan di pasar yang mempengaruhi kenaikan harga komoditas. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Ilham Riza, selamat siang.
1: 911 Hot News.

City Gate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 2 siang. Kawan, pembangunan SPPG di Kabupaten Malang perlu diprioritaskan di wilayah dengan kemiskinan tinggi. Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Mubarok, menyampaikan pembangunan SPPG harus memprioritaskan daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, atau sama seperti

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Untuk di siang hari ini kawan ya, ada beberapa informasi tadi yang sudah masuk dan belum terbaca kawan. Kita coba cek satu-satu ya. Ini ada Pak Herman menginformasikan sekitaran Terminal Arjosari cuaca panas, ada lewat video ini kawan ya.
1: Selamat siang, sekitaran Terminal Arjosari. Ini saya ada di dalam ya.
0: Okay.
1: Terminal Arjosari. Ada cuaca panas. Informasi tadi dari teman-teman yang ada di selatan, katanya hujan ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini trotoarnya sudah mulai dibersihkan ini. Baru trotoar yang ditumbuhin rumput.
0: Nah, ini mantap ya, sudah dibersihkan pelan-pelan.
1: Harus ditebang ini semua, ini pohon-pohon ini. Tuh, ini buat tidur OJDG. Ya. Ini kok swimmer ya? Pakai mesin rumput ya, cepet ini. Lambat banget memang. Monggo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Perjalanan keluar dari Terminal Arjosari. Adakah yang ngetembis di sana? Tidak ada.
0: Tidak ada. Untungnya tidak ada ya.
1: Banyak banget nih penumpang-penumpang ini. Siap, aman. Tidak ada yang ngetem. Nggak tahu nanti.
0: Nggak tahu nanti.
1: Oke, selamat siang.
0: Oke, selamat siang.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Herman untuk informasinya. Dan mungkin untuk Anda juga bisa tambahkan kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di siang hari ini ya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Atau Anda juga bisa tambahkan juga ke WhatsApp ya, ke sosial media maksud kami di @city911fm. Lalu untuk di siang hari ini kawan, saya ingin pantau mengenai cuaca hujan terlebih dahulu ya. Kalau misalkan saat ini di sekitaran Kota Malang ini beberapa titik ada yang hujan ringan, ada beberapa titik yang berawan. Nah, mungkin bagaimana di sekitaran Anda? Apakah juga berawan? Anda bisa bagikan saja di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
5: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
6: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
4: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke Pak, tapi
7: kenapa?
8: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
9: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kembali lagi untuk di siang hari ini kawan ya. Kalau misalkan kita lihat untuk siang hari ini kawan, ada informasi ya yang masuk dari Pak Khoirul Huda kawan. Pak Khoirul Huda menginformasikan kalau daerah Sulfat terang benderang. Oh, terima kasih Pak Huda untuk informasinya. Ini daerah Sulfat ya, yang terang benderang, ada videonya ini kawan. Ada videonya dari Pak Khoirul. Kita coba cek ya. Oh, sangat terang benderang ini. Sangat cerah sekali kawan ya, daerah Sulfat. Dan baru saja juga hal yang sama terjadi di Tlogomas. Tadi sempat mendung gitu ya, gelap, dan sekarang cerah lagi kawan di sekitaran Tlogomas ya. Ini saya pantau langsung di depan studio City Guide. Dan mungkin untuk Anda bagaimana di sekitarannya, apakah masih ada gerimis? Tadi di sekitaran Sukun hujan deras kawan ya, dan saat ini sudah cerah atau bagaimana, bisa tambahkan ke WhatsApp kami saja di 0811-3600-911. Lalu kawan, kalau misalkan kita lihat untuk lalu lintas siang hari ini di sekitaran kota Malang ya, kalau misalkan kita cek ini masih cukup aman kawan. Mungkin beberapa titik ada sedikit kepadatan ya, dan itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Contoh seperti di sekitaran MT Haryono, dari Gajayana maupun dari arah Unisma itu juga cukup padat kawan. Lalu TL Tunggul Mas, dari arah Batu kawan ya, ini antrian sudah sampai hampir ke UMM kawan ya, hampir ke UMM antriannya untuk ekornya itu. Jadi luar biasa sekali yang mengarah ke Malang. Lalu yang mengarah ke Batu pun juga cukup padat kawan, waspadai, hati-hati, kurangi kecepatan, jaga jarak aman dan kecepatan kendaraan Anda. Lalu kalau misalkan kita lihat juga di Jalan Borobudur, Jalan Legend Esparman, tepatnya di TL Sabilillah, itu ada antrian semua. Jadi panjang sekali ini antriannya, bahkan kalau dari yang Legend Esparman ya, dari arah selatan ke utara itu sampai ke depan Hartono kawan. Mungkin Anda bisa pantau juga di sekitaran Anda sudah sampai mana untuk antriannya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan yang tidak terlalu padat ini di Kawi, meskipun cukup ramai tapi tidak terlalu padat gitu kawan ya, sampai merambat gitu tidak sampai. Di sekitaran Semeru, Bromo ini juga cukup ramai memang. Dan kalau misalkan kita cek juga di sekitaran Gatot Subroto dari arah selatan ke utara, ini sudah mulai ada antrian ya, sudah mulai padat kawan, waspadai untuk kali ini. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya beserta cuaca, kirimkan di WhatsApp maupun sosial media di @cityguide911fm. Dan kawan, saya ada informasi untuk Anda ya, kalau misalkan biasanya macet ini kan bikin kita emosi. Nah, selain macet yang bikin emosi, yang tadi ada titik-titik antrian kepadatan, kalau di rumah kita internetan, wifi-nya lemot, internetnya lemot, itu juga bikin emosi kawan. Nah, ini saatnya pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya kawan, gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222, duanya 4 kali yang akhir kawan ya, atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Ya, selamat siang kawan, kita kembali update informasi arus lalu lintas di ruas jalan tol. Ini juga terpantau ramai dua arah kawan ya, di beberapa gate tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga cukup naik signifikan, tapi juga masih lancar kawan. Meski begitu, kondisi exit maupun entry-nya juga masih terlihat ramai lancar. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan, untuk arus lintasnya masih terpantau cukup ramai lancar. Dan sementara itu kawan, kita menuju area Kejapanan ke Porong ya, untuk arus lintasnya juga cukup ramai. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga ke Waru, kondisinya masih relatif aman kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.
0: Info Talk, informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
2: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
1: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Gerwan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di siang hari ini kawan ya, kita sudah pantau cuaca, kita sudah pantau lalu lintas gitu ya. Nah, tapi kita belum memperlihatkan gitu kawan ya, akan ada fenomena yang mungkin cukup besar gitu ya untuk Indonesia, fenomena cuaca kawan. Jadi BMKG ini memprediksi siklon tropis Meghala meningkat ke kategori 3 ya, dan itu di sekitaran Indonesia juga kawan ya. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG lewat Tropical Cyclone Warning Center TCWC Jakarta mengeluarkan kalau siklon tropis Meghala pada hari ini kawan ya, perkembangannya itu berada di Laut Filipina sebelah utara Papua kawan, di jam 7 pagi tadi kawan. Dan pihak BMKG memperkirakan dalam 24 jam ke depan, kecepatan angin maksimum dari siklon tropis Meghala akan mengalami peningkatan intensitas hingga mencapai kategori 3. Dan saat ini pergerakan sistem cuaca tersebut dilaporkan mengarah ke barat laut. Nah, menurut data kronologis yang dirilis BMKG, siklon tropis Meghala ini awalnya berkembang dari bibit siklon tropis 92W. Nah, terus habis itu 19 Juni jam 7 malam itu akhirnya resmi mencapai intensitas gitu kawan ya, pada jam satunya gitu. Jadi jam 7 itu belum terlihat gimana-gimana, lalu jam 1 malamnya 20 Juni itu mencapai intensitas siklon tropis. Nah, kalau misalkan kita lihat dampak ke Indonesia apa? Dampaknya secara tidak langsung kawan ya. Jadi meskipun pusat siklon berada di luar wilayah Indonesia, BMKG ini memperlihatkan adanya dampak tidak langsung khususnya di kondisi perairan di tanah air ya. Dan kalau misalkan kita lihat masyarakat khususnya yang beraktivitas di sektor maritim diimbau itu mewaspadai potensi gelombang laut tinggi kawan. Ini yang mungkin perlu Anda waspadai ya, dan kita pun juga menghadapi El Nino Godzilla kawan ya. Godzilla El Nino. Jadi itu luar biasa sekali, nantinya akan ada kekeringan yang luar biasa menyeluruh kawan atau meluas gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar menyimpan debit air yang mungkin kita punya di rumah. Dan kalau misalkan kita lihat memang masalah cuaca, masalah klimatologi ini perlu kita sampaikan terus-menerus supaya masyarakat pun juga bisa mengantisipasi ya, bisa mempersiapkan gitu kawan ya, kalau misalkan adanya bahaya-bahaya yang mengintai masyarakat Indonesia khususnya Kota Malang ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda mengenai tidak menentunya cuaca yang terjadi di beberapa hari ini kawan, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Wisdom. Jadi autisme sendiri itu adalah suatu umbrella ya. Itu umbrella term, jadi satu spektrum yang sangat luas. Itu ada triad yang biasanya kita identifikasi autisme. Yang pertama itu adalah connectedness atau kemampuan seorang itu bisa berkonek sama orang lain dari tatapan mata, dari apa yang dia rasakan, dari apa yang dia bisa tangkap. Yang kedua itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Bisa komunikasi satu arah atau komunikasi dua arah. Jadi saya bicara, Anda menjawab. Yang ketiga itu adalah sensory issue. Jadi sensorinya itu mengalami masalah sehingga terjadi perilaku berulang, repetisi yang dibilang seperti stimming. Terus apa yang terjadi ke anak-anak saya? Emmanuel tadinya itu anak yang lahir dan tumbuh dengan normal. Jadi dia bisa ngomong di usia 7 bulan yang menurut saya sangat cepat. Kita tuh tinggal di Inggris selama setahun waktu pas dia masih kecil. Dan dia tuh aktif dan bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi perubahan itu terlihat setelah kita pulang ke Singapura. Nah, anak yang nomor 2 itu memang dari kecil itu udah lahir dengan berat yang sangat besar. Jadi dia tuh lahir 4,3 kilo dan lemes. Jadi dia tuh gak punya ketahanan, tubuhnya tuh gak bisa tegak. Dua-duanya mereka mengalami sakit. Jadi dua-duanya mengalami infeksi virus. Kemudian mereka mengalami masalah dengan imunitas. Dan kemudian kami melihat ada penurunan yang drastis dari tatapan mata, dari kemampuan untuk komunikasi. Dan Emmanuel itu sangat drastis karena dia udah cerewet ya, dan kehilangan kata-katanya sampai nol, gak bisa ngomong sama sekali. Terus kemudian Joshua yang tadinya itu memang lemas dan gak punya kekuatan otot, tapi dia masih bisa main, masih bisa ketawa. Kalau diajak bercanda masih mau respon, jadi kehilangan semua responnya. Diagnosanya itu adalah global developmental delay buat Joshua, speech delay buat Emmanuel, dan saya merasa itu bukan diagnosa yang tepat. Jadi itulah yang membuat saya menjadi terpicu untuk mulai melanggang buana ke seluruh dunia untuk mencari jawaban buat mereka. Apa yang menjadi moral lessonnya itu adalah jangan punya ekspektasi terhadap anak. Anak itu ada untuk dicintai, anak itu ada untuk diterima apa adanya, anak itu ada untuk supaya kita bisa support dan kita bisa benar-benar ada hadir dalam kehidupan mereka. Karena saya itu ya, sewaktu mereka baru lahir, itu pertama-tama di kepala saya, ini anak mau jadi dokter apa ya? Karena saya sama suami sama-sama dokter. Pesan buat orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus ya, itu adalah mencari semua jalan supaya kita bisa berterima kasih dengan apa yang kita punya. Gratefulness, gratitude. Bersyukur bahwa mereka itu ada sama kita. Bahwa mereka memilih untuk hadir dalam kehidupan kita. Karena anak-anak ini bukan mereka yang mau loh yang datang. Kita yang mau mereka datang kan. Dan jadi kita itu adalah orang-orang yang paling diperlukan oleh anak-anak ini. Jadi jangan pernah kita putus asa dan jangan juga kita merasa bahwa kita itu yang bersalah. Saya Dr. Debbie Mamahit, praktisi kedokteran fungsional untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena getok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

City 89.11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Untuk di siang hari ini kawan ya, menuju sore. Ini tadi ada Bu Sohma menginformasikan, barusan di pelataran Indogrosir hari Minggu kok plat merah tetap jalan katanya. Nah ini kawan ya, ini plat merahnya ini ya, N1486AP. Harusnya kan tidak dipakai memang kalau misalkan untuk hari Minggu ya. Terima kasih Bu Sohma untuk informasinya. Dan untuk Anda di siang hari ini kawan yang sedang melintas di sekitaran Kota Malang, Kabupaten Malang atau Kota Batu, bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya ya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Dan kalau misalkan kita lihat memang untuk di Indonesia kawan ya, nantinya puncak kemarau di Indonesia itu diprediksi Juli sampai September kawan. Dan BMKG ini memperkirakan puncak kemarau akan berlangsung Juli sampai September ini dengan potensi peningkatan nispa yang menjadi krusial kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat kondisi tersebut, inilah yang perlu kita lihat kawannya, salah satunya di sektor kesehatan ini. Jadi BMKG meminta Pemda-Pemda meminta untuk menyiapkan langkah respon cepat kawan, karena menghadapi potensi peningkatan polusi udara yang sering terjadi selama musim kemarau. Jadi peningkatan polusi udara berpotensi memicu kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di kalangan masyarakat. Jadi kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dan penyediaan informasi yang akurat kepada publik oleh Pemda itu menjadi hal yang sangat penting, kata BMKG.

Bahkan kawan, sampai kalau misalkan kita lihat antisipasi kekeringan ya, Kementerian PUPR ini membentuk Satgas Antisipasi Kekeringan kawan. Jadi ancaman fenomena cuaca El Nino yang diprediksi melanda periode 2026-2027 mendorong Kemen PU kawan ya untuk mengambil langkah yang lebih aktif gitu. Contohnya Menteri PUPR Dodi Hangkodo ini mengatakan siap untuk membentuk satuan tugas atau satgas khusus yang akan fokus pada mitigasi dan penanganan dampak negatif El Nino. Jadi El Nino ini tidak hanya beresiko pada sektor pertanian yang sangat bergantung pada pasokan air untuk mitigasi kawannya, untuk irigasi maksudnya, tapi juga berpotensi mengganggu ketersediaan air bersih bagi masyarakat melalui sistem penyediaan air minum atau SPAM. Lebih jauh lagi, kondisi waduk dan bendungan yang menjadi tumpuan sumber daya air juga perlu diwaspadai. Nah, pembentukan Satgas ini sangat esensial gitu ya. Dampak El Nino ini tidak hanya terbatas pada kekeringan yang mengancam lahan pertanian saja ternyata ya. Dan kalau misalkan kita lihat juga, sejak awal tahun pihaknya ini sudah mengimplementasikan program pengeboran sumur air tanah di beberapa titik yang teridentifikasi rawan kekeringan, dan hal inilah yang nanti akan terus dilakukan kawan, sampai kalau misalkan nantinya diperlukan Satgas anti kekeringan ini, antisipasi kekeringan ini, ya nantinya akan dibuat gitu ya, dan memberikan langkah-langkah bagaimana caranya supaya kekeringan di Indonesia ini bisa diantisipasi dengan baik dan dikurangi, diturunkan secara drastis untuk jumlahnya, seperti itu kawan. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai cuaca yang tidak menentu ini, kirimkan di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Baik kawan, kita kembali update lagi kondisi lalu lintas terkini untuk pantauan di ruas jalan tol. Untuk secara keseluruhan ini juga masih terpantau ramai lancar kawan ya. Ini di beberapa gate tol di Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Volume kendaraannya juga lumayan cukup naik signifikan, tapi juga masih terlihat ramai lancar kawan. Nah, terus habis itu untuk arus kendaraan baik di jalur entry maupun exit tol juga masih terpantau lancar. Kita beralih ke kawasan bypass Pandaan untuk arus lintasnya cukup lumayan lancar kawannya. Sementara itu di ruas tol Gempol Rembang kondisi ramai lancar. Begitu pula untuk jalur Kejapanan menuju ke arah Porong arus kendaraannya masih tergolong lancar. Sedangkan untuk pantauan dari kawasan Porong hingga Waru lalu lintasnya juga ramai lancar kawan. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan di ruas jalan tol, Anda juga bisa berbagi informasi kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

Jalan-Jalan Plus. Pesona alam di Kabupaten Malang serasa tidak ada habisnya. Mulai dari pantai sampai air terjun, semua bisa Anda temukan di Kabupaten Malang. Salah satu air terjun yang menawarkan pemandangan alam terbaik adalah Coban Sumber Pitu. Sumber Pitu ini berlokasi di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dan terkenal masih alami karena letak yang tersembunyi di tengah hutan. Dalam bahasa Indonesia kawan, Coban Sumber Pitu itu berarti air terjun dengan 7 sumber. Hal ini dikarenakan air terjun Sumber Pitu punya 7 air terjun yang berdekatan dan memenuhi tebing selebar kurang lebih 50 meter. Untuk sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati trek yang lumayan jauh. Tapi semua akan terbayarkan dengan pemandangan Coban Pitu yang tiada duanya. Sebelum Anda sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati 2 pos pemberhentian. Di pos pertama, Anda hanya perlu membayar Rp10.000. Kemudian dari pos 1 menuju ke pos 2, Anda bisa menggunakan mobil atau motor. Tapi tetap hati-hati ya kawan, karena perjalanan yang akan Anda tempuh bakal terjal bahkan licin. Nah di pos 2 dijadikan sebagai tempat peristirahatan sebelum perjalanan sebenarnya dimulai. Dari pos 2 Anda harus mendaki kurang lebih 1 jam. Walaupun cukup menguras tenaga, pemandangan pegunungan yang Anda lihat sepanjang perjalanan pastinya bisa menghapus lelah Anda sedikit demi sedikit. Untuk Anda yang mau mengunjungi Coban Pitu dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju Payung. Lurus saja sampai Anda menjumpai pertigaan patung sapi Pujon, lalu belok kanan. Kurang lebih 70 meter Anda akan menemui rambu menuju Coban Pitu. Kemudian ikuti petunjuk jalannya kawan untuk sampai di Coban Pitu. Sesampainya di Coban Pitu, Anda bisa menikmati derasnya air yang menyegarkan. Jadi jangan lupa, bagikan keseruan Anda dengan mention sosial media kami di @citykate911FM.

rasa cinta yang kupendam tak sempat aku nyatakan.

0: City Gate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, bangunan liar di Jalan Semeru akhirnya dibongkar. Pembongkaran pada bangunan ilegal yang ada di Jalan Semeru, Kecamatan Klojen dilakukan secara mandiri sejak hari Rabu yang lalu. Pembongkaran terlihat dilakukan oleh para pekerja secara bertahap. Hal ini sesuai dengan keputusan bersama pada 4 Juni lalu. Sementara kata Kabid Cipta Karya DPUPKP Kota Malang Ade Herawanto, pembongkaran maksimal dilakukan selama 30 hari. Kawan, penambang pasir Lumajang yang tertimpa material Semeru meninggal dunia. Manajer Pusdalops BPBD Kabupaten Lumajang, Dwi Nur Cahyono, menyampaikan penambang pasir yang tertimpa material awan panas Gunung Semeru, Ferry Irawan, meninggal dunia. Korban meninggal setelah dirawat di RSUD Haryoto karena mengalami luka bakar 80%. Cahyo menjelaskan setelah dinyatakan meninggal, jenazah diserahkan ke rumah duka. Bupati Lumajang Indah Amperwati menyayangkan masih adanya aktivitas penambangan pasir di kawasan rawan bencana, terutama di jam operasional yang telah ditetapkan. Kawan, Teddy bersama Kepala BNN diskusikan peredaran gelap narkoba. Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya melakukan diskusi dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Polisi Suyuti Aryo Seto di Gedung Sekretariat Kabinet Jakarta Sabtu kemarin. Pertemuan itu mendiskusikan mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika yang semakin canggih. Suyuti menyampaikan capaian BNN dan dalam mengupayakan pencegahan dan pemberantasan narkotika. Dia menambahkan capaian penting BNN adalah keberhasilan untuk mengungkapkan jaringan peredaran gelap narkotika serta penyitaan berbagai jenis narkotika sebelum beredar di masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.
1: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan, ada Pak Dani yang tadi menginformasikan ya, kalau misalkan kita lihat plat merah, mobil plat merah minggu jalan-jalan itu PNS yang baik, minggu tetap kerja. Kerja kemana ini Pak Dani ya? Lalu kalau misalkan kita lihat Pak Dani, masa mau makan gaji buta, kasihan pajak rakyat, katanya seperti itu. Ada voice note yang ditambahkan.
1: Taman Merjosari ruame, Taman Merjosari rame. Bantengan tuh kelihatannya apa wayangan ya.
0: Oke.
1: Okay. Kayak saya dengar suaranya gamelan-gamelan ya.
0: Bantengan atau apa gitu, ruame kawan ya. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan juga, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh kawan di @cityguide911fm.

Nah kawan, kalau misalkan kita lihat ya untuk di sore hari ini, kita ingin membahas mengenai haji nih kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat setelah banyaknya orang pulang haji ya, pasti membawa kebahagiaan, membawa kesenangan gitu, dan memiliki cerita religiusnya masing-masing. Nah tapi kawan, ada satu hal yang cukup pilu ya. Kalau misalkan kita lihat Kemenhaj atau Kementerian Haji dan Umroh itu menemukan kalau banyak jamaah haji yang terjerat utang kawan setelah berangkat haji. Nah hal ini dicatat gitu ya, berusaha dicatat oleh Kemenhaj kawan, berusaha didata gitu ya. Kalau misalkan kita cek untuk kali ini, pendataan ini memang dilakukan untuk membantu masyarakat-masyarakat yang terjerat utang setelah berangkat haji nih kawan. Jadi dikatakan oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simajuntak. Dhanil ini menceritakan hal tersebut setelah berkunjung ke rumah salah satu jemaah haji 2026 di Serdang Bedagai. Ada nenek-nenek gitu ya, 72 tahun, tinggal menumpang di rumah anaknya di Serang Bedagai, janda juga. Dan ini merupakan jemaah haji yang berangkat tahun 2026 ini kawan, merupakan buruh cuci ya. Dan pada 2014 lalu nenek ini mendaftarkan diri menjadi jemaah haji dari uang pemberian anak-anaknya. Dan 2026 itu mendapat panggilan haji kawan. Nah agar bisa berangkat, nenek ini berhutang ke banyak pihak agar tetap mendapatkan jatah yang memang didapatkannya di 2026 gitu kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat akhirnya beliau berangkat haji tahun ini dari hutangan tersebut. Dan kata Dhanil kawan, saat ini Kemenhaj mendata kondisi jamaah-jamaah haji kami, banyak yang seperti nenek Sania ini ya namanya. Dan lebih lanjut Dhanil mengatakan Kemenhaj ini akan mendata jamaah-jamaah haji yang terjerat hutang atas perintah Presiden Prabowo gitu. Jadi supaya bebannya diringankan kawan. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Kalau misalkan kita lihat, nanti kita akan coba bahas lebih dalam ya mengenai hal ini kawan. Kirimkan ke WhatsApp maupun sosial media di @cityguide911fm. Dan kebetulan saat ini saya sedang melakukan live TikTok kawan di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
11: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
10: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
11: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
12: Guidance for your life. City Guide FM.

Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan untuk sore hari ini kawan ya, kalau misalkan kita cek Kementerian Haji ini mengatakan kalau banyak jemaah haji yang terjerat utang sepulang dari Arab Saudi atau Tanah Suci kawan ya, dikatakan oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Dan kalau misalkan kita lihat Dhanil ini bercerita ya, kalau misalkan hari ini dirinya ini berkunjung ke salah satu jemaah haji 2026 yang tinggal di Sedang berbagai kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat kata Dhanil ini kawan ya, mungkin banyak orang ngapain sih sampai utang, bertanya gitu ya, ngapain sih memaksakan diri bila tak mampu secara material gitu ya. Dan pikiran banyak orang tersebut tidak salah kata Dhanil ya, karena secara syariat haji ini disyaratkan bagi yang mampu. Nah tapi menurut Dhanil itulah keberagaman khas Indonesia katanya. Jadi haji ini bagi beliau-beliau merupakan puncak penyempurnaan spiritualisme, dan seringkali spiritualisme tidak selalu bisa sekedar dimaknai secara syariat. Banyak juga yang memaknainya secara hakikat dan makrifat, katanya Dhanil seperti itu kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat Kementerian Haji dan Umroh ini akan mendata orang-orang yang terjerat utang tersebut kawan ya, agar bebannya diringankan seperti itu. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Jadi banyak jemaah haji yang pulang dari Arab Saudi malah terjerat hutang besar kawan. Kirimkan di 0811 36 111 atau ke live TikTok kami untuk kali ini di @cityguide911 FM.

0: City Guides Inside.
1: Kasus campak kembali muncul, membuka celah dari imunisasi yang sempat terlewat. Upaya kejar vaksinasi kini dikencarkan untuk menahan laju penularan saat penyakit lama kembali mengancam. Apakah ini bukti kita mulai lengah? Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif menyampaikan, munculnya 17 kasus campak di awal 2026 menjadi alarm, sehingga pihaknya mengencarkan imunisasi kejar dengan target 13.000 anak untuk mencapai kekebalan kelompok 95% melalui penyisiran anak usia 9 bulan hingga 13 tahun yang belum lengkap vaksinasi.
2: Di tahun 2025 kita menemukan hampir 312 suspek campak. Jadi suspek itu seperti itu kecurigaan, gejala-gejalanya khas, itu bisa nanti kita tetapkan sebagai suspek. Dari suspek kemudian ada beberapa ciri khas memang yang nanti harus kita lakukan semacam pemeriksaan sampel, ya, yang mana ini biasa kita kirimkan ke BBLK Surabaya. Di tahun 2025 itu memang ada dua daerah memang yang kasus suspeknya cukup tinggi, Kecamatan Gedung Kandang dan Kecamatan Sukun. Khusus di Gedung Kandang itu hanya ada 4 kelurahan, yang Kecamatan Sukun juga hanya ada di 4 kelurahan. Di tahun 2026 itu kita sudah mencatat 61 suspek campak. Namun dari 61 ini masih belum kita dapatkan feedback untuk pemeriksaan, baik dari BBLK di Surabaya maupun yang dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang ada di Jakarta. Jadi untuk sementara di tahun 2025 sampai dengan bulan Maret kemarin kita mencatat 61 kasus suspek. Sehingga kami kemarin di tahun 2025 itu mengadakan outbreak response immunization. Jadi bagaimana kita melakukan imunisasi secara serempak.
3: Okay.
2: Itu di usia 9 bulan sampai 13 tahun, ya, di dua kecamatan itu, dengan sasaran insya Allah kemarin itu hampir sekitar 13.000. Dan dari hasil ORI itu kami dapatkan alhamdulillah 95,5% cakupannya. Nah ini karena herd immunity atau kekebalan kelompok ini minimal memang di angka 95%.
1: Staf Divisi Infeksi Penyakit Tropik Ilmu Kesehatan Anak FKUB RSSA, Dr. Dewangga Primananda Susanto menegaskan, campak merupakan penyakit pernafasan yang sangat menular, yang berisiko komplikasi serius seperti pneumonia dan radang otak, sehingga penting melengkapi dua dosis vaksin MR yang efektif hingga 97% sebagai langkah pencegahan utama.
4: Dan sebetulnya itu adalah suatu infeksi virus. Jadi virusnya itu namanya adalah virus paramyxovirus, dan itu sangat sistemik, Mbak. Jadi kalau ditanya apakah ini infeksinya sangat berbahaya nggak sih? Oh, sangat berbahaya. Bahkan ada suatu menjelaskan bahwa RO atau reproduction rate itu adalah seberapa virus tersebut atau infeksi tersebut menyebar jika ada satu orang terkena. Campak ini merupakan yang paling tertinggi, Mbak, daripada saya bilang COVID, ya. Kalau COVID itu 4-5, mungkin kalau campak itu dia 16-18. Jadi kalau satu orang kena, itu bisa sampai 18 atau 16 orang sekitarnya bisa terkena. 12-12 orang terkena. Dan biasanya dengan gejala tiga khas yang spesifik. Biasanya anaknya ada matanya merah. Nah, okay. Jadi matanya anak sama kirinya tuh merah tuh. Kalau lihat, oh kok matanya merah, anaknya kok demam, muncul merah-merah. Wah, ini bisa curiga banget nih. Nah, terus yang kedua adalah juga disertai dengan adanya batuk dan juga pilek. Meskipun nggak tidak terlalu parah, ringan-ringan itu bisa juga. Jadi ada tiga khas tersebut. Mulai dari ruang merah, lalu demam juga harus ada ruang merah. Demam, ruang merah, saat demamnya lagi tinggi tersebut, lalu ada juga dia batuk atau pilek, dan juga ada matanya merah. Nah itu yang sangat tanda khas yang bisa kita perhatikan di lingkungan kita. Kok kamu batuk ya? Kok kamu pilek ya? Kok kamu ada merah-merahnya? Habis demam-demam seperti itu. Nah itu bisa kita curiga.
1: Campak bukan penyakit ringan, melainkan ancaman dengan risiko komplikasi yang serius. Pencegahan melalui imunisasi tetap menjadi kunci sebelum risiko berubah menjadi kenyataan.

0: guidance for your life. CityGate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
2: Mas, ciloknya 10.000 ya?
1: Oh iya bu, plastik biasa ta?
2: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempatnya.
1: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
2: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
1: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
2: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
1: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
2: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
4: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampul nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan tadi kawan ada informasi dari Pak Taufik Iksan menginformasikan ini, Karanglo arah tol macet lumayan olahraga sikil tipis-tipis Mas Iqbal. Nah ini ya, padat sekali kawan untuk kali ini. Baik, terima kasih informasinya Pak Taufik ya, macet sekali kawan arah tol ini. Karanglo arah tol dari, berarti arah ke kota ini ya sepertinya, atau kemana ini ya, arah ke tol. Oh, arah ke tol ya. Terima kasih Pak Taufik. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada Pak Agung Hari menginformasikan, ini menanggapi mengenai tadi kawan ya, mengenai haji. Nah tapi sebelum masuk ke pembahasan tersebut, mungkin saya ingin pantau-pantau dulu lalu lintas di sekitaran Kota Malang. Kalau misalkan untuk saat ini di sekitaran Kota Malang sudah mulai mengalami penurunan volume ya, tidak seperti tadi siang yang sangat padat dan ramai kawan. Saat ini sudah mulai melandai lalu lintasnya, dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca, apakah ada yang masih cerah atau mungkin masih mendung gitu ya. Kirimkan di 0811-3600-911. Traffic report didukung oleh Skyland. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas, hanya di Skyland Property Nusantara. Hubungi 0821-452-00700. Skyland, life starts with you. Nah kawan, kalau misalkan kita lihat untuk di sore hari ini, tadi kita membahas mengenai banyaknya jemaah haji ya yang terlilit hutang setelah pulang dari Arab Saudi kawan, pulang dari perjalanan haji. Dan kalau misalkan kita lihat, ada Pak Edi tadi yang mengomentari di live TikTok kawan ya. Kata Pak Edi, itu namanya memaksakan kehendak sebenarnya. Kalau saya nggak salah, ya mau ibadah ke Mekah tidak boleh berhutang katanya, kata Pak Edi seperti itu. Lalu ada juga Pak Agung Hari ini di WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul, adat budaya yang melekat terkadang membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya haji itu sendiri. Terima kasih Pak Agung Hari. Lalu ada Bu Diana ini menginformasikan ya, melalui voice note tapi belum di ini ya, belum terdownload kawan, kita coba tunggu saja untuk saat ini informasinya. Lalu kalau misalkan kita cek, ada Bu Kurnia mengomentari mengenai biaya haji ya. Hutang biaya haji akan dibantu pemerintah. Salut kepada Bapak Presiden yang peduli pada jamaah haji kita. Tapi kalau saya punya usul, hutang pada personal atau koperasi swasta dilunasi oleh pemerintah. Takutnya bunganya mencekik ya. Dialihkan pada koperasi pemerintah seperti Koperasi Merah Putih, asal ada penanggung jawab dari pihak keluarga dengan angsuran terjangkau, tidak memberatkan, dan bunganya sedikit diangsur sampai lunas. Nah, kenapa masalahnya beban pemerintah saat ini juga banyak? Mengingat yang berangkat haji nggak puluhan tapi ratusan ribu ya. Nanti kalau ada yang dengar tahun depan banyak yang minat pinjam, mumet nanti pemerintah. Oh baik, terima kasih Bu Kurnia untuk komentarnya. Dan ini Bu Diana menginformasikan mengenai apa Bu Diana? Apakah lalu lintas atau komentar tentang haji nih ya?
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang.
1: Perjalanan dari depan Pasar Blimbing sampai entry tol Singosari.
0: Oke.
1: Okay. Lumayan. Sepi untuk yang depan Pasar Blimbing, tapi di depan MCC itu padat ya. Sampai okay. Ke flyover masih padat. Lanjut ke entry tol Singosari. Cuacanya cerah.
0: Oke. Okay.
1: Dua arah sama-sama padat ya, baik yang arah menuju Surabaya maupun yang mau masuk Malang.
0: Oke.
1: Tetap hati-hati, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Diana untuk informasinya. Lalu ada Pak Yudi menginformasikan ini ya, di jam 15.38 tadi kawan, daerah Jalan BS Riyadi Rorodowo sore ini adalah ketabrakan 3 mobil beruntun dekat Depot Santai. Apakah bisa dilaporkan ke unit laka lantas?
2: Pak, mobil Grab car supirnya diduga mikroslip, mengalami mikroslip sore hari ini karena diduga kecapean, tidurnya kemalaman.
0: Okay.
2: Ini menurut keterangan supir tadi, saya beri minta ikunya dari supir. Tolong dilaporkan untuk laka lantas sore hari ini di daerah Rodowo, dekat Depot Santai. mau tabrakan mau tiga mobil beruntun penyebab dari grab car yang nubruk dua mobil parkir.
0: Oke.
2: Lintas masih aman-aman terkendali karena tabrakannya langsung menepi ke jalan sebelah kiri, jalan dekat pot, lokasi dekat pot santai, dekat lepot santai, daerah Orodowo sore hari ini.
0: Oke.
2: Kerugian di total dua mobil rusak parah, satu grab mobil parah rusaknya.
0: Oke.
2: Demikian informasi dilaporkan dari Orodowo.
0: Baik, di Brigjen Slamet Riyadi kawan ya, di Depot Santai katanya tadi ada laka yang terjadi, tiga kendaraan kawan ya, dan hal inilah yang perlu diantisipasi katanya tadi, kata Pak Yudi ya. Nah ini coba kita teruskan terlebih dahulu dan kita coba cek di grup relawan apakah memang ada korban juga kawan untuk kali ini. Terima kasih informasinya Pak Yudi, dan kalau misalkan Anda melewati sana pun juga bisa tambahkan ya di 0811-3600-911 untuk pantauan dokumentasinya. Kirimkan saja pantauan lalu lintas juga kawan, maksudnya cuaca untuk sore hari ini. Bagaimana pantauannya? Karena saat ini di sekitaran Tlogomas ya, itu pantauannya sudah mulai cerah dengan suhu di 24 derajat Celcius. Bagaimana di sekitaran Anda? Bisa tambahkan juga di WhatsApp maupun sosial media. Tepatnya saat ini saya sedang live TikTok di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan untuk sore hari ini, kita membahas mengenai banyaknya jemaah haji yang terlilit hutang kawan setelah berangkat haji ya. Dan hal inilah yang perlu pengawasan atau mungkin perlu perhatian dari pemerintah gitu. Dan Anda mungkin bisa kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat memang untuk utang gitu ya, hingga ke tanah suci gitu, ini sampai mengundang perhatian istana kawan. Dan ternyata tidak hanya nenek-nenek yang tadi saya ceritakan kawan yang mendapatkan perhatian dari wakil Kemenhaj ya, tapi melainkan banyak juga dialami gitu oleh jemaah haji reguler kawan ya, di gelombang bawah di berbagai daerah. Dan hal inilah yang perlu jadi perhatian dari pemerintah, bagaimana mereka untuk menyisir dan memvalidasi data dari para jemaah haji yang bernasib serupa gitu. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda, apakah memang langkah pemerintah ini sudah cukup oke gitu kawan. Kirimkan di 0811 3600 911.

Ya kawan, kita update informasi terlebih dahulu ya untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol pada sore hari ini. Ya juga masih terpantau ramai lancar dua arah di beberapa gate tol ini ya, seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat relatif lancar kawan. Meski begitu, kondisi exit maupun entry tol juga terlihat ramai. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan. Untuk arus lalu lintasnya juga terpantau ramai lancar. Sementara memasuki area Kejapanan menuju ke arah Porong kawan, arus lalu lintasnya juga masih relatif sama lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuacanya melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Populer dengan landscape pemandangan alamnya yang indah, menjadikan Malang banyak dijadikan tujuan wisata favorit bagi banyak orang. Saya, Wulan Indriani, kembali mengajak Anda untuk menjelajah wisata di Malang. Ada satu wisata alam yang sedang hits, dengan perpaduan antara alam, romansa, dan edukasi mengenai adat budaya Jawa. Ini dia, Taman Kemesraan. Wisata ini unik sekali kawan konsepnya. Seakan indahnya panorama alam yang masih asri bisa semakin membius setiap pengunjung yang datang. Nah, Taman Kemesraan juga sangat recommended untuk Anda kunjungi, baik untuk me time maupun quality time bersama dengan keluarga. Wisata ini resmi dibuka sejak 2020, mengusung konsep wisata edukasi alam dan menggabungkan nuansa budaya Jawa di dalamnya. Jadi tidak heran kalau di Taman Kemesraan ada spot ikonik patung Jawa, seperti patung Kamajaya dan Dewi Ratih. Kedua tokoh legenda ini kawan, sebagai tokoh bersejarah sepasang kekasih. Kamajaya dan Dewi Ratih dikenal sebagai dewa dan dewi cinta yang memberi teladan tentang kerukunan dan keserasian sepasang suami istri. Jadi yang menjadi alasan wisata ini diberi nama Taman Kemesraan. Di wisata ini, ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan bagi para wisatawan. Mulai dari kolam renang, area camping, tempat yoga, dan beragam spot foto yang tentunya Instagramable. Ada juga wahana perahu kayu dan wahana arum jeram. Taman Kemesraan lokasinya ada di Kabupaten Malang. Kalau Anda mau ke sini, rute paling tepat yang bisa dipilih mengarah ke Kota Batu. Nah, selanjutnya bisa langsung terus menuju ke arah Kecamatan Pujon. Setelah area pusat Kecamatan Pujon, Anda akan menemukan papan nama bertuliskan tanda wisata Taman Kemesraan. Bagikan keseruan Anda berwisata di Taman Kemesraan dengan mention di media sosial kami, City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, pembangunan SPPG di Kabupaten Malang perlu diprioritaskan di wilayah dengan kemiskinan tinggi. Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Mubarak, menyampaikan pembangunan SPPG harus memprioritaskan daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, atau sama seperti wilayah dengan angka kemiskinan tinggi. Menurutnya, beberapa wilayah yang masuk seperti Kecamatan Ampel Gading, Bantur, dan Kalipare, dan Donomulyo. Sementara itu, fakta di lapangan, SPPG justru lebih banyak ada di daerah seperti Kepanjen, Singosari, dan Pakis. Kawan, Pemprov Jatim kucurkan 19 miliar rupiah untuk mempercepat pembangunan jalur lintas selatan. PLT Kepala Bapeda Jatim Muhammad Yasin mengatakan kendala utama dalam pembangunan itu ada pada pembebasan lahan. Yasin menambahkan untuk membantu percepatan pembangunan jalur lintas selatan atau JLS, Pemprov Jatim memberikan bantuan senilai 19 miliar rupiah. Sementara itu, Pemprov Jatim berharap JLS dapat membuka akses wilayah selatan guna mendorong investasi dan pariwisata serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Kawan, banyak jemaah haji yang terjebak hutang setelah berangkat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengatakan banyak ditemukan jemaah haji yang terjebak hutang setelah berangkat haji dan pihaknya mendata kondisi-kondisi jemaah haji tersebut. Kata Dhanil, pendataan para jemaah haji yang terjerat hutang tersebut atas perintah Presiden Prabowo agar beban mereka diringankan. Sebelumnya, Dhanil sempat melakukan kunjungan ke rumah salah satu jemaah haji 2026 di Serdang Bedagai yang merupakan seorang buruh cuci yang mendaftar lewat uang pemberian anak-anaknya dan melunasi biaya haji dengan berhutang ke banyak pihak. Demikian 9

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda. Kita masuk, kita masih di program City Report Weekend. Hari ini momen weekend di hari Minggu. Barangkali yang baru pulang berwisata, kawan, di sekitaran Teluk Gomas kok sudah mulai mendung gelap ya. Kalau di sekitar Anda bagaimana, mungkin yang baru perjalanan dari sekitaran Kota Batu mau turun mengarah ke Malang, atau mungkin juga turun mengarah ke gerbang tol Singosari. Ini selain barangkali pantauan bagaimana situasi jalanan sore hari ini, informasi terkait dengan cuaca juga boleh kawan Anda bagikan. Kalau mengacu pada prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, untuk wilayah Kota Malang sendiri sebenarnya hari ini tidak ada potensi hujan ya di seluruh kecamatan yang ada di Kota Malang, baik itu di Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun maupun juga Lowok Waru. Hari ini diprediksi kondisinya udara kabur, sama sekali tidak ada potensi hujan untuk di semua kecamatan Kota Malang. Barangkali untuk yang lagi perjalanan juga tadi ada beberapa catatan informasi kawan, ini mungkin bisa jadi perhatian juga ya untuk Anda. Ada Pak Dani tadi menginfokan di daerah Gajah Yana di jam 3 lebih 59 menit kondisinya ada kepadatan. Kalau saya tadi baru melintas dari jembatan Tunggul Mas kemudian belok kiri ke Trogomas, saya malah sharing sama teman-teman, kok tumben ya hari Minggu ini agak lancar bahkan cenderung lengang. Tadi yang dari Teluk Gomas arah ke Sengkaling maupun juga yang dari Sengkaling turun arah ke Jembatan Tunggul Mas itu memang ramai, tapi kok kayaknya gak sepadat hari Minggu-Minggu sebelumnya ya. Kondisinya relatif ramai tapi masih terpantau lancar, bahkan di Jembatan Tunggul Mas tadi kondisinya bisa dibilang sih sedikit lengang. Kalau di daerah Anda bagaimana, biasanya hari Minggu sore itu identik dengan arus balik wisatawan ya, yang dari Jalan Bukit Berbunga turun arah Batu, atau mungkin juga yang dari Pujon turun mengarah ke Kota Batu lewat jalur Payung, dan juga yang dari Karangploso turun mengarah ke Karanglo. Ada yang mobile di beberapa titik itu kawan, barangkali yang lagi perjalanan boleh juga Anda menambahkan update informasi bersama dengan kami di program City Report Weekend sore hari ini.

0: Iya, kawan, tadi di program berita 911 Hot News ya, ini kan sempat dibahas ketika hari-hari kemarin itu masa ibadah haji. Ternyata ada satu dampak tersendiri, kawan, banyak jamaah haji yang terjebak hutang setelah berangkat haji. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak, banyak ditemukan ada jamaah haji yang terjebak hutang setelah mereka berangkat haji dan pihaknya mendata kondisi-kondisi jamaah tersebut. Dhanil juga menyampaikan pendataan para jamaah haji yang terjerat hutang ini atas perintah dari Presiden Prabowo dengan tujuan agar beban mereka itu bisa diringankan. Sebelumnya Dhanil juga sempat melakukan kunjungan ke rumah salah satu jamaah haji yang ada di Serdang Bedagai, yang ini merupakan seorang buruh cuci. Dia mendaftar lewat uang pemberian anak-anaknya dan melunasi biaya haji dengan berhutang ke banyak pihak. Nah, ini yang juga tadi dikomentari oleh Bu Kurnia. Kalau kata Bu Kurnia, memang tidak boleh ya berhutang untuk biaya haji. Tapi realitanya yang ada sekarang, kalau diberi kesempatan untuk berangkat haji, ini kan menjadi satu anugerah tersendiri. Mengingat antrian haji, apalagi untuk haji reguler di Indonesia ya, itu antriannya bukan lagi hitungan belasan tahun, tapi puluhan tahun. Antriannya cukup lama, kalaupun untuk berangkat haji pun ini harus dengan penuh kesabaran ya. Nah, ini Bu Kurnia juga menyampaikan kalau begitu kondisinya ya bagaimana? Ya istiqoroh dulu aja, kata Bu Kurnia, kalau mantap berhutang ya sudah laksanakan hutangnya, kan sudah pamit kepada Allah, semoga bisa melunasi setelah nantinya selesai menjalankan ibadah haji. Terima kasih Bu Kurnia, ini tadi ikut berkomentar bersama dengan kami di sore hari ini. Nah, kawan, membahas juga terkait dengan antrian haji reguler di Indonesia. Ini kalau kita mengutip dari informasi resmi Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, memang dari Kementerian Haji dan Umroh itu sudah melakukan penyesuaian formula kuota haji 2026 dengan tujuan agar antrian antar provinsi itu bisa lebih merata. Nah, dengan sistem yang terbaru ini, sekarang rata-rata masa tunggu ibadah haji reguler secara nasional itu ada di kisaran 26 tahun. Ini relatif sudah diupayakan untuk masa tunggu yang lebih sebentar ya. Sekarang ini masa tunggu haji reguler yang ada di Indonesia itu rata-ratanya 26 tahun, jadi bisa dihitung saja kalau Anda daftar haji reguler di tahun 2026, berarti barangkali nanti berangkatnya tahun berapa tuh ya? 2026 kemudian ditambah 26 tahun lagi, jadi sekitar tahun 2042 barangkali. Ini yang memang masih menjadi satu tantangan bagi masyarakat, terutama yang ingin menjalankan ibadah haji dengan mendaftar haji secara reguler. Itu tadi beberapa catatan, kawan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami, termasuk salah satunya tadi ada Bu Kurnia. Selain ada Bu Kurnia, ada juga Pak Suharto. Selamat sore Pak Suharto, terima kasih. Ini info lalu lintas kalau dari Pak Suharto, tadi turun dari Karangploso, perjalanan dari Karangploso ke Karanglo, alhamdulillah cukup lancar. Di Kepuharjo ini sempat ada kepadatan, sudah perjalanan di Tolawang, kondisinya juga lancar sekali. Alhamdulillah nih Pak Suharto, hari Minggu kayaknya tidak sepadat biasanya ya. Nah, walaupun libur anak sekolah, tapi libur anak sekolah ini kan cukup panjang sampai dengan nanti tanggal 13 Juli. Jadi barangkali masih ada waktu sekitar 3 minggu. Yang libur anak sekolah, tapi kalau pekerja kan tetap masuk ya. Jadi barangkali lalu lintas juga nggak terlalu ramai hari ini. Kalau di Kota Batu sendiri gimana, kawan? Ini salah satu jujukan wisatawan ya. Atau mungkin di wilayah Malang Selatan, barangkali yang tadi baru berwisata di sekitaran Pantai Malang Selatan, atau bahkan yang baru saja jalan-jalan di sekitar Kota Malang, pusat perbelanjaan kira-kira lumayan ramai juga tidak ya untuk hari Minggu ini? Sekaligus barangkali bagaimana pantauan cuaca di sekitar Anda? Kalau di Telogomas ini kondisinya mendung gelap kawan, tapi kalau kita mengacu pada prediksi BMKG, hari ini di seluruh wilayah Kota Malang memang tidak ada potensi hujan.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Ya kawan, kita update terlebih dahulu ya untuk arus lintas di ruas jalan tol di sore hari ini. Ini juga masih terpantau ramai lancar ini untuk dua arah di berbagai tol seperti di Singosari, ada Lawang, Malang Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat sangat lengang kawan. Meski begitu, kondisi exit maupun entry tol masih terlihat ramai lancar. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan kawan. Untuk arus lintasnya juga terpantau ramai lancar. Sementara itu memasuki area Kejapanan menuju arah ke Porong, arus lalu lintasnya terlihat lengang. Dan untuk pantauan dari sekitar Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif aman lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 36091.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, masih soal tadi ya, adanya berita yang menyampaikan kalau ternyata ini banyak jemaah haji Indonesia yang mereka terjebak hutang pasca menjalankan ibadah haji tahun 2026. Ini tadi ada komentar juga dari Pak Dani. Tadi Pak Dani mengirimkan komentar lewat voice note.
1: Ini berangkat haji dengan hutang ya resiko sendiri lah. Masa negara suruh meringankan bayari utangnya? Lo pajaknya rakyat liani kon bayari.
0: Oke, terima kasih Pak Dani ikut berkomentar juga di sore hari ini ya. Nah kawan, masih menemani Anda di sore hari ini, termasuk juga barangkali yang lagi menikmati perjalanan di sekitaran Malang Raya. Saya mau pantau dulu beberapa ruas jalan yang biasanya juga ini ada potensi kepadatan ketika momen weekend. Kalau sore hari ini di dalam kota Malang itu ada potensi kepadatan di jalan Sumbersari yang mengarah ke Gajayana. Dari sebelumnya UIN sampai dengan traffic light di Noyo, antriannya lumayan panjang di sana. Sementara itu kalau di sekitaran di Noyo sendiri kondisi masih lancar. Nanti di sekitaran traffic light Jembatan Tunggul Mas, ini yang mengarah ke pertigaan Tirto Utomo, itu juga sudah mulai ada potensi kepadatan. Lalu yang dari arah sebaliknya, dari depannya Race UMM Hotel, ini sampai dengan traffic light Jembatan Tunggul Mas, antriannya juga cukup panjang sore hari ini. Ada yang lagi kejebak kepadatan mungkin di sana, ini yang mau turun ya, dari sekitaran Jalan Raya Senggaling mengarah ke jembatan ke traffic light Jembatan Tunggul Mas, antriannya cukup panjang. Kondisi biasanya kalau di sana ini karena imbas antrian di traffic light, selain juga barangkali ada peningkatan volume kendaraan. Mungkin yang lagi perjalanan boleh juga menambahkan kawan, bagaimana situasi lalu lintas yang ada di sekitar Anda, termasuk mungkin ada juga yang lagi kejebak kepadatan di sore hari ini. Selain itu biasanya yang beberapa kali juga kita terima ya, ini laporan terkait dengan PKL di Jalan Veteran. Kayaknya selama 2 hari ini saya siaran, ini sama sekali tidak ada laporan terkait dengan PKL yang ada di sepanjang Jalan Veteran. Ini apakah memang sudah tidak ada PKL yang ada di sana? Atau mungkin PKL-nya sudah mulai berkurang, atau barangkali masyarakat sudah apa ya, sudah terlanjur pesimis dengan berbagai laporan, dengan berbagai unek-unek yang juga disampaikan terkait dengan PKL yang ada di sepanjang Jalan Veteran. Ada yang mobile di sana dalam satu hari ini kawan, terutama hari Minggu ya, biasanya kan hari Minggu banyak mobilitas dari masyarakat yang barangkali juga dimanfaatkan oleh para PKL untuk berjualan. Nah, hari Selasa kemarin dalam talk show pagi kami, kita juga membahas terkait dengan bagaimana menyelesaikan persoalan di Jalan Veteran, termasuk bagaimana mengembalikan fungsi Jalan Veteran. Karena kalau berbicara soal Jalan Veteran itu masalahnya bukan hanya PKL, tapi juga terkait dengan parkir liar yang ada di sana. Waktu itu juga disampaikan oleh Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, memang yang jadi problemnya itu selain terkait dengan PKL, juga terkait dengan banyaknya kendaraan yang parkir di sepanjang jalan. Kendaraan online, baik itu roda 2 maupun juga roda 4. Nah, Pak Heru juga menyampaikan, Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono juga menyampaikan, ketika berbicara terkait dengan PKL ya, sebenarnya aturan dari wali kota itu sudah sangat jelas terkait dengan jalan mana saja yang diperbolehkan untuk berjualan para PKL, kemudian di mana jalan yang tidak boleh, dan mana jalan yang memang sebagian itu diperbolehkan untuk berjualan PKL. Ada beberapa jalan sirip ya disebutkan oleh Pak Heru, itu sebenarnya masih diperbolehkan untuk berjualan PKL. Nah, waktu itu saya juga menanyakan kalau yang di sepanjang Jalan Veteran, ini ketika lagi-lagi kita mengacu pada aturan wali kota ya, itu sebenarnya masuk jalan yang mana? Masuk kategori yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan, atau yang diperbolehkan sebagian? Nah, waktu itu Pak Heru juga tegas menyampaikan kalau jalan veteran ini termasuk jalan yang tidak diperbolehkan untuk aktivitas berjualan. Nah, ketika memang sudah jelas ya, jalan ini adalah jalan yang memang tidak diperbolehkan untuk berbagai aktivitas berjualan, ya harusnya memang harus ditegakkan aturannya. Dari pemerintah Kota Malang, lewat Kepala Satpol PP Kota Malang, ini juga menyampaikan, kita waktu itu wawancara di hari Selasa kemarin, dan disampaikan di minggu besok ini kawan, jadi antara hari Senin sampai dengan hari Jumat besok lah ya, itu ada rencana dari pemerintah Kota Malang akan mengundang stakeholder terkait yang ada di sekitar Jalan Veteran untuk sama-sama membicarakan bagaimana mengatasi persoalan di Jalan Veteran, termasuk fokus bagaimana mengembalikan fungsi dari Jalan Veteran. Nah, stakeholder terkait ini siapa saja? Tentunya banyak ya, ada beberapa, karena di Jalan Veteran ini juga bisa dibilang sebagai pusat pendidikan, ada beberapa universitas, diantaranya ada Universitas Brawijaya, kemudian ada Universitas Negeri Malang, ada beberapa sekolah seperti SMK Negeri 2 Kota Malang, lalu juga Brawijaya Smart School, ada juga pusat perbelanjaan, Transmart dan juga Matos, dan beberapa, bahkan ada OPD juga di sana ya, ada kantor OPD dari Dinas Pendidikan Kota Malang. Nah, rencananya pemerintah Kota Malang di minggu besok ini akan mengagendakan pertemuan bersama dengan para stakeholder terkait yang ada di Jalan Veteran, termasuk juga mencari solusi bersama. Karena biasanya pelanggaran ini itu juga dipicu berbagai aktivitas. Salah satunya ada orang tua yang menjemput anaknya sekolah, kemudian juga para driver online yang biasanya menjemput para penumpang yang ada di kawasan pendidikan maupun juga kawasan pusat perbelanjaan yang ada di sepanjang Jalan Veteran. Mungkin masyarakat atau Anda salah satunya kawan tadi sempat lewat Jalan Veteran tidak ya? Bagaimana pantauan terkini di sekitar Jalan Veteran untuk hari Minggu ini, barangkali dari pagi tadi sampai dengan sore hari ini?

0: City Guide's Life Hacks.
1: Penurunan berat badan biasanya identik dengan olahraga dan menjaga pola makan. Tapi belakangan muncul penelitian baru yang cukup menarik perhatian. Karena ternyata paparan suhu dingin disebut bisa membantu membakar lemak tubuh. Penelitian ini dilakukan pada puluhan orang dengan obesitas. Sebagian pesertanya diminta menggunakan rompi dingin setiap pagi, sementara peserta lain menjalani aktivitas seperti biasa. Hasilnya, kelompok yang rutin terkena paparan dingin mengalami penurunan berat badan dan lemak tubuh. Nah, secara ilmiah, tubuh manusia punya yang namanya brown fat atau lemak coklat. Berbeda dengan lemak biasa, brown fat justru aktif membakar kalori untuk menghasilkan panas, dan saat tubuh kita terkena suhu dingin, lemak ini bekerja lebih aktif. Karena itu, mandi air dingin atau paparan suhu rendah disebut bisa meningkatkan pembakaran energi tubuh. Meski begitu, para peneliti menegaskan, cara ini bukan solusi instan untuk menurunkan berat badan. Tetap harus dibarengi pola makan sehat dan aktivitas fisik. Fun fact-nya kawan, ternyata tubuh manusia sebenarnya bisa menggigil hanya dalam beberapa menit saat terkena dingin ekstrim. Dan proses menggigil itu ternyata juga membakar kalori karena otot bekerja terus untuk menghasilkan panas tubuh. Fun fact lainnya, brown fat lebih banyak ditemukan pada bayi karena bisa membantu menjaga suhu tubuh mereka agar tetap hangat. Tapi orang dewasa ternyata juga masih memilikinya. Hanya saja jumlahnya lebih sedikit. Jadi kalau mandi air dingin mulai terasa populer, ternyata ada penjelasan ilmiahnya juga ya. Tapi ingat, menurunkan berat badan tetap butuh proses kawan, bukan cuma mengandalkan suhu dingin saja.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
6: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
7: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
5: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Jalan Plus.
10: Kawan, tahukah Anda kalau ada sebuah desa di Kota Batu yang hampir di setiap pekarangan rumah warganya, Anda bisa menemukan tanaman stroberi yang siap petik. Itulah suasana yang akan Anda temui di Desa Pandanrejo, Kota Batu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan mengajak Anda menikmati suasana Desa Pandanrejo, salah satu desa wisata di lereng Gunung Arjuna yang terkenal sebagai sentra stroberi di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Pandanrejo hanya sekitar 7-10 menit melalui Jalan Gajah Mada. Arahkan kendaraan Anda ke kanan menuju Jalan Berantas. Lurus saja sampai di pertigaan Bendo, Anda bisa mengambil arah kanan menuju Kecamatan Bumiaji dan sampailah Anda di Jalan Raya Pandanrejo. Begitu tiba, pemandangan tanaman stroberi yang tumbuh di pekarangan rumah hingga lahan pertanian warga langsung menyambut Anda. Tidak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra stroberi terbesar di Kota Batu. Yang menarik, Anda tidak hanya bisa membeli buah stroberi, tapi juga bisa merasakan pengalaman memetik stroberi secara langsung dari kebunnya. Sambil ditemani para petani, Anda bisa belajar mengenal cara budidaya hingga menikmati suasana pedesaan yang masih sangat alami. Pengalaman itu makin lengkap di kawasan Lumbung Stroberi, tempat wisatawan bisa mencicipi berbagai olahan stroberi, mulai dari jus segar hingga produk olahan hasil karya masyarakat setempat. Bagi Anda yang ingin berpetualang lebih jauh, Desa Pandanrejo juga menjadi pintu menuju Arung Jeram Kaliwatu, maupun keindahan Coban Lanang yang berada tidak jauh dari kawasan desa. Yang membuat Desa Pandanrejo istimewa bukan hanya buah stroberinya, tapi juga semangat masyarakat yang menjaga alam, mengembangkan wisata berbasis pertanian, dan mengajak pengunjung merasakan langsung kehidupan desa yang sesungguhnya. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Kota Batu dengan cara yang berbeda, Desa Pandan Rejo menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah. Ada pengalaman memetik stroberi, belajar dari petani, dan menikmati suasana pedesaan yang hangat di kaki Gunung Arjuna. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: Kawan, ini tadi ada beberapa komentar yang juga masuk di kami ya, termasuk ada beberapa yang juga menyampaikan untuk informasi lalu lintas. Tadi ada Pak Li bergabung di jam 4 lebih 27 menit. Saya play dulu informasi dari Pak Li, ada videonya saya tampilkan di visual radio.
1: Asik ini. Ada teman, ada belakang. Mantap ini.

0: belakang Uin, belakang Uin.
1: Ini Bali ini ya mendokumentasikan adanya pelanggar lalu lintas, lokasinya di Jalan Sunan Kalijaga belakang Uin. Itu ada pengguna jalan, ada pengendara sepeda motor berboncengan, yang depan tidak pakai helm, yang belakang tidak pakai helm. Kemudian mereka itu kayak bawa barang lumayan banyak nih, apa namanya tuh ya, obrok atau apa namanya. Nah, yang belakang itu malah dia menghadapnya ke belakang. Jadi bisa digambarkan gak ya kawan? Biasanya kan kalau kita dibonceng, ya kita menghadapnya ke depan atau menghadap kepada yang membonceng. Kalau dalam videonya Pak Li, ini sudah gak pakai helm, dia dibonceng menghadap ke belakang. Sebenarnya cukup jelas juga ini plat nomornya. Nah, ini memang terkait dengan habit masyarakat ya, ketika kondisinya seperti itu. Ini kan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang dirugikan bukan orang lain, dirinya sendiri. Nah, ini mungkin juga barangkali menjadi pembelajaran bersama bagaimana ketertiban lalu lintas, baik itu pengguna roda 2, pengguna roda 4. Kayaknya gak ada pilihan, semuanya wajib tertib karena semuanya juga ingin selamat. Terima kasih Pak Li, ini sekaligus juga mengingatkan kita bersama terkait dengan bagaimana menjaga ketertiban dalam berlalu lintas. Ada lagi Pak Yudi tadi mengomentari terkait dengan jamaah haji Indonesia yang beberapa terjerat hutang pasca menjalankan ibadah haji. Pak Yudi menyampaikan, lah kok begitu? Kalau memang ada yang ngutang, kemudian negara yang bayar, duit negara ini kan duitnya rakyat banyak. Ini bagaimana ceritanya? Haji kok bisa ngutang, kata Pak Yudi. Ya Pak Yudi, terima kasih juga sudah ikut berkomentar, ya itulah ya keberagaman kondisi di masyarakat kita. Realitanya begitu Pak. Lalu juga ada Bu Endah, kalau Bu Endah ini mengomentari terkait dengan PKL yang ada di Jalan Veteran. Tadi saya sempat menanyakan, kok tumben ini? Beberapa hari ini kita tidak terima laporan terkait dengan keresahan masyarakat soal PKL di Jalan Veteran. Ya memang betul, sudah beberapa kali masyarakat menyuarakan, kami dari Radio City Guide menyuarakan, kami coba meneruskan ke berbagai stakeholder terkait, dari Satpol PP, dari DPRD, kemudian juga dari Dinas Perhubungan. Memang realitanya masih ada saja yang tadi saya tanyakan, kok tumben nih masyarakat beberapa hari ini kok sepi ya laporannya terkait dengan Jalan Veteran. Apa mungkin ini PKL-nya berkurang atau mungkin sudah tidak ada lagi? Itu sih positifnya saya tadi Bu Endah, tapi ternyata kondisinya masih belum jauh berbeda ya dibandingkan dengan beberapa waktu lalu ketika kita juga sering kali membahas terkait dengan veteran. Bu Endah tadi mengirimkan informasi, ada voice note-nya.
2: Selamat sore kakak, selamat sore.
1: Selamat sore Bu Endah.
2: Saya barusan melintas ke Jalan Veteran. Tetap posisinya tetap banyak sekali. Mungkin masyarakat sudah pesimis. Dan saya sudah sangat prihatin sekali dengan kota Malang. Semakin lama semakin parkiran di mana-mana. Jadi tinggal tunggu tanggal main. Jadi kota kumuh, kota parkiran. Terus habis gitu nak perkara haji. Haji itu bagi yang mampu, mampu fisik dan mampu keuangan. Kalau negara bayari itu sebetulnya tidak masuk, karena terus terang bukan seperti itu. Kalau naik haji itu memang harus mampu fisik dan mampu keuangan, bukan terus hutang-hutang hanya karena alasan antriannya panjang. Begitu kakak menurut saya.
1: Baik, terima kasih Bu Endah. Oh, ada lagi.
2: Assalamualaikum kakak. Jadi masyarakat sekarang itu sudah pesimis, nggak bisa ya. Kalau menurut saya tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Jadi kota parkiran, kota PKL, betulnya yang

0: daerah situ tuh sudah bagus-bagus, bersih, nyaman. Kalau seperti ini jadinya ya udah banyak parkiran di kiri kanan, banyak PKL. Ya itu, masyarakat sudah pesimis. Tadi pagi saya melintas di Kebalen juga tetap jam 7 masih ada. Dan masih ada transaksinya juga. Jadi masyarakat sudah pesimis, yeah. Kakak. Bukannya enggak mau laporan, sudah pesimis.
1: Baik, terima kasih Bu Enda. Nah, kita tunggu saja kawan, kalau seperti yang disampaikan oleh Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, di minggu besok ini ada agenda pemerintah Kota Malang akan mengumpulkan berbagai stakeholder yang ada di Jalan Veteran untuk sama-sama duduk bersama mencari solusi bagaimana penyelesaian mengembalikan fungsi dari Jalan Veteran. Waktu itu juga salah satu yang diharapkan oleh Pak Heru sebagai Kepala Satpol PP Kota Malang ya, karena problem di Jalan Veteran ini kan salah satunya banyak sekali kendaraan yang parkir di badan jalan, terutama kendaraan online ini yang menjemput para mahasiswa ataupun yang juga drop mahasiswa, tapi kebanyakan sih yang nunggu ya. Harapannya salah satu pusat pendidikan yang ada di sana, salah satunya misalnya dari Universitas Brawijaya, itu juga memfasilitasi bagaimana kendaraan online itu ada seperti drop zone khusus di dalam kampusnya, supaya untuk kendaraan online yang menunggu penumpang, baik itu roda 2 maupun juga roda 4, itu tidak perlu menunggu di badan jalan yang akhirnya menjadi parkir liar di sepanjang Jalan Veteran. Itu salah satu yang juga diharapkan dari pemerintah Kota Malang. Dan kita juga terus menantikan ya, nanti kita akan terus mengikuti perkembangannya sejauh mana. Minggu depan berarti kita ngobrolnya hari Selasa kemarin dan disampaikan minggu depan ini ada pertemuan, berarti minggu besok ini ya, terhitung hari Senin besok. Kalau barangkali ada beberapa update kawan, nanti kita juga pasti akan share bersama dengan Anda. Sementara itu untuk yang lagi perjalanan, hati-hati juga untuk jalur yang dari Senggaling turun mengarah ke traffic light Jembatan Tunggul Mas, ini antriannya masih cukup panjang. Kalau untuk di titik lain tadi sempat ada kepadatan Sumber Sari Gajayana, itu juga masih cukup panjang antriannya dari depan UIN sampai dengan traffic light Gajayana atau traffic light di Noyo. Di Jalan Veteran seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Endah ya, untuk lalu lintasnya sebenarnya masih lancar dua arah, baik itu yang mengarah ke Jalan Bandung maupun juga yang dari Jalan Veteran mengarah ke perempatan ITN, semuanya masih lancar. Itu tadi kawan, traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Eh, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT, bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
6: Liburan ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis. Semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
7: Sam, parkir deh, 2000.
8: Loh, kaya jahe langkung air, rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
7: Wes, gak usah karcis-karcisan.
8: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
7: Ra usah ribet, Sam.
9: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
8: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
9: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Masih di program City Report Weekend, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Tadi terkait dengan PKL di Jalan Veteran ya, selain ada Bu Endah yang juga berkomentar, ada Pak Dani. Terima kasih Pak Dani. Pak Dani bergabung kembali di jam 4 lebih 27 menit.
1: Selamat sore Mbak Erika.
0: Sore Pak.
1: Kalau PKL di Veteran ya masih tetap lah awet. Tapi kemarin lusa ya, saya melihat itu memang sedikit berkurang. Tapi mereka pindah ke gerbang UM yang Jalan Veteran itu. Bukan di gerbang UM-nya, tapi di jalan rayanya itu. Ada sekitar 3-5 kopi keliling itu. Ya, PKL yang model-model gitulah. Jadi mungkin ada yang bagi tugas atau memang pindah ya, karena yang di Veteran diobrai terus.
0: Bukan malah berkurang, tapi bergeser tempat ya. Kalau sebelumnya di depannya Universitas Brawijaya, sekarang ini gesernya ke depan Universitas Negeri Malang. Terima kasih Pak Dani tambahan informasinya. Dan pernah lihat ada petugas nggak Pak pas mungkin melakukan penertiban di sana? Barangkali kurang lebih dari hari Selasa kemarin sampai dengan hari Minggu ini ya. Karena kita bahas bersama dengan stakeholder terkait itu terakhir di hari Selasa kemarin. Infonya juga dari Satpol PP itu setiap harinya sebagai solusi jangka pendek akan menempatkan personil di sepanjang Jalan Veteran. Nah, barangkali bagaimana ini dari masyarakat sendiri melihat efektivitas dari ini ya, penertiban yang sudah dilakukan oleh petugas selama ini. Mungkin boleh kawan, ini tadi ada beberapa komentar juga, nanti saya play komentarnya, tapi setelah nanti kita play secara bergilir karena cukup banyak ini tadi yang berkomentar. Terima kasih banyak untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami sore hari ini. Saya juga mengingatkan kawan untuk Anda, ini termasuk yang juga mau menikmati liburannya di rumah saja, apalagi anak-anak lagi libur ya, pastikan internet di rumah juga tidak terganggu. Barangkali ada yang internetnya di rumah ini masih sering lemot dan bikin emosi, saatnya Anda pindah ke Kapten Narat

kerja dan belajar online juga semakin nyaman. Kapten Aratel ini hadir dengan jaminan 624. Kalau gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis tanpa biaya upgrade dan juga downgrade. Kapten Aratel ini sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis juga biaya instalasi. Kalau mau tahu info lengkapnya kawan, Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau bisa juga kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, DPRD nilai proyek alun-alun Kepanjen berjalan lambat. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang, Redam Guruh Krismantara, menilai proses perencanaan pembangunan alun-alun Kepanjen berjalan lambat. Hingga kini tahapan pembahasan dan uji publik belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Malang Sanusi menjelaskan, pihaknya masih menyelesaikan berbagai tahapan perencanaan sebelum proyek dapat direalisasikan. Karena proses tersebut harus dilakukan secara matang agar pembangunan dapat berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat. DPRD berharap pembangunan alun-alun Kepanjen segera terrealisasi dan menjadi ruang publik yang representatif bagi masyarakat Kabupaten Malang. Kawan, Ketua Dikranas Dajati mendorong penguatan batik dan wastra lokal melalui Bojonegoro Batik Festival 2026. Ketua Dikranas Dajati Jawa Timur Arumi Baksin Emil Dardak mendorong pelestarian dan pengembangan batik melalui Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026. Arumi menambahkan batik bukan sekedar kain, tetapi juga identitas budaya yang memiliki nilai ekonomi dan perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Pemprov Jatim berharap agar festival ini dapat memperkuat ekonomi kreatif, mendukung UMKM, serta membuat batik khas Jawa Timur semakin dikenal hingga pasar internasional. Kawan, flu burung paling ganas sudah menembus Australia, semua benua resmi terinfeksi. Menteri Pertanian, Perikanan, dan Perhutanan Australia, Julie Collins, menyatakan Badan Sains Nasional setempat berhasil mendeteksi flu burung varian H5 untuk pertama kalinya. Kata Juli, temuan ini menunjukkan varian virus yang sangat menular tersebut kini telah resmi menyebar dan menginfeksi seluruh benua yang ada di bumi. Lebih lanjut, virus tersebut ditemukan pada burung laut yang berimigrasi di Australia Barat dan sampel dari burung jenis brown squall serta gian petrel yang menunjukkan hasil positif. Sebelum kasus ini, Australia menjadi satu-satunya benua yang belum mendeteksi varian H5 yang dikenal mampu merusak populasi unggas dan burung liar secara masif. Demikian 911 Hot News 5 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya Erika Rosa di program City Report Weekend. Sore hari ini masih terkait dengan PKL di Jalan Veteran ya. Tadi ada beberapa komentar, salah satunya yang belum saya play. Ada komentar dari Pak Faisal, tadi menyampaikan di jam 4:33.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore, Pak. Selamat sore, warga Malang. Ya, masalah veteran, ya. Sing salah itu Satpol PP. Ya, kenapa saya bilang sing salah Satpol PP? Ketika itu masih 1, 2, 3 itu dibiarkan. Sekarang jadi besar, membesar, jadi masalah. Nah, kok nabrak lia-liani. Sekarang saya tanya fair, mungkin bisa disampaikan kepada Kepolone Satpol PP. Kalau saya mengajak PKL jualan di depan kantor wali kota, apa yang akan dilakukan? Saya bawa 5 pedagang PKL jualan di depan kantor wali kota, depan kantor DPRD, apa yang Satpol PP lakukan? Pasti diusir. Kenapa itu tidak dilakukan dari dulu? Sekarang sudah seperti ini, nabrak-nabrak sing liyane, nabrak Wijaya lah, nabrak iki lah, nabrak ikulah. Ayolah, kan kamu kan Satpol PP kan sudah punya tugas gitu. Aja males. Yang kedua, masalah haji. Yeah. Ya repot yo. Mangkane tak lek sinau agama iku sing tenanan. Rukun haji itu adalah bila mampu. Bila mampu yang pertama, mampu ilmunya dulu, ngerti enggak karepe untuk menjalankan ibadah haji. Tahu maksudnya enggak? Tidak semua orang ngerti makna dan maksud ibadah haji. Saya tidak paham mengapa kok seperti itu. Yang kedua, mampu secara finansial. Hukumnya loh ya, itu hukumnya loh. Kalau itu tidak terpenuhi, itu enggak wajib. Kalau dipaksakan, wallahualam. Apakah itu apa mendapatkan apa dari, kalau kebaikan mendapatkan dosa, apakah itu mendapatkan kebalikannya? Saya tidak berani bicara karena itu privilege-nya Allah.
0: Baik, oke, terima kasih Pak Faisal. Tadi ada dua poin yang dikomentari Pak Faisal. Yang satu terkait dengan veteran yang ternyata masih banyak di jalan veteran, masih banyaknya PKL ya di jalan veteran. Kemudian yang berikutnya terkait dengan adanya beberapa jamaah haji Indonesia yang setelah selesai menjalankan ibadah haji, ini justru terjerat hutang piutang. Terima kasih banyak Pak Faisal, itu tadi sudah bergabung juga bersama dengan kami untuk menyampaikan komentarnya.

0: Kawan, berhubung masih hari Minggu, ini suasananya masih weekend. Barangkali yang lagi perjalanan bisa diantisipasi saja potensi kepadatan lalu lintas di beberapa titik termasuk Karangploso, Karanglo. Kalau tadi sih sekitar jam 4 sore ya, ada kawan pendengar City Guide yang menyampaikan kondisi lalu lintasnya sempat lancar. Kalau sekarang ini ada beberapa titik kepadatan kawan. Ini mulai dari rest area Karangploso sampai dengan pertigaan Karangploso, kemudian dari pertigaan Karangploso sampai perempatan Kebuharjo, nanti berlanjut sampai di Masjid Kembar, itu lalu lintasnya lumayan padat. Kalau dilihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic juga terpantau ada antrian kendaraan di sana. Kemudian nanti ada antrian lagi, itu setelahnya ITN 2 sampai dengan rel kereta Karanglo. Bahkan sampai dengan traffic light Karanglo itu juga terpantau ada antrian kendaraan. Mungkin bisa diantisipasi atau mungkin untuk Anda yang belum lewat di sana, barangkali kalau ada jalur yang relatif lebih lancar kawan, mungkin bisa jadi referensi juga ya. Tadi yang pulang dari Batu mau mengarah ke Singosari dan sekitarnya, Anda lewat di mana? Yang barangkali ini kondisinya masih lancar, tentu bisa menjadi referensi juga untuk kawan pendengar City Guide yang sekarang ini lagi perjalanan. Untuk yang bergabung di WhatsApp kami, tadi kembali ada Pak Faisal, ini juga menyampaikan komentar ya di jam 4 lebih 33 menit.
1: Penumpang membagikan. Jadi kalau pemerintah membantu itu, saya juga titip omongan lah, gak usah sok jadi pahlawan, urusin ini loh. Gimana caranya dolar bisa 15 ribu lagi lah. Ngepot kiri kanan, gak jelas arahnya ekonomi ini. Gitu ya. Ayo kiai-kiai sing tua-tua itu turun berkomentar masalah haji ngutang-ngutangan nih, nggak betul itu. Gitu aja Mbak. Matunun.
0: Terima kasih Pak Faisal. Ini terkait dengan rencana pemerintah ya yang mau membantu para jemaah haji yang mereka terlilit hutang pasca menjalankan ibadah haji tahun 2026. Terima kasih Pak Faisal, itu tadi tambahan komentarnya. Ada juga Pak Eko Setiono tadi menyampaikan di jam 4 lebih 41 menit ini melaporkan di daerah Kedung Rejo Pujon antrian perbaikan plengsengan sampai di depan SMP PGRI Kedung Rejo. Antriannya panjang, cuacanya mendung, kemudian Batu menuju ke Ngantang itu juga kondisinya ada potensi kemacetan lagi di daerah Ngeprih Kecamatan Pujon. Oke, saya putarkan dulu ya. Yang di daerah Kedung Rejo Pujon itu ada antrian imbas dari perbaikan plengsengan. Ada videonya kawan, saya tampilkan di visual radio. Nah, ini kondisi di daerah Kedung Rejo. Daerah Kedung Rejo Pujon itu antrian perbaikan plengsengan. Untuk ekor antriannya sudah sampai di depan SMP PGRI Kedung Rejo. Ini yang dari Batu arah ke Pujon, hati-hati. Lalu ada juga ini dari Batu menuju ke Ngantang, itu juga ada potensi kepadatan di daerah Ngeprih Pujon. Ada videonya lagi, saya tampilkan di visual radio. Nah, ini ngantrinya panjang ya. Kalau yang di daerah Ngeprih ini imbas dari apa Pak antriannya, Pak? Apakah juga masih ada dampak dari tadi perbaikan pelengsengan atau mungkin ada penyebab lain? Ini terutama yang dari yang mau mengarah ke Ngantang, dari Batu arah ke Ngantang itu ada antrian yang panjang di daerah Ngeprih Pujon. Pak Eko Setiono atau mungkin Anda kawan pendengar City Guide yang barangkali sudah sampai di ujung kepadatan, ini penyebab kepadatannya karena apa? Barangkali boleh kawan bisa ditambahkan juga bersama dengan kami.
2: Info, informasi seputar jantung.
3: Selamat sore kawan, kita update informasi arus lalu lintas di seputar jalan tol ini ya. Ini juga masih terpantau ramai dua arah, lancar ini ya. Dan di beberapa gate tol seperti di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro hingga Pakis, untuk volume kendaraannya juga masih terlihat relatif aman. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan, kawan. Ini juga lalu lintasnya masih cukup terpantau ramai lancar. Sementara kita memasuki area Kejapanan menuju arah ke Porong, untuk arus lalu lintasnya juga masih terlihat ramai lancar. Dan untuk pantauan sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif aman, kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.
2: Info Talk, informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Lulu, yo opo iso ni motong dalan, umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya, ambek no kesusu slak nandi sih, slak luwe dah.
6: Ana rupes be, badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo, moro belok kanan lulu. Kacek pira meter tok lu.
5: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
7: Kawan, jika ingin belok kiri lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Nah, kawan, lagi-lagi ramai kembali ya terkait dengan persoalan PKL yang ada di Jalan Veteran. Nah, ini kami juga mengutip dari pernyataan Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono dalam wawancara bersama dengan Radio City Guide di hari Selasa kemarin. Pak Heru menyampaikan dari Satpol PP menyiapkan beberapa langkah ya bagaimana menyelesaikan persoalan PKL yang ada di Jalan Veteran. Ini diantaranya ada langkah jangka pendek sampai dengan langkah jangka panjang. Untuk langkah jangka pendeknya, di satu bulan ke depan Satpol PP ini akan melakukan pemantauan secara efektif berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kemudian Satpol PP juga berencana akan menempatkan personil yang secara tetap begitu ya, paling tidak ada waktu yang cukup lama, ada personil khusus yang ditempatkan di sepanjang Jalan Veteran. Lalu selanjutnya dari Satpol PP ini juga berencana akan menyusun roadmap untuk menata Veteran supaya di sepanjang Jalan Veteran itu lebih terjaga terkait dengan ketertiban, ketentraman dan ketertiban umum. Ini yang juga menjadi salah satu tugas dan fungsi dari Satpol PP ya, menjaga ketentraman dan juga ketertiban umum di wilayah Kota Malang. Lalu untuk jangka panjangnya, dari Satpol PP Kota Malang ini juga merencanakan nantinya akan mendorong adanya regulasi tetap terkait dengan bagaimana menjaga kawasan yang ada di Kota Malang, bukan hanya di sepanjang Jalan Veteran tapi juga di berbagai daerah lain, supaya kawasan-kawasan yang ada di Kota Malang itu terjaga terkait dengan penataan kotanya, termasuk juga bagaimana menghindari adanya potensi PKL liar maupun juga potensi parkir liar. Nah, ini kalau dibedah juga makin panjang lagi nih ya. Waktu itu juga Pak Heru juga menyampaikan sebenarnya kalau berbicara soal PKL yang ada di Jalan Veteran itu sepertinya mereka bukan lagi masuk golongan PKL, tapi barangkali mereka sudah masuk golongan UMKM. Ada CV-nya atau mungkin juga ada perusahaan induknya. Karena kan mayoritas yang jualan di sana itu salah satunya kopi-kopian ya. Nah, ini diprediksi oleh pemerintah Kota Malang itu ada induk usahanya. Jadi ketika pun mau ditertibkan harusnya ini bukan hanya pelaku yang ada di lapangan, tapi juga menertibkan bagaimana bahkan mungkin bisa dipanggil ya, bagaimana pemilik usaha.

0: nya supaya para pemilik usaha ini turut memantau bagaimana pergerakan dari pegawainya. Jangan sampai kemudian hanya tahunya penjualannya laku keras, tapi tidak tahunya di lapangan para pegawainya itu berjualan dengan melanggar aturan yang ada. Kemudian juga selain melanggar aturan yang ada, tentu dampaknya ini juga bagaimana ketertiban umum di Kota Malang. Lalu ada juga yang pernah berkomentar, ini mempengaruhi bagaimana estetika kota, lalu juga mempengaruhi bagaimana kelancaran lalu lintas yang ada di lokasi. Ini tadi ada beberapa komentar juga ya yang masuk di kami ya, nanti kita bacakan setelah jeda kawan, kita jeda dulu untuk azan maghrib terlebih dahulu.
1: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di setiap masa, selalu ada generasi yang memilih untuk tidak diam. Mereka menuliskan gagasan, mendiskusikan harapan, dan ketika merasa suaranya belum sampai, mereka memilih berdiri di jalan, membawa spanduk, dan menitipkan pesan untuk bisa didengar. Dalam sepekan terakhir, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah dimulai di Jakarta pada 12 Juni lalu, gelombang aspirasi itu turut hadir di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menyampaikan tuntutan, mulai dari efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program yang dinilai membebani fiskal, hingga penolakan perluasan peran aparat di ranah sipil, serta pengesahan RUU perampasan aset korupsi. Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus juru bicara aksi pada 17 Juni 2026, Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, melainkan pengingat agar aspirasi yang sudah disuarakan tidak berhenti sebagai wacana.
2: Terkait dengan aksi kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi BEM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan. Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alihfungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan sehingga ketika ada aksi ini bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat.
1: Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Professor Maulina Pia Wulandari menilai, demonstrasi tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, melainkan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya masih membutuhkan ruang untuk didengar.
3: Dari perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya jarak komunikasi yang semakin lebar antara sebagian masyarakat dan pengambil kebijakan. Demonstrasi bukan sekedar bentuk protes, tapi juga pesan bahwa ada aspirasi publik yang dianggap belum memperoleh respon yang memadai. Pertanyaannya, apakah demonstrasi saat ini masih efektif? Saya melihat bahwa demonstrasi tetap menjadi saluran komunikasi politik yang penting dalam demokrasi. Nah, ketika aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurut saya yang ingin disampaikan publik bukan hanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah adanya kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan utamanya bukan semata-mata kemarahan, melainkan permintaan agar pemerintah lebih responsif, lebih mau mendengar, dan lebih mampu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
1: Sebab pada akhirnya jalanan mungkin hanya menjadi tempat berkumpul. Namun yang sesungguhnya dicari adalah ruang dialog, tempat di mana kegelisahan bisa didengar dan perbedaan pendapat tidak selalu berakhir pada pertentangan. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan setiap langkah mahasiswa di jalan hari ini bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dijaga oleh mereka yang memimpin dan mereka yang yang dipimpin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
7: Mas, bukannya sampean emang jadi ribut ah?
6: Ini kan jalur VIP.
7: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi gue rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
6: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
8: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Tadi kita jeda sejenak untuk azan maghrib. Terima kasih juga tentunya untuk Anda yang masih bersama dengan kami sampai dengan malam hari ini. Tadi ada beberapa catatan informasi, salah satunya ada Bu Kurnia. Kalau kata Bu Kurnia, ini mau rembuk usul. Sebetulnya kalau berbicara tentang PKL yang ada di Jalan Veteran, itu sebetulnya PKL itu bukan hanya di Jalan Veteran saja. Mungkin kalau di Jalan Veteran itu masih agak minggir ya, bukan di pusat kotanya. Itu ada lagi PKL yang ada di pusat kota, depan kantor Kabupaten Malang. Kemudian di sana itu kan kantornya sudah indah, sudah megah, tapi trotoarnya dibuat untuk PKL. Lalu di sebelahnya Masjid Jamek Kota Malang, itu juga malah ada meja dan kursinya. Masjid Agung Jamek itu kan kebanggaannya Kota Malang, yang dari luar kota seringkali sholat dan juga refresh di alun-alun, kemudian juga mampir ke masjidnya. Terus kalau sekitarnya seperti itu, kayaknya kok sayang sekali warga dan pelancong ini pasti bakal kurang nyaman. Kenapa nggak dibuatkan alun-alun sekalian yang ada tempat untuk PKL-nya? Ini semoga wali kota segera memberi solusi, kata Bu Kurnia. Terima kasih juga Bu Kurnia sudah menyampaikan unek-uneknya ya, memberikan masukan sebagai masyarakat. Ada beberapa informasi juga, saya mau bergeser ke teman-teman yang ada di newsroom dulu, Ilham.
1: Iya, Erika, ini tadi Pak Sulaiman nih juga telepon ke saya ini ya, di sebelahnya SMP 5 Patung Kuda itu banyak tumpahan solar itu, Erika. Ini tadi katanya belum ada petugas begitu.
0: Di sebelahnya SMP 5 Patung Kuda. Betul. Ini jalan apa ya, terusan Borobudur ya kalau nggak salah ya.
1: Di kalau nggak salah itu ya, betul kayaknya.
0: Sebelumnya Patung Pesawat Soekarno-Hatta itu kan ya.
1: Itu.
0: Tadi sudah diteruskan?
1: Sudah.
0: Iqbal?
1: Sudah saya teruskan ke Damkar Kota Malang. Terus Damkar Kota Malang juga gercep ini, Erika, langsung dibalas. Katanya sudah dapat laporan masuk dan masih dikoordinasikan dengan pihak terkait. Gitu, Erika.
0: Baik, terima kasih Ilham sudah dibantu. Itu tadi kawan, hati-hati untuk yang lagi mobile ya di sekitaran Patung Kuda itu, berarti perumahan Green Orchard itu ya. Yang dari perumahan Green Orchard mengarah ke SMP, SMP 5 ya? SMP 5, kok kalau SMP 5 itu ini ya, SMP 5 jalan yang dari Dr. Cipto lurus itu ya. Oke, maaf kawan, tadi saya mikirnya di ini ya, Patung Kuda yang di Green Orchard ya. Ternyata dari Sunan Darbrio Sudarmo, barangkali sebelahnya SMP 5 Patung Kuda itu ada banyak tumpahan solar. Ini yang dari arah mana ke mana ya? Tadi nggak disebutkan sama Pak Sulaiman. Kita sudah sampaikan ke Damkar Kota Malang yang jelas dan sudah diatensi. Semoga segera ada pembersihan di lokasi. Barangkali untuk yang mau melintas di sana, ini lebih hati-hati pengendara roda 2 maupun juga pengendara roda 4. Lalu ada lagi Pak Nur Hasim, tadi jam 5 lebih 18 menit. Pak Nur Hasim ini juga menyampaikan terkait dengan kondisi di Jalan Veteran, lagi-lagi terkait dengan PKL ini. Pak Nur Hasim menyampaikan kondisi Jalan Veteran arah ke Matos dari pintu masuk UB ini rapat sekali penjual kopi dorong. Ada videonya, saya tampilkan juga di Visual Radio. Oke, ini ada berapa ya? Saya ulangi videonya, terhitung dari depan gerbang UB ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, lebih nih ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini saya bantu ngitung nih ya. Dari video yang disampaikan oleh Pak Nur Hasim, barangkali tidak semua terekam. Ini videonya Pak Nur Hasim, tadi hanya sekitar 25 detik kawan. Ada sekitar 19 penjual kopi. Kayaknya bukan hanya penjual kopi ini, tadi ada beberapa penjual selain kopi juga intinya ini banyak PKL di sepanjang Jalan Veteran. Dari video 25 detik saja itu ada kurang lebih 19 penjual, belum lagi yang gak kerekam nih. Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana kondisi di Jalan Veteran untuk petang hari ini.

Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya sedang jalan-jalan ke Kota Batu. Satu rekomendasi tempat yang bisa Anda kunjungi, Bukit Kalindra. Wisata alam yang lokasinya berada di area Coban Talun, tepatnya di Jalan Anjas Moro, Desa Teluk Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Untuk bisa mencapai puncak Bukit Kalindra, pengunjung harus menempuh jarak kurang lebih sekitar 1,5 km dari pintu loket Coban Talun. Tapi kawan, sebelum Anda memutuskan untuk berkunjung ke Bukit Kalindra, pastikan terlebih dahulu kondisi tubuh Anda dalam keadaan prima, karena perjalanan cukup melelahkan. Bahkan, medan yang ditempuh pun cukup sulit dan menantang, sehingga diperlukan kesiapan fisik yang prima. Tapi kawan, semua itu akan terbayar dengan pemandangan indah yang menakjubkan dari atas puncak Bukit Kalindra. Bukit Kalindra berada di ketinggian sekitar 1.500 mdpl dan lokasinya pun masih belum banyak orang tahu. Tapi ketika Anda sampai di sana, akan disuguhkan dengan city view Kota Batu, terutama akan terlihat air terjun Coban Talun dari atas. Kawan, Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, saran saya sih lebih baik Anda ke sana saat pagi hari ya. Selain energinya masih full, Anda bisa mendapatkan view terbaik dan bukit masih belum tertutup awan. Bahkan, Anda bisa mendapatkan panorama alam 5 gunung sekaligus, mulai dari Gunung Kawi, Gunung Wukir, Gunung Panderman, Gunung Arjuna, dan Gunung Anjas Moro. Untuk Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kota Batu. Setelah itu, Anda bisa langsung mengarah ke Coban Talun. Dan Bukit Kalindra masih satu lokasi dengan Coban Talun. Selamat berwisata, kawan!

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
3: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
2: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
3: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
2: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
3: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
1: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, tadi kita dapat informasi, jadi informasi awal itu kita dapat dari Pak Sulaiman. Di sebelahnya SMP 5 Patung Kuda itu ada banyak tumpahan solar dan belum ada petugas di lokasi. Tadi mohon maaf, saya ngiranya

0: ada tumpahan solar di sana. Saya tampilkan. Nah, ini hati-hati ya, di lokasi lumayan ramai mobilitas kendaraan. Saya ulangi lagi videonya. Kendaraan lumayan ramai. Sementara untuk tumpahan solarnya itu pas ada di tengah jalan. Ini dari arah mana ke mana ya? Saya coba amati dulu. Oke, kalau dari videonya ini sepertinya yang dari rumah sakit Lafalette, yang dari rumah sakit Lafalette yang arah ke SMP 5 ini. Nah, tapi di lokasi itu juga sudah ada satu masyarakat yang membantu bagaimana mengarahkan kendaraan supaya tidak melewati tumpahan solar yang masih berceceran di lokasi. Ini tadi juga dibahas oleh teman-teman grup relawan, dan infonya di lokasi itu sudah ada yang bantu pengaturan dari relawan. Saya putarkan lagi, ada video lagi. Kalau yang tadi jam 5:30, oh ini masih dari Pak Wima.
1: Masuk, solar. Solar, solar, hati-hati solar.
0: Ini cukup membahayakan ya, di tengah kondisi lalu lintas yang juga lumayan ramai, baik itu roda 2, roda 4, bahkan juga ada kendaraan-kendaraan besar yang banyak melintas di sana. Hati-hati kawan, barangkali yang mau melintas di sekitaran bundaran SMP 5, ini bisa dihindari lokasi tumpahan solarnya. Lokasi tumpahan solarnya mungkin bisa lewat di bagian yang paling pinggir ya, yang tidak ada tumpahan solarnya. Ini sumbernya dari mana, ini juga kita masih belum dapat info lebih lanjut. Tadi teman-teman grup relawan Malang Raya itu juga bantu mention ke Damkar Kota Malang maupun juga ke BPBD Kota Malang. Nah, diinfokan tadi sekitar jam 5 lebih 45 menit untuk dari BPBD dan juga dari Damkar Kota Malang itu infonya sudah menuju ke lokasi. Tadi sudah di-mention juga, termasuk sudah kami sampaikan lewat teman-teman di newsroom Radio City Guide. Infonya dari grup relawan itu sudah menuju ke lokasi kawan. Semoga segera ada pembersihan supaya juga tidak membahayakan pengguna jalan yang melintas di sekitar sana. Terima kasih banyak untuk yang tadi sudah berbagi informasi. Lalu ada lagi tadi, karena kita juga live di TikTok Radio City Guide ya sore hari ini. Tadi ada Bu Husnul Khotimah jam 5:27 menyampaikan daerah Wajak kondisinya cerah dan juga dingin. Ini sudah tidak hujan abu lagi di sana. Memangnya sempat hujan abu Bu Husnul? Ini mulai dari kapan mungkin terjadi hujan abu? Tadi tidak disebutkan juga oleh Bu Husnul. Lalu juga ada Pak Maria, ini Bu Maria atau Pak Maria Dewata ya, tadi menyampaikan di daerah Pagisaji itu sempat hujan lumayan deras, tapi kemudian jam 5:35 hujannya sudah kembali reda. Ada lagi Pak Dani, nah ini Pak Dani kembali mengomentari terkait dengan rencana pemerintah yang membantu masyarakat yang terlilit hutang pasca menjalankan ibadah haji. Tadi Pak Dani mengirimkan komentarnya, ada voice note yang disampaikan, saya putarkan dulu.
2: Daripada bayari utangnya gawe munggah gaji kok utang. Mending pemerintah bikin program untuk tahun 2027, semuanya boleh naik haji gratis, yang bayar pemerintah. Nah itu cerdas, itu baru cerdas.
0: Oke, Pak Dani terima kasih. Ada lagi Pak Faisal ya, kalau Pak Faisal menambahkan komentar tambahan, ini terkait dengan PKL yang ada di Jalan Veteran.
3: Sore.
0: Sore Pak.
3: Saya lagi, Pak Dika. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Selamat sore, warga Malang. Cuaca agak menghangat ya ini ya. Enggak dingin-dingin amat. Ini loh. Tadi saya sudah sampaikan, ini salah-salah Satpol PP, karena ketika masih sedikit dibiarkan sekarang rame sudah kayak gitu, podo bingung nih KB. Blunder Satpol PP yang pertama, ya, menghimbau kepada mahasiswa untuk melakukan boikot, untuk tidak membeli di situ. Itu kan lucu. Kelucuan kedua, kemarin katanya mau ngajak UB untuk berdiskusi tentang PKL. Mau ngapain? Mau melarang anak-anak itu untuk apa?

0: mahasiswa itu beli di situ. Terus kalau ketahuan terus kemudian disanksi gitu. Enggak ada hukumnya itu di kampus. Terus apa? Mau direlokasi ke dalam kan? Emang UB mau kampusnya jadi umum? Kan gitu. Yang ketiga, ini barusan mungkin saya dengarnya juga tuh ternyata di situ tidak hanya PKL tapi juga masalah parkir, ojek online ngambil penumpang di pinggir jalan. Halo, Pak Heru, Kepala Satpol PP, nek ngomong ojo syukur jeplak. Survei dhisik didelok. Ya, saya kalau dari peternakan, Pak, itu order Grab, Gojek, Maxim ataupun apapun, itu saya tinggal tunggu di dalam. Ngapain saya harus jalan ke veteran?
1: Tapi masih kalau ada,
0: saya dari gedung pusat, ngapain saya harus jalan ke veteran? Saya tinggal duduk manis tunggu mereka datang kok. Lah, ojek online itu dari mana? Ya mereka itu adalah mahasiswa yang barusan beli dari sini.

0: tapi ya orang yang ditiru sih repot juga ya. Begitu sekarang kedua itu Suhat sudah mulai parkir sudah seperti itu, sekarang sudah mulai ada PKL, kalian ngapain aja kan gitu. Terus kalau sekarang misal semisal-misalnya ngomong kita kekurangan personel, halo, kemarin waktu mau bongkar tembok belakang Suhat itu wakil lo pasukanmu tower ngereng wajan wajahnya itu wis itu betonnya ya diuntal dilek salekan itu apa mana menungso ya. Okay. Ketika apa mau jebol tembok di Suhat itu yang apa perumahan itu yang ditolak sama warga Suhat itu wakil anggotanya Satpol PP, kami hanya menegakkan aturan perda. Orang pun tak cukup teman gitu. Ayolah, jangan memalukan diri sendiri. Jangan malu-maluin diri sendiri gitu loh. Kenapa sih? Gitu aja Mbak.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Faisal itu tadi ya ikut berkomentar. Barangkali ini juga salah satu bentuk kekesalan masyarakat juga terkait dengan persoalan bagaimana mengembalikan fungsi jalan veteran. Yang kok sampai dengan sekarang ini persoalan terkait dengan PKL dan juga parkir liar memang nyatanya masih belum terselesaikan. Terima kasih banyak Anda yang bergabung bersama dengan kami kawan di program City Report Weekend City Guide 911 FM.

Account revitalisasi 4 pasar jadi andalan Pemkot Malang, kejar target retribusi. Pemerintah Kota Malang menyiapkan revitalisasi 4 pasar rakyat, Pasar Blimbing, Pasar Besar, Pasar Tawangmangu, dan Pasar Talun sebagai upaya meningkatkan pelayanan sekaligus mendongkrak pendapatan dari sektor retribusi pasar. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan Pemkot masih menyiapkan skema pembiayaan untuk merealisasikan pembangunan. Dengan revitalisasi pasar akan mengutamakan konsep bangunan yang lebih luas, mudah diakses, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Lebih lanjut, Pemkot Malang menargetkan pendapatan retribusi pasar pada tahun 2026 mencapai sekitar 10 miliar rupiah dan saat ini sudah terrealisasi telah mencapai sekitar 40%. Kawan, hampir 10% anak di Jawa Timur mengalami gejala kecemasan dan depresi. Ketua Ikatan Psikolog Klinis atau IPK Jatim, Tutik Septriasih, mengatakan untuk penguatan layanan kesehatan jiwa tingkat primer harus dimulai

dengan memastikan adanya psikolog klinis di fasilitas pelayanan kesehatan. Totik menambahkan dorongan ini muncul setelah data menunjukkan hampir 10% anak di Jawa Timur mengalami gejala kecemasan dan depresi. Maka dari itu, kolaborasi berbagai tenaga kesehatan dinilai sangat penting untuk memperluas akses layanan kesehatan jiwa bagi masyarakat. Anggota DPR RI usulkan penyesuaian tarif untuk industri rokok golongan 3 agar rokok ilegal bisa ditekan. Anggota Komisi 11 DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah mempertimbangkan kebijakan afirmatif bagi industri hasil tembakau golongan 3 dalam penyusunan kebijakan cukai. Said menilai tarif saat ini terlalu mahal bagi pabrikan baru yang belum punya pasar kuat, sehingga memicu mereka nekat untuk menggunakan cukai palsu. Kata Said, seperti di daerah Madura saja, industri rokok kecil ini sangat padat karya karena mampu menyerap 186.000 tenaga kerja secara langsung. Sebagai solusi, ia mengusulkan insentif tarif cukai sebesar Rp300 per batang, khusus untuk menekan peredaran pita cukai palsu di pasaran. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat petang.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, dengan saya Ilham Riza yang akan menemani Anda di City Report di jam 6 petang kawan. Dan untuk pantauan cuaca di sekitaran Trogo Mas juga terlihat tidak ada hujan sama sekali kawan. Beda kayak kemarin, kemarin itu dari sore itu sudah diguyur hujan. Dan alhamdulillah sekarang tidak hujan kawan, tadi meskipun sempat redup ya dari pagi, bahkan sore tadi juga cukup lumayan agak mendung di daerah Telogo Mas, dan sekarang masih terlihat aman, tidak ada hujan sama sekali kawan. Gimana di daerah Anda kawan pantauan cuaca? Dan untuk pantauan lalu lintas ini di sekitar area Telogo Mas juga masih aman ini ya, terpantau ramai lancar. Nah, ini terpantau ramai lancar ya, ini saya lihat di pantauan traffic. Nah, ini bagaimana untuk arus lalu lintas di daerah Anda kawan? Apakah lancar jaya atau ada kemacetan di titik-titik tertentu? Bisa Anda informasikan kepada kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Udah siap? Yuk berangkat.
5: Siap.
4: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
4: HP?
5: Bukan.
4: Pacar?
5: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
4: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
4: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
4: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
6: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: CD9 11FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih dengan saya Ilham Riza yang masih menemani Anda di program City Report Weekend ya, di jam 6 lebih 15 menit kawan. Dan di petang hari ini juga masih banyak sekali yang mengomentari tentang PKL yang ada di kawasan Jalan Veteran kawan, katanya masih rame. Nah, banyak sekali masukan-masukan dari kawan-kawan pendengar semuanya bahwa ya, kondisi Jalan Veteran masih tetap sama ya, kayak yang kemarin-kemarin, laporan-laporan dari kemarin-kemarin masih tetap terpantau rame juga pedagang-pedagang yang berjualan di sana. Dan tentunya di petang hari ini ada Pak Joko Said ya, yang sudah mengabarkan kepada kami. Ini katanya Veteran masih rame, kalau bisa ditertibkan semua di depan Gajah Mada juga ditertibkan. Itu katanya Pak Joko Said ya. Ini jalan satu arah ke Pasar Besar juga ngeri itu. Bukan salah PKL-nya, tapi pemerintahnya yang kurang tegas. Nah, itu kawan menurutnya Pak Joko Said. Nah, untuk menurutnya kawan-kawan pendengar ini bagaimana? Menurut pendapat Anda, bisa Anda sampaikan pendapatnya melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan Pak Joko Said juga mengirimkan sebuah voice note kawan, kita perdengarkan terlebih dahulu untuk voice note-nya Pak Joko Said ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Rami, Veteran rami.
0: Baik,
1: komennya rami. Ya, boleh dibiarkan ya, lama-lama ya pasti menumpuk.
0: Betul.
1: Ya, ditertibkan semua aja lah, jangan Veteran. Depannya Gajah Mada itu ya ditertibkan. Terus apa, sepanjang Hotel Aliante itu yang jalan satu arah yang ke mau ke Pasar Besar, jualan buah kan. Gak tahu tempat sampai jalan raya. Ngeri. Ya nanti lah spill lah.
0: Siap, siap Pak.
1: Aja sih. Sebenarnya okay, bukan pedagangnya yang susah diatur. Pemerintahnya yang kurang tegas. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Joko Said. Informasinya ini seputar PKL yang berada di kawasan Jalan Veteran ini ya. Nah, ini tentunya untuk Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP ini pastinya juga sudah kembali melakukan pengawasan ya terhadap aktivitas pedagang kaki lima PKL yang berjualan di kawasan terlarang. Nah, ini untuk kegiatan tersebut ini juga berlangsung di sepanjang Jalan Veteran pada hari Kamis ya, pada hari Kamis yang lalu tanggal 18 Juni di malam hari kawan. Langkah ini katanya itu dilakukan sebagai respon atau berbagai laporan masyarakat terkait gangguan ketertiban umum serta penggunaan fasilitas publik yang dinilai itu mengganggu kenyamanan dan juga keselamatan pengguna jalan di kawasan pendidikan tersebut kawan. Dan ternyata masih ada banyak sekali yang membuka lapak yang berdiri di area terlarang tersebut. Nah, ini saat patroli berlangsung, petugas ini juga menemukan sejumlah pedagang yang masih memanfaatkan trotoar dan juga bahu jalan sebagai lokasi berjualan. Nah, itu saja kawan. Sangat miris juga ya keberadaan lapak di fasilitas publik ini juga dinilai berpotensi untuk mengganggu arus lalu lintas, mengurangi fungsi trotoar juga, serta meningkatkan resiko bagi pengguna jalan. Tentu saja kawan, pihak Satpol PP juga tidak tinggal diam, ini juga memberi teguran langsung. Petugas itu mendatangi para pedagang dan juga memberikan teguran secara persuasif ini agar segera mengosongkan area yang tidak diperbolehkan untuk aktivitas ini ya, tidak aktivitas perdagangan. Nah, ini menurut keterangannya, keterangan petugas di lapangan, sebagian pedagang itu yang ditemui bukan pertama kali mendapatkan peringatan, namun masih ditemukan banyak pelanggaran serupa saat patroli itu dilakukan kawan. Nah, itu beberapa masukan dari kawan-kawan pendengar yang masuk mengomentari tentang PKL-PKL di Jalan Veteran. Atau mungkin kawan-kawan yang lain ada pendapat lain, bisa Anda sampaikan ya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Capanan, menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda mungkin bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info Tol, informasi sebelumnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ada kabar gembira.
2: Apa sih? Heboh banget.
1: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
2: Yang bener.
1: Benar, dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat, PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Property Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Property Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga. Hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @SkylandNusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life starts with you.
3: Ah, jarak dekat doang. Gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
4: Jangan gitu. Kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
3: Alah, lebay. Kan jalannya pelan.
4: Nah kan?
3: Aduh, deg-degan tahu.
4: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
3: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
5: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 91 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Ini lagu komposisi dari Yura Yunita, Intuisi, yang sudah kami sajikan untuk Anda kawan di jam 18 lebih 33 menit. Itu saja untuk menemani Anda pada malam hari ini kawan. Dan masih di seputaran PKL di Jalan Veteran. Nah, tentu saja ada beberapa pendapat lain ini ya yang sudah masuk ke WhatsApp kami. Ada Pak Awan. Selamat malam Pak Awan. Ini katanya kalau saya itu memang ada pengamanan. Nah, setelah lewat situ muncul lagi PKL-nya ya. Betul. Berarti ibaratnya kayak kucing-kucingan begitu ya, Pak ya. Nah, kalau menurut saya dari Satpol PP, dari masyarakat juga butuh kesepakatan. Jualan boleh, tapi jangan merugikan orang lain. Itu katanya Pak Awan, kawan. Nah, Pak Awan sendiri juga mengirimkan sebuah voice note mengomentari tentang PKL yang berada di Veteran. Nah, ini pendapatnya Pak Awan ini ya.
1: Kalau saya itu kemarin tuh sempat memang ada pengamanan, terus habis itu setelah lewat situ lagi muncul lagi makin banyak PKL di situ. Kalau menurut saya itu ya, selain dari Satpol PP juga dari masyarakatnya, gimana kesadaran dirinya ini membahayakan orang lain atau tidak. Nah, jualan, tapi ya jangan sampai merugikan orang lain.
0: Oke. Terima kasih untuk Pak Awan. Ini pendapatnya Pak Awan mengomentari tentang PKL yang berada di Jalan Veteran, kawan. Nah, atau mungkin kawan-kawan yang mau mengomentari tentang Jalan Veteran, silahkan ya. Masih kami tunggu pendapat Anda. Terus saja di nomornya 0811-3600-911, kawan. Dan saya juga sedang live TikTok. Ini bisa Anda simak juga. Nah, di live TikToknya Sidiket FM kawan. Dan bagi Anda kawan yang ingin menginformasikan tentang cuaca ataupun arus lalu lintas di daerah Anda, ini juga bisa Anda sampaikan kepada kami di 0811-3600-911.

Wisdom. Jadi autisme sendiri itu adalah suatu umbrella ya. Itu umbrella term, jadi satu spektrum yang sangat luas. Itu ada triad yang biasanya kita identifikasi autisme. Yang pertama itu adalah connectedness atau kemampuan seorang itu bisa berkonek sama orang lain dari tatapan mata, dari apa yang dia rasakan, dari apa yang dia bisa tangkap. Yang kedua itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Bisa komunikasi satu arah atau komunikasi dua arah. Jadi saya bicara, Anda menjawab. Yang ketiga itu adalah sensory issue. Jadi sensorinya itu mengalami masalah sehingga terjadi perilaku berulang, repetisi yang dibilang seperti stimming. Terus apa yang terjadi ke anak-anak saya? Emmanuel tadinya itu anak yang lahir dan tumbuh dengan normal. Jadi dia bisa ngomong di usia 7 bulan yang menurut saya sangat cepat. Kita tuh tinggal di Inggris selama setahun waktu pas dia masih kecil. Dan dia tuh aktif dan bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi perubahan itu terlihat setelah kita pulang ke Singapura. Nah, anak yang nomor 2 itu memang dari kecil itu udah lahir dengan berat yang sangat besar. Jadi dia tuh lahir 4,3 kilo dan lemes. Jadi dia tuh gak punya ketahanan, tubuhnya tuh gak bisa tegak. Dua-duanya mereka mengalami sakit. Jadi dua-duanya mengalami infeksi virus. Kemudian mereka mengalami masalah dengan imunitas. Dan kemudian kami melihat ada penurunan yang drastis dari tatapan mata, dari kemampuan untuk komunikasi. Dan Emmanuel itu sangat drastis karena dia udah cerewet ya, dan kehilangan kata-katanya sampai nol, gak bisa ngomong sama sekali. Terus kemudian Joshua yang tadinya itu memang lemas dan gak punya kekuatan otot, tapi dia masih bisa main, masih bisa ketawa. Kalau diajak bercanda masih mau respon, jadi kehilangan semua responnya. Diagnosanya itu adalah global developmental delay buat Joshua, speech delay buat Emmanuel, dan saya merasa itu bukan diagnosa yang tepat. Jadi itulah yang membuat saya menjadi terpicu untuk mulai melanggang buana ke seluruh dunia untuk mencari jawaban buat mereka. Apa yang menjadi moral lessonnya itu adalah jangan punya ekspektasi terhadap anak. Anak itu ada untuk dicintai, anak itu ada untuk diterima apa adanya, anak itu ada untuk supaya kita bisa support dan kita bisa benar-benar ada hadir dalam kehidupan mereka. Karena saya itu ya, sewaktu mereka baru lahir, itu pertama-tama di kepala saya, ini anak mau jadi dokter apa ya? Karena saya sama suami sama-sama dokter. Pesan buat orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus ya, itu adalah mencari semua jalan supaya kita bisa berterima kasih dengan apa yang kita punya. Gratefulness, gratitude. Bersyukur bahwa mereka itu ada sama kita. Bahwa mereka memilih untuk hadir dalam kehidupan kita. Karena anak-anak ini bukan mereka yang mau loh yang datang. Kita yang mau mereka datang kan. Dan jadi kita itu adalah orang-orang yang paling diperlukan oleh anak-anak ini. Jadi jangan pernah kita putus asa. Dan jangan juga kita merasa bahwa kita itu yang bersalah. Saya Dr. Debbie Mamahit, praktisi kedokteran fungsional untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani Anda di City Report ya, di jam 18:52 kawan. Dan di sini juga ada Pak Dodi. Ini katanya veteran bukan di veteran aja, tapi banyak di tempat lain, terutama di tempat-tempat yang sering dibuat duduk-duduk masyarakat. Intinya Satpol PP ya harus tegas, kalau nggak boleh ya diangkut gitu katanya Pak Dodi. Dan tadi dari kawan-kawannya ada di newsroom, katanya Pak Dodi juga mau bergabung ini ya. Baik, kita akan menyambungkan ke Pak Dodi ini. Nah, sementara kawan kita tunggu ya, ataupun mungkin kawan-kawan mempunyai pendapat lain tentang PKL-PKL. Itu bisa Anda sampaikan kepada kami kawan ya di 0811-3600-911. Ini Pak Dodi juga masih memanggil kawan ya. Oke.

Oke, kawan, dan kita sambil menunggu Pak Dodi, tentunya untuk kawan-kawan di malam hari ini juga bisa ya update seputar lalu lintas maupun cuaca pada malam hari ini. Bisa Anda sampaikan kepada kami di 0811 36 911, kawan. Ataupun Anda di malam hari ini ada informasi apa juga bisa Anda sampaikan. Dan tentu saja kawan, Pemkab Malang juga siapkan strategi antisipasi kekeringan ini kawan. Tentu saja meski belum ada petani yang kekurangan air, ini Pemkab Malang juga sudah menyiapkan beberapa strategi untuk mengantisipasi yang namanya kekeringan, mulai menyiapkan 85 pompa air hingga pengaturan saluran irigasi kawan. Ini Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan juga Perkebunan atau DTPHP Kabupaten Malang, Avisina Medisika Sani Putra juga mengatakan pompa tersebut juga ada di koramil masing-masing kecamatan dan pompa juga dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu ini ya jika petani itu membutuhkan. Dan selain itu kawan, salah satu tanaman yang paling berdampak saat kemarau panjang itu ialah padi. Nah, sebab dia juga melanjutkan padi juga butuh pasokan air yang relatif banyak, utamanya saat masa pembuangan. Pembungaan ya. Ini menurut dia kemarau ekstrim juga bisa berdampak pada kegagalan panen dan juga menurunkan produksi padi kawan. Dia juga menyebut aktivitas pertanian sementara ini juga dilaporkan sangat normal, sebagian wilayah masih ada yang panen dan sebagian lagi sudah menanam. Selain mengandalkan pompa dari pemerintah, dampak musim kemarau terhadap pertanian juga dapat diatasi dengan pengaturan saluran irigasi dan juga pola tanam. Ini pihaknya bersama para penyuluh juga sudah menghimbau petani agar rutin membersihkan saluran-saluran irigasi ini ya, maupun embung, sebab jika dua prasarana pengairan tersebut kotor, ini kapasitasnya pun juga akan berkurang. Nah, itu kawan. Dan ada informasi yang masuk di malam hari ini, ada Pak Agus ini ya, Pak Agus menginformasikan bahwa Karanglo arah turun terpantau rame lancar kawan. Sebentar, ini untuk videonya masih loading. Kita tunggu terlebih dahulu kawan, atau Anda yang ingin menyampaikan informasinya kepada kami seputar lalu lintas ataupun cuaca, bisa Anda sampaikan di 0811 36 911 kawan.

0: informasi seputar jantung.
1: Aduh. Kamu tadi tak kira? Ya, kawan, kembali kita pantau untuk kondisi lalu lintas di jalan tol. Biasanya hari Minggu identik dengan arus balik yang dari Malang arah ke Surabaya. Sampai dengan malam hari ini di gerbang tol Singosari, terutama untuk jalur entry, mobilitas kendaraan masih cukup ramai. Hanya saja nanti mengarah ke Surabaya dari tol Singosari, Lawang, Purwodadi sampai dengan tol Bandaan, kondisinya relatif lancar. Barangkali yang perlu diwaspadai menjelang ke gerbang tol Kejabanan, ada sedikit keramaian di sana. Lepas dari itu, mengarah ke Borong Sidoarjo sampai di Waru, kondisi lalu lintas masih terpantau lancar.

Jalan-Jalan Plus. Alam di Kabupaten Malang serasa tidak ada habisnya. Mulai dari pantai sampai air terjun, semua bisa Anda temukan di Kabupaten Malang. Salah satu air terjun yang menawarkan pemandangan alam terbaik adalah Coban Sumber Pitu. Sumber Pitu ini berlokasi di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dan terkenal masih alami karena letak yang tersembunyi di tengah hutan. Dalam bahasa Indonesia kawan, Coban Sumber Pitu itu berarti air terjun dengan 7 sumber. Hal ini dikarenakan air terjun Sumber Pitu punya 7 air terjun yang berdekatan dan memenuhi tebing selebar kurang lebih 50 meter. Untuk sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati trek yang lumayan jauh. Tapi semua akan terbayarkan dengan pemandangan Coban Pitu yang tiada duanya. Sebelum Anda sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati 2 pos pemberhentian. Di pos pertama, Anda hanya perlu membayar Rp10.000. Kemudian dari pos 1 menuju ke pos 2, Anda bisa menggunakan mobil atau motor. Tapi tetap hati-hati ya kawan, karena perjalanan yang akan Anda tempuh bakal terjal bahkan licin. Nah, di pos 2 dijadikan sebagai tempat peristirahatan sebelum perjalanan sebenarnya dimulai. Dari pos 2, Anda harus mendaki kurang lebih 1 jam. Walaupun cukup menguras tenaga, pemandangan pegunungan yang Anda lihat sepanjang perjalanan pastinya bisa menghapus lelah Anda sedikit demi sedikit. Untuk Anda yang mau mengunjungi Coban Pitu dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju Payung. Lurus saja sampai Anda menjumpai pertigaan patung sapi Pujon, lalu belok kanan. Kurang lebih 70 meter Anda akan menemui rambu menuju Coban Pitu. Kemudian ikuti petunjuk jalannya kawan untuk sampai di Coban Pitu. Sesampainya di Coban Pitu, Anda bisa menikmati derasnya air yang menyegarkan. Jadi jangan lupa, bagikan keseruan Anda dengan mention sosial media kami di @citykate911FM.

Marau. Pemerintah Kabupaten Malang mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Walaupun belum ada laporan lahan pertanian yang terdampak, pemantauan terus dilakukan di beberapa wilayah. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan juga Perkebunan Kabupaten Malang, Avi Sena Medisika menyampaikan ketersediaan air untuk pertanian masih dalam kondisi aman. Namun pihaknya tetap menyiapkan berbagai langkah mitigasi kalau kemarau berlangsung lebih lama. Kedepannya pemerintah Kabupaten Malang juga berharap upaya antisipasi dapat menjaga produktivitas pertanian serta mengurangi resiko kerugian yang dialami petani selama musim kemarau. Bupati Lumajang melarang aktivitas penambangan pasir malam hari di kawasan Gunung Semeru. Bupati Lumajang Indah Ampirawati tegas menyampaikan, masyarakat harus memperhatikan pembatasan waktu, tidak melakukan penambangan pasir di malam hari di kawasan Gunung Semeru. Larangan itu disampaikan menindaklanjuti kejadian penambang tertimbun sisa material awan panas guguran Semeru. Insiden terjadi Jumat kemarin waktu penambang melakukan aktivitas di malam hari. Indah juga menegaskan pembatasan waktu penambangan penting sebagai upaya mitigasi bahaya. Menurutnya perubahan kondisi alam di kawasan aliran material vulkanik Semeru bisa berubah sewaktu-waktu dan saat malam hari akan sulit dipantau. Informasi berikutnya kawan, Israel kembali menyerang Lebanon di tengah gencatan senjata berlangsung. Israel kembali melakukan serangan ke beberapa wilayah Lebanon pada hari ini di tengah gencatan senjata yang sebelumnya disepakati dan membuat 32 orang meninggal dunia. Salah satu wilayah yang terkena serangan seperti Kinnarit di Lebanon Selatan, dan militer Israel menyatakan serangan itu dilakukan setelah Hizbullah mengirimkan serangan lebih dari 50 proyektil ke arah pasukan Israel pada malam hari kemarin. Akibat dari serangan Israel, Iran kembali mengumumkan penutupan di Selat Hormuz dan menuntut Israel untuk menghentikan invasi ke Lebanon sebagai bagian dari kesepakatan dengan Amerika Serikat. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Erika Rosa, selamat malam.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa di 911 Hot News jam 7 malam. Pemerintah Kabupaten Malang siapkan langkah antisipasi kekeringan pada saat musim kemarau.

0: CityGuide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada beberapa informasi yang masuk kawan ya, dari Pak Agus ini ya, menginformasikan di 1855 belum terbaca. Kawan, kita coba putar terlebih dahulu.
1: Perjalanan melawan arus balik.
0: Oh gitu.

0: ramai lancar.
1: Oke.
0: Okay. Tapi nggak putus-putus. Selalu ada kendaraan yang turun dari Bandung.
1: Hmm. Baik.
0: Baik mobil pribadi, mobil kecil maupun big bus. Hmm.

0: kayak ini masih ramai lancar kawan ya. Kalau misalkan kita lihat tadi cukup padat tadi di awal video yang ditunjukkan kawan ya. Tapi sekarang sudah mulai landai ini untuk lalu lintasnya. Nah, kita coba cek juga lagi. Sampai akhir ya, ternyata masih aman landai. Terima kasih informasinya Pak Agus ya, Karanglo arah turun nih terpantau ramai lancar. Lalu tadi ada Pak Dodi kawan, Pak Dodi ini sempat off air ya, telepon off air. Jadi menginformasikan kalau di Jalan Veteran ini, bukan di Veteran saja sebenarnya masalah PKL ini ya. Terutama di tempat-tempat yang sering dibuat duduk-duduk masyarakat, itu juga banyak sebenarnya ya. Nah, ini kita coba hubungkan dengan Pak Dodi terlebih dahulu kawan. Kalau misalkan untuk saat ini memang Pak Dodi ingin terhubung gitu ya. Tadi sempat terhubung lagi dengan off air, tapi kita masih belum on air. Nah, ini kita coba hubungkan terlebih dahulu dengan Pak Dodi. Nah, kalau misalkan kita lihat saat ini sudah terhubung kawan Pak Dodi. Halo, selamat malam Pak Dodi.
1: Oke, selamat malam Siti Gat.
0: Silahkan Pak Dodi.
1: Ya, ini saya mengulang. Ya, mudah-mudahan ini terakhir kalinya lah. Saya kemarin mungkin sekitar 3 minggu atau sebulan yang lalu sudah nyampaikan kepada aparat terkait, khususnya Pol PP ya, untuk menyikapi pedagang-pedagang kaki lima ini. Saya juga kasihan juga pada mereka. Mereka itu memulai usaha ya. Mereka itu tidak, modalnya nggak kecil ya.
0: Oke.
1: Ya nggak tahu itu punya bos atau apa ya. Intinya gini, Pol PP ini harus bersikap tegas. Saya kan ngomong udah, kalau angkut gitu loh, nggak boleh. Jangan setengah-setengah. Jadi kita habis menindak tegas, terus kita biarkan lagi mereka kembali lagi.
0: Oke.
1: Nah kan nggak ada efek jeranya. Jadi kak dulu kemarin saya sampaikan angkut gitu loh, nggak ada kompromi lagi. Saya khawatirnya gini, mereka itu takut oh yang punya rombong ini ternyata temennya ini. Oke bu, jangan melihat seperti itu. Kita harus kalau memang orang nggak punya ya nggak boleh ya, orang kaya jangan dikasih fasilitas yang seperti itu, dibiarkan kan gitu kasarannya. Ya, jadi intinya gini, tolong ya. Okay. Kalau memang petugas ini memang mau bersikap tegas, ayo tegas. Angkut, nggak boleh. Ya, contoh ini saya pernah mengadakan suatu event, Pak. Jadi masang banner bandu gede, Pak, di salah satu titik jalan. Memang itu strategis. Itu sama Pol TPP ditegas, tegas sekali. Pak, ini kalau nggak dicopot,
0: itu, Pak?
1: Saya nggak mau sebutkan itu. Itu sampai sekarang kan.
0: Di salah satu kota gitu Pak ya?
1: Iya, enggak, di kota Malang ini.
0: Oh, di kota Malang.
1: Kita ngomong saya sih sama ketua Pol PP-nya kenal baik. Ya. Cuman kalau memang mau tegesin, contoh ini saya pasang banner Bandu, itu enggak murah itu, mahal. Ya, akhirnya diingatkan, itu enggak boleh. Yang larang siapa? Oh, karena yang melintang di jalan itu dilarang. Gitu, tidak diperkenankan. Buktinya sampai hari ini, banner-banner itu bandu itu masih melintang dan masih ada produk yang menempel di sana. Nah itu loh, ayo gini kasaran arek Malang ngomong gini ya, lek kerja ono duwike oke, tapi lek kerja kan duwike ya kan seperti itu Pak, jadi kesannya jadinya seperti itu gitu loh Pak. Jadi tolonglah ayolah aparat ini, dinas terkait ini, Anda ini diangkat sebagai staf ya, itu digaji oleh masyarakat. Ayo layani masyarakat dengan baik. Intinya kalau tidak boleh ya tidak boleh. Gitu okay. Kalau diperbolehkan, kasih tempat mereka itu untuk usaha. Itu aja Pak. Ya.
0: Oke.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih Pak Dodi untuk komentarnya ya. Jadi kalau misalkan boleh, kalau misalkan nggak boleh ya nggak boleh gitu. Kalau boleh ya udah biarkan masyarakat untuk berjualan saja. Tapi kalau misalkan tidak boleh ya harusnya diangkut. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di 0811 36911 mengenai veteran kawan ya. Kalau misalkan kita lihat untuk informasi lain, ini ada dari Pak Bagus ya. Pak Bagus ini juga mengomentari masalah PKL. Ada voice note dan video, kita putar videonya voice note-nya dulu kawan ya.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Izin menyampaikan pendapat atau opini terkait PKL terutama di Jalan Veteran ya.
0: Oke.
2: Saya sempat mendokumentasikan berupa video pada hari Jumat atau Sabtu kemarin lah, saya lupa siang itu.
0: Oke.
2: Saya video dokumentasi saya adalah ketika saya meluncur dari perempatan veteran ITN itu ke arah Jalan Bandung. Di situ terlihat ada beberapa PKL tepat di depan UB sampai dokumentasi saya. Kemudian di depan Transmart itu PKL sudah tidak ada. Begitu juga di depan Matos. Mungkin saya yang kurang perhatian atau gimana. Jadi sekali lagi, PKL itu cuma ada di depan UB, kemudian di depan Transmart dan Matos itu tidak ada. Kira-kira apa? Masa PKL kompakan, aja dodolan nang Transmart ambek nang Matos. Atau ada alasan lain? Kira-kira para pendengar Sidikat ini bisa punya opini apa? Kalau saya, teori saya itu adalah metode pencegahan dari pihak swasta, dalam hal ini Transmart sama Matos, metode pencegahan untuk tidak berjualan di sepanjang jalan itu mereka terapkan demi menjaga kebersihan, ketertiban lingkungan mereka. Ini adalah komitmen mereka yang dituangkan ke dalam action untuk menjaga lingkungan mereka. Sekali lagi, ini teori saya ya. Artinya apa? Kinerja mereka, pihak swasta, itu lebih baik daripada daripada siapa yang bertanggung jawab di depan UB. Ya, kalau sudah seperti itu, kalau sudah kinerjanya lebih baik, metodenya lebih baik, ya silakan yang bertanggung jawab di depan UB itu belajar kepada yang metodenya berhasil, kan begitu saja. Tinggal mau enggak berkomitmen dan action untuk melaksanakan komitmennya. Atau cuma sekedar wacana sehingga rame seperti sekarang ini. Atau menunggu sesuatu hal yang bombastis, penertiban besar-besaran supaya bisa diekspos media sehingga kelihatan berprestasi. Sekali lagi, kalau pihak swasta seperti Transmart dan Matos, kayaknya lebih mengedepankan pencegahan sejak dini. Sehingga lingkungan mereka jauh lebih baik daripada yang di depan UB. Ironis sekali, padahal sebetulnya UB itu adalah tempat para cendekia-cendekia yang sebetulnya lebih bisa memikirkan
3: masalah ini,
2: ketertiban lingkungan.
3: Jadi
2: baik, bukan cuma melulu pendidikan formal. Saya kira opini saya itu aja. Terima kasih, selamat malam.
3: Baik, terima kasih Pak Bagus untuk komentarnya ya. Jadi ini cukup mendalam kawan, komentar dari Pak Bagus. Ini tadi video yang dikirimkan, katanya Pak Bagus memvideokan ya beberapa hari lalu. Nah ini kami tampilkan. Nah ini PKL dari depan UB kawan ya. Depan UB kopi-kopian, ini sudah luar biasa banyak. Yang banyak sih kopi-kopian. Nah ini ada mobil yang berhenti kawan, baru saja diomongkan ya. Baru, nah ini ada mobil Innova 1 warna hitam, ini berhenti di kiri jalan. Lalu ada ini juga, sampai di depannya Transmart tadi ya katanya Pak Bagus.

ini di depan Tanusman sudah tidak ada lagi kawan. Dan juga di depan Matos sudah tidak ada. Oke. Terima kasih informasinya Pak Bagus ya. Dan untuk Anda juga bisa komentar lagi, kirimkan di 0811 360 911. Dan Anda bisa sharing-sharing juga ke sosial media kami. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok kawan di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini ada informasi dari Pak Anton, kawan. Di mana ini, Pak ya? Di Jalan Surabaya atau di mana ini? Kok tulisannya Jalan Raya Surabaya Malang ya? Oh, di Basuki Rahmat, kawan ya, depan apa namanya ini ya? Hotel itu ya. Depan hotel itu, kawan. Ada seperti apa namanya, lubang kecil gitu ya. Kita coba lihat. Oh, ini lubang besar, kawan. Jadi seperti kotak air gitu, tapi itu tutupnya jebol gitu ya. Jadi lubangnya cukup berbahaya. Terima kasih informasinya Pak Anton. Dan nanti kita coba teruskan ya ke pihak terkait kalau misalkan masalah ini. Dan kalau misalkan kita cek juga untuk lalu lintas di sekitaran kota Malang, ini masih cukup aman kawan, tidak ada kendala ya. Baik dari Tlogomas lalu sekitaran Jalan Gajayana itu juga masih aman, Bendungan Sutami juga masih aman. Lalu sekitaran Kaitangan ternyata cukup padat kawan kali ini. Gatot Subroto ini juga ramai lancar. Ada antrian yang dari arah selatan ke utara, cukup ramai, cukup padat. Waspadai kawan yang mengarah ke selatan yang ramai lancar ini ya. Dan kalau misalkan kita lihat yang mengarah ke utara luar biasa padat. Dan di TL Sabilillah dari arah Jalan Borobudur maupun dari arah Legend S Parman juga cukup padatnya kawan. Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Nah, kalau misalkan untuk cuaca kawan ya, di malam hari ini memang kalau misalkan kita cek itu masih aman kawan, tidak ada kendala. Jadi beberapa titik di sekitaran kota Malang itu berpotensi berawan tebal saja, ada yang cerah, dengan suhu pun sudah menuju ke sekitaran 20-21 derajat Celcius. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca untuk malam hari ini di 0811 3600 911. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822 333 1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: informasi seputar jantung.
1: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau ke sosial media kami juga boleh di @city_guide911FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin enggak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada informasi dari Pak Anton ya, menginformasikan kalau mohon segera diteruskan ke pihak terkait jalan berlubang ini ya, mengingat jalan tersebut padat arus kendaraan katanya sebelum ada laka. Nah ini di Basuki Rahmat kawan, dari arah utara ke selatan ya, di Wis Prime Hotel itu kawan, depan sana, depannya. Nah itu ada seperti selokan gitu ya, tutup selokan gitu atau drainase yang memang terbuka. Dan ini sepertinya entah jebol atau mungkin rusak gitu kawan ya. Nah, ini fotonya kami tampilkan. Nah ini kawan ya, ini fotonya baru saja ini 1922 tadi Pak Anton. Terima kasih Pak Anton untuk informasinya. Dan sudah kami teruskan ke analis pembiayaan infrastruktur DPUPR PKP Kota Malang Pak Yoki. Dan kata Pak Yoki, siap kami cek dan segera kami tindak lanjuti, katanya seperti itu. Terima kasih ya atas respon cepatnya Pak Yoki. Lalu ada informasi juga dari Pak Nick, ini bertanya ya, please informasi Mas Iqbal, please information gitu katanya. Traffic ke akses balik ke Malang dari kota Blitar lewat mana yang aman dari kemacetan antrian truk tebu? Matur nuwun Mas Iqbal. Baik, dari ke Malang dari kota Blitar ya. Kalau misalkan kita lihat ya, semuanya rata-rata ada truk tebu ini Pak Nick. Ya agak susah ya kalau misalkan dari Blitar ini. Nah tapi kalau misalkan kita lihat memang untuk saat ini masih ramai lancar sih Pak Nick. Tidak ada kendala gitu ya, tidak berlebihan gitu kendalanya. Nah masih aman lancar saja. Dan mungkin Pak Nick bisa tambahkan juga nanti kalau misalkan melintas ya, Pak Nick melintas di titik mana saja. Kalau misalkan yang saya cek sih memang masih ramai lancar, tidak ada potensi-potensi kepadatan akibat truk gitu Pak Nick. Terima kasih Pak Nick ya untuk pertanyaannya. Dan Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di 0811-3600-911. Traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id, UM Excellent in Learning Innovation.

kawan untuk Anda yang malam hari ini sedang melintas di sekitaran Malang Raya ya, yang mungkin perlu Anda waspadai adalah beberapa titik ada yang berawan tebal ini ya. Anda bisa tambahkan saja bagaimana pantauan-pantauan di sekitaran Anda, khususnya di sekitaran Lawang ini tutupan awannya lumayan tebal ya. Lalu di sekitaran Malang Kota ternyata masih minim tutupan awan untuk kali ini dan masih cukup aman gitu kawan ya. Bisa bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca di titik-titik yang Anda mobile sekarang ya. Kalau misalkan kita cek cuaca saat ini di sekitaran Kota Malang rata-rata berada di kisaran 20 sampai 21 derajat Celcius dengan kalau misalkan kita lihat ya, untuk kelembapannya ini berkisar antara 90 sampai 94 derajat 90 sampai 94% kawan. Jadi masih cukup dingin, tidak terlalu berbahaya ya bagi tenggorokan kita. Cuman dinginnya ini yang berbahaya, karena kalau semakin rendah kelembapan itu semakin berbahaya bagi tenggorokan kita kawan, karena semakin kering ya. Dan kalau misalkan kita lihat untuk suhunya pun masih lumayan aman antara 20 sampai 21, tapi persiapkan saja anginnya cukup kencang kawan. Jangan lupa jaketnya dan jangan lupa persiapkan seperti masker, sarung tangan dan juga kaos kaki kalau misalkan perlu kawan ya. Dan Anda bisa tambahkan pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya beserta cuacanya, kirimkan di WhatsApp maupun sosial media. Saat ini saya sedang live TikTok kawan di @cityguide911fm. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang.

0: City Guides Inside.
1: Kasus campak kembali muncul, membuka celah dari imunisasi yang sempat terlewat. Upaya kejar vaksinasi kini dikencarkan untuk menahan laju penularan saat penyakit lama kembali mengancam. Apakah ini bukti kita mulai lengah? Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif menyampaikan, munculnya 17 kasus campak di awal 2026 menjadi alarm, sehingga pihaknya menggencarkan imunisasi kejar dengan target 13.000 anak untuk mencapai kekebalan kelompok 95% melalui penyisiran anak usia 9 bulan hingga 13 tahun yang belum lengkap vaksinasi.
2: Tahun 2025 kita menemukan hampir 312 suspek campak. Jadi suspek itu seperti itu kecurigaan, gejala-gejala khas, itu bisa nanti kita tetapkan sebagai suspek. Dari suspek kemudian ada beberapa ciri khas memang yang nanti harus kita lakukan semacam pemeriksaan sampel, ya, yang mana ini biasa kita kirimkan ke BBLK Surabaya. Di tahun 2025 itu memang ada dua daerah memang yang kasus suspeknya cukup tinggi, Kecamatan Gedung Kandang dan Kecamatan Sukun. Khusus di Gedung Kandang itu hanya ada 4 kelurahan, yang Kecamatan Sukun juga hanya ada di 4 kelurahan. Di tahun 2026 itu kita sudah mencatat 61 suspek campak. Namun dari 61 ini masih belum kita dapatkan feedback untuk pemeriksaan, baik dari BBLK di Surabaya maupun yang dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang ada di Jakarta. Jadi untuk sementara di tahun 2025 sampai dengan bulan Maret kemarin kita mencatat 61 kasus suspek. Sehingga kami kemarin di tahun 2025 itu mengadakan outbreak response immunization. Jadi bagaimana kita melakukan imunisasi secara serempak.
3: Okay.
2: Itu di usia 9 bulan sampai 13 tahun, ya, di dua kecamatan itu, dengan sasaran insya Allah kemarin itu hampir sekitar 13.000. Dan dari hasil ORI itu kami dapatkan alhamdulillah 95,5% cakupannya. Nah ini karena herd immunity atau kekebalan kelompok ini minimal memang di angka 95%.
1: Staf Divisi Infeksi Penyakit Tropik Ilmu Kesehatan Anak FKUB RSSA, Dr. Dewangga Primananda Susanto menegaskan, campak merupakan penyakit pernafasan yang sangat menular, yang berisiko komplikasi serius seperti pneumonia dan radang otak, sehingga penting melengkapi dua dosis vaksin MR yang efektif hingga 97% sebagai langkah pencegahan utama.
4: Dan sebetulnya itu adalah suatu infeksi virus. Jadi virusnya itu namanya adalah virus paramyxovirus, dan itu sangat sistemik, Mbak. Jadi kalau ditanya apakah ini infeksinya sangat berbahaya nggak sih? Oh, sangat berbahaya. Bahkan ada suatu menjelaskan bahwa RO atau reproduction rate itu adalah seberapa virus tersebut atau infeksi tersebut menyebar jika ada satu orang terkena. Campak ini merupakan yang paling tertinggi, Mbak, daripada saya bilang COVID, ya. Kalau COVID itu 4-5, mungkin kalau campak itu dia 16-18. Jadi kalau satu orang kena, itu bisa sampai 18 atau 16 orang sekitarnya bisa terkena. 12-18 orang terkena. Dan biasanya dengan gejala tiga khas yang spesifik. Biasanya anaknya ada matanya merah. Nah, jadi matanya kanan sama kirinya tuh merah tuh. Kalau lihat, oh kok matanya merah, anaknya kok demam, muncul merah-merah. Wah, ini bisa curiga banget nih. Nah, terus yang kedua adalah juga disertai dengan adanya batuk dan juga pilek. Meskipun nggak tidak terlalu parah, ringan-ringan itu bisa juga. Jadi ada tiga khas tersebut. Mulai dari ruang merah, lalu demam juga harus ada ruang merah. Demam, ruang merah, saat demamnya lagi tinggi tersebut, lalu ada juga dia batuk atau pilek, dan juga ada matanya merah. Nah itu yang sangat tanda khas yang bisa kita perhatikan di lingkungan kita. Kok kamu batuk ya? Kok kamu pilek ya? Kok kamu ada merah-merahnya? Habis demam-demam seperti itu. Nah itu bisa kita curiga.
1: Campak bukan penyakit ringan, melainkan ancaman dengan risiko komplikasi yang serius. Pencegahan melalui imunisasi tetap menjadi kunci sebelum risiko berubah menjadi kenyataan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan untuk di sore hari ini, di malam hari ini ya maksud saya, kalau misalkan kita lihat ini ada beberapa informasi yang masuk tadi dari Bu Husnul Khotimah. Oh ini ternyata bukan informasi kawan ya. Kalau misalkan kita lihat di sekitaran Kota Malang, memang ini ada beberapa titik yang sudah mulai padat kawan. Ini yang mungkin perlu Anda waspadai, seperti di sekitaran Kayu Tangan. Di Kayu Tangan itu sangat padat dari arah selatan ke utara, mulai masuk ke Arif Rahman Hakim kawan. Lalu di Jalan Kawi pun juga sama, perempatan Kasin pun juga sama. Sekitaran Muharto mengarah ke Ki Ageng Gribik maupun sebaliknya juga sama. Di Ranugerati juga sama kawan, ini juga masih cukup padat ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan banyak kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 3600 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
7: Jalan-Jalan Plus.
8: Populer dengan landscape pemandangan alamnya yang indah, menjadikan Malang banyak dijadikan tujuan wisata favorit bagi banyak orang. Saya, Wulan Indriani, kembali mengajak Anda untuk menjelajah wisata di Malang. Ada satu wisata alam yang sedang hits, dengan perpaduan antara alam, romansa, dan edukasi mengenai adat budaya Jawa. Ini dia, Taman Kemesraan. Wisata ini unik sekali kawan konsepnya. Seakan indahnya panorama alam yang masih asri bisa semakin membius setiap pengunjung yang datang. Nah, Taman Kemesraan juga sangat recommended untuk Anda kunjungi, baik untuk me time maupun quality time bersama dengan keluarga. Wisata ini resmi dibuka sejak 2020, mengusung konsep wisata edukasi alam dan menggabungkan nuansa budaya Jawa di dalamnya. Jadi tidak heran kalau di Taman Kemesraan ada spot ikonik patung Jawa, seperti patung Kamajaya dan Dewi Ratih. Kedua tokoh legenda ini kawan, sebagai tokoh bersejarah sepasang kekasih. Kamajaya dan Dewi Ratih dikenal sebagai dewa dan dewi cinta yang memberi teladan tentang kerukunan dan keserasian sepasang suami istri. Jadi yang menjadi alasan wisata ini diberi nama Taman Kemesraan. Di wisata ini, ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan bagi para wisatawan. Mulai dari kolam renang, area camping, tempat yoga, dan beragam spot foto yang tentunya Instagramable. Ada juga wahana perahu kayu dan wahana arum jeram. Taman Kemesraan lokasinya ada di Kabupaten Malang. Kalau Anda mau kesini, rute paling tepat yang bisa dipilih mengarah ke Kota Batu. Nah, selanjutnya bisa langsung terus menuju ke arah Kecamatan Pujon. Setelah area pusat Kecamatan Pujon, Anda akan menemukan papan nama bertuliskan tanda wisata Taman Kemesraan. Bagikan keseruan Anda berwisata di Taman Kemesraan dengan mention di media sosial kami, City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

City Gate 911 FM, Gaiden for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan, angkutan pelajar gratis di Kota Malang mulai beroperasi Juli. Pemerintah Kota Malang dan para pengusaha angkutan kota telah menyepakati besaran subsidi untuk program angkutan pelajar gratis. Program tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli mendatang dengan nilai subsidi sebesar Rp6.000 per kilometer. Setaris Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kota Malang, Purwono Cokro Darsono, mengatakan kesepakatan telah diterima oleh para pengusaha angkot. Subsidi diharapkan dapat membantu operasional angkutan dan mendukung program layanan transportasi bagi pelajar. Pemkot Malang berharap penggunaan angkutan umum oleh pelajar semakin meningkat dan dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar sekolah. Kawan, Dinsup berencana terapkan sistem transportasi cerdas di Trans Jatim. Kepala Dinsup Jatim Nyono menegaskan akan menerapkan intelligent transport system atau ITS pada layanan Trans Jatim untuk memperlancar transportasi publik. Nyono menambahkan, sistem ini untuk mengatur lampu lalu lintas secara real time, termasuk memberi prioritas bagi bus Trans Jatim agar perjalanan lebih lancar. Program ini rencananya diuji di koridor 1 dan dikembangkan bertahap ke wilayah lain, termasuk ke Kota Malang. Kawan, beberapa perusahaan di Indonesia terancam melakukan pemutusan hubungan kerja massal. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengatakan, tekanan global akibat perang dan ketidakpastian ekonomi membuat sektor industri dalam negeri sedang tidak baik-baik saja. Kondisi buruk ini terlihat nyata di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur dengan potensi ancaman PHK massal yang menyasar hingga belasan ribu pekerja. Said merinci ancaman PHK di antaranya menyasar 2.500 pekerja PT Pakerin Mojokerto serta 4.000 pekerja PT Feng Tai Bandung yang kini statusnya sudah dirumahkan. Lebih lanjut, saat ini KSPI bersama Kementerian Ketenagakerjaan terus menyiapkan langkah mitigasi untuk mencari solusi terbaik sekaligus memastikan hak para pekerja tetap terlindungi. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat Batu bagian utara terpantau cuaca berawan. Ini informasi dari Pusdalo BPBD Kota Batu kawan ya. Batu bagian selatan terpantau cuaca berawan juga. Dan kalau misalkan kita lihat Batu bagian barat terpantau cuaca berawan. Batu bagian timur terpantau cuaca berawan. Posko PB BPBD Kota Batu terpantau cuaca berawan. Dan untuk kejadian bencana alam dan musibah nihil kawan untuk kali ini ya. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum, sosial, dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
6: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
3: Lah iya, Pak.

0: sopo iki ndelek kasur ndek trainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
1: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
0: Ya Allah, Bu, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok gak nonggo liyo ae. Samene ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
4: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
4: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
4: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Di malam hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat ya, ada beberapa informasi yang masuk dari kawan pendengar. Ini ada Pak Dani menginformasikan lewat voice note ya.
1: Taman Merjosari masih pasar malam meriah.
0: Taman Merjosari masih meriah katanya ya. Baik, terima kasih informasinya Pak Dani. Lalu kalau misalkan kita lihat di sekitaran kota Malang ini memang masih cukup ramai kawan ya. Di Taman Merjosari ini masih ramai meriah katanya. Ini di Mertojoyo juga sama, lalu di Sunan Kalijaga juga sama. Di sekitaran Jalan Gajayana pun juga sama kawan ya. Dari arah utara ke selatan ini juga sama. Jalan Raya Sumbersari pun juga sama. Di TL ITN dari arah utara maupun selatan itu juga cukup ramai. Di Jalan Veteran mengarah ke Sigura-Gura maupun sebaliknya juga cukup ramai. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Nah, malam hari ini kawan, saya ingin membahas ya mengenai angkot kawan, atau angkotan kota ya. Jadi kalau misalkan kita lihat kawan, Pemkot Malang dan pihak angkot ini akhirnya menyetujui nominal subsidi untuk angkutan pelajar gratis kawan ya, dan nominalnya itu 6.000 per kilometer. Jadi dengan kesepakatan ini, realisasi program saat ini sudah menunggu waktu ya, tinggal menunggu waktu saja. Dan mungkin sebelumnya kalau misalkan kita lihat ya, sempat terjadi tarik ulur gitu, nominal subsidinya berapa, lalu mintanya berapa. Dan kalau misalkan kita lihat memang sejak awal pihak angkot itu menginginkan tarif per kilometer senilai 6.000, sedangkan penawaran dari Dishub Kota Malang itu 3.000 per kilometer. Dan kalau misalkan kita lihat sekarang Pemkot Malang tinggal menunggu pengesahan peraturan wali kota atau perwal oleh Pemprov Jatim ya, dan itu nantinya akan menjadi payung hukum program angkutan pelajar, dan nanti tinggal dimasukkan ke pengadaan, sistem pengadaan untuk nominal subsidinya. Dan kalau misalkan kita lihat, Sekretaris Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kota Malang, Purwana Cokro Darsono, mengatakan kalau rekan-rekan sopir angkot sudah menunggu realisasi program tersebut kawan ya, karena pihaknya yang sempat dijanjikan program ini bakal berjalan mulai awal tahun. Dan Pemkot ini diharapkan bisa proaktif gitu menanyakan proses dasar hukumnya ke Pemprov. Dan kalau misalkan kita lihat, paguyuban maupun organda masih mempercayakan proses itu ke Dishub kawan, dan masih mereka belum berencana gitu ya mengadakan pertemuan dengan provinsi untuk mempertanyakan kepastian perwali. Jadi mereka ini berharap peraturannya segera keluar tanpa melangkahi Dishub kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang supir angkot ini pesimistis sebenarnya program angkutan pelajar ini bisa dijalankan bulan ini. Jadi idealnya bakal berjalan mulai bulan Juli nanti kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat momentum itu juga disesuaikan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Dan total nantinya akan ada 80 angkot yang akan dioperasikan dalam program angkutan pelajar tersebut. Armada dan sopir sudah menjalani seleksi yang dilakukan paguyuban. Selain itu juga mereka harus mengikuti standar operasional prosedur atau SOP. Contohnya harus standby dari pukul 5 pagi selama jam berangkat dan pulang sekolah. Para sopir angkot ini tidak boleh mengangkut penumpang umum. Lalu sopir juga harus memiliki smartphone untuk pelacakan dan pengawasan. Dan mereka dilarang merokok kawan ya, dilarang merokok saat bertugas. Dan untuk pengupahan atau pemberian upah bagi sopir, ada dua opsi yang sudah dirumuskan skemanya. bisa diberikan per minggu atau per hari. Jadi mekanismenya pencairan anggaran ini dilakukan dari Dishub ke paguyuban setiap bulan kawan ya. Jadi supir angkot itu butuhnya per hari untuk operasional dan kebutuhan sehari-hari. Jadi paguyuban akan mengatur pemberian upah maksimal per pekan seperti itu kawan. Dan ketika upah diberikan per bulan itu akan membebani para sopir katanya seperti itu. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Penurunan berat badan biasanya identik dengan olahraga dan menjaga pola makan. Tapi belakangan muncul penelitian baru yang cukup menarik perhatian. Karena ternyata paparan suhu dingin disebut bisa membantu membakar lemak tubuh. Penelitian ini dilakukan pada puluhan orang dengan obesitas. Sebagian pesertanya diminta menggunakan rompi dingin setiap pagi. Sementara peserta lain menjalani aktivitas seperti biasa. Hasilnya kelompok yang rutin terkena paparan dingin mengalami penurunan berat badan dan lemak tubuh. Nah, secara ilmiah, tubuh manusia punya yang namanya brown fat atau lemak coklat. Berbeda dengan lemak biasa, brown fat justru aktif membakar kalori untuk menghasilkan panas. Dan saat tubuh kita terkena suhu dingin, lemak ini bekerja lebih aktif. Karena itu, mandi air dingin atau paparan suhu rendah disebut bisa meningkatkan pembakaran energi tubuh. Meski begitu, para peneliti menegaskan cara ini bukan solusi instan untuk menurunkan berat badan. Tetap harus dibarengi pola makan sehat dan aktivitas fisik. Fun fact-nya kawan, ternyata tubuh manusia sebenarnya bisa menggigil hanya dalam beberapa menit saat terkena dingin ekstrim. Dan proses menggigil itu ternyata juga membakar kalori karena otot bekerja terus untuk menghasilkan panas tubuh. Fun fact lainnya, brown fat lebih banyak ditemukan pada bayi karena bisa membantu menjaga suhu tubuh mereka agar tetap hangat. Tapi orang dewasa ternyata juga masih memilikinya. Hanya saja jumlahnya lebih sedikit. Jadi kalau mandi air dingin mulai terasa populer, ternyata ada penjelasan ilmiahnya juga ya. Tapi ingat, menurunkan berat badan tetap butuh proses, kawan, bukan cuma mengandalkan suhu dingin saja.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang, hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatimpang 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
3: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
2: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
3: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
2: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kalau misalkan kita lihat di sekitaran kota Malang itu tidak ada potensi hujan kawan ya, tapi ternyata di Kabupaten Malangnya yang ada, serta di Kota Batu kawan. Jadi ini sesuai dengan masa berlaku peringatan dini cuaca wilayah Jawa Timur ya. Dari jam 8 sampai di jam 10 malam kawan, terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Nah, kalau misalkan kita cek wilayahnya, peringatan dini cuaca wilayah di Jawa Timur untuk wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang itu di Kabupaten Probolinggo dan juga Kota Probolinggo. Tapi bisa meluas ke Kabupaten Malang seperti di Poncokusumo, Jabung, Karangploso, Singosari, Lawang, dan kalau di Kota Batu itu di Bumiaji dan sekitarnya. Seperti itu kawan ya. Dan mungkin Anda bisa bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811-36911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Lalu untuk cuaca kawan, untuk saat ini memang masih aman lancar ya, tidak untuk lalu lintas maksudnya. Ini tidak ada kendala di sekitaran kota Malang dan mungkin Anda bisa bagikan juga pantauan-pantauan di titik-titik lainnya. Kalau Kayu Tangan ini masih cukup ramai memang, tapi Kawi dan sekitarnya sudah mulai melandai ya. Dan di sekitaran Kaliurang, TL Kaliurang itu masih cukup ramai. Jalan Borobudur, TL Sabilillah itu sudah mulai melandai. Tapi dari Legend Esparman menuju ke TL Sabilillah masih cukup padat. Anda bisa tambahkan pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di WhatsApp kami di 0811-36911.

Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya sedang jalan-jalan ke Kota Batu. Satu rekomendasi tempat yang bisa Anda kunjungi, Bukit Kalindra. Wisata alam yang lokasinya berada di area Coban Talun, tepatnya di Jalan Anjas Moro, Desa Teluk Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Untuk bisa mencapai puncak Bukit Kalindra, pengunjung harus menempuh jarak kurang lebih sekitar 1,5 km dari pintu loket Coban Talun. Tapi kawan, sebelum Anda memutuskan untuk berkunjung ke Bukit Kalindra, pastikan terlebih dahulu kondisi tubuh Anda dalam keadaan prima, karena perjalanan cukup melelahkan. Bahkan, medan yang ditempuh pun cukup sulit dan menantang, sehingga diperlukan kesiapan fisik yang prima. Tapi kawan, semua itu akan terbayar dengan pemandangan indah yang menakjubkan dari atas puncak Bukit Kalindra. Bukit Kalindra berada di ketinggian sekitar 1.500 mdpl dan lokasinya pun masih belum banyak orang tahu. Tapi ketika Anda sampai di sana, akan disuguhkan dengan city view Kota Batu, terutama akan terlihat air terjun Coban Talun dari atas. Kawan, Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, saran saya sih lebih baik Anda ke sana saat pagi hari ya. Selain energinya masih full, Anda bisa mendapatkan view terbaik dan bukit masih belum tertutup awan. Bahkan, Anda bisa mendapatkan panorama alam 5 gunung sekaligus. Mulai dari Gunung Kawi, Gunung Wukir, Gunung Panderman, Gunung Arjuna, dan Gunung Anjas Moro. Untuk Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kota Batu. Setelah itu, Anda bisa langsung mengarah ke Coban Talun. Dan Bukit Kalindra masih satu lokasi dengan Coban Talun. Selamat berwisata, kawan!

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan Pemkab Malang, evaluasi program sekolah unggulan. Pemerintah Kabupaten Malang melakukan evaluasi program sekolah unggulan untuk meninjau capaian sekaligus menyusun langkah penguatan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang bersama Universitas Negeri Malang.

0: Kepala Dishub Jatim Nyono menyebut kapal ini memiliki kecepatan 20-40 knot sehingga dapat memangkas waktu perjalanan dibanding kapal konvensional dan lebih efisien secara operasional. Nyono menambahkan masih mengkaji penggunaan kapal cepat berbasis teknologi hidrofoil untuk memperkuat konektivitas transportasi laut antar pulau. Teknologi ini rencananya mendukung program Translaut Jatim tidak hanya untuk penumpang tetapi juga untuk logistik guna meningkatkan aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan. Kawan anggota DPR RI usulkan penyesuaian tarif untuk industri rokok golongan 3 agar rokok ilegal bisa ditekan. Anggota Komisi 11 DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah mempertimbangkan kebijakan afirmatif bagi industri hasil tembakau golongan 3 dalam penyusunan kebijakan cukai. Said menilai tarif saat ini terlalu mahal bagi pabrikan baru yang masih belum punya pasar kuat sehingga memicu mereka nekat menggunakan cukai palsu. Kata Said, seperti di daerah Madura saja, industri rokok kecil ini sangat padat karya karena mampu menyerap 186.000 tenaga kerja secara langsung. Sebagai solusi, dia mengusulkan insentif tarif cukai sebesar Rp300 per batang khusus untuk menekan peredaran pita cukai palsu di pasaran. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Ilham Riza, selamat malam.
1: Hot News.

CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang akan menemani Anda di City Report Weekend di malam hari ini ya, di jam 9 malam tentunya. Dan kawan, untuk pantauan lalu lintas di malam hari ini di sekitaran Tologomas ini juga sudah agak melandai ini ya, daripada tadi yang cukup lumayan padat signifikan ya. Dan untuk di malam hari ini suhu cuaca di daerah Tologomas sendiri kawan berada di suhu 20 derajat Celcius ini ya, dan juga terpantau langitnya tidak ada turun hujan sama sekali, sedangkan untuk kelembapannya di angka 96% dan untuk kecepatan anginnya di 2,1 km per jam kawan. Bagaimana update situasinya di daerah Anda, lalu lintas maupun cuacanya kawan, bisa Anda update kembali melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza, kawan yang menemani Anda pada malam hari ini. Dan kawan, dan saya juga ada beberapa informasi untuk Anda. Nah, ini pastinya memasuki puncak musim kemarau, yang pasti ancaman kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla ini pasti menjadi perhatian yang sangat serius ya di Kabupaten Malang ini. Selain berpotensi memicu kerusakan lingkungan, karhutla ternyata juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta mengancam kawasan hutan konservasi. Nah, ini sebagai langkah mitigasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang juga telah memetakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran hutan dan juga lahan. Untuk hasil pemetaan tersebut kawan, menjadi dasar untuk memperkuat upaya pencegahan selama musim kemarau berlangsung. Ini berdasar hasil kajian ini ya. Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang ini juga memiliki potensi mengalami karhutla. Kondisi cuaca yang kering serta banyaknya vegetasi mudah terbakar menjadi faktor yang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Nah, ini dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan. Ini juga menjelaskan kawan bahwa karhutla merupakan kebakaran permukaan yang membakar bahan-bahan pokok, bahan-bahan mudah terbakar maksudnya ya, bahan-bahan mudah terbakar seperti serasa, pepohonan, semak belukar, hingga vegetasi lainnya. Dan ini dari hasil pemantauannya BBBD, sebanyak 26 dari kecamatan yang berada di Kabupaten Malang ini yang masuk kategori rawan karhutla. Nah, kira-kira apa saja ini daerahnya? Yang pertama pasti ada yang namanya Sumber Manjing Wetan ya. Jadi wilayah yang paling rawan ini di Sumber Manjing Wetan. Sadonya juga menyebut kecamatan Sumber Manjing Wetan ini menjadi wilayah dengan potensi karhutla terluas di Kabupaten Malang. Dan selain itu disusul dengan Gunung Arjuna serta Bromo pernah dilanda karhutla yang sangat besar. Ini Sadono juga mencontohkan ini pada musim kemarau pada tahun 2023 ya kalau nggak salah. Ini sempat terjadi kebakaran hutan yang berskala besar di kawasan Gunung Arjuna dan luas lahannya juga terbakar mencapai 5.094 hektar dengan vegetasi berupa semak belukar dan padang savana. Nah, ini kebakaran tersebut berdampak pada wilayah Kabupaten Malang, ada juga Kabupaten Pasuruan, Kota Batu, dan Kabupaten Mojokerto. Nah, selain itu kawan, pada tahun yang sama kebakaran hutan juga dilanda ke kawasan Gunung Bromo dengan luas area yang terbakar ini mencapai 504 hektar. Ini vegetasi yang terdampak meliputi hutan cemara, bambu hutan, dan semak belukar. Ini mencakup wilayah Kabupaten Malang, Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, serta Kabupaten Lumajang. Maka kawan, ini BPBD juga menghimbau warga segera melapor ya jika terjadi kebakaran kawan. Kita move di WhatsApp, sudah ada informasi yang masuk kawan. Ada Bu Kusnul, ini juga mengabarkan bahwa di kawasan Wajak malam ini dingin dengan suhunya 23 derajat Celcius. Baik, cukup lumayan dingin juga ini Bu Kusnul. Di Telogomas sendiri juga terpantau dari BMKG ini ya, dari laman BMKG di suhunya 20 derajat Celcius ini ya. Lalu ini Pak Bagus di malam hari ini menginformkan dari daerah Veteran ya, PKL-nya masih ramai, untuk trafiknya lancar. Nah, ini tadi dari sore pembahasannya tetap PKL kawan ya. Kita lihat untuk Pak Bagus mengirimkan sebuah video kawan di kawasan Jalan Veteran. Kita lihat bersama-sama kawan melalui radio visual live kita. Bisa Anda saksikan bersama.
1: Selamat malam. Pantauan dari
0: malam,
1: Veteran Food Center malam ini.
0: Baik.
1: Masih terlihat ramai.
0: Oke, sebentar. Ini saya ulangi lagi
1: Selamat
0: ya.
1: Selamat malam. pantauan dari Veteran Food Center malam ini.
0: Ada banyak.
1: Masih terlihat ramai. Nah, ini food centernya UB alias food centernya Jalan Veteran. Terlihat masih ramai malam hari ini. Sementara trafiknya lancar. Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Ini Pak Bagus, selain pedagang-pedagang PKL yang berada di Veteran, juga ada buat mobil ya kayaknya tadi ya. Ada mobilnya juga ini yang di dekat-dekatnya bersampingan sama pot jual PKL ini ya. Nah, ini sangat banyak, ada mobil juga ini yang parkir. Ini berdampingan ya sama pedagangnya PKL kawan. Wah, ini pasar malamnya UB ini katanya Pak Bagus. Oke, baik, terima kasih Pak Bagus untuk informasinya pada malam hari ini. Mungkin kawan-kawan di malam hari ini selain Pak Bagus yang melewati Jalan Veteran atau di mana ya yang yang nampak kayak PKL, bisa Anda informasikan kepada kami kawan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: decisions for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya, kawan, komposisi lagu dari Nadif Baslamah dan juga Andi Rianto ini ya, Bergema Sampai Selamanya, yang sudah saya hadirkan di menit 32 lepas dari jam 9 malam, kawan. Dan tentunya program angkutan pelajar gratis ini di Kota Malang tampaknya bakal segera terrealisasi. Nah, ini setelah sempat terjadi tarik ulur ya dengan Pemkot Malang dan pihak angkot, akhirnya sepakat soal besaran subsidi, yaitu senilai 6.000 per kilometernya. Nah, angka ini sebelumnya memang menjadi usulan dari para supir dan juga pengelola angkot. Sekarang program tersebut tinggal menunggu pengesahannya saja, pengesahan peraturan wali kota atau perwali dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, ini kalau aturan itu sudah turun, program ini juga bisa langsung masuk ke tahap pelaksanaan. Ini menurut Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Cokro Darsono, ini para supir angkot sebenarnya sudah lama ya menunggu program ini berjalan. Bahkan sebelum sempat ada harapan program dimulai sejak awal tahun, rencananya angkutan pelajar gratis ini mulai beroperasi pada bulan Juli mendatang, yang bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026 sampai 2027. Nah, ini sebanyak 80 armada angkot juga sudah disiapkan untuk melayani para pelajar. Nantinya kawan, para supir juga wajib mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, mulai dari standby sejak pukul 5 pagi. Ini tidak boleh mengangkut penumpang umum ya saat jam antar jemput sekolah. Wajib memiliki handphone ataupun smartphone untuk pemantauan, hingga dilarang merokok saat bertugas. Nah, itu kawan. Harapannya itu saja, program ini bisa membantu para pelajar untuk mendapatkan transportasi yang lebih mudah dan juga aman, sekaligus memberi kepastian pendapatan bagi para supir angkot di Kota Malang, kawan. Nah, pantauan trafik pada malam hari ini, kawan, di sekitaran area Telogomas mengarah ke turun ke Kota Malang ini ya. Ini juga terpantau aman ya, terpantau lengang juga, ramai lancar. Nah, ini bagaimana kawan untuk pantauan traffic di malam hari ini yang sedang Anda lewatin sekarang, kawan, bisa Anda informasikan kepada kami di 0811-3600-911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Di setiap masa, selalu ada generasi yang memilih untuk tidak diam. Mereka menuliskan gagasan, mendiskusikan harapan, dan ketika merasa suaranya belum sampai, mereka memilih berdiri di jalan, membawa spanduk, dan menitipkan pesan untuk bisa didengar. Dalam sepekan terakhir, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah dimulai di Jakarta pada 12 Juni lalu, gelombang aspirasi itu turut hadir di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menyampaikan tuntutan, mulai dari efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program yang dinilai membebani fiskal, hingga penolakan perluasan peran aparat di ranah sipil, serta pengesahan RUU perampasan aset korupsi. Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus juru bicara aksi pada 17 Juni 2026, Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, melainkan pengingat agar aspirasi yang sudah disuarakan tidak berhenti sebagai wacana.
3: Terkait dengan aksi kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi BEM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan. Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alih fungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan sehingga ketika ada aksi ini bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat.
2: Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Profesor Maulina Pia Wulandari menilai, demonstrasi tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, melainkan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya masih membutuhkan ruang untuk didengar.
4: Dari perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya jarak komunikasi yang semakin lebar antara sebagian masyarakat dan pengambil kebijakan. Demonstrasi bukan sekedar bentuk protes, tapi juga pesan bahwa ada aspirasi publik yang dianggap belum memperoleh respon yang memadai. Pertanyaannya, apakah demonstrasi saat ini masih efektif? Saya melihat bahwa demonstrasi tetap menjadi saluran komunikasi politik yang penting dalam demokrasi. Nah, ketika aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurut saya yang ingin disampaikan publik bukan hanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah adanya kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan utamanya bukan semata-mata kemarahan, melainkan permintaan agar pemerintah lebih responsif, lebih mau mendengar, dan lebih mampu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
2: Sebab pada akhirnya jalanan mungkin hanya menjadi tempat berkumpul. Namun yang sesungguhnya dicari adalah ruang dialog, tempat di mana kegelisahan bisa didengar dan perbedaan pendapat tidak selalu berakhir pada pertentangan. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan setiap langkah mahasiswa di jalan hari ini bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dijaga oleh mereka yang memimpin dan mereka yang dipimpin.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: City Guide 9. City Guide 911 FM, Guidance for your life, kawan. Di menit 21 lebih 47 menit ya, kawan. Tentunya cuaca di hari ini menurut saya juga cukup lumayan dingin ini ya. Ya, karena suhunya berada di 20 derajat Celcius dan untuk sedangkan kelembapannya sendiri berada di 96%, kawan. Dan untuk rencana pembangunan alun-alun Kempanjen ini juga kembali menjadi sorotan. Nah, ini dari anggota DPRD Kabupaten Malang Kabupaten Malang Redam Guruh Krismantara ini juga menilai progres perencanaan pembangunan alun-alun ini juga berjalan cukup lama ini ya, terutama terkait jadwal dan juga pelaksanaan uji publik yang hingga kini belum menunjukkan hasil yang signifikan ini ya. Menurutnya, proyek yang nantinya menjadi ruang publik sekaligus ikon Kabupaten Malang itu seharusnya dikelola dengan komunikasi yang lebih terbuka dan melibatkan masyarakat. Ia juga menilai, kawan, proses berjalan saat ini yang terkesan kehilangan urgensi ini ya. Sementara itu, Bupati Malang Sanusi memastikan pembangunan alun-alun Kempanjen tetap masuk dalam daftar proyek strategis daerah. Ini pada tahun 2026, fokus pemerintah juga masih pada tahap perencanaan dan pengadaan lahan. Sedangkan pembangunan fisiknya ini juga ditarget mulai di tahun 2027. Menariknya lagi, kawan, lokasi alun-alun yang semula direncanakan berada di belakang kantor Bupati Malang yang kini dipindahkan ke kawasan sekitar Stadion Kanjuruhan, yang nantinya kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi ruang terbuka publik ini ya, yang terintegrasi dengan fasilitas olahraga yang memadai. Begitu. Pemkab Malang juga menyiapkan anggaran sekitar 150 miliar rupiah untuk pembebasan lahan dan pembangunan fasilitas pendukung. Di area selatan alun-alun sendiri ini juga rencananya akan tersedia lapak UMKM ya yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Nah, ini dengan konsep tersebut kawan, terus saja alun-alun Kepanjen diharapkan tidak hanya menjadi pusat aktivitas masyarakat saja, tapi juga mampu menggerakkan perekonomian warga sekitar kawan. Nah, bagaimana kawan untuk pantauan kondisi lalu lintas pada malam hari ini? Apakah terpantau lancar atau ada beberapa titik-titik kemacetan? Nah, bisa Anda kabarin ke kami di nomor WhatsApp-nya di 0811 3600 911.

0: Info.to, informasi seputar jantung.
1: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 360911.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, tahukah Anda kalau ada sebuah desa di Kota Batu yang hampir di setiap pekarangan rumah warganya, Anda bisa menemukan tanaman stroberi yang siap petik. Itulah suasana yang akan Anda temui di Desa Pandanrejo, Kota Batu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan mengajak Anda menikmati suasana Desa Pandanrejo, salah satu desa wisata di lereng Gunung Arjuna yang terkenal sebagai sentra stroberi di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Pandanrejo hanya sekitar 7-10 menit melalui Jalan Gajah Mada. Arahkan kendaraan Anda ke kanan menuju Jalan Berantas. Lurus saja sampai di pertigaan Bendo, Anda bisa mengambil arah kanan menuju Kecamatan Bumiaji dan sampailah Anda di Jalan Raya Pandanrejo. Begitu tiba, pemandangan tanaman stroberi yang tumbuh di pekarangan rumah hingga lahan pertanian warga langsung menyambut Anda. Tidak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra stroberi terbesar di Kota Batu. Yang menarik, Anda tidak hanya bisa membeli buah stroberi, tapi juga bisa merasakan pengalaman memetik stroberi secara langsung dari kebunnya. Sambil ditemani para petani, Anda bisa belajar mengenal cara budidaya hingga menikmati suasana pedesaan yang masih sangat alami. Pengalaman itu makin lengkap di kawasan Lumbung Stroberi, tempat wisatawan bisa mencicipi berbagai olahan stroberi, mulai dari jus segar hingga produk olahan hasil karya masyarakat setempat. Bagi Anda yang ingin berpetualang lebih jauh, Desa Pandanrejo juga menjadi pintu menuju Arung Jeram Kaliwatu, maupun keindahan Coban Lanang yang berada tidak jauh dari kawasan desa. Yang membuat Desa Pandanrejo istimewa bukan hanya buah stroberinya, tapi juga semangat masyarakat yang menjaga alam, mengembangkan wisata berbasis pertanian, dan mengajak pengunjung merasakan langsung kehidupan desa yang sesungguhnya. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Kota Batu dengan cara yang berbeda, Desa Pandanrejo menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah. Ada pengalaman memetik stroberi, belajar dari petani, dan menikmati suasana pedesaan yang hangat di kaki Gunung Arjuna. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, angkutan pelajar gratis di Kota Malang mulai beroperasi Juli. Pemerintah Kota Malang dan para pengusaha angkutan kota telah menyepakati besaran subsidi untuk program angkutan pelajar gratis yang dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli mendatang dengan nilai subsidi sebesar Rp6.000 per kilometer. Sekretaris Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kota Malang, Purwono Cokro Darsono mengatakan, kesepakatan telah diterima oleh pengusaha angkot dan subsidi diharapkan bisa membantu operasional angkutan serta mendukung program layanan transportasi bagi pelajar. Pemkot Malang berharap penggunaan angkutan umum oleh pelajar semakin meningkat dan bisa mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar sekolah. Kawan, Pemprov Jatim bakal menyiapkan aturan khusus soal standarisasi Jeep Bromo. Rencananya standarisasi Jeep Bromo bakal diatur dalam peraturan Gubernur Jatim. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Jawa Timur Evi Avianasari, pergub soal standarisasi Jeep Bromo bertujuan untuk meningkatkan keselamatan wisatawan. Evi menjelaskan sebenarnya dari pendataan yang dilakukan jajarannya, semua Jeep Bromo layak jalan. Tapi yang jadi masalahnya ada beberapa kendaraan yang sudah mengalami modifikasi tanpa memperhatikan aspek keselamatan. Evi juga menyampaikan dalam penyusunan aturan standarisasi Jeep Bromo, nantinya Pemprov bakal berkoordinasi dengan beberapa pemerintah daerah terkait seperti Malang, Pasuruan, Lumajang, dan Probolinggo. Kawan, penanganan Alzheimer pada lansia di Indonesia perlu ditingkatkan. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Imron Pambudi, mengatakan pendekatan medis hingga kebijakan publik sangat penting untuk mengatasi dampak penyakit Alzheimer yang meluas. Langkah penanganan ini menjadi mendesak karena proyeksi nasional menunjukkan estimasi kasus demensia di Indonesia akan melonjak hingga melebihi 2 juta kasus dengan mayoritas didominasi oleh penyakit Alzheimer pada tahun 2025.

0: tahun, sehingga menjadi tantangan serius bagi sistem kesehatan dan ekonomi nasional. Lebih lanjut, Kemenkes terus menguatkan sistem screening di fasilitas kesehatan primer, serta mengajak masyarakat menjaga kesehatan otak sebagai investasi jangka panjang. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Ilham Riza, selamat malam.
1: 911 Hot News.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit kawan. Dan untuk malam hari ini kawan ya, kita akan membahas fenomena yang makin jelas di sekitar kita, yaitu budaya flexing kawan. Flexing itu sederhana sebenarnya, memamerkan pencapaian, gaya hidup, barang, pengalaman. Sebenarnya ya bukan hal baru sih. Sejak dulu memang manusia punya kecenderungan untuk menunjukkan keberhasilan kawan. Bedanya sekarang panggungnya itu tidak terbatas ya. Kalau dulu mungkin orang pamer di lingkup kecil, keluarga, tetangga, teman dekat. Sekarang panggungnya udah global kawan. Satu unggahan, satu postingan bisa dilihat ribuan bahkan jutaan orang. Masalahnya bukan pada berbagi kebahagiaannya, itu wajar sebenarnya. Masalahnya itu muncul ketika yang ditampilkan bukan lagi sekedar berbagi, tapi membangun citra kehidupan yang terlihat selalu ideal. Perhatikan, Anda bisa perhatikan pola konten untuk di beberapa waktu atau beberapa tahun ini kawan ya. Rumah terlihat rapi tanpa kekacauan, karir terlihat mulus tanpa kegagalan, hubungan terlihat romantis tanpa konflik, lalu bisnis terlihat naik terus tanpa risiko. Padahal hidup nyata tidak sesederhana itu ya, dan budaya flexing menciptakan satu ilusi besar kalau standar hidup normal itu tinggi akhirnya. Jadi traveling rutin itu biasa, dan punya kendaraan baru di usia tertentu itu wajar. Bahwa penghasilan besar di usia muda itu standar gitu. Dan ketika ilusi ini dikonsumsi setiap hari, tanpa sadar ia membentuk persepsi baru tentang apa itu cukup kawan ya. Yang lebih halus lagi, flexing ini tidak selalu terang-terangan kawan. Ada yang disebut soft flexing ya, pamer secara halus seolah tidak pamer tapi tetap menunjukkan simbol statusnya. Dan yang menarik, budaya ini bukan hanya dilakukan oleh yang sudah mapan. Banyak orang merasa perlu terlihat berhasil supaya dianggap berkembang. Akibatnya apa? Muncul tekanan sosial baru. Kalau nggak terlihat maju itu dianggap tertinggal. Nah, malam hari ini kawan kita perlu bertanya, apakah kita memang ingin membagikan sesuatu karena ingin berbagi atau karena takut terlihat biasa saja? Karena hidup yang terus-menerus ingin terlihat ideal itu bisa membuat kita lupa kalau hidup itu memang penuh kekurangan kawan. Dan berapa banyak standar hidup kita yang benar-benar berasal dari diri sendiri ya? Berapa banyak yang terbentuk karena sering melihat kehidupan orang lain? Nah itu kita perlu pertanyakan ke diri sendiri kawan. Karena flexing itu bukan cuma soal pamer barang ya, karena itu membentuk standar sosial baru. Dan hal inilah yang kita akan bahas malam hari ini. Dampaknya apa, kenapa banyak orang merasa capek luar biasa padahal tidak melakukan apa-apa. Nah itu salah satu dampak dari flexing ini kawan. Nanti kita akan bahas di talk selanjutnya.

0: kawan, jalan-jalan dulu yuk di sekitar Kabupaten Malang. Sudah tahu belum kalau ada kecamatan yang berada di sisi tenggara Kota Malang, namanya Kecamatan Turen. Jadi, kawan, jalur ini tergolong sangat ramai karena sebagai jalan menuju pantai selatan dan tempat wisata lainnya. Nah, asal-usul nama Turen sendiri ada kaitannya dengan kerajaan besar dan kuno. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Watu Godek yang ada di Desa Tanggung, Kecamatan Turen. Dijelaskan, konon Turen sebagai daerah perdikan yang diberikan Pusindo pada abad ke-10 kepada seorang pendeta bernama Turian Tapada. Dari nama pendeta itulah, tempat ini diberi nama Turen. Jika berpatokan pada isi prasasti itu, maka Turen sudah menjadi tempat pemukiman jauh sebelum kerajaan ke Diri, Singasari, dan Majapahit berdiri. Nama Turen sendiri baru tercatat dalam sejarah peradaban modern sejak pemerintah kolonial Belanda membangun pabrik tepung tapioka di daerah Turen pada akhir abad ke-19. Dan masuknya pengaruh Belanda ini pula yang diduga membawa bibit-bibit peradaban kota besar ke wilayah Turen. Untuk mengarah ke daerah Turen sendiri, kawan, sangat mudah. Kalau Anda dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Simpang Gadang atau Pasar Gadang. Lurus saja, kemudian sampai di pos polisi Kendal Paya, ambil arah ke kiri, Jalan Raya Tambak Rejo, lurus saja sampai Bulu Lawang. Kalau sudah sampai di res area JLB, Anda ambil kanan ke Jalan Raya Krebet, kemudian ikuti jalan sampai ke Gondang Legi. Sampailah Anda di kawasan Turen. Kalau Anda jalan-jalan ke Turen, akan banyak sekali destinasi wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Masjid Tiban, Bonpreng Andeman, Pemandian Sumber Alam, dan Pasar Turen. Jangan lupa juga, kalau Anda mau jalan-jalan ke Turen, share keseruan Anda di sosial media kami, Sirigait 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Gate FM.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana kumlaut kampus mahal tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
8: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek lo kesusu slak nanti sih, slak luwe ta.
9: Ana repes be. Baten ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo, moro belok kanan dulu. Kacek pirang meter tok lu.
8: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
10: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalanan mudik Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: CityGate 911 FM Guidance for your life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Pernah tidak Anda merasa sangat capek di akhir hari, tapi ketika ditanya, tadi ngapain aja? Nah, Anda sendiri tuh bingung menjawabnya. Aduh, tadi ngapain ya? Padahal gak ngapain gitu. Dan ini fenomena yang makin sering terjadi ya. Banyak orang lelah tapi tidak merasa produktif. Banyak orang sibuk tapi terasa gitu-gitu aja kawan. Kenapa bisa begitu? Jawabannya memang sebenarnya tidak sederhana ya. Karena yang membuat kita capek hari ini itu bukan hanya kerja fisik, tapi bukan mental yang terus berjalan tanpa henti. Nah, kita hidup di era yang disebut sebagai cognitive overload menurut peneliti kawan, atau kelebihan beban informasi. Jadi dalam satu hari, otak kita itu bisa menerima ratusan bahkan ribuan stimulus seperti pesan masuk, notifikasi, berita, opini, video pendek, komentar, email, grup chat, dan seterusnya gitu ya. Dan setiap stimulus itu terlihat kecil atau sepele gitu ya, tapi ketika menumpuk dan banyak itu menguras energi mental kawan. Masalahnya aktivitas mental itu tidak terlalu terasa seperti kerja ya. Kita scroll 30 menit terasa sebentar, padahal otak terus memproses informasi. Kita pindah-pindah aplikasi, berpikir, membandingkan, merespon, ya tanpa sadar energi kita terkuras. Hasilnya apa? Capek iya, tapi tidak merasa menghasilkan sesuatu yang konkret. Nah dulu capek biasanya jelas sumbernya, kerja fisik, perjalanan jauh, aktivitas nyata. Sekarang banyak orang duduk seharian tapi kelelahan mentalnya itu lebih berat kawan. Ada juga fenomena namanya attention fragmentation, perhatian yang terpecah-pecah. Jadi kita jarang fokus pada satu hal, kerja sebentar, cek notifikasi, baca sesuatu lalu terdistraksi. mulai satu tugas, lalu belum selesai pindah ke yang lain. Akibatnya apa? Kita jarang masuk ke fase deep work atau fase kerja mendalam yang benar-benar menghasilkan proses signifikan. Dan ketika progres terasa kecil, nah muncul rasa tidak melakukan apa-apa padahal energi sudah terkuras banyak. Belum lagi tekanan sosial yang kita bahas tadi ya. Ketika melihat orang lain terlihat produktif, terlihat sibuk, terlihat berkembang, kita membandingkan hari kita dengan highlight orang lain, dengan orang lain gitu ya. Dan akhirnya muncul kalimat gitu, atau mungkin muncul pemikiran kita, aduh saya capek kok rasanya gini-gini aja ya hidup ya, kok nggak ada hasilnya ya. Nah, mungkin hal inilah yang membuat kita kelelahan kawan ya, karena bukan kurang kerja sebenarnya, tapi terlalu banyak distraksi, terlalu banyak yang kita konsumsi, terlalu banyak yang kita pikirkan, terlalu banyak yang kita bandingkan. Anda mungkin boleh menambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Berapa banyak waktu hari ini yang benar-benar Anda pakai untuk satu aktivitas tanpa gangguan? Anda bisa sharing-sharing ke WhatsApp kami di 0811 3600

0: city guides inside.
1: Anjloknya harga telur kini menghimpit peternak lokal hingga terpaksa menjual aset akibat lonjakan biaya pakan. Tapi pemerintah daerah menilai dampaknya belum signifikan hanya karena belum menerima laporan aduan resmi. Lalu seberapa cepat langkah konkret pemerintah untuk menyelamatkan peternak dari ancaman gulung tikar? Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Sri Nur Cahyani Rahayu menjelaskan, penurunan harga telur dipicu oleh faktor low season dan overproduksi, sehingga pihaknya kini mengupayakan pengajuan subsidi pakan jagung ke pusat.
2: Kita kan punya asosiasi peternak ayam petelur itu anggotanya 23 orang, ya, dengan total populasi itu totalnya 84.155 ekor ayam petelur. Jumlah produksinya 73.840 kg. Ini sementara biasanya mereka kalau sudah kesulitan itu datang ke sementara masih belum datang ke kami, tapi kita ya sudah antisipasi itu tadi, kita ke pemerintah pusat untuk subsidi jagung.
3: Salah satu komponen pakan meskipun banyak itu salah satu juga jagung. Jadi memang bahan baku utama pakan ya kalau untuk unggas 70%-nya jagung, seperti itu. Kita lakukan pendampingan kepada peternak untuk mengontrol populasi dan mengontrol produksi, kayak gitu. Itu yang bisa kita lakukan selama ini. Kita lakukan koordinasi dengan OPD-OPD terkait, ya, terkait untuk pemantauan harga telur, ya, dengan BI, dengan Perindak. Jadi untuk kan ini termasuk komoditas yang turut mengerek inflasi, ya. Jadi selalu kita lakukan pemantauan untuk harga-harga termasuk telur, daging, seperti itu. Kemudian untuk pakan itu kan pemerintah berupaya untuk swasembada, ya, swasembada pakan. Jadi kita melakukan penanaman jagung di lahan-lahan yang istilahnya belum termanfaatkan, itu kita menggandeng polisian untuk menanam jagung di lahan-lahan baik itu milik pemerintah maupun milik masyarakat yang bisa diajak untuk bekerja sama menanam jagung, seperti itu, biar kita mengurangi impor, seperti itu.
1: Peternak ayam lokal, Ruli Wicaksono, menyampaikan, tingginya biaya pakan memaksa peternak menjual aset demi menutupi modal, sehingga ia mendesak pemerintah dan DPRD segera menjembatani kerjasama serapan telur dengan sektor perhotelan dan restoran.
4: Langkah untuk bertahan kita semaksimal mungkin, ya, sebabnya tinju itu kita udah nggak pakai tangan lagi, kita ambil meja untuk nutupi pukulan-pukulan itu. Jadi langkah-langkah kita itu udah bertahan banget. Istilahnya kalau bacanya itu bertahan banget. Kita jual aset, jual motor, ya, gitu ya. Ada kan di kandang itu ada beberapa teman yang pakai ABK. ABK itu anak buah kandang. Ada yang sekarang kalau ABK itu 5 orang, jadi tiap hari dalam pengelolaan kandang itu 5 orang, ada yang ini dibikin shift atau dikurangi jam kerja, hari kerjanya sampai segitunya kan. Dan itu pengaruhnya besar juga pada kehidupan para ABK. Kemudian kita akhir gini, jadi ayam petelur yang sudah melewati masa emasnya saat petelur itu, kita akhirkan, kita jual ke tetangga jadi ayam potong, kita jual tetap hidup biar tetangga juga pelihara, kayak gitu. Kemudian bahkan ditawarkan ke peternak lain, beliin ayamku ini per sekian-sekian per ratus atau per 1000 sekian. Jadi istilahnya lempar ayamnya ke peternak lain. Nah, kalau peternak lainnya dikasih kayak gitu, waduh, jadi mumet aku. Aku pakannya yuk bingung. Ya, akhirnya istilahnya ayo duduk bareng, kita nangis bareng, kayak gitu. Kemudian ada teman yang juga langsung dari kandang jual ke toko langsung. Jadi nggak pakai apa istilahnya, bakul. Jadi dia peternak, dia juga jadi bakul. Artinya cara yang terakhir ini memangkas bakul ini sebenarnya cara yang bagus. Jadi keuntungannya bisa lebih, meskipun hanya per kilo itu perbandingan kalau diambil bakul anggaplah Rp1.000, tapi kalau kita jual langsung ke ecer kita dapat 1.000-nya itu, nggak diambil sama bakul tapi diambil sama kita sendiri.
1: Krisis harga telur menjadi ujian nyata bagi komitmen perlindungan sektor peternakan daerah. Ketergantungan pada pasar musiman tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa adanya kepastian serapan yang stabil. Sinergi dengan mitra industri kini mutlak diperlukan agar nasib peternak lokal tidak terus ditumbalkan oleh ketidakpastian harga.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
0: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
5: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
6: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
7: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
8: Ini dia tempat tinggal impian kita.
6: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
7: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
9: Kali ya.
10: Mas, bukannya sampean emang di buriku tak?
9: Ini kan jalur VIP.
10: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
9: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
11: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
13: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo, selamat malam. Tadi kita membahas mengenai capek tapi merasa tidak melakukan apa-apa. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan juga oleh banyak orang. Apakah kita itu benar-benar kerja keras atau hanya terlihat sibuk atau sok sibuk gitu ya? Karena di era sekarang itu sibuk itu simbol kehormatan, kawan. Kalau ditanya kabar, banyak orang menjawab, lagi sibuk banget aku. Tapi entah kenapa, kalimat itu terdengar seperti pencapaian ya. Padahal sibuk dan produktif itu dua hal yang berbeda. Sibuk itu berarti banyak aktivitas, produktif berarti ada progres yang nyata. Masalahnya, lingkungan kerja modern sering memberikan penghargaan atau mungkin apresiasi gitu ya pada orang yang terlihat sibuk. Cepat membalas pesan, aktif di grup online setiap waktu, terlibat di banyak hal sekaligus. Tapi apakah itu berarti hasilnya lebih baik? Tidak selalu. Banyak penelitian tentang produktivitas kalau multitasking berlebihan itu justru menurunkan kualitas kerja. Dan otak manusia tidak dirancang untuk fokus pada banyak hal sekaligus dalam waktu yang sama. Setiap kali kita berdina tugas, ada biaya kognitif yang namanya itu switching cost. Nah, artinya setiap kali pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, energi mental kita itu berkurang kawan. Tapi karena aktivitas itu terlihat padat, kita merasa sudah bekerja keras. Kerja keras yang sebenarnya seringkali tidak terlalu terlihat. Duduk lama menyelesaikan satu tugas besar, fokus mendalam tanpa distraksi, mengulang dan memperbaikinya sampai benar-benar matang, nah itu kerja keras ya. Dan ironisnya kerja seperti ini biasanya memang tidak terlalu diperhatikan ya. Nah, di sisi lain budaya flexing dan budaya sibuk tadi mendorong kita untuk menunjukkan aktivitas seolah-olah nilai diri kita itu meningkat ketika orang tahu kita sibuk. Nah, banyak orang yang mengejar hasil atau mungkin banyak orang juga yang hanya mengejar kesannya. Nah, mungkin dua hal itu sangat berbeda memang ya. Ada orang yang terlihat santai tapi progresnya konsisten. Ada orang yang terlihat sangat sibuk tapi tidak banyak yang selesai. Dan seringkali yang membuat kita merasa tertinggal bukan karena kurang kerja, tapi karena kita membandingkan kesibukan kita dengan pencapaian orang lain. Mungkin Anda bisa bergabung kawan, apa solusinya seperti ini? Kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada satu destinasi yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu Coban Barnawi. Coban Barnawi terletak di Desa Sukopuro, masih satu kawasan dengan beberapa coban lain, seperti Coban Jahe dan Coban Tarsan. Dari kota Malang, jaraknya sekitar 22 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 hingga 45 menit jika Anda melalui jalur arah Pakis dan Tumpang. Akses menuju desa juga cukup mudah, namun untuk mencapai lokasi air terjun ini, perjalanan dilanjutkan melalui jalan desa dan jalur alami. Berbeda dengan destinasi wisata populer, Coban Barnawi punya suasana yang relatif lebih sepi dan tenang. Hal ini dikarenakan lokasinya yang belum banyak terekspos, sehingga pengunjung yang datang biasanya ialah mereka yang memang ingin menikmati alam yang lebih santai. Untuk mencapai air terjun, pengunjung perlu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dengan jalur trekking yang dilalui berupa jalan tanah, melewati area pepohonan, semak, dan beberapa bagian yang cukup menantang. Meski begitu, suasana sepanjang perjalanan terasa teduh dan menyenangkan. Kawan, air terjun ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan cobaan lain di Malang, dan debit airnya pun tidak terlalu deras, kawan. Namun, justru disitulah daya tariknya. Aliran air yang relatif tenang membuat pengunjung bisa bermain air di bawahnya maupun di sepanjang aliran sungai tanpa arus yang terlalu kuat. Tapi karena fasilitasnya minim, pengunjung biasanya membawa bekal sendiri, baik makanan maupun minuman. Hal ini juga membuat pengalaman berkunjung terasa lebih mandiri dan dekat dengan alam. Jadi kawan, jika Anda ingin mencoba destinasi air terjun yang lebih tenang dan belum tentu ramai di kawasan Malang, Coban Barnawi bisa menjadi salah satu pilihan.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, Pemkab Malang evaluasi program sekolah unggulan. Pemerintah Kabupaten Malang melakukan evaluasi program sekolah unggulan untuk meninjau capaian sekaligus menyusun langkah penguatan kualitas pendidikan di Kota Malang bersama Universitas Negeri Malang. Bupati Malang Sanusi mengatakan program sekolah unggulan merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Evaluasi dilakukan agar program dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Lebih lanjut, dalam evaluasi program sekolah unggulan, dua pihak sepakat untuk memperkuat regulasi, pendanaan, serta sistem pendampingan sekolah agar program sekolah unggulan mampu meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing siswa di masa depan. Kawan, di Subjatim kaji kapal cepat hidrofoil untuk rute kepulauan. Kepala di Subjatim Nyono menyebut kapal ini memiliki kecepatan 20-40 knot sehingga dapat memangkas waktu perjalanan dibanding kapal konvensional dan lebih efisien secara operasional. Nyono menambahkan masih mengkaji penggunaan kapal cepat berbasis teknologi hidrofoil untuk memperkuat konektivitas transportasi laut antar pulau. Teknologi ini rencananya mendukung program Translaut Jatim tidak hanya untuk penumpang tetapi juga untuk logistik guna meningkatkan aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah kepulauan. Kawan, anggota DPR RI usulkan penyesuaian tarif untuk industri rokok golongan 3 agar rokok ilegal bisa ditekan. Anggota Komisi 11 DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah mempertimbangkan kebijakan afirmatif bagi industri hasil tembakau golongan 3 dalam penyusunan kebijakan cukai. Said menilai tarif saat ini terlalu mahal bagi pabrikan baru yang belum punya pasar kuat sehingga memicu mereka nekat menggunakan cukai palsu. Kata Said, seperti di daerah Madura saja, industri rokok kecil ini sangat padat karya karena mampu menyerap 186.000 tenaga kerja secara langsung. Sebagai solusi, ia mengusulkan insentif tarif cukai sebesar Rp300 per batang, khusus untuk menekan peredaran pita cukai palsu di pasaran. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan, kalau kita bicara tentang sibuk dan kelelahan mental, sekarang kita masuk ke satu fenomena yang makin sering muncul, yaitu overthinking. Berpikir memang sehat kawan, menganalisis itu penting, lalu berpikir kritis itu boleh. Tapi ketika pikiran berjalan terus tanpa henti dan tanpa arah yang jelas, itu yang disebut overthinking. Dan di era sekarang banyak anak muda, banyak orang-orang yang mungkin switch dari 30 ke 40 tahunan sering overthinking dan pemicunya sangat banyak. Dulu informasi datang terbatas, kita tahu juga kabar itu dari lingkup yang kecil ya, opini yang kita dengar juga terbatas. Kalau sekarang, dalam satu hari kita bisa membaca puluhan sudut pandang tentang satu topik kawan. Setiap isu itu punya banyak opini, setiap keputusan punya banyak alternatif, setiap langkah juga punya kemungkinan risiko. Otak kita dipaksa memproses lebih banyak pilihan daripada sebelumnya. Dan psikologi modern mengatakan kalau ini sebagai analisis paralysis, kondisi di mana terlalu banyak pilihan justru membuat kita sulit memutuskan. Contohnya sederhana ya. Dulu kalau misalkan kita beli sesuatu pilihannya sedikit, sekarang pilihannya ratusan. Mau karir apa banyak jalur, mau investasi apa banyak opsi, mau mulai usaha banyak modelnya. Lalu semakin banyak pilihan, semakin besar tekanan untuk memilih yang paling benar. Dan ketika kita takut salah pilih, pikiran terus berputar. Belum lagi faktor sosial, kita melihat orang lain sudah mengambil keputusan, sudah bergerak, sudah memilih. Nah, kita jadinya terburu-buru, kita jadi merasa harus cepat memutuskan juga. Akibatnya apa? Pikiran tidak pernah benar-benar tenang. Jadi saat istirahat juga, otak itu tetap bekerja kawan, membandingkan, merencanakan, khawatir. Dan overthinking ini sering tidak terlihat dari luar. Orang bisa tampak diam tapi pikirannya penuh. Dan yang membuatnya berat biasanya ekspektasi untuk selalu mengambil keputusan terbaik. Dan kadang keputusan yang cukup baik itu sudah cukup sebenarnya. Tidak perlu kita pikirkan terlalu banyak gitu ya. Karena seringkali bukan keputusan yang salah yang paling menyakiti, tapi terlalu lama tidak bergerak karena takut salah. Nah mungkin ada bisa tambahkan kawan, fenomena tentang overthinking ini, apa solusinya? Dan mungkin Anda kalau misalkan punya pengalaman juga bisa sharingkan atau tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911.
2: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, Anda lagi ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota? Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban jahe

baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini, kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kalijahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari Kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan, dan selamat berwisata.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Coba perhatikan satu hal sederhana, kawan. Tadi kita membahas tentang banyak hal ya. Kapan terakhir kali Anda benar-benar diam tanpa melakukan apapun? Tanpa membuka HP atau layar, tanpa memutar sesuatu lagu atau TV, tanpa mengisi keheningan dengan suara-suara itu. Sekarang memang diam itu terasa aneh. Ya mungkin kita merasa kita seperti bertapa gitu ya. Sepi itu terasa tidak nyaman. Begitu suasana sing sedikit kita refleks ngambil HP. Kalau nggak ada notifikasi kita cek lagi. Begitu sendirian kita cari distraksi. Kenapa? Karena di era sekarang kita terbiasa dengan stimulasi konstan. Jadi otak manusia di zaman sekarang itu jarang berada di dalam kondisi yang benar-benar diam atau hening, kawan. Dulu kalau misalkan di tahun 70-an, 80-an, 90-an, diam itu biasa. Menunggu tanpa hiburan itu biasa. Duduk sendiri tanpa gangguan itu sudah normal. Nah kalau sekarang itu keheningan seperti ruang yang memang harus segera diisi gitu ya. Dan secara psikologis, kalau misalkan saya baca-baca, ketika kita diam tanpa distraksi, pikiran itu mulai berbicara dan kekhawatiran akhirnya muncul. Pertanyaan muncul, rasa kurang muncul, insecure muncul. Dan karena banyak orang tidak terbiasa menghadapi pikirannya sendiri, akhirnya keheningan ini terasa mengganggu. Kalau kita lihat penelitian dalam psikologi menunjukkan kalau sebagian besar orang itu lebih memilih mendapatkan stimulus eksternal daripada duduk sendiri dengan pikirannya terlalu lama. Bahkan ada eksperimen yang menunjukkan kalau orang itu rela melakukan sesuatu yang tidak nyaman daripada duduk di dalam keheningan. Artinya apa? Kita memang sedang kehilangan toleransi terhadap rasa sepi, kawan. Padahal justru dalam keheningan sering muncul kejernihan. Ide itu muncul saat pikiran tidak terus dibanjiri informasi. Pemahaman muncul saat kita memberikan ruang untuk merenung. Dan ketika kita terus menghindari sepi, kita juga menghindari refleksi. Dan mungkin inilah salah satu alasan berat kenapa rasa tertinggal itu tadi merasa makin berat ya. Karena kita tidak benar-benar berhenti untuk mengevaluasi diri kita secara tenang. Kita terus bergerak, terus melihat, terus membandingkan. Dan akhirnya apa yang muncul? Ya mungkin cemas, mungkin gelisah. Tapi ya setidaknya kalau misalkan kita diam gitu ya, atau mungkin merenung, itu bisa muncul juga kejelasan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan, kawan, mengenai hal ini. Kirimkan ke WhatsApp kami. Karena kalau misalkan kita lihat hal yang menjadi akar dari semua permasalahan yang tadi saya bahas di talk-talk sebelumnya juga, itu adalah standar sukses yang semakin tidak realistis di dunia ini. Anda bisa sharing-sharing di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sebelum berangkat kerja atau liburan, pernah nggak sih Anda melihat jarum indikator suhu mesin tiba-tiba naik lebih tinggi dari biasanya? Banyak orang menganggap itu hal sepele. Padahal bisa jadi radiator mobil sedang memberikan tanda kalau ada yang tidak beres. Radiator punya tugas penting kawan untuk menjaga suhu mesin tetap stabil. Jadi, kalau komponen ini bermasalah, risiko terbesarnya adalah mesin overheat. Nah, salah satu tanda yang paling mudah dikenali adalah air radiator atau coolant yang lebih cepat habis dari biasanya. Kalau Anda sering menambah coolant tanpa tahu penyebabnya, bisa jadi ada kebocoran di sistem pendingin. Tanda berikutnya coba perhatikan lantai garasi atau tempat parkir. Kalau ada tetesan cairan tepat di bawah bagian depan mobil, jangan langsung mengira itu air AC ya. Bisa jadi itu rembesan dari radiator atau selangnya. Selain itu, sesekali lihat kondisi tutup radiator dan tabung cadangnya. Kalau mulai muncul endapan lumpur atau karat, artinya sistem pendingin perlu segera dicek dan dibersihkan karena endapan itu bisa menyumbat aliran coolant. Dan yang paling penting, kalau indikator suhu mesin sudah naik di atas normal, jangan dipaksakan terus jalan. Lebih baik menepi dan matikan mesin sejenak untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Banyak mekanik juga menyebut kerusakan besar pada mesin seringkali berawal dari masalah kecil di sistem pendingin yang diabaikan. Mulai dari kulan yang kurang, kipas radiator bermasalah, sampai termostat yang tidak bekerja normal. Jadi merawat radiator itu bukan cuma soal menjaga mobil tetap dingin, tapi juga salah satu cara paling sederhana untuk menghindari biaya perbaikan mesin yang bikin kantong ikut panas.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: City Guide 911 FM Guidance for your life. Selamat malam. Dan tadi kalau kita rangkum dari awal, kita membahas tentang budaya flexing. Capek tapi gak produktif, sibuk tapi gak fokus, overthinking, dan semuanya itu sebenarnya mengarah pada satu akar yang sama, kawan. Standar sukses yang makin tinggi dan makin kabur. Dulu sukses itu relatif jelas dan sederhana ya. Punya pekerjaan tetap, bisa menghidupi diri, bisa membantu keluarga, hidup stabil. Sekarang gimana? Definisinya berubah. Sukses itu seolah harus cepat, harus terlihat, harus viral, harus punya pencapaian besar di usia muda, harus punya banyak sumber penghasilan, harus terus naik level. Standarnya tidak lagi hanya cukup, kawan, tapi luar biasa ya. Masalahnya, standar ini seringkali tidak realistis untuk semua orang. Karena biasanya standar-standar tersebut dibentuk dari potongan terbaik yang terlihat di publik, dari kisah sukses yang jarang memperlihatkan kegagalan di baliknya. Kita melihat orang umur 25 sudah punya bisnis besar, umur 30 sudah punya aset banyak, umur 35 sudah pensiun dini karena financial freedom gitu. Lalu tanpa sadar kita mulai menghitung umur sendiri, padahal yang jarang kita lihat adalah ribuan orang lain yang berjalan stabil, biasa, tapi tetap punya makna gitu ya. Dan banyak media sering mengangkat cerita yang spektakuler karena itu menarik perhatian. Tapi hidup mayoritas orang itu tidak spektakuler, kawan. Tapi konsisten ya, bertahap, biasa, tapi nyata gitu. Dan tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Standar sukses yang terlalu tinggi inilah di masa modern yang membuat kita kehilangan rasa syukur. Bisa membuat pencapaian kecil itu ya nggak terlalu berarti lah, nggak penting lah gitu. Bisa membuat perjalanan terasa lambat, meskipun sebenarnya ya progresnya ada gitu. Dan kalau misalkan kita bahas malam hari ini ya, sebenarnya saya ingin ajak Anda bertanya ke diri sendiri gitu, apakah saya sudah sukses menurut standar zaman ini? Tapi Sebenarnya kalau misalkan untuk malam hari ini, saya ingin mengajak Anda bukan bertanya ke diri sendiri seperti apakah saya sudah sukses menurut standar zaman ini, tapi saya ingin bertanya mengenai apakah hidup kita sesuai nilai yang kita percayai, kawan. Karena sukses yang sehat itu bukan tentang mengalahkan timeline orang lain. Karena setiap orang itu punya jalurnya masing-masing, tapi tentang selaras dengan arah diri sendiri. Kalau kita mengejar standar yang dibentuk oleh sorotan publik, oleh orang-orang lain, oleh sosial media, ya kita akan terus merasa kurang. Tapi kalau kita membangun standar berdasarkan kebutuhan kita, kapasitas kita, nilai pribadi kita, kita bisa tetap ambisius tanpa kehilangan ketenangan. Dan bisa jadi yang membuat kita gelisah bukan kurangnya capaian, tapi terlalu banyaknya standar. Mungkin Anda bisa sharing pendapat Anda mengenai standar yang semakin tinggi di zaman modern ini, kawan. Tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, Anda lagi ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota? Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kali Jahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan dan selamat berwisata.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya.

WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.

Jalan-Jalan Plus. Ada satu pengalaman unik saat mendaki, yaitu ketika perjalanan ke puncak justru terasa seperti perjalanan ke masa lalu. Bayangkan kawan, mendaki gunung, tapi di tengah perjalanan justru menemukan jejak candi. Bukan di kawasan wisata sejarah, tapi di jalur pendakian, yaitu di tengah hutan. Kali ini kita akan menapaki jalur pendakian yang bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga tentang jejak peradaban. Perjalanan ini dimulai dari desa Sumber Berantas di wilayah Kota Batu. Udara terasa lebih dingin, suasana lebih tenang, dan perlahan jalur pendakian mulai membawa kita masuk ke kawasan hutan. Tujuan utamanya adalah Gunung Welirang, gunung dengan ketinggian 3.156 meter yang menjadi bagian dari Kompleks Arjuna Welirang. Di awal perjalanan,

Dan vegetasi masih rapat, didominasi hutan dan tanah yang lebat. Namun disinilah kejutan pertama muncul. Di antara jalur yang kita lewati, terdapat struktur batu yang tidak biasa, tersusun, tidak alami, dan oleh para pendaki sering disebut sebagai candi-candi kecil. Temuan ini memang tidak selalu terlihat jelas, tapi cukup untuk memberi satu kesan bahwa jalur ini pernah menjadi bagian dari aktivitas manusia di masa lalu. Bukan tidak mungkin kawasan lereng Gunung Welirang dulunya memiliki fungsi spiritual, seperti banyaknya kawasan pegunungan dalam tradisi Jawa kuno. Perjalanan pun berlanjut. Hutan perlahan terbuka, berganti dengan lanskap yang lebih luas. Hamparan savana mulai terlihat, angin terasa lebih kencang dan suhu semakin turun. Semakin tinggi, ciri khas belerang semakin terasa. Ada aroma belerang yang samar, lalu semakin kuat mendekati kawasan puncak. Disinilah kita bisa melihat sisi lain gunung ini. Aktivitas penambangan belerang tradisional masih berlangsung, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Sebuah pemandangan yang memperlihatkan bahwa gunung ini bukan hanya ruang petualangan, tapi juga ruang hidup. Untuk menuju jalur ini, dari Kota Malang perjalanan ditempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam menuju Sumber Brantas. Pendaki wajib melakukan registrasi resmi melalui Tahura Raden Suryo, serta memastikan jalur dalam kondisi aman dan terbuka sebelum memulai perjalanan. Pendakian Welirang via Sumber Brantas bukan sekedar soal sampai di puncak, tapi tentang perjalanan yang perlahan membuka cerita dari hutan ke savana, hingga jejak masa lalu yang terselip di sepanjang jalur. Sebuah pengalaman yang membuat setiap langkah terasa lebih berarti. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sebelum berangkat kerja atau liburan, pernah nggak sih Anda melihat jarum indikator suhu mesin tiba-tiba naik lebih tinggi dari biasanya? Banyak orang menganggap itu hal sepele. Padahal bisa jadi radiator mobil sedang memberikan tanda kalau ada yang tidak beres. Radiator punya tugas penting kawan untuk menjaga suhu mesin tetap stabil. Jadi, kalau komponen ini bermasalah, risiko terbesarnya adalah mesin overheat. Nah, salah satu tanda yang paling mudah dikenali adalah air radiator atau coolant yang lebih cepat habis dari biasanya. Kalau Anda sering menambah coolant tanpa tahu penyebabnya, bisa jadi ada kebocoran di sistem pendingin. Tanda berikutnya coba perhatikan lantai garasi atau tempat parkir. Kalau ada tetesan cairan tepat di bawah bagian depan mobil, jangan langsung mengira itu air AC ya. Bisa jadi itu rembesan dari radiator atau selangnya. Selain itu, sesekali lihat kondisi tutup radiator dan tabung cadangnya. Kalau mulai muncul endapan lumpur atau karat, artinya sistem pendingin perlu segera dicek dan dibersihkan karena endapan itu bisa menyumbat aliran coolant. Dan yang paling penting, kalau indikator suhu mesin sudah naik di atas normal, jangan dipaksakan terus jalan. Lebih baik menepi dan matikan mesin sejenak untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Banyak mekanik juga menyebut kerusakan besar pada mesin seringkali berawal dari masalah kecil di sistem pendingin yang diabaikan. Mulai dari coolant yang kurang, kipas radiator bermasalah, sampai termostat yang tidak bekerja normal. Jadi merawat radiator itu bukan cuma soal menjaga mobil tetap dingin, tapi juga salah satu cara paling sederhana untuk menghindari

0: kawan, jalan-jalan dulu yuk di sekitar Kabupaten Malang. Sudah tahu belum kalau ada kecamatan yang berada di sisi tenggara Kota Malang, namanya Kecamatan Turen. Jadi, kawan, jalur ini tergolong sangat ramai karena sebagai jalan menuju pantai selatan dan tempat wisata lainnya. Nah, asal-usul nama Turen sendiri ada kaitannya dengan kerajaan besar dan kuno. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Watu Godek yang ada di desa Tanggung, Kecamatan Turen. Dijelaskan, konon Turen sebagai daerah perdikan yang diberikan Pusindo pada abad ke-10 kepada seorang pendeta bernama Turian Tapada. Dari nama pendeta itulah, tempat ini diberi nama Turen. Jika berpatokan pada isi prasasti itu, maka Turen sudah menjadi tempat pemukiman jauh sebelum Kerajaan Kediri, Singhasari, dan Majapahit berdiri. Nama Turen sendiri baru tercatat dalam sejarah peradaban modern sejak pemerintah kolonial Belanda membangun pabrik tepung tapioka di daerah Turen pada akhir abad ke-19. Dan masuknya pengaruh Belanda ini pula yang diduga membawa bibit-bibit peradaban kota besar ke wilayah Turen. Untuk mengarah ke daerah Turen sendiri, kawan, sangat mudah. Kalau Anda dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Simpang Gadang atau Pasar Gadang. Lurus saja, kemudian sampai di pos polisi Kendal Paya, ambil arah ke kiri, Jalan Raya Tambak Rejo, lurus saja sampai Bulu Lawang. Kalau sudah sampai di res area JLB, Anda ambil kanan ke Jalan Raya Krebet, kemudian ikuti jalan sampai ke Gondang Legi. Sampailah Anda di kawasan Turen. Kalau Anda jalan-jalan ke Turen, akan banyak sekali destinasi wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Masjid Tiban, Bonpreng Andeman, Pemandian Sumber Alam, dan Pasar Turen. Jangan lupa juga, kalau Anda mau jalan-jalan ke Turen, share keseruan Anda di sosial media kami, Sirigait 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja, sebagian mengantar anak ke sekolah. Dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15, ini kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Ini pedagangnya belum, masih banyak. Semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Ya, nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Itu diamanin nih sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai panjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah, minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
2: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik.

km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah Tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe Kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini, Kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kalijahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan, dan selamat berwisata.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, Anda lagi ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota? Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 20

0: Guidance for your life. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sebelum berangkat kerja atau liburan, pernah nggak sih Anda melihat jarum indikator suhu mesin tiba-tiba naik lebih tinggi dari biasanya? Banyak orang menganggap itu hal sepele. Padahal bisa jadi radiator mobil sedang memberikan tanda kalau ada yang tidak beres. Radiator punya tugas penting kawan untuk menjaga suhu mesin tetap stabil. Jadi, kalau komponen ini bermasalah, risiko terbesarnya adalah mesin overheat. Nah, salah satu tanda yang paling mudah dikenali adalah air radiator atau coolant yang lebih cepat habis dari biasanya. Kalau Anda sering menambah coolant tanpa tahu penyebabnya, bisa jadi ada kebocoran di sistem pendingin. Tanda berikutnya coba perhatikan lantai garasi atau tempat parkir. Kalau ada tetesan cairan tepat di bawah bagian depan mobil, jangan langsung mengira itu air AC ya. Bisa jadi itu rembesan dari radiator atau selangnya. Selain itu, sesekali lihat kondisi tutup radiator dan tabung cadangnya. Kalau mulai muncul endapan lumpur atau karat, artinya sistem pendingin perlu segera dicek dan dibersihkan karena endapan itu bisa menyumbat aliran coolant. Dan yang paling penting, kalau indikator suhu mesin sudah naik di atas normal, jangan dipaksakan terus jalan. Lebih baik menepi dan matikan mesin sejenak untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Banyak mekanik juga menyebut kerusakan besar pada mesin seringkali berawal dari masalah kecil di sistem pendingin yang diabaikan. Mulai dari kulan yang kurang, kipas radiator bermasalah, sampai termostat yang tidak bekerja normal. Jadi merawat radiator itu bukan cuma soal menjaga mobil tetap dingin, tapi juga salah satu cara paling sederhana untuk menghindari biaya perbaikan mesin yang bikin kantong ikut panas.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan,
1: aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan, sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya, kalau nggak pakai sabuk bisa parah dampaknya.
3: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

seperti perjalanan ke masa lalu. Bayangkan kawan, mendaki gunung, tapi di tengah perjalanan justru menemukan jejak candi. Bukan di kawasan wisata sejarah, tapi di jalur pendakian, yaitu di tengah hutan. Kali ini kita akan menapaki jalur pendakian yang bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga tentang jejak peradaban. Perjalanan ini dimulai dari desa Sumber Berantas di wilayah Kota Batu. Udara terasa lebih dingin, suasana lebih tenang, dan perlahan jalur pendakian mulai membawa kita masuk ke kawasan hutan. Tujuan utamanya adalah Gunung Welirang, gunung dengan ketinggian 3.156 meter yang menjadi bagian dari Kompleks Arjuna Welirang. Di awal perjalanan, vegetasi masih rapat, didominasi hutan dan tanah yang lembab. Namun disinilah kejutan pertama muncul. Di antara jalur yang kita lewati, terdapat struktur batu yang tidak biasa, tersusun, tidak alami, dan oleh para pendaki sering disebut sebagai candi-candi kecil. Temuan ini memang tidak selalu terlihat jelas, tapi cukup untuk memberi satu kesan bahwa jalur ini pernah menjadi bagian dari aktivitas manusia di masa lalu. Bukan tidak mungkin kawasan lereng Gunung Welirang dulunya memiliki fungsi spiritual, seperti banyaknya kawasan pegunungan dalam tradisi Jawa kuno. Perjalanan pun berlanjut. Hutan perlahan terbuka, berganti dengan lanskap yang lebih luas. Hamparan savana mulai terlihat, angin terasa lebih kencang dan suhu semakin turun. Semakin tinggi, ciri khas belerang semakin terasa. Ada aroma belerang yang samar, lalu semakin kuat mendekati kawasan puncak. Disinilah kita bisa melihat sisi lain gunung ini. Aktivitas penambangan belerang tradisional masih berlangsung, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Sebuah pemandangan yang memperlihatkan bahwa gunung ini bukan hanya ruang petualangan, tapi juga ruang hidup. Untuk menuju jalur ini, dari Kota Malang perjalanan ditempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam menuju Sumber Berantas. Pendaki wajib melakukan registrasi resmi melalui Tahura Raden Suryo, serta memastikan jalur dalam kondisi aman dan terbuka sebelum memulai perjalanan. Pendakian Welirang via Sumber Berantas bukan sekedar soal sampai di puncak, tapi tentang perjalanan yang perlahan membuka cerita dari hutan ke savana, hingga jejak masa lalu yang terselip di sepanjang jalur. Sebuah pengalaman yang membuat setiap langkah terasa lebih berarti. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan, sebagian menuju tempat kerja, sebagian mengantar anak ke sekolah, dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15, ini kok belum, pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini? Enggak, ini pedagangnya belum, masih banyak semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Ya nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Itu diamanin sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menjelaskan, upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang. Terutama yang memakai sepanjang jalan itu. PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada satu destinasi yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu Coban Barnawi. Coban Barnawi terletak di Desa Sukopuro, masih satu kawasan dengan beberapa coban lain, seperti Coban Jahe dan Coban Tarsan. Dari kota Malang, jaraknya sekitar 22 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 hingga 45 menit jika Anda melalui jalur arah Pakis dan Tumpang. Akses menuju desa juga cukup mudah, namun untuk mencapai lokasi air terjun ini, perjalanan dilanjutkan melalui jalan desa dan jalur alami. Berbeda dengan destinasi wisata populer, Coban Barnawi punya suasana yang relatif lebih sepi dan tenang. Hal ini dikarenakan lokasinya yang belum banyak terekspos, sehingga pengunjung yang datang biasanya ialah mereka yang memang ingin menikmati alam yang lebih santai. Untuk mencapai air terjun, pengunjung perlu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dengan jalur trekking yang dilalui berupa jalan tanah, melewati area pepohonan, semak, dan beberapa bagian yang cukup menantang. Meski begitu, suasana sepanjang perjalanan terasa teduh dan menyenangkan. Kawan, air terjun ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan cobaan lain di Malang, dan debit airnya pun tidak terlalu deras, kawan. Namun, justru disitulah daya tariknya. Aliran air yang relatif tenang membuat pengunjung bisa bermain air di bawahnya maupun di sepanjang aliran sungai tanpa arus yang terlalu kuat. Tapi karena fasilitasnya minim, pengunjung biasanya membawa bekal sendiri, baik makanan maupun minuman. Hal ini juga membuat pengalaman berkunjung terasa lebih mandiri dan dekat dengan alam. Jadi kawan, jika Anda ingin mencoba destinasi air terjun yang lebih tenang dan belum tentu ramai di kawasan Malang, Coban Barnawi bisa menjadi salah satu pilihan

0: Wisdom.
1: Di dalam biologi, kita mengenal adanya keragaman. Keragaman itu merupakan bagian dari kekuatan kehidupan. Suatu tempat dengan keragaman yang tinggi itu akan memberikan manfaat atau berkah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah yang tingkat keberagamannya rendah. Misalnya, jumlah oksigen di dalam udara itu kontributor utamanya adalah daerah-daerah dengan keragaman tumbuhan yang sangat tinggi. Indonesia termasuk di dalamnya. Jadi di dalam bidang biologi, keragaman adalah kekuatan, bukan merupakan bagian dari kelemahan. Jadi sesungguhnya dengan keragaman etnis misalnya,

Indonesia memiliki kekuatan yang jauh lebih dibanding misalnya Malaysia atau Filipina atau Thailand atau negara-negara yang cenderung etnisnya itu sedikit seperti Jepang misalnya. Keragaman etnis di Indonesia menghasilkan sebuah variasi dialek, dialek bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia orang Aceh beda dengan orang Ambon, beda pula dengan orang Madura, orang Jawa. Masing-masing itu memiliki kekhasannya sendiri-sendiri ketika menggunakan bahasa Indonesia di dalam percakapan sehari-harinya. Bandingkan dengan Malaysia, Malaysia itu keragamannya tidak berubah. Dengan demikian, wajar kalau bahasa Indonesia itu kemudian diakui sebagai bahasa internasional karena tingkat keragamannya yang sangat tinggi. Keragaman inilah yang juga menjadi bagian dari eksistensi sebuah wilayah. Indonesia sebagai sebuah negara yang beragam memang memiliki satu tingkat kesulitan ketika masing-masing kurang bisa mengenali satu dengan yang lainnya. Tapi sejarah membuktikan setelah sekian puluh tahun Indonesia itu merdeka, kita tetap eksis. Ini menunjukkan bahwa pendahulu-pendahulu kita berhasil melakukan satu formulasi keragaman budaya etnis agama ini menjadi sesuatu yang sangat powerful sebetulnya, sehingga diguncang apapun juga Indonesia tetap menjadi satu negara yang utuh. Saya Profesor Sutiman Bambang Sumitro, Guru Besar Biologi Universitas Brawijaya, untuk Wisdom City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomber sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak. Kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iya apa ya? Wis, gak digawe kan?
1: Ya Allah, bu. Ya gak ngono. Ini kira, gak rakno saluran banyu ini mampet dah. Kayak gak nonggon liya, sama ini ono-ono ay.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan. Apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, Anda lagi ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota? Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kali Jahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan, dan selamat berwisata.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Di dalam biologi, kita mengenal adanya keragaman. Keragaman itu merupakan bagian dari kekuatan kehidupan. Suatu tempat dengan keragaman yang tinggi itu akan memberikan manfaat atau berkah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah yang tingkat keberagamannya rendah. Misalnya, jumlah oksigen di dalam udara itu kontributor utamanya adalah daerah-daerah dengan keragaman tumbuhan yang sangat tinggi. Indonesia termasuk di dalamnya. Jadi di dalam bidang biologi, keragaman adalah kekuatan, bukan merupakan bagian dari kelemahan. Jadi sesungguhnya dengan keragaman etnis misalnya, Indonesia memiliki kekuatan yang jauh lebih dibanding misalnya Malaysia atau Filipina atau Thailand atau negara-negara yang cenderung etnisnya itu sedikit seperti Jepang misalnya. Keragaman etnis di Indonesia menghasilkan sebuah variasi dialek bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia orang Aceh beda dengan orang Ambon, beda pula dengan orang Madura, orang Jawa. Masing-masing itu memiliki kekhasannya sendiri-sendiri ketika menggunakan bahasa Indonesia di dalam percakapan sehari-harinya. Bandingkan dengan Malaysia, Malaysia itu keragamannya tidak berubah. Dengan demikian, wajar kalau bahasa Indonesia itu kemudian diakui sebagai bahasa internasional karena tingkat keragamannya yang sangat tinggi. Keragaman inilah yang juga menjadi bagian dari eksistensi sebuah wilayah. Indonesia sebagai sebuah negara yang beragam memang memiliki satu tingkat kesulitan ketika masing-masing kurang bisa mengenali satu dengan yang lainnya. Tapi sejarah membuktikan setelah sekian puluh tahun Indonesia itu merdeka, kita tetap eksis. Ini menunjukkan bahwa pendahulu-pendahulu kita berhasil melakukan satu formulasi keragaman budaya etnis agama ini menjadi sesuatu yang sangat powerful sebetulnya, sehingga diguncang apapun juga Indonesia tetap menjadi satu negara yang utuh. Saya Profesor Sutiman Bambang Sumitro, Guru Besar Biologi Universitas Brawijaya, untuk Wisdom City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Ada satu pengalaman unik saat mendaki, yaitu ketika perjalanan ke puncak justru terasa seperti perjalanan ke masa lalu. Bayangkan kawan, mendaki gunung, tapi di tengah perjalanan justru menemukan jejak candi. Bukan di kawasan wisata sejarah, tapi di jalur pendakian, yaitu di tengah hutan. Kali ini kita akan menapaki jalur pendakian yang bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga tentang jejak peradaban. Perjalanan ini dimulai dari desa Sumber Berantas di wilayah Kota Batu. Udara terasa lebih dingin, suasana lebih tenang, dan perlahan jalur pendakian mulai membawa kita masuk ke kawasan hutan. Tujuan utamanya adalah Gunung Welirang, gunung dengan ketinggian 3.156 meter yang menjadi bagian dari Kompleks Arjuna Welirang. Di awal perjalanan, vegetasi masih rapat, didominasi hutan dan tanah yang lembab. Namun disinilah kejutan pertama muncul. Di antara jalur yang kita lewati, terdapat struktur batu yang tidak biasa, tersusun, tidak alami, dan oleh para pendaki sering disebut sebagai candi-candi kecil. Temuan ini memang tidak selalu terlihat jelas, tapi cukup untuk memberi satu kesan bahwa jalur ini pernah menjadi bagian dari aktivitas manusia di masa lalu. Bukan tidak mungkin,

Kawasan lereng Gunung Welirang dulunya memiliki fungsi spiritual, seperti banyaknya kawasan pegunungan dalam tradisi Jawa kuno. Perjalanan pun berlanjut, hutan perlahan terbuka, berganti dengan lanskap yang lebih luas. Hamparan savana mulai terlihat, angin terasa lebih kencang dan suhu semakin turun. Semakin tinggi, ciri khas belerang semakin terasa. Ada aroma belerang yang samar, lalu semakin kuat mendekati kawasan puncak. Disinilah kita bisa melihat sisi lain gunung ini. Aktivitas penambangan belerang tradisional masih berlangsung, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Sebuah pemandangan yang memperlihatkan bahwa gunung ini bukan hanya ruang petualangan, tapi juga ruang hidup. Untuk menuju jalur ini, dari Kota Malang, perjalanan ditempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam menuju Sumber Brantas. Pendaki wajib melakukan registrasi resmi melalui Tahura Raden Suryo, serta memastikan jalur dalam kondisi aman dan terbuka sebelum memulai perjalanan. Pendakian Welirang via Sumber Brantas bukan sekedar soal sampai di puncak, tapi tentang perjalanan yang perlahan membuka cerita dari hutan ke savana, hingga jejak masa lalu yang terselip di sepanjang jalur. Sebuah pengalaman yang membuat setiap langkah terasa lebih berarti. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

mendengarkan Kawan Animalia, program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang, yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa kembali bersama dengan Anda. Dan setelah ini kita akan sambung di program Kawan Animalia. Hari Sabtu malam minggu menemani Anda ngobrol santai. Kita mau bicara, membahas seputar hewan. Hari ini topik bahasan kita, bagaimana perubahan cuaca mempengaruhi daya tahan tubuh dan juga kesehatan anabul. Nanti saya gak sendirian, saya akan ditemani ada dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, Dr. Dewi Mariam. Dan untuk Anda kawan, barangkali juga yang mau ikut sharing ya bersama dengan kami, mungkin mau berbagi cerita atau juga yang punya beberapa pertanyaan, boleh juga nanti gabung di program Kawan Animalia. Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami di program Kawan Animalia.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kembali di program Kawan Animalia malam hari ini. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Program Kawan Animalia, kita mau bicara tentang bagaimana perubahan cuaca mempengaruhi daya tahan tubuh dan kesehatan anabol. Nanti saya ditemani ada praktisi dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dr. Dewi Mariam. Saya sapa dulu Dr. Dewi, selamat malam. Iya, oh oke, okay. Kita masih termute ya. Iya, kita sapa dulu narasumber kita malam hari ini. Ada praktisi dokter hewan dari Laboratorium Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dr. Dewi Mariam. Dr. Dewi, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Erika.
0: Iya, selamat malam juga. Dr. Dewi, gimana suara kita bisa didengar dengan jelas dok ya? Tadi sempat ada sedikit kendala audio.
1: Ya, sudah Mbak, jelas.
0: Baik, terima kasih Dr. Dewi kembali bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Nanti kita ngobrol banyak dok ya. Ini lagi tugas juga atau sudah lepas tugas Dr. Dewi?
1: Sudah pulang kebetulan.
0: Sudah pulang, tapi kita masih harus ngobrol banyak nih dok ya. Sharing bersama dengan kawan pendengar City Guide. Selain kita ngobrol di program Kawan Animalia, sebelumnya kawan, saya juga, ini tadi ada kawan pendengar City Guide, namanya Pak Hermanto. Nah, Pak Hermanto ini minta bantuan untuk di-share. Pak Hermanto kehilangan dompet, tadi ceritanya baru jalan-jalan dari alun-alun Kota Batu, baru ngopi di salah satu outlet begitu. Nah, dompetnya itu sepertinya jatuh di daerah sana. Ini barangkali bisa dibantu untuk share. Di dalamnya ada KTP dan juga STNK sepeda motor, plus ada kartu lain atas nama Hermanto. Alamatnya di Bondowoso. Barangkali ada yang menemukan, boleh bisa dibantu untuk menginfokan melalui Radio City Guide supaya

0: lebih detailnya terkait dengan ciri-ciri dompetnya, kemudian Pak Hermanto tadi mobilitasnya kemana saja. Ini kita masih janjian untuk on air bersama dengan Pak Hermanto ya. Yang jelas tadi Pak Hermanto baru ngopi di sekitar alun-alun Kota Batu. Ngopinya di Momoyo katanya ya. Nah ini ada KTP di dalamnya, ada STNK sepeda motor, dan ada kartu lain atas nama Hermanto, alamat Bondowoso. Barangkali Anda yang menemukan kawan, boleh menginfokan lewat Radio City Guide. Oke, kita ke Dr. Dewi dulu. Hari ini program Kawan Animalia ya, kita bicara tentang perubahan cuaca. Dok, hari-hari ini kan cuacanya memang tidak menentu ya. Kadang panas, kemudian tiba-tiba hujan, seperti sore hari ini misalnya. Ini apa pengaruhnya dok pada kesehatan anabul? Apakah juga berpotensi besar bisa mempengaruhi kesehatan dari anabul?
1: Oke, betul banget ya mbak ya. Tadi siang panas, tahu-tahu jam 5 sore hujan. Sebenarnya pengaruh cuaca itu tidak hanya ada di manusia. Nah, di hewan, khususnya pet animal, anjing, kucing, mereka juga punya kemampuan beradaptasi terhadap suhu, kelembapan, dan tekanan. Tetapi kalau cuaca atau iklimnya berubah secara mendadak, pasti kemampuan adaptasinya tiap individu itu berbeda. Jadi kalau adaptasinya tidak optimal, daya tahan tubuhnya pasti akan berubah seperti itu.
0: Oke, jadi ini memang berpotensi besar, bukan hanya manusia yang kemungkinan akan terdampak dengan perubahan cuaca, anabul pun juga seperti itu dok ya?
1: Ya, betul sekali.
0: Dan ini bisa dialami oleh semua jenis anabul, Dr. Dewi?
1: Betul, karena namanya kan anabul, anak bulu, berbeda dengan kita yang kulit. Jadi regulasi sistem pertahanan tubuh, kelenjar keringat, hormon itu juga disesuaikan dengan bentuk tubuhnya, seperti itu.
0: Adaptasi pada anabul terhadap cuaca ini sama juga tidak sih dok prosesnya dengan adaptasi yang biasanya juga dilakukan oleh manusia?
1: Oke, kalau segi hormonal sama, tetapi seperti metabolisme hormonal, kemudian kebutuhan cairan, itu yang membedakan mbak. Karena kalau aktivitas, mereka kan bisa dibedakan kelas indoor atau outdoor. Kemudian kebutuhan cairan, ada hewan yang suka minum, ada rehidrasi, ada hewan yang cenderung mengurangi minumnya, seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan metabolisme manusia dan hewan itu sama, sama juga dengan kemampuan mereka mengadaptasi metabolisme terhadap perbedaan cuaca.
0: Kemungkinan pengaruh cuaca terhadap anabul ini akan seperti apa dok?
1: Oke, yang paling mencolok, paling luar ya mbak, kita ngomong dari luar dulu. Dari kemampuan pertahanan paling luar, dari bulu, kulit, kemudian kalau sudah masuk ke dalam sistem, bisa di sistem imun, sistem pencernaan, bahkan kalau yang lebih parah, adanya akumulasi-akumulasi penyakit isi dentil seperti serangan virus, bakteri, ataupun parasit.
0: Baik, nah kemudian kalau bicara juga tadi kan disampaikan oleh Dr. Dewi ya, secara keseluruhan semua jenis anabul itu punya potensi yang sama, akan terpengaruh dengan perubahan cuaca. Tapi ada tidak sih dok kelompok anabul barangkali yang lebih rentan terpengaruh?
1: Kalau yang lebih rentan, sama. Pada dasarnya usia itu mempengaruhi daya tahan adaptasi imunitas pada individu anabul. Dengan usia lanjut atau sudah tua dibandingkan dengan anabul yang masih muda atau anak, lebih rentan yang muda atau anak-anak di bawah 1 tahun, karena

0: imun yang dibentuk belum berkembang. Kemudian pada individu yang dewasa atau tua sehat itu lebih bagus, tetapi pada anabul yang sudah senior ada gangguan fungsi tubuh, gangguan penyakit kronis seperti gangguan ginjal, jantung, itu juga memiliki potensi penurunan imunitas sehingga adaptasi terhadap cuacanya juga agak susah, seperti itu Mbak.
1: Baik, ketika memang sudah jelas anabul ini berpotensi akan terpengaruh dengan perubahan cuaca, dalam hal ini berarti dari pet owner sendiri harus melakukan beberapa perubahan habit tidak sih dok, untuk melindungi anabulnya?
0: Ya betul sekali, habit, kemudian apa ya Mbak ya, beberapa kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya 5 jam di luar, sisanya indoor, itu juga harus dirubah. Terus misalkan di rumah ada apa namanya humidifier atau AC yang biasanya nggak dipakai, diupayakan dipakai supaya perbedaan suhu, karena mereka kan termoregulatornya tidak sama dengan manusia, itu tetap terjaga, seperti itu.
1: Oke, baik, itu tadi di awal kita dibahas juga oleh Dr. Dewi. Intinya yang namanya cuaca itu bukan hanya bisa mempengaruhi daya tahan tubuh manusia, tapi juga pada anabol. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi di program Kawan Animalia, termasuk tentang bagaimana perubahan cuaca ini bisa mempengaruhi daya tahan tubuh dan juga kesehatan pada anabol. Kita jeda dulu sebentar dok ya. Nanti kita kembali lagi di program Kawan Animalia, termasuk untuk Anda yang mau bergabung kawan malam hari ini. Mungkin Anda sebagai pet owner ini juga punya beberapa cerita, Anda boleh sharing bersama dengan kami, atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan ke Dr. Dewi, juga boleh disampaikan di program Kawan Animalia. Tetaplah bersama dengan kami, kita akan segera kembali untuk Anda.

0: dělat ples. Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu, karena 4 dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabebuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabebuya, yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata, yang telah menjadi salah satu ikon Desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, Desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terus terjaga. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita kembali di program Kawan Animalia. Hari ini kita bicara tentang bagaimana perubahan cuaca mempengaruhi daya tahan tubuh dan kesehatan anabol. Saya bersama dengan Dr. Dewi Mariam dari Satwa Sehat Malang. Sebelumnya saya juga mau ke beberapa catatan informasi lalu lintas. Tadi kita dapat info dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta. Ini menyampaikan untuk truk yang sebelumnya itu dikabarkan kondisinya mogok di flyover Kota Lama, sekarang ini sudah bisa jalan kembali. Arus lalu lintasnya sudah normal. Untuk truk tangkinya itu sudah bisa menepi juga. Tadi sudah bisa jalan kembali, kemudian kondisinya sudah ditepikan. Tadi Ibda Hatta juga mengirimkan video ya. Saya coba cek dulu kawan, informasi dari Ibda Hatta di jam 6 lebih 53 menit. Oke, saya tampilkan juga di visual radio.
1: Sudah ditepikan, ditarik.
0: Oh, tadi ditarik ya. Nah, ini yang barangkali mau melintas, hati-hati saja kawan, di depannya BRI Marta Dinata. Itu ada dua truk yang kondisinya berhenti karena tadi sebelumnya sempat mogok di flyover Kota Lama, kemudian sekarang ini sudah dipinggirkan, tapi kondisi masih di badan jalan. Posisi truknya besar dan juga panjang, jadi walaupun sudah ditepikan, memang masih cukup menghabiskan badan jalan. Hati-hati untuk yang lagi melintas, ini potensi kepadatan juga di malam hari ini. Nah kawan, untuk Anda yang lagi perjalanan juga boleh menambahkan kalau di titik lokasi Anda bagaimana kondisi lalu lintasnya, masih lancar juga tidak ya. Terima kasih juga Ibda Hatta, Kanit Lantas dari Polsek Kedung Kandang untuk respon cepatnya. Barangkali nanti kalau ada update kembali, kita juga akan share lagi, kita follow up kembali. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh Villa Parama Banderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Banderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Oke, kembali lagi ke Dr. Dewi. Nah dok, ini masih bicara soal bagaimana perubahan cuaca mempengaruhi daya tahan tubuh dan juga kesehatan dari anabol ya. Kalau untuk penyakit yang biasanya sering muncul ketika perubahan musim atau pancaroba, itu penyakit apa saja biasanya dok?
2: Oke, baik. Kalau untuk penyakit, kasus-kasus yang meningkat secara tiba-tiba yang jelas seperti gangguan pencernaan, diare, terus gangguan saluran pernafasan, penyakit kulit, parasit, dan gejala-gejala yang muncul seperti penurunan nafsu makan, seperti itu mbak.
0: Nah terkhusus soal gangguan pencernaan nih dok, kenapa gangguan pencernaan pada anabol ini sering kali terganggu ketika pancaroba?
2: Oke, kenapa? Karena pencernaan kita kan terdiri dari beberapa saluran, ada lambung, usus besar, usus halus, di mana di dalam usus itu terdapat yang namanya mikroflora. Dan mikroflora ini apabila tidak seimbang kadarnya di dalam usus, terutama ada gangguan cuaca, gangguan nafsu makan, nafsu minum, dehidrasi, dia akan berpengaruh terhadap fungsi usus, sehingga yang seharusnya usus stabil, gerakan jonjot ususnya stabil, naik turun ritmenya bagus, mereka terganggu, peristaltiknya tinggi, sehingga memicu diare yang tiba-tiba seperti itu.
0: Baik, kalau soal gangguan yang lain dok, misalnya gangguan pernafasan bagaimana? Kadang kan di manusia itu selain gangguan pencernaan, kalau pancaroba juga rawan adanya gangguan pernafasan. Kalau di anabol apakah sama juga dok?
2: Betul sekali mbak. Gangguan pernafasan itu hal yang khas bisa kita lihat dan bisa kita dengar di anabol. apalagi anapul-anapul yang kerap mengeluarkan suara seperti kucing mengeong, tiba-tiba ngeongnya kok nggak seimut hari-hari biasa atau gonggongannya, tiba-tiba waktu tidur ngorok, sama kayak kita ya. Cuaca, terutama kelembapan, perbedaan kelembapan, tiba-tiba suhunya rendah, tiba-tiba dingin, tiba-tiba panas, terus intinya perbedaan temperatur yang mendadak itu dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernafasan, terutama ISPA, pernafasan atas. Nah, gejalanya yang seperti tadi sudah saya sampaikan bisa didengar berupa bersin, tiba-tiba bersin frekuensi lebih dari 3 kali sehari, muncul batuk, karena mereka kalau batuk itu sangat-sangat ini ya, jelas suaranya. Terus keluar leleran dari hidung, mirip-mirip kita, tiba-tiba pilek sampai ngorok, itu tadi yang udah parah. Dan gangguan itu, gangguan pernafasan itu sampai mengganggu aktivitas, tiba-tiba gak mau makan. Jadi gak mau makannya bukan karena menunya stagnan itu-itu terus, tapi kita lihat, oh ternyata muncul leleran hidung, berarti ada gangguan pernafasan, tiba-tiba tidurnya ngorok, seperti itu.
0: Baik, itu tadi ya, pencernaan, kemudian gangguan pernafasan. Lalu kalau soal masalah kulit dan parasit, dok, apakah ini juga rawan nih terjadi di musim pancaroba?
2: Kalau masalah-masalah lain seperti kulit dan parasit itu bisa muncul sekali, sama seperti anabul lain. Jadi tidak memberi kemungkinan, anjing kucing aja kah yang muncul gangguan kulit atau kelinci. Nah, itu tidak, itu masalah yang umum. Kondisi lembab itu mendukung pertumbuhan mikroba, di mana mikroba itu tidak hanya jamur tetapi ada bakteri. Kemudian kutu atau tungau yang biasa kita sebut apa ya, pinjalnya hewan di anjing atau kucing, itu mereka juga punya suhu tertentu di mana dia berkembang biak. Oleh karena itu, di musim-musim ini pancaroba, kasus-kasus gangguan kulit seperti gatal, kerontokan rambut, bahkan ketumbe juga sering ditemukan, seperti itu.
0: Oke, itu tadi beberapa penyakit yang mungkin muncul ketika masa pancaroba. Ada yang sudah pernah mengalami mungkin pada anabulnya? Boleh kawan, ini bisa ikut sharing juga ya malam hari ini. Atau mungkin Anda juga mau tanya beberapa tips bagaimana tetap menjaga daya tahan tubuh di musim pancaroba, terutama untuk anabul kesayangan yang ada di rumah. Saya juga membuka interaksi untuk yang mau bergabung, boleh lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kita jeda dulu, nanti kita masih akan kembali lagi bersama dengan Dr. Dewi di program Kawan Animalia.

0: city guides inside.
1: Ancaman bencana di Kota Malang kini tak lagi jauh dari kawasan permukiman warga. BPBD Kota Malang mencatat lebih dari 13.000 berada di kawasan rawan bencana, mulai dari banjir, longsor, hingga pohon tumbang tersebar di puluhan kelurahan di Kota Malang.
2: Jadi berdasarkan hasil pemetaan dari teman-teman BPBD, terutama di Pusdal Ops, berdasarkan kajian spasialnya ya, kita menemukan bahwa ada 13.465 rumah atau bangunan yang berada di kawasan yang rawan bencana atau potensi terjadi bencana. Memang ini banyak sekali ya, karena sebagian besar ini adalah ada di kawasan sempadan sungai, dan ada beberapa daerah juga yang rawan tergenang, biasanya di daerah Blimbing, Kedung Kandang, kemudian di Kecamatan Kulojen juga ada banyak itu. Untuk Kecamatan Lowaru itu paling banyak di Kecamatan di Kelurahan Ujulangu. Itu ancaman bencana yang terbanyak adalah banjir luapan. Itu juga paling banyak ya, antara banjir dan termasuk juga pohon tumbang seperti itu, karena angin yang cukup kencang di Kota Malang.
1: Di sisi lain, DPUPR PKP Kota Malang terus melakukan identifikasi kawasan hunian rawan bencana bersama lintas sektor, tingginya kebutuhan hunian, dan pertumbuhan properti membuat penataan kawasan menjadi tantangan tersendiri. Apalagi, banyak permukiman yang sudah terlanjur berdiri di titik rawan.
3: Jangan, tapi kami berkoordinasi, berkolaborasi, itu bisa masuk ke sana dan bayarkan CSR dari beberapa tanggung jawab sosial perusahaan untuk menangani kejadian-kejadian yang ada di bandaran sungai. Kami tidak bisa masuk secara penganggaran, memang kemenangannya tidak ada. Kalau dari balai sebenarnya mempersilahkan aja kalau saya pertujuan. Pada prinsipnya kami menyampaikan bahwa satu, untuk mengupayakan adanya penanganan baik itu perbaikan daerah-daerah gas ya. Cuman kalau sudah settle itu ya agak risiko juga. Nah ya.
4: Iya.
3: Contohnya kamu warna-warni ya. Kami juga sangat riskan sekali untuk pindahkan. Tapi upaya kami tetap sambil melakukan identifikasi lahan-lahan termasuk lahan pemerintah utamanya di beberapa wilayah Kota Malang ini untuk sebagai rencana relokasi ya tentunya. Tapi semua itu belum bisa kami lakukan karena terkendala dengan salah satu syarat. Harus ada keputusan kepala daerah terkait dengan penanganan bencana supaya kedaruratan.
1: Sementara itu, pengamat tata kota menilai perlu langkah tegas dari pemerintah untuk menata kawasan sempadan sungai. Selain demi keselamatan warga, penataan juga penting agar fungsi sungai tetap berjalan dan risiko banjir tidak semakin meluas.
5: Mestinya mereka rata-rata pendatang dan sudah lama, 20 tahunan. Kita mau mentertibkannya pun agak berat, tapi mereka ini seharusnya ditertibkan karena suatu saat pasti kena. Ya entah banjir 50 tahunan atau banjir yang lebih lama ya, yang secara volume mungkin akan berdampak. Nah, itu hanya satu contoh. Sedangkan kawasan-kawasan lain yang terdampak longsor, terdampak pasti rata-rata dia di sempadan sungai atau daerah cekungan. Cekungan di kawasan perkotaan.
1: Lalu sejauh mana kesiapan Kota Malang menata permukiman yang berdampingan dengan risiko bencana? Penataan kawasan yang tepat, pengawasan pembangunan, dan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting agar kebutuhan hunian tidak berujung pada ancaman keselamatan.

0: for your life. CityGate FM.
1: Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh
0: Cadence for your life. City Guide FM.

0: Kawan kembali program Kawan Animalia, saya Rika Rosa bersama dengan Anda. Dan hari ini kita masih bicara tentang bagaimana perubahan cuaca mempengaruhi daya tahan tubuh dan juga kesehatan dari anabol. Saya ditemani ada praktisi dokter hewan dari Laboratorium Klinik Satwa Sehat Malang, ada dokter Dewi Mariam. Terima kasih banyak untuk Anda yang juga masih bersama dengan kami. Ini tadi ada Pak Ari Sugiyarto jam 6 lebih 53 menit ya, menyampaikan ada potensi kemacetan sebelumnya Klenteng. Ini Klenteng Eng Anggiong Kota Malang yang arah ke utara. Tadi juga menyampaikan fotonya. Kalau tadi di awal kita dapat info di dekatnya Klenteng itu katanya ada kecelakaan ya. Apakah sudah clear di lokasi atau mungkin sampai dengan malam hari ini juga masih ada potensi kepadatan kawan yang baru mobile, mungkin yang baru saja melintas di sana, boleh juga untuk menambahkan update informasinya. Lalu ada Bu Heni jam 6.56 tadi menyampaikan ada mobil di Jalan Joyo Agung dekatnya Geraha Dewata itu melintas tanpa lampu. Ini mungkin lupa tidak dinyalakan malam-malam atau bagaimana, yang jelas kondisinya membahayakan. Tadi gak disebutkan juga Bu, ini mobilnya mengarah kemana Bu? Lalu mobilnya jenis apa? Barangkali kalau yang melihat ya bisa diperingatkan, termasuk untuk plat nomornya. Lalu ada lagi Pak Theo tadi jam 6 lebih 57 menit menyampaikan di Gatot Subroto itu kok macet ya, ada apa? Tadi ambil jalur dari Juanda, dari Jalan Juanda maksudnya, kemudian ini tetap saja tadi ketemu ada kemacetan di perempatan Kebalen. Tadi adalah Kaba, infonya ada seorang ibu-ibu begitu ya, ini melibatkan pengguna sepeda motor dan juga tadi satunya melibatkan kendaraan truk. Infonya sih seperti itu. Tapi barangkali untuk Anda yang juga baru perjalanan kawan, boleh bisa menambahkan untuk update informasinya. Lalu ada juga informasi dari Pak Ahmad Kodri jam 7 lebih 29 menit kondisi di Kayu Tangan, ini mohon info. Pak Kodri menanyakan ya, Kayu Tangan kondisinya bagaimana malam hari ini. Nah barangkali ada yang baru saja melintas kawan, boleh juga bisa menambahkan untuk update informasi. Kawan, itu tadi City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap Anda bisa kunjungi Instagram di @unira_malang. Oke, kita kembali lagi ke Dr. Dewi. Nah dok, ini ada juga yang mau bergabung. Tadi ada Pak Yudi menanyakan, ini biasa seperti manusia, anabol juga bisa sakit dengan perubahan cuaca, terutama cuaca panas ke hujan yang silih berganti, ada flu, diare, jamur, kulit, dehidrasi. Ini sharing dari Pak Yudi ternyata ya. Terima kasih Pak Yudi sudah bergabung bersama dengan kami. Nah, Dokter Dewi, lagi-lagi ketika bicara terkait dengan daya tahan tubuh, ada tidak sih dok tanda-tandanya kalau anabol kita ini sudah mengalami penurunan daya tahan tubuh?
1: Baik, terima kasih. Nyambung sama Bapak yang tadi bergabung, benar banget Mbak. Karena memang beberapa orang itu mereka gemar memperhatikan sifat dan sikap anabolnya. Misal pagi kita bangun tidur, tahu-tahu dia lompat ke kasur, ceria. Nah, kalau muncul nih tanda-tanda kok tumben enggak nyamperin kita sebagai temannya, tiba-tiba lemas, kurang aktif. Terus di feedernya atau di tempat makan minumnya kita lihat dosis makannya kok masih banyak. Terus dia suka mojok, lebih banyak tidur, atau tidak seantusias biasanya. Itu bisa menjadi tanda-tanda yang harus kita waspadai. Mungkin ada gangguan pencernaan atau masalah lain seperti itu.
0: Baik, nah ketika melihat beberapa tanda-tanda tadi dok, apa yang barangkali sebaiknya dilakukan oleh pet owner?
1: Oke, yang jelas kalau kita udah apa ya Mbak, udah peka kok ada yang aneh, itu menjadi suatu alarm bagi owner, bagi pet owner. Istilahnya indikator awal kalau anjing atau kucing yang biasanya aktif menjadi sering sembunyi, sering mojok. Yang pertama kita lakukan adalah karena kita pasiennya tidak bisa berbicara, maka kita lihat dari terakhir kapan dia buang air besar, apakah ada muntah, diare, gangguan pernafasan, terus biasanya minta suapin tiba-tiba cuek aja, atau penurunan aktivitas. Saran kami sebagai dokter hewan, apabila gejalanya akut ataupun subakut menuju kronis, segeralah konsultasi ke dokter hewan, baik via telemedicine atau datang ke vet secara langsung, seperti itu. Dengan catatan, jika gejalanya lebih dari 24 jam, semakin memburuk, terus tiba-tiba muncul muntah, diare, dehidrasi berkepanjangan, demam, ataupun lainnya. Karena sekarang itu ya Mbak ya, AI sudah ada, Google, jurnal-jurnal sudah bisa diakses oleh pet owner. Mereka selangkah lebih maju daripada zaman dulu. Jadi kayak lebih, oh apa yang harus saya lakukan? Tanya AI. Tapi kalau udah tanya-tanya resep nggak boleh kan ya. Jadi wah ini kayaknya udah mulai parah nih. Ya udah berarti saya harus bawa si memeng atau si siapa ke dokter hewan, seperti itu.
0: Oke, itu tadi beberapa indikator yang benar-benar harus dipahami nih dok ya. Kalau penanganan awal atau kepedulian sejak awal itu seberapa pentingnya sih dok? Barangkali deteksi dini lah intinya.
1: Oke, kalau kita ngomongin deteksi dini, kita ngomonginnya ke ranah diagnosa. Dimana poin yang terpenting adalah pemeriksaan secara rutin. Entah check up, entah pada saat grooming, entah awareness yang lebih lanjut seperti pemeriksaan lab secara rutin. Sama seperti kita, Anabul juga memerlukan MCU Mbak, seperti itu. Jadi MCU tidak hanya diperlukan pada saat datang mau steril atau mau keluar kota atau mau ditinggal libur Lebaran, Natal dan sebagainya.
0: Baik, lalu seberapa pentingnya dok, misalnya ketika kita pemeriksaan itu seberapa pentingnya nanti harus juga cek laboratorium?
1: Oke, seberapa pentingnya sama seperti kita mau mendaftarkan anak sekolah, mendaftarkan anak kuliah, karena hasil lab itu menentukan sebagaimana jauh stage anabul kita atau stage keparahannya. Misal nih, Mbak Erika punya kucing, biasa main keluar masuk rumah, tahu-tahu lemes tapi tetap mau makan. Oke, secara teori dia bagus, tetapi apakah di darahnya ataukah di fesesnya ataukah di urin, pipis, kemudian dan lain-lain itu normal? Nah, datanglah kita uji lab. Karena uji lab ini kan sifatnya objektif. Jadi, kita interpretasi berdasarkan teori. Oh, ternyata hasil darahnya anemia. Tapi dia mau makan. Berarti pertahanan tubuhnya masih mampu untuk melawan gangguan-gangguan darah. Seperti itu. Kemudian, pemeriksaan feses. Dia nggak pernah keluar. Tapi kok fesesnya encer seperti diare. Setelah dicek, ada akumulasi parasit seperti cacing ataupun protozoa. Nah, dapat dari mana? Ya itu tadi, udara kan ini ya Mbak ya, jalan terus ya. Sirkulasi dari luar ke dalam, siapa tahu di teras rumah atau di halaman belakang ada kucing domestik mampir yang tidak divaksin atau apa, terbawa udara, fesesnya ketularan ke hewan kita, seperti itu.
0: Baik, oke, Dokter Dewi, nanti kita masih ada satu segmen lagi, Dok, ngobrol di program Kawan Animalia. Sebelumnya kita jeda dulu. Ini tadi ada Pak Hasan Bisri kembali update informasi di jam 7 lebih 34 menit. Ada videonya?
2: Selamat malam.
0: Malam, Pak.
2: Update kondisi di daerah Batu, tepatnya daerah Beci ya. Ini yang arah ke atas pantau masih ramai lancar. Sebaliknya arah yang ke bawah ini juga sama. Kebetulan saya memang yang arah ke bawah atau ke arah Malang masih terpantau aman-aman aja, nggak ada kepadatan. Tetap hati-hati tentunya walaupun kondisinya aman. Nah, ini di Sarimun, kondisi Sarimun lah ya agak padat yang mengarah ke Batu karena imbas crossing di Sarimun. Tetap hati-hati, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Hasan Bisri. Kawan, itu tadi traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan juga banyak layanan kesehatan lainnya. More info, kunjungi rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 08113699962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: for your life. CityGate FM.
1: Yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Cadence for your life. City Guide FM.

0: informasi di program Kawan Animalia malam hari ini. Saya juga masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Laboratorium Klinik Satwa Sehat Malang, Dr. Dewi Mariam. Kita bicara tentang perubahan cuaca mempengaruhi, bagaimana perubahan cuaca mempengaruhi daya tahan tubuh dan juga kesehatan anabol. Terima kasih banyak Anda yang masih bersama dengan kami ya malam hari ini, sambil menemani Anda yang juga lagi menikmati malam minggu kawan. Tadi disampaikan juga oleh Pak Hasan Bisri, lalu lintas yang arah ke Batu ya, ini kondisinya masih relatif lancar, hanya beberapa titik yang memang cukup padat kondisinya. Sementara itu kalau dilihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic sekitaran Kota Batu, ini ada sedikit kepadatan di alun-alun Kota Batu, kemudian untuk wilayah Kota Malang. Lalu lintas yang terpantau cukup padat ini yang arah turun dari pertigaan Tirta Utomo mengarah ke traffic light Jembatan Tunggul Mas. Lalu di jalan alternatif Candi Panggung, ini yang mau mengarah ke Soekarno-Hatta juga terpantau ada antrian yang cukup panjang ya. Di Soekarno-Hatta juga sama, dari setelahnya Taman Gerida sampai dengan traffic light Soekarno-Hatta itu juga terpantau ada antrian kendaraan. Sementara di sekitaran Jalan Veteran kondisi lalu lintas masih lancar dua arah. Kawan, traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation. Kita kembali lagi ke Dr. Dewi. Berbicara tentang bagaimana perubahan cuaca mempengaruhi daya tahan tubuh dan juga kesehatan anabol. Lalu di sini nih dok, apa yang harus dilakukan oleh pet owner untuk membantu menjaga daya tahan tubuh dari anabolnya?
1: Baik. Kalau upaya-upaya untuk menjaga, ini kan termasuk preventif. Nah, yang paling basic, paling dasar, yaitu menjaga nutrisinya tetap seimbang dengan cara porsi makan makanan kering ataupun makanan basah, vitamin, kemudian menjaga kebersihan litter box, feeder, kemudian memberikan air minum yang cukup, istilahnya rehidrasinya baik, kemudian membatasi aktivitas luar, terutama ada beberapa anabol yang di jam sekian sampai jam sekian outdoor, kemudian sisanya indoor. Terus yang jelas tetap memberikan aktivitas fisik, jalan-jalan sekitar rumah, komplek sesuai kebutuhan, dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan bersih, seperti itu Mbak.
0: Baik, kalau soal vaksinasi dok, apakah juga diperlukan dalam situasi yang sekarang ini dengan cuaca yang tidak menentu khususnya ya?
1: Oke, betul. Kalau vaksinasi tetap dilakukan sesuai dengan anjuran. Usia pertama menggunakan vaksin pertama, kedua tambahan, dan seterusnya. Karena vaksinasi ini kan perlindungan yang bersifat spesifik. Artinya antibodi dan antigen yang dibentuk spesifik terhadap bakteri virus tertentu, sehingga dia berperan sebagai gate atau gerbang utama, sehingga resiko-resiko yang muncul yang bersifat subkronis bisa ditangani. Dengan catatan vaksin ini kan sifatnya spesifik ya Mbak ya, jadi vaksin A terhadap virus A, meskipun dia bersifat tidak spesifik, minimal memiliki kemampuan untuk mencegah varian atau mutasi dari virus yang mirip-mirip, seperti itu.
0: Baik.
1: Kalau misal virus FIP lagi tinggi, FIP ada hubungannya dengan undulating dan saraf. Jadi vaksin-vaksin dari genus yang mirip bisa mencegah seperti itu.
0: Oke, itu tadi ngobrol kita di program Kawan Animalia ya bersama dengan Dr. Dewi. Tadi banyak sekali informasi yang di-share oleh Dr. Dewi, semoga bermanfaat dok. Terima kasih banyak untuk Dr. Dewi malam hari ini. Selamat malam dok, semoga kita bisa ngobrol di lain kesempatan.
1: Baik, selamat malam. Terima kasih juga, Mbak.
0: Terima kasih juga tentunya, kawan, untuk Anda yang malam hari ini sudah menyimak program Kawan Animalia. Itu tadi program Kawan Animalia bersama dengan Dr. Dewi Mariam dari Satwa Sehat Malang. Kita bicara tentang bagaimana perubahan cuaca mempengaruhi daya tahan tubuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan Setiga 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 23 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan salam. A'udzu
1: billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula mulai kala dalu muludan teko omah pajar esok mangkat teng kajen pertemuan kiai-kiai. Awan muludan malih teng Semarang. Niki wau teko mriki muludan nang mriki. Kula rada sregep nek muludan menika. Kesel-kesel lah kula lakoni nek muludan iki. Mergo arep jagakno ngamal ya. Wong ngene ae potongane sembayang ya nglamune 99.9%. Niate sembahyang bar Allahu Akbar terus ngelamun ngantek assalamualaikum. Niku ora berarti ngelamune 99.9%. Zakat ora tahu, wong ora tahu nisab. Kaji ora tahu bayar dhewe. Napa niku sing diduk-dukna mok syahadat to. Puasa Ramadan niku kadang-kadang ya muka. Terus apa sing disagi mboten ana sing jagakno. Napa malih kok kula nggih. Napa malih kula bapak kula sing kiai tenan. Bapak kula niku teng keluarga kula tak pendhuwur sing kiai mau bapak kula tok mendhuwure wis ora ana. Lah nek Habib Lutfi rak sak pendhuwur Habib kabeh. Ngen. Habib Lutfi bin Ali. Niku nggih Sayyid. Habib Ali bin Hasyim Sayyid Habib Malik. Habib Hasyim bin Yahya terus sak pendhuwur ngantek Muhammad bin Abdullah. Ali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wis enak nek kaya Habib Lutfi ngoten niku. Lah kula Mustofa bin Bisri bin Jenal Mustofa bin Po Dijaya bin Po Dirono wis ora ana hubungane blas karo. Mulane irung yo gak bangir. Napa malih kok kula? Bapak kula niku awaluman kiai tenggene keluarga kula. Jadi kiai sing pertama niku bapak kula. Mergo mbah kula, bapake bapak kula sing namine Jenal Mustofa. Jenal Mustofa niku sakwise kaji mualaf bab mbah kula niku. Asale Padijaya. Padijaya niku mergo kepengin kaya Yahya, Yahya terus Po Dijaya. Cara kene Yahya ya Jaya, mak. Saking senenge karo kiai, mbah kula niku kabare senenge kiai mboten karu-karuan pun, masyaallah. Akhire terus diparangi paringi Gusti Allah anake dadi kiai. Kiai Bisri niku bapak kula. Mulane nalika bapak Kiai Bisri kapundhut niku paman kula Kiai Misbah niku adi-adi kowe putune wong mualaf engko nek dadi mualaf neh. Bapak kula sing kiai tenan mau. Bapak kula niku kiai tenan. Kula ora kiai-kiainan. Kiai pers. Bapak kula kiai tenan banjen mulang tak pondok niku. Dalu ngeten iki nek bar ngaji kong Magelang napa Pekalongan kondur pajar subuh tesih ngaos tafsir terus. Nek kula ngeten iki terus wangsul pajar tekan Rembang. Prei terus nganti dhuwur engko. Ya ibise iki sing koyo ngono. Ora trimo ngaji
kaya ngeten iki ngaji teng pondoke nggih sregepe ra karuan, nulis karangane diwaca ngantek Malaysia, ngantek Suriname, ngantek pundi-pundi. Tafsir Al-Iblis diwaca teng pundi-pundi seluruh Nusantara. Niku mawon ora wani jagakno ngamal yo. Mboten wani. Lha kok sampean ngerti? Wong kula anake yo. Kula anake pun gadah anak telu, kula niku tesih dereng gadah penggawean napa-napa. Kok ngantek anak telu, ngantek sakniki dereng gadah penggawean. Dadi kula niku tesih nunut wong tuwa. Dadi ngerti salah tingkahe bapak kula ngerti wong kula kumpul wong tuwa terus. Enak kumpul wong tuwa niku mboten usah mikir makani bojo barang. Nunut wong tuane ra wis. Kula ngerti nek dalu niku bapak kula niku senengane gembar-gembor. Nek cara ngen kula luap-laup. Gembor. Sing digembori niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek dalu badhe nulis mangke terus sare sekedap terus jam setengah kalih wungu sembahyang terus luap-laup. Negatife luap laut, positife munajat. Gusti Allah Kanjeng Nabi disebut kabeh. Dualu ngoten lho gembur-gembur. Ya akramal khalq. Kula ngantek isih hafal sak lagune. Mergo ngantek anak telu kumpul, Bu.

Iya. Jadi bapak kula nengali ngoten datangan guru ini didawak-dawak nun. Ya akramal khalqi, duh sak mulya mulyane makhluk. Mali man aludu bihi. Kula mboten gadah sing kula nggih gandulan. Sing kula cagerake mboten wonten siwaka kejawi panjenengan Kanjeng Rasul. Ngamal kula mboten dapure. Mboten kenek dicagerke. Mali man aludu bi siwak. Inda khululil hadisil amimi. Nalikane mangke wonten saat yang paling mengerikan, saat pancaroba, pada saat yaumul kiamah. Walayadika Rasulullah, mosok kula nunut sithik mawon sek-seki Kanjeng Rasul. Mboten ajeng sek-seki Kanjeng Rasul wong. Walayadika Rasulullah, jahu kabi kedudukan jenengan kados mengkaten gedene. Mosok kula nunut awak mawon kok ngantek nyesek-nyesek jenengan mboten. Walayadika Rasulullah, jahu kabi Izal Karim, tatkalane zat kang maha murah tajalla tampil bismi muntakini dengan asmanya zat yang maha pembalas. Jadi niki dino Gusti Allah tasih tampil dalam asma Ar-Rahman Ar-Rahim, zat kang moho welas asih Al-Karim, zat kang moho lomo. Bejo sampean mergo Gusti Allah niki dino, walhamdulillah niki Profesor Dr. Kiai Haji Mbah M.A. macam-macam niki Kiai Said Akhil pun rawuh, selamat datang. Niki dino Gusti Allah tampil dalam asmanya yang maha pengasih, yang maha penyayang. Mulane kaya kula sampean iki sing nyamikane saben dino dosa niku ora diapa-apakno. Wong pengasih penyayang. Wong korupsi saben dino nganti melending wetunge ora diapa-apakno. Jajal sak niki-niki kok Gusti Allah tampil dalam asmane Al-Adlu yang maha adil. Pun remuk kabeh kula sampeyan iki. Mergo sing jenenge adil niku sing salah dihukum, sing bener dibener. Sing gawe apik diganjar, sing elek dihukum. Lah ngoten niku adil niku. Ora kok keadilan niku sing sugih dibenerno, sing melarat lebokno penjara. Ku jenenge gak adil. Ora kok sugih mbekan melarat, pangkat utawa rakyat jelata, tapi bener apa salah? Pejabat tinggi salah hukum. Sugih mblegeduk salah hukum. Nah, hukum kok goleki sing melarat-melarat tok. Lah nek Kanjeng Nabi niki dina kok tampil dalam asmane Al-Adlu, sampean iki kira-kira sepundi? Ora usah dihukum napa-napa. Dosa sithik sontek ngoten mawon. Niku mangke kira-kira ana apa ana sing duwe kuping normal niku. Kupinge ndelewer kabeh aboh kabeh. Ngapusi tuas. Ngapusi tuas. Ngrasani wong tuas, ngrasani neh tuas-tuas. Nyelindut tuas.
dikotenake kupinge wong sak Indonesia ini jeber kabeh kakang. Ya, untunge Gusti Allah niki sakniki tampil tasih bismil karim, bismirrahman, bismirrahim. Mergo Gusti Allah memberi waktu kepada kita. Dikeke waktu saiki ndelomol saiki kaya ngono mbok menawa tuwa-tuwa tobat ngoten lho. Dinteni tobaté. Sing dinteni ra rumangsa tambah tuwek tambah dadi. Duh nggih, mangke sampeyan nek pun tuwa kaya kula ngeten iki. Kula iki pun tuwa, cuma awet nom ngoten lho. Dadi ketoke isih kaya nggih, tapi pun tuwa iki pun pun ana apa? Pun duwe putu meh 10. Kula tuwa banget iki. Nek pun tuwa ngeten iki, Gusti Allah, Gusti Allah niku meremakno. Kula mbiyen nek turu ora tau tangi bengi mboten nate. Bareng tuwa-tuwa diperemakno Gusti Allah, nek bengi tangi karepe dhewe mergo keblet nguyuh. Lho, maksudnya napa Gusti Allah kok wong tuwa dikongkon nguyuh bengi-bengi niku? Ben tangi nek wis nguyuh ning jeding kena banyu, mesti isan wudu terus tahajud niku tujuane. Tapi dasar ndak tahu dhewe. Bar nguyuh terus turun neh cewek ae ora ngene. Ora paham kersane Gusti Allah niku. Wis tuwa dadi tak kasih kondisi yang kondusif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niku akeh sing do ora paham. Bapak kula niku wedi mangke nek Idzal Karim tajalla bismi muntakim. Ada saatnya nanti Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Karim itu tampil dalam asmanya Muntakim. Nek ana sing wani karo Gusti Allah dik biyen nalika ning donya saiki saatnya. Biyen tak jarno. Tak kon tobat ra tobat-tobat. Buandane rakyat emplepi terus saya saben dina. Mandek ketemu mentilis. Bapak kula nek gambarake niku mangke niku nek Gusti Allah pun tampil dalam asma Muntakim niku terus ngendikan aina mulukal ard. Endi raja-raja donya? Endi kepala-kepala negara donya? Endi presiden-presiden donya? Endi Fir'aun? Endi Namrud? Endi Hitler? Endi Soekarno? Endi Soeharto? Untuk ngundangi kabeh. Jadi ini bapak kula, aku kuatir iku ndang cucu-cucu. Ai Nabi Sri ngono. Dadak diundang sisan aku. Ya wedi, ai Nabi Sri. Alladzi kana yatakallamu kalaman. Endi? Kiai Bisri endi? Tukang pidato iso ngomong tok tapi ora iso nglakoni. Ngoten. Lah aku diundang ngono. Lah wong sing raja-raja kaya Pirngon, Namrud, Hitleran padha nguncis kabeh ora wani ngetep. Ngono kabeh kok iki dadakan Bisri. Endi? Wong sing isane geneman tok ora iso nglakoni. Geneman apike ra karuan. Nganjurno wong loman. Dek ini dewi telah digoreng nih. Gawe ini nganjur nawang supaya rukun. Dek ini dewi provokator. Ngandani wong supaya tawaduk. Dek ini dewi kemelinting. Wah diudal-udal. Wah aku jawab apa-apa. Wah aku orang dia apa-apa. Maliman aludu bisi wak Kanjeng Rasul, aku secekalan jubahe Kanjeng Nabi ae. Wes diundang bolak-balik, ae Nabi Sri, meneng ae aku, cekalan jubahe Kanjeng Nabi terus aku semono ngene nggurine Kanjeng Nabi, coba kali ae. Tak mboten nyesek-nyesek ya Kanjeng Rasul, wong kula tak mawon kok Kanjeng Rasul.
wala yadika Rasulullah jahu kabi. Diundang bolak-balik gak semaur gandulan Kanjeng Nabi, sesuai Kanjeng Nabi. Ya Rab, wa indi. Gusti nggih, Gusti, bisi kalih kula ni. Oh, ya wis. Niku. Niku terusé bapak kula kata niku. Jadi bareng Kanjeng Nabi digondal-gandali kan ya risi kabeh. Terus nggih Gusti, niki kalih kula niki, bisri kalih kula. Oh, ya wis ana mek kowe. Lho karo kekasihé kok. Kekasihé Kanjeng Rasul niku kekasihé Gusti Allah. Lah gandulan Kanjeng Nabi. Mbah ya wis ah, ngono ae. Lah kula niku kok enak ya ngoten. Kula mbaten ngoten. Kok enak abah itu. Karek gandulan ngono. Engko aku tak ngonoan. Tapi terus kok pikir malih. Lah engko aku gandulan terus dikipatno Kanjeng Nabi piye? Iki sapa iki? Kok celandakan tangan iki. Wah payah ini. Lho, selawatane arang-arang. Ngetutno lakune ora tahu. Kok dadak gandul-gandul iki lha apa? Dikipatno rak payah. Sampeyan pikir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngantek kapundhut niku ngimami kalih jamaah terus. Mok beberapa kali nalika gerah nemen niku digenteni sahabat Abu Bakar. Selama itu ngimami jamaah niku jamaah ora ana sing protes blas. Ora tahu sing protes mbayange kesuwen. Apa kecepetan kamu? Padahal Allah yarham kakak kula niku Kiai Khalil. Kiai Khalil niku ngene kok nggih kiai tenan niku. Kiai Khalil niku poso

Berarti Kiai Khalile pireng menggrenengan kok bantel. Berarti ana maksud tujuan, greneng. Santri-santri do greneng. Wah. Traweh ngene iki ya, alamate gak sahur awak dhewe iki. Mergo Kiai Khalile maca surate dawa-dawa. Aturan traweh kok ngene iki. Wes gak sahur alamate. Ngoten niku krungu Kiai Khalil niku. Ya ampun lairan terus nimbali lurah pondok. Iki mau aku mau ngimami do greneng-greneng santriku. Ketoke ora gelem tak imami aku. Dawan jan mulane sesuk kowe ae sing imami. Sesuk lurah pondok sing imami. Wah, Habib teko stok engkas. Habib Umar Mutohar. Wes, top. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ngono. Delok ireng tapi munawar. Cahayane kan ketok niku. Ngopi-ngopi sik, Beb. Pun tamat sampean kabeh. Pun tamat madhep mriki malih. Ndak lali aku iki mau ngomong apa ya. Dadi sesuke terus diimami lurah pondok. Bar traweh terus santri-santri kampung niki, wong tua-tua sing ke kampung niki terus sowan Kiai Khalil. Kiai badhe matur nyuwun sewu. Kula pamit mboten traweh mriki malih. Lho, ngoten apa? Wah, expression. Kula dereng rukuk imame pun sujud. Masa niki dengkul kula lara kabeh. Napa malah kok Kiai Khalil kalih santri ini? Santri ini Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Santri kinasih pisan. Nate diutus dadi delegasi untuk dakwah tengene Yaman. Sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Setunggal wekdal Muaz bin Jabal ngimami bar sembahyang jamaah, jamaah itu demo. Cara sakniki ini demo tengene Kanjeng Rasul. Protes lah, Kanjeng Rasul niku sepundi santri jenengan Muaz bin Jabal. Lho napa? Niki wau kita orang niki rak do makmum ki ambake. Lah terus piye? Rakaat awal ning ngatamno Baqarah. Rakaat ping kalih niku Ali Imran. Mates e gemeter sikil niki ngaten. Oh Kanjeng Nabi niku pemimpin tenan nggih. Dadi entuk laporan ngoten niku senajan di demo barang ngoten niku dicek and recheck. Ora kok terus langsung plak-plak ngoten mawon kan, tapi dicek Muad ditimbali lanan. Bener Muad kowe mau bar ngimami. Inggih ya. Bener kowe rakaat awal ngatamna Baqarah. Inggih saja bangga kowe. Inggih. Rakaat kaping pindho Ali Imran inggih. Lagi ditukahani barang muninggin-gin kue ku piyajuk gaya fitnah Muad kue ku sembahyang baik wong akeh ditutno wong akeh ono sing tua, ono sing enom, ono sing ditunggu penggawean, ono sing ditunggu bocah anaknya nangis tapi itu macem-macem nek kue weswani dadi imam ditutno wong akeh ya kue kudu ngayomi wong akeh. Nek kowe sembahyang dhewean ning omah, ngatamno Quran kurang percayane, silakan. Pelajaran saka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kepemimpinan. Jadi pemimpin kudu ngerti wong. Kudu ngerti wong. Nek ora ngerti wong, pemimpin niku ngarakno wong.
Ono kiai khusuk era karuan.

0: wabeh wong kon kusuk kaya ndek ni. Ya kan lara kabeh. Terus dikusuk-kusukno. Lha wong potongane ngono kok ameh ngusuk-ngusukno. Dadi malah lucu kabeh. Ya salahe sing ngongkon kusuk niku wae. Ora ngerti iki wong iki ya kusuke wis ngono kuwi wong potongane wong Magelang ae bapakne. Ayun. Ora sing masyaallah. Ndikne senengane wiridan dawa terus angger wong dikon wiridan dawa. Wong lakian maca Fatihah isih durung pati paseh. Iki kongkon maca surat ikhlas ping 15.000. Wah belenger itu. Kanjeng Nabi niku ngerti wong. Buktine sing paling jelas ora tau diprotes ngimami wong. Berarti sampean bayangake Kanjeng Nabi niku lho mboten trima ngoten. Kanjeng Nabi niku nate sembahyang sing mestine surate rada dawa mergo subuh. Ngene kan terus waktune dawa. Biasane nek maghrib waktune mok sithik. Dadi aja dawa-dawa. Ana ngimami maghrib kok duwune ra karuan berarti ra ngerti niki wong. Ra ngerti jawane. Lah iku nek kedawan lak wis natap waktu isya. Tenan. Lah nek subuh waktune dawa. Isya waktune dawa ngoten niku. Dawa-dawa gak apa-apa surate. Kanjeng Nabi niku nate mestine biasane surate dawa. Krungu ana bocah nangis, dicepetno. Ibarate asale mestine sabihis digenti inak ta inak kaya sampean. Mergo kuatir nek wong tuane lagi makmum, bocahe gak ana sing ngopeni. Kanjeng Nabi ngerti wong. Ngerti iki wong ini wong pirang-pirang. Lah sampean iku nek kepengin dadi imam ya kudu ngerti wong, aja sak karepe dhewe. Kulo nek ngrasakno ya Allah, khotbah Jumat niku rumangsane kaya pengajian muludan. Dhum panggonane ning dhuwur lho, khotbahne ra dhuwur anggone. Mimbare ra dhuwur. Lah mesti gak ngerti ya jamaah iku do ngantuk kabeh gak ngerti ya. Do teler kan. Lho kok isih diterus-terusno? Masyaallah. Melungker kabeh wong-wong rene. Niki ra ngerti wong. Ora ngerti wong. Wong iki yahene iki wayahe turu. Awan-awan iku gimana aja banter-banter wong seminggu pisan pidato kok semono akeh iku lah apa nek bahan muntek kapok kowe. Niku dipremakno awake dhewe mesti niku kudu ngerti wong iki wong iki wong tengene Quran ngantek di dingendikake ngapa iku pantasiru niku sapa sak durunge wah iya aku dihati salah pantas ya yang gak gina Kanjeng Nabi besok akhirnya itu wayahe wong macem-macem nih awan-awan itu ini wong ngandani khotib loh biya caranya gumun aku gergetan sak kon fatwa MUI itu khotbah haram panjang-panjang setuju sampean ya saya kasih setuju aku. Kanjeng Nabi belas mboten nate khotbah dodo mboten nate. Ya penting ali wonten sak niki kitabe kok khotbah-khotbah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mboten nate napa meneh kok ndelewer-ndelewer ngantek bang senturi bareng tilpokno khotbah. Iku lah apa? Wong aku ae nganggep sepele kok apa meneh malaikat niku. Iku lah apa ngene? Pamer pinter karepe, tapi ketok gobloke. Pokoknya anggar khutbah kedawan goblok ngoten mawon. Suwen. Lah nek pengajian ngeten dodo gak apa-apa. Wong ora mesti seminggu pisan. Tur wayahe iki ora wayah awan wayahe wong turu ngoten iki kok. ngatur aturane sing penting niku aturane niku sedaya ibadah perilaku niku metutno sing gawa mereka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi kadang-kadang awake dhewe niki terus neko-neko mikir kaya yo wis ngetutno Kanjeng Nabi ae paling enak mergo Kanjeng Nabi niku menungso awake dhewe menungso. Kadang-kadang awake dhewe niku mremakno awake dhewe kaya malaikat. Manusa ya manusa. Ngetokno Kanjeng Nabi puas iki. Manusa sing ngerti manusa, tur menungsakno manusa. Kula pun cerita nanti cerita teng kene anu niku. Ning ngene endi? Masjid Agung Magelang. Kula nanti cerita. Tahu urusan tenggini kantor orang tak kandak no kantor yang makin tidak sampai selidiki ini akeh polisi kantor niku memiliki meja dawa mereka masyarakat sengaja urusan memiliki pegawai memiliki meja mereka masyarakat sengaja urusan memiliki pegawai nguri nih pegawai onten komputer, nah ini model komputerisasi. Jadi orang kok nyatet neh nganggu buku tulis ngoten niku mboten nganggu komputer. Kula teko kene mriku. Ajeng urusan. Kok takok kali. Pak, saya mau ngurus ini, Pak. Ambil formulirnya di mana? Lagi ambake pas madhep mereka ngadepi komputer. Lho niku melengak ae ora. Pak, kula baleni, Pak. Mbok menawa budek badan kula. Kula banterake, Pak. Saya mau ngurus ini formulirnya di mana ngambilnya? Yo tetep ae. Lha iki piye to? Jarine ndikne abdi masyarakat. Lah aku iki masyarakat. Aku termasuk masyarakat. Lah ndikne nek abdiku aku rak bendaraan. Mestine gito-gito nyambut aku. Badhe ngresake napa? Mesti ngono lho. Kok iki malah di celuk iku malah ramlengak blas. Akhirnya terus rodok gembol kula. Pak, ngambil pemilnya di mana? Lek kurang ajar ini mboten melengak tapi tangane ngeten. Greget nopo kesane. Tapi wong kula warga negara yang baik jadi. Jadi kula tutno drijine niku. Tapi sak durunge ngetutno driji kula jinjit-jinjit delok jane ra kek garap apa sih. Kok bendalane teko ora diap. Gape iki nang kula delok la ilaha illallah main game. Masyaallah. Iki sing ngerusak negara ya ngene iki. Bayari saben wulan nang penggaweane game tok ae ngantek bendarane teko barang ora direwes. On kula ngisi formulir. Lakek ngetunu ngisi formulir. Wonten swara. Pertanyaan-pertanyaannya aneh banget. Maaf, Pak. Bapak apa? Bapak Gusmus. Lho niku tak anak lucu ae ngoten niku. Bapak apa? Bapak Gusmus. Ngoten niku. Iki kok ana wong aneh badhe nanti takok kok ngono iku. Terus kula toleh, jebule wong niku wau. Sing game niku wau. Lho kok tekan kene wong iki. Terus kula rada nyengkreng. Iya. Ada apa? Saya memang Bapak Gusmus. Kula ge melak-melak ya Mbak ya Bapak-bapak Gusmus paham ta ora dene. Ada apa? Ini Bapak kepala kepengin ketemu sama Bapak Gusmus. Kepala siapa? Imbo-imbo gak ngerti lho. Ya kepala kantor ini, Pak. Di mana? Ya, monggo kula derekake. Kok dadi berubah ini sih kabehmu? Terus kok diderekake teng ngene, kepala kan ruang kepala itu. Kepalane roh kula terus wah, kula dirangkul. Dari mana, Gus? Dari rumah. Ngapa mau urusan itu? Wah, ngono kok tindak dhewe, mbok nimbali. Pegawene niku meneng ae ngono. Tak lirik meneng ae. Tengar-tengar digetak sisan ke kepala ini. Loh, kok diam saja? Bikinkan kopi, Gus Mus. Oh. Mangkelku terus hilang. mangkelku mau terus ilang ora ae. Terus gaekno kopi ya soalé. Untunge batin kula, untunge aku duwe Gusmus. Ora duwe Gusmus kaya apa aku iki. Dadi wong mulyakno ning mergo kula gak ada Gusmus. Nek ora percaya jajal sampean mangkel nggih diklewer kaya wau. Bareng ngerti nek duwe Gusmus lah gek anti mulyakno. Wah, kula niku wau dikirim pengawal kok ke Kapolda. Nuhun. Mergo nututi acara Semarang kula terus tengene kajen. Tututi. Terus sopane ra karuan polisi Polda, nge-SMS dhisik. Bila berkenan kami akan mengawal Bapak. Mobilnya apa? Terus kula ada mobil saya K1A1K. Oh, kiai ku. Ya, ya kiai. Rasane kaya penggede kula. Truk mikir kiri, sampai mikir. Pindah motor kenapa? Insyaallah. Angkat, angkat mikir, mikir angkat. 120 kilometer per jam. Atau beti-beti sini. Masya Allah. Nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora peduli sapa sing sowan. Kabeh dihormati dengan baik. Kenapa? Mergo teng Quran ya, Mbak. Gusti Allah ndauhake walaqad karamna bani Adam. Yang dimulyakno Gusti Allah yus menusa kuwi. Anak putune Adam kuwi ora peduli kowe sugih nek ora. Dimulyakke. Ora peduli pangkat ra pangkat. Duwe Gusmus ta ora. Potongane Jawa pola ora peduli. Sedaya dimulyakno karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimulyakno kabeh. Balakat karena mergo sedaya sing didhawuhke teng Quran iki sadurunge disampaikno teng umat niku dilakoni dhisik kalih Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muga mbak niku nek pidhato irtijalan wah luar biasa mangke sampeyan. Dewi-dewi mulane sak mampumu niki sak mampune masing-masing. Sing mampu maca surat dawa-dawa ya maca surat dawa-dawa. Kula mboten mampu isane mok patekah tok ya patekah tok. Wong ora iso maca patekah mawon iso sembahyang kok kasil. Engko patekah dereng saged niku Pak. Allah Akbar gak iso kowe. Saged ya Allah Akbar. Gawene ngrungokno wong demo niku ya Allah Akbar Allah Akbar. Ya wis, wis sembayang. Ya sepundi carane? Ya Allahu Akbar, terus Allahu Akbar ping pitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ping pitu terus Allahu Akbar neh. Sami Allah durung iso dereng, ya Allahu Akbar neh. Wantem mau Allahu Akbar wis. Wong sak mampumu ya, mampume lagi Allahu Akbar piye. Ngoten. Dadi wonten tiyang sing petentengan iki dina iki gak paham. Rumangsane Kanjeng Nabi niku malaikat. Kanjeng Nabi niku manusa sing paling manusa. Contone manusa sing asli niku Kanjeng Nabi. Ana laline ya macam-macam. Nek ngetutno Kanjeng Nabi kok sampean kabotan. Sampean sing kudu ngrayangi awake dhewe. Aja-aja aku iki wis gak pati wong. Lho, sampean ampun guyu. Onten tiyang ganteng bringose kaya Pak Yusuf Kalla ban. Kuwi dirasani wong. Hati-hati lho ganteng tapi ku buaya darat. Ngoten lho. Berarti ra wis ora wong iki, mok plecengane tok sing wong. Wong nang kedo ngarani buaya darat. Wayune ra karuan. Masyaallah. Ora nganggo lipstik kae wis wabang lanang lambene. Masa tapi hati-hati lho yo. Napa? Ula. Lah nek ula kon ngetutno manusa ya angel. Boyo kan ngetutno manusa mesti angel. Tapi nek menungso ngoten menungso mesti gampang. Ngaten nggih.
1: Niki mangke sing badhe ngendikan tesih kata.
0: Niki tok mawon nggih. Pesan kula sampean tetep dadi menungso. Aja sering-sering ning kebun bidatang. Senajan sampean ngingoni pitik aja sering-sering ning kandang pitik. Mundak kepengin kaya pitik. Dulu wong niku kepinginan, kepinginan. Ana iklan ngene kepengin, ngene kepengin, ngoten niku. Ana macan niku nenggone bon bin terus kepengin, wah kok gagah ya. Mulai terus bojone digrauti. Ana grauti bojone niku wong dipian dilamar-lamar dhewe kok saiki digrauti mergo kepengin niru macan. Ketek. Ya wong sing ganteng-ganteng apik-apik ngene ya kok kepengin dadi ketek barang niku. Kadang-kadang menungso niku aneh ra karuan. Menungso niku tangan kiwa nyekel roti, tangan tengen nyekel ikan. Jajal sampean tawani. Monggo jambu Mas. Wah, matur nuwun mesti ngoten. Mergo tangane wis entek. Ngoten. Nek ketek ora. Kene wis roti, kene gedang. Sampean tawani jambu siki rak maju ngene. Serakai kalau masya Allah mangan buat temeriki-meriki ini kumpulan yang beriki-meriki ini mana tetap ada di menusa mawon semua enak-enak wong di menusa mawon aja pindah-pindah nah, insya Allah jadi menusa niku enak ngetuk no Kanjeng Rasul gak kepenak urip ning akhir zaman isih melok Kanjeng Rasul niku kudu syukur sing gede lho sampean iki kira-kira kalih niku sing petita-petite kaya makiri malaikat Jibril niku Jakarta niku nek potongane ngoten niku kira-kira nek dilahirno zaman Kanjeng Nabi kira-kira melok Kanjeng Nabi napa melok Abu Jahal to. Nek delok potongane melok Abu Jahal niku. Dadi awake dhewe kudu syukur ya. Jujune kok diparingi urip akhir zaman isih melok Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bak umpama kok dilahirno zaman Kanjeng Nabi ora hitungan awake dhewe niki. Siki apa makhluk kok ngene iki. Semelok Abu Jahal ae ngono. Nggih Bu nggih. Syukur kalih sedengan mawon. Mekaten kirang langkungipun nyuwun ageng kang tumpenen. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin. Khairu Indonesia wa Indonesiin wa astagfirullahaladzim li walakum wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

peradaban Islam dengan siaran radio di Indonesia. Syukur Alhamdulillah atas nikmat Islam dan indahnya persaudaraan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga ilmu milik Allah yang dititipkannya dapat membentengi akidah kaum muslim dari berbagai upaya penyesatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kawan, jalan-jalan dulu yuk di sekitar Kabupaten Malang. Sudah tahu belum kalau ada kecamatan yang berada di sisi tenggara Kota Malang, namanya Kecamatan Turen. Jadi, kawan, jalur ini tergolong sangat ramai karena sebagai jalan menuju pantai selatan dan tempat wisata lainnya. Nah, asal-usul nama Turen sendiri ada kaitannya dengan kerajaan besar dan kuno. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Watu Godek yang ada di Desa Tanggung, Kecamatan Turen. Dijelaskan, konon Turen sebagai daerah perdikan yang diberikan Pusindo pada abad ke-10 kepada seorang pendeta bernama Turian Tapada. Dari nama pendeta itulah tempat ini diberi nama Turen. Jika berpatokan pada isi prasasti itu, maka Turen sudah menjadi tempat pemukiman jauh sebelum kerajaan Kediri, Singasari, dan Majapahit berdiri. Nama Turen sendiri baru tercatat dalam sejarah peradaban modern sejak pemerintah kolonial Belanda membangun pabrik tepung tapioka di daerah Turen pada akhir abad ke-19. Dan masuknya pengaruh Belanda ini pula yang diduga membawa bibit-bibit peradaban kota besar ke wilayah Turen. Untuk mengarah ke daerah Turen sendiri, kawan, sangat mudah. Kalau Anda dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Simpang Gadang atau Pasar Gadang. Lurus saja, kemudian sampai di pos polisi Kendal Paya, ambil arah ke kiri, Jalan Raya Tambak Rejo, lurus saja sampai Bulu Lawang. Kalau sudah sampai di res area JLB, Anda ambil kanan ke Jalan Raya Krebet, kemudian ikuti jalan sampai ke Gondang Legi. Sampailah Anda di kawasan Turen. Kalau Anda jalan-jalan ke Turen, akan banyak sekali destinasi wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Masjid Tiban, Bonpreng Andeman, pemandian sumber alam, dan Pasar Turen. Jangan lupa juga, kalau Anda mau jalan-jalan ke Turen, share keseruan Anda di sosial media kami, Cityguide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan, Anda lagi ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota. Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kali Jahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan, dan selamat berwisata.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Gaiden for your life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, angkutan pelajar gratis di Kota Malang mulai beroperasi bulan Juli. Pemerintah Kota Malang dan para pengusaha angkutan kota telah menyepakati besaran subsidi untuk program angkutan pelajar gratis yang dijadwalkan mulai beroperasi pada bulan Juli mendatang dengan nilai subsidi sebesar Rp6.000 per kilometernya. Sekretaris Organisasi Angkutan Darat Organda Kota Malang Purwono Cokro mengatakan kesepakatan sudah diterima oleh para pengusaha angkot dan subsidi diharapkan bisa membantu operasional angkutan. Pemkot Malang berharap penggunaan angkutan umum oleh pelajar semakin meningkat. Kawan, Pemprov Jawa Timur akan siapkan aturan khusus soal standarisasi Jeep Bromo. Rencana standarisasi Jeep Bromo akan diatur dalam peraturan Gubernur Jatim. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Jawa Timur Evi Avianasari, pergub soal standarisasi Jeep Bromo tujuannya untuk meningkatkan keselamatan wisatawan. Sebenarnya dari pendataan yang dilakukan jajarannya, semua Jeep Bromo layak jalan. Tapi yang jadi masalah, ada beberapa kendaraan yang sudah mengalami modifikasi. Evi juga menyampaikan dalam penyusunan aturan standarisasi Jeep Bromo, nantinya Pemprov akan berkoordinasi dengan beberapa pemerintah daerah, seperti Malang, Pasuruan, Lumajang, dan Probolinggo. Kawan, penanganan Alzheimer pada lansia di Indonesia perlu ditingkatkan. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan Kemenkes, Imran Pambudi menyampaikan, pendekatan medis hingga kebijakan publik sangat penting untuk mengatasi dampak penyakit Alzheimer yang meluas. Langkah penanganan ini jadi mendesak karena proyek nasional menunjukkan estimasi kasus demensia di Indonesia melonjak. Imran menambahkan, data global menunjukkan beban ekonomi akibat penyakit ini sangat besar, mencapai $1.3 triliun per tahunnya. Lebih lanjut, Kemenkes terus menguatkan sistem screening di fasilitas kesehatan primer, serta mengajak masyarakat menjaga kesehatan otak sebagai investasi jangka panjang. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi, saya Wulan Indriani, selamat pagi.
0: Hot News.

Ini kawan menemani Anda edisi 22 Juni 2026 ya. Masih di City Report. Dan hari ini hari Senin ya. Semoga juga untuk semua aktivitas Anda lancar. Mengingat juga meskipun dimasuk musim kemarau, tapi kemarin informasi yang kita terima beberapa area justru rata kawan ya, sempat diguyur hujan. Dan kalau untuk hari ini bagaimanakah untuk kondisi cuaca, saya update dulu ya untuk Anda pastinya yang sudah mulai prepare kira-kira seharian ini nanti aktivitasnya apa saja. Perlu juga kawannya untuk cek bagaimana kondisi cuaca. Memang untuk pagi hari ini ada potensi untuk hujan ya di wilayah Jawa Timur. Areanya mana sajakah nanti juga saya update untuk Anda. Yang jelas untuk informasi yang kita terima dari prakirawan BMKG Juanda, informasi masuk jam 5 pagi untuk kondisi cuaca di wilayah Jawa Timur secara keseluruhan. Pagi hari ini diperkirakan kondisi cuacanya itu cerah. Kemudian ada juga yang berpotensi mengalami hujan ringan. Itu kawan ya, jadi kategorinya ada yang cerah, ada juga yang berpeluang terjadi hujan ringan. Kalau tadi saya sempat perjalanan nih dari arah Batu menuju ke area Trogomas, ini bisa dibilang juga kondisi cuacanya masih cenderung cerah saja gitu ya. Barangkali beda nih dengan area Anda, nanti juga boleh untuk sampaikan. Senin pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan antara cerah dan juga ada potensi hujan ringan. Untuk di siang sampai sore nanti, kawan itu pun juga sama, antara cerah dan juga berpeluang hujan ringan. Lanjut di malam harinya, kawan, potensi cuaca antara cerah berawan dan masih ada juga potensi untuk hujan ringan. Sampai dini hari nanti, kawan itu juga masih ada potensi untuk hujan ringan ya, tapi dominasinya masih cenderung cerah saja. Untuk suhu udara di tanggal 22 Juni 2026, hari ini kawan perkiraannya itu suhu terendah ada di angka 13 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu terhangat ada di angka 32 derajat Celcius. Kelembapan udara ada di angka 49-100%. Kemudian juga untuk kecepatan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5-32 km per jam. Seperti itu kawan ya informasi yang kita terima dari prakirawan BMKG Juanda. Untuk di sekitar Anda juga bagaimanakah pagi hari ini disambut dengan kondisi cuaca yang seperti apa? Boleh untuk Anda sampaikan ya, langsung di 0811-3600-911. Karena juga di pagi hari ini barangkali kalau Anda berencana untuk mengarah keluar kota, bisa antisipasi juga di wilayah Jatim ini sudah ada informasinya area mana sajakah yang berpotensi untuk mengalami hujan pagi hari ini. Kalau untuk yang di wilayah Jatim, hujan dengan intensitas yang cukup deras, kawan, itu diperkirakan ada di wilayah Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, dan juga di Kota Surabaya. Kemudian untuk wilayah sekitaran area tersebut diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas antara sedang sampai ringan. Jadi kalau Anda pagi hari ini berencana untuk mengarah keluar kota, saya ulangi, daerah Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, dan juga di Kota Surabaya itu ada potensi untuk hujan. Kalau untuk yang di Lamongan, kawannya ini juga dirinci lagi daerah manakah yang ada potensi untuk hujan, karena nggak keseluruhan ya daerah tersebut ada hujannya. Ini kalau di Lamongan itu ada di dua wilayah, daerah Sambeng dan juga Mantup. Kemudian kalau yang di Gresik, daerah Balong Panggang dan juga daerah Meganti. Kalau yang di Surabaya, daerah Tandes sampai di daerah Sambikerep gitu kawan. Itu ya, untuk lebih rincinya lagi informasi dari BMKG Jawa Timur. Kalau untuk di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang tidak ada dalam list peringatan dini cuaca wilayah Jawa Timur ya yang ada potensi untuk hujannya. Jadi barangkali pagi hari ini di sekitaran Anda masuk kategorinya yang cerahkah atau barangkali masih cerah berawan, nanti bisa terus untuk Anda sampaikan infonya di 0811-3600-911. Pagi tadi ada informasi ya dari Pak Diono, untuk di area Dodikjur ini antisipasi ada kemacetan. Kira-kira untuk di lokasi ada kegiatan apakah? Apakah ada kegiatan untuk penerimaan siswa baru atau bagaimana? Nanti boleh untuk di-update ya. Biasanya kalau ada kegiatan seperti itu memang perlu antisipasi, kondisinya bakal cenderung ramai dan juga padat.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
10: Sedikit lain on FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di pagi hari ini, setelah tadi sempat kita update ya pantauan untuk kondisi cuaca, yang memang pagi hari ini masih ada potensi untuk hujan gitu ya, tapi intensitasnya masih hujan ringan di beberapa wilayah di Jawa Timur. Jadi kalau Anda berencana mengarah ke daerah Gresik gitu ya, Lamongan, Surabaya, ini bisa antisipasi dulu karena kondisinya bakal ada potensi untuk hujan gitu ya di area tersebut. Kemudian juga dari informasi yang kita terima, selain update kondisi cuaca untuk pagi hari ini, kita dapat informasinya dari Prakirawan BMKG Jawa Timur. Informasi juga kawan, kita terima kabar soal aktivitas di Gunung Semeru. Nah, ini mengingatkan juga karena untuk di area Gunung Semeru sampai hari ini juga masih ada di level 3 atau siaga. Aktivitas di Gunung Semeru ini masih sering mengalami erupsi dengan rentan waktu dari jam 12 malam dini hari tadi, kawannya, sampai jam 6 pagi ini saja. Informasi yang kita terima soal kondisi di Gunung Semeru, secara visual gunung ini terlihat jelas gitu ya. Dan kemudian teramati secara visual itu terlihat ada dua kali letusan asap dengan warna asapnya putih kelabu. Tinggi asap kurang lebih 800 meter mengarah ke barat, teramati dua kali guguran lava dengan jarak luncur kurang lebih 500 sampai 1000 meter ke Besuk Koboan. Itu kawan untuk aktivitas di Gunung Semeru yang bisa untuk disaksikan gitu ya secara visual. Tapi kalau secara kegempaan, kawan, tercatat untuk letusan mulai dari jam 12 malam tadi sampai di jam 6 pagi ini itu tercatat ada sekitar 13 kali letusan. Amplitudenya ini antara 10 sampai 22 mm, durasinya juga sekitar 58 sampai 164 detik gitu ya. Selain ada letusan juga tercatat secara kegempaan ada 5 kali guguran, 2 kali hembusan tadi ya, kalau hembusannya memang bisa teramati secara visual. Kemudian juga secara kegempaan juga tercatat 2 kali gitu ya hembusan. Kalau tektonik jauh juga 2 kali kawan. Itu informasi dari update KESDM, Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Semeru. Karena juga Gunung Semeru masih ada di level 3 siaga, kita ingatkan juga kawan untuk beberapa aktivitas yang ada di Gunung Semeru. Ini masih banyak yang perlu untuk Anda ketahui gitu ya, untuk melakukan rekomendasi-rekomendasinya seperti tidak melakukan aktivitas apapun di sekitar sektor Tenggara di sepanjang Besuk Koboan sejauh 13 km dari puncak ataupun pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat juga direkomendasikan untuk tidak melakukan aktivitas di jarak 500 meter dari tepi sungai atau sepadan sungai di sepanjang Besuk Koboan, karena di lokasi tersebut juga masih ada potensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar sampai di jarak 17 km dari puncak. Kemudian juga rekomendasi yang kedua, direkomendasikan untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan ya terhadap bahaya lontaran abu atau picar. Dan yang terakhir kawan, untuk masyarakat juga masih direkomendasikan untuk waspada potensi awan panas, guguran lava dan juga lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama ya areanya ini di sepanjang Besuk Koboan, Besuk Bang, Besuk Kembar, kemudian juga Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Koboan. Itu kawan informasi laporan dari PVMBG yang kita terima baru saja sekitaran jam 6:14. Untuk pantauannya di Gunung Semeru karena nampak jelas juga kawan teramati, saya coba tampilkan di visual radio kami, barangkali kalau Anda juga yang biasanya rutenya perjalanan pagi hari bisa lihat Gunung Semeru gitu ya, nanti boleh dicek juga kawan. Memang secara visual teramati cukup jelas, kemudian dari adanya tadi aktivitas di Gunung Semeru ya, secara visual kan bisa teramati 2 kali letusan asap. Nah ini sudah tidak kelihatan untuk letusan asapnya. Untuk informasi di pagi hari ini dari Anda masih bisa ikut tambahkan langsung di 081136911. Kita update juga kawan untuk informasi pagi hari ini. Untuk Anda yang lagi mobile mengarah ke ruas tol, kita update dulu untuk informasi di jalan tol.
0: Info tol, informasi seputar jalan tol.
11: Kawan Anda yang pagi hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih relatif lancar di sepanjang Pandan. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo juga tidak ada kepadatan. Kemudian lanjut lagi untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak juga masih terkondisikan. Untuk beberapa catatan seputar tol, pagi hari ini Anda juga masih bisa berbagi dengan memanfaatkan WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm.
0: Info Talk,

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sam, parkir deh, 2000.
2: Loh, kayak jahe langkung air, tokora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
1: Wes, gak usah karcis-karcisan.
2: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
1: Gak usah ribet, Sam.
3: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
2: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
3: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
1: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
4: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
4: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
4: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, gak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur kesini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan gak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau kesini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah gak jadilah kesini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
4: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit Nain Wanana FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di pagi hari ini, untuk Anda yang lagi dalam perjalanan mengarah ke area SKI ya, Dodicur, antisipasi saja. Betul ya, tadi informasi dari Pak Diono, mulai dari jam 4 lewat 45 menit. Tadi kalau kabarnya sih petugas harus sudah standby nih, sudah harus antisipasi karena kayaknya di lokasi bakal ramai, untuk lalu lintasnya bakal padat. Karena di jam 4 lewat 45 menit tadi difotokan oleh Pak Diono, perlu ada petugas di sub dan polisi untuk mengatasi kemacetan di Dodicur. Masuk di jam 5 lewat 55 menit tadi info dari Pak Diono makin parah gitu ya, di sana makin ramai. Nah, update di jam 6 lewat 29 menit baru saja ada dari Bu Elo. Bu Elo baru saja kirim foto kawan ya, area parkir depannya SKI macet, ini masih belum ada yang ngatur. Coba sambil saya tampilkan di visual radio kami. Di lokasi kelihatannya memang ada acara gitu ya. Mungkin kalau Anda yang tahu kawan, kira-kira ada kegiatan apakah? Biasanya sih yang bikin padat karena ada penerimaan tentara atau siswa baru gitu ya. Nah, ini tadi informasi dari Bu Elo. Di pinggir-pinggir jalan sudah mulai banyak tuh yang parkir ya, sepanjang area jalan SKI Dodicur. Terima kasih Bu Elo untuk informasinya. Kemudian untuk yang lainnya lagi, oh ini tadi sudah dapat respon ya dari Ibtu Isrofi, karena di jam 4 pagi tadi sudah di atensi oleh pendengar Sidikir FM, ada Pak Diono itu yang minta petugas buat standby gitu, karena jam 4 pagi tadi sudah mulai banyak yang datang ke daerah Dodicur. Jadi kita teruskan juga kawan informasi dari Pak Diono tadi ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, ada Ibtu Isrofi, disampaikan siap, oke gitu. Nah, ini masih menunggu dulu kawan ya, barangkali untuk di lokasi pantauannya tadi sudah mulai ramai, belum ada yang ngatur. Ini nanti boleh diupdate terus kawannya, kalau sudah ada petugas juga dari kepolisian nanti boleh untuk Anda share, karena baru dapat respon dari pihak Kanit Lantas Polsek Blimbing yaitu Isrofi jam 6 lewat 36 menit. Ada informasi dari Pak Dani, selamat pagi Pak Dani, daerah veteran aman PKL. Itu tadi ada 3 warmop terciduk gitu kalau informasi dari Pak Dani. Waduh, warmop itu apa ya Pak Dani? Warung? Warung mobil. Oh, warung mobil, baru tahu saya. Oke, terima kasih ya Pak Dani, veteran aman PKL, 3 warmop terciduk. Berarti sudah ada ini Pak ya, sudah ada petugas nih yang bertugas di lokasi atau gimana tuh di sana. Nanti boleh diupdate juga ya Pak Dani, sambil coba nanti saya cek kawannya dari CCTV, karena biasanya juga nampak jelas tuh untuk area-area dari PKL-PKL. Pagi hari ini ada juga untuk informasi dari Pak Ayat tadi berupa video ya, kita masih coba download dulu, nanti coba saya play di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami kawan di Sidikait 911 FM.
1: Sidikait's Inside. Di tengah pesatnya pertumbuhan destinasi wisata di Kota Batu, isu perizinan usaha menjadi sorotan penting yang tidak bisa diabaikan. Lalu, seberapa patuh para pelaku usaha wisata terhadap aturan dan apa dampaknya jika perizinan diabaikan? Kepala DPMP TSP Kota Batu, Diah Listina, menyebut mayoritas investor sudah taat perizinan, tapi masih ditemukan pelaku usaha wisata yang beroperasi tanpa izin lengkap.
2: Kami pada prinsipnya di pemerintah Kota Batu ini mempunyai satgas, tapi satgas ini bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Seperti kami di DPMP TSP, kami mempunyai satgas terkait kepatuhan perizinan. Nah, ini tugas kami. Kami melakukan monitoring pelaku usaha mana yang belum berizin. Bahkan kami melakukan teguran, peringatan, dan sebagainya. Kemudian pada saat setelah tahapan melakukan teguran, teguran pertama 30 hari harus ditindaklanjuti, belum selesai 15 hari kemudian belum ditindaklanjuti, kemudian dilanjutkan 10 hari, ini memang sesuai dengan per KPKPM yang kami lakukan, baru kemudian akan dilakukan eksekusi. Nah, tugas kami memang terkait kepatuhan perizinan.
1: Sementara kawan, Direktur Walhi Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, menegaskan pentingnya AMDAL untuk mencegah kerusakan lingkungan.
3: Nah, misal dalam konteks lingkungan ada soal AMDAL sebelum ada IMB, mungkin sekarang namanya jadi PPC gitu ya, persetujuan bangunan gedung gitu. Nah, proses itu kan sebenarnya untuk kemudian melihat gitu ya, satu aktivitas usaha ini dampaknya seperti apa, sejauh apa terhadap lingkungan sekitar, sehingga kemudian terpetakan apa kemudian potensi dampaknya dan mitigasinya seperti apa gitu. Jadi ibarat kita sakit itu dan obatnya tepat begitu. Nah jadi ini bukan soal hanya persyaratan administrasi atau kemudian mempersulit investasi masuk ke Batu, bukan, tapi ini persoalan pencegahan gitu ya dari dampak aktivitas usaha yang ada di Kota Batu, sehingga tidak ada konteks bencana gitu ya pasca kegiatan usaha itu berjalan gitu. Di konteks Kota Batu itu sudah lama begitu ya untuk menyoroti soal revisi Perda RT/RW gitu ya. Kenapa ini kemudian menjadi penting? Karena kami menilai begitu bahwa Perda RT/RW ini menjadi urgen untuk kemudian kami soroti karena ini soal hidup hajat orang banyak.
1: Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, mendorong transparansi dan sosialisasi investor kepada masyarakat agar dampak pembangunan bisa dikawal bersama.
4: Masalah-masalah perizinan ini sebenarnya banyak terkendala masalah-masalah teknis, karena sekarang kan hampir semua perizinan kita sudah sistemnya online. Nah, kadang-kadang operator online-nya itu yang mungkin untuk memenuhi persyaratan perizinan itu yang masih terkendala. Tetapi sebenarnya pada saat aktif berkomunikasi dengan dinas perizinan, insya Allah itu semuanya akan selesai. Kemudian yang paling penting sebenarnya mumpung ketemu berdia, satu hal, sosialisasi Bu. Beberapa masyarakat itu kan menanyakan izin. Nah ini yang mungkin perlu disampaikan kepada para investor pada saat mau berinvestasi di Kota Batu. Salah satunya mungkin juga sosialisasi ini sangat penting, karena izin ini kan tidak hanya secara formalitas, tetapi bahwa substansinya masyarakat Kota Batu juga paham terhadap investor yang sedang berinvestasi di Kota Batu.
1: Perizinan bukan sekedar formalitas, tetapi menjadi kunci agar pembangunan sektor wisata tetap aman untuk lingkungan dan masyarakat. Dengan pengawasan yang ketat dan keterbukaan dari pelaku usaha, pertumbuhan wisata di Kota Batu diharapkan tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813 3366 6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook

0: kuah seger. Seng diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok eh.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Sedikit lain on FM Garden for Your Life. Kawan di jam 6 pagi, beberapa informasi tadi juga kita kembali terima via WhatsApp ya. Sebelum saya update yang di WhatsApp, kawan saya masih punya satu rekomendasi buat Anda. Ini yang barangkali di rumahnya sering beraktivitas di rumah kawan, tapi kalau aktivitas di rumah ini kan kita gak pernah bisa lepas ya dengan yang namanya koneksi internet di zaman sekarang. Tapi kalau di rumah Anda barangkali internetnya udah mulai lemot gitu. Nah kalau lemot kan bikin emosi. Sudah waktunya sepertinya buat Anda pindah ke Kapten Naratel. Karena Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan juga belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, kawan Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tambah biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis ya untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Atau bisa cek juga ada websitenya di www.kaptennaratel.com. Saya ulangi kawannya, untuk customer service, Anda bisa hubungi Kapten Naratel langsung di 0882-1202-24 kali. Atau Anda bisa cek juga ada websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Lanjut kawan, untuk yang di WhatsApp ini tadi informasi kalau yang dari Pak Dani ya. Pak Dani tadi yang sempat pantau yang di area Jalan Veteran. Ternyata tadi yang disampaikan 3 warmop terciduk. Ini saya pikir terciduk oleh petugas nih. Pagi-pagi kok tumben sudah ada yang standby. Ternyata sudah terciduk oleh pendengarnya sedikit FM. Itu kalau info dari Pak Dani. Waduh, pagi-pagi sudah ada yang jualan juga gitu Pak ya, di daerah Veteran. Ada informasi juga tadi dari Pak Ayat yang belum sempat saya tampilkan videonya. Tadi kalau dari Pak Ayat menyampaikan masih soal belok kiri di persimpangan itu kawannya yang di lampu merah. Tadi dari Pak Ayat menyampaikan edukasi terkait rambu lalin belok kiri, tidak boleh jalan jika tidak ada papan petunjuk, ini masih belum maksimal. Lokasi tadi di perempatan Cengger Ayam ya, masih ada yang melanggar tuh belok kiri, gak ada rambu jalan terus, mereka tetap los gitu ya, pengendara roda 2. Tadi video dari Pak Ayat saya tampilkan dulu. Terpantau ada 2 ya untuk kendaraan roda 2-nya yang jalan terus padahal harusnya ikut rambu tuh. Oh, 3 ternyata. Waduh. 4. Lumayan ini Pak ya. Dari video yang dikirimkan Pak Ayat durasi 19 detik itu sudah ada 4 kawan yang melanggar. Terima kasih Pak Ayat untuk informasinya. Info yang lain coba saya cek dulu, tadi ada tambahan kabar ya dari Pak Diono. Coba saya play dulu informasi dari Pak Diono kawan.
5: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
5: Kawan pendengar semuanya. Mengenai wilayah Dodicur itu, kalau setiap penerimaan itu apa enggak ada semacam info ya buat para tamtama yang pendaftaran itu, terutama yang pengantarnya itu jangan parkir di pinggir-pinggir jalan. Itu kan nunggu sampai selesainya, Mbak. Bisa sore, bisa malam. Harusnya kalau sudah berjejer gini itu apa, pihak terkait sekitar situ mengarahkan pindah semua ke lapangan rampal gitu kan, biar tidak menambah kemacetan. Soalnya jalur situ itu nggak ada kegiatan aja di SKI aja macet, apalagi ditambahin parkir-parkirnya berjajar sampai tiga itu, ada yang makan bau jalan juga. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih juga Pak Diono, itu kawannya yang disampaikan oleh Pak Diono. Dan tetap gitu aja ya, nggak ada evaluasi kah atau gimana ini? Itu kalau dari Pak Diono. Tadi sih sudah diatensi oleh petugas kepolisian, barangkali sudah ada yang coba ngatur di lokasi dari petugas kepolisian, boleh diupdate juga kawan ya. Terima kasih Pak Diono untuk infonya. Dan pagi tadi kawan ternyata ada beberapa info dari pendengar Sedigair FM ya, yang belum sempat saya bacakan. Tadi sekitaran jam 3 itu Mejen Panjaitan ternyata masih hujan ya, hujannya deras sekitaran jam 3. Untuk sekarang seperti apakah di lokasi, sudah redakah? Kemudian tadi juga ada Pak Himawan. Pak Himawan jam 5 lewat 59 menit menyampaikan, pagi masih berselimut mendung, hujan membasahi bumi dini hari tadi. Semoga hari ini penuh berkah dan harapan bagi kita semua. Semangat beraktivitas, hati-hati di jalan, patuhi aturan lalin dalam berkendara, jangan lupa bahagia. Itu dari Pak Himawan. Terima kasih Pak Himawan. Ada juga nih informasi dari Pak Anang. Dari Pak Anang tadi informasi, oh dari Pak Aang ya maksudnya, mohon maaf. Dari Pak Aang, tadi informasinya di sepanjang Jalan Mejen Wiono. Ada foto yang dikirimkan, saya tampilkan dulu. Di sepanjang Jalan Mejen Wiono, roda 4 parkir kanan-kiri, depannya Dodikjur. Ada kegiatan untuk arusnya agak tersendat ya, trafiknya. Beberapa keluarga nyebrang jalan. Tadi informasi dari Pak Aang. Ini masih dengan kegiatan penerimaan siswa ya, atau tentara baru. Itu informasi dari Pak Aang. Terima kasih kawan untuk informasinya. Sudah ada pengaturan petugas kah di lokasi Pak Aang? Nanti boleh terus untuk Anda update ya informasinya, barangkali yang barusan melintas juga di sana. Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami untuk berbagi infonya di 0811 3600 911.
6: Jalan-jalan plus.

Jalan-jalan dulu yuk ke salah satu situs bersejarah yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia Candi Badut. Candi Badut atau yang biasa disebut Candi Liswa ini ditemukan oleh pakar arkeologi di tahun 1923. Candi Badut diduga pembangunannya jauh sebelum masa pemerintahan Airlangga, yaitu masa dimulainya pembangunan candi-candi lain di Jawa Timur. Dan candi ini tertua loh di Jawa Timur. Candi Badut dibangun atas perintah Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjeruan dalam prasasti Dinoyo tahun 682 Caka atau 760 Masehi yang ditemukan di Desa Merjosari Malang dijelaskan kalau pusat kerajaan Kanjeruan itu di daerah Dinoyo. Tulisan dalam prasasti juga menceritakan tentang masa pemerintahan Raja Dewa Simba dan putranya Sang Liswa yang merupakan masa keemasan Kerajaan Kanjeruan. Kedua raja itu sangat adil dan bijaksana serta dicintai oleh rakyatnya. Konon Sang Liswa yang bergelar Raja Gajayana sangat senang melucu. Dalam bahasa Jawa istilahnya itu badut. Maka dari itu candi yang dibangun atas perintahnya dinamakan Candi Badut. Masih penasaran seperti apa Candi Badut? Anda bisa loh datang langsung di Desa Karangbesuki, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kalau dari Kota Malang sekitar 5 km sudah sampai. Rute yang paling mudah bisa lewat Jalan Retawu di sebelah utara Museum Brawijaya. Ikuti jalan ke arah barat melewati Jalan Bondowoso, Jalan Tidar, Jalan Puncak Mandala, Jalan Puncak Yamin, Jalan Esport, lalu belok kanan lewati ujung Jalan Himalaya, Pangkalan Mikrolet Trayek Arjosari Tidar. Dari Pangkalan Mikrolet ini Anda akan menemui Jalan Candi. Nah, lokasi candi berada di kiri jalan di depan TK Darmawan Wanita 2 Karangbesuki. Meski jalan masuk ke candi cukup kecil, tapi mobil Anda masih muat kok. Nanti langsung saja parkir di parkir lapang sisi candi. Sebelum masuk, jangan lupa mengisi buku tamu di pusat informasi pas di pintu masuk candi. Untuk masuknya tidak ada tiket alias gratis. Pengunjung pun bisa menggunakan jasa pemandu. Gimana kawan? Kapan nih jalan-jalan ke Candi Badut? Kalau Anda jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya, bagikan keseruannya di media sosial City Guide 911 FM.